0: pemerintah. Kelima dewas terpilih tersebut, yakni Soleman Yusuf 26 suara, Bara Ilyasa 26 suara, Widiarsi Agustina 26 suara, Muhammad Reza 26 suara, Margareta Fajar Kurnia Putri 25 suara.
1: 8 Matroni, 9 Margareta.
0: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay berharap anggota Dewan Pengawas Dewas LPPR RI yang baru terpilih mampu membawa perubahan dan mendorong kemajuan RRI di masa mendatang. Diharapkan Dewas RRI yang baru dapat menghadirkan pembaruan, terutama jika selama ini RRI dinilai masih mengalami stagnan dan belum berkembang secara optimal.
2: Nah, karena itu tentu ini harus ditanya masing-masing fraksi. Tetapi secara umum saya lihat yang mereka pilih ini adalah orang-orang yang diharapkan dapat membawa perubahan besar bagi kemajuan RRI di masa depan. Nah, karena itulah maka kita mendoakan mereka yang terpilih tadi itu bisa membawa sesuatu yang baru bagi RRI. Jadi ya, kalau selama ini misalnya RRI dianggap masih stagnan, kurang maju, dan seterusnya, kita harapkan dengan adanya dewas yang baru ini, itu bisa semakin membawa kebaikan.
0: Seperti diketahui, setiap fraksi memiliki pertimbangan masing-masing dalam menentukan pilihan calon anggota Dewas LPP RRI. Pertimbangan tersebut dapat bersifat objektif, rasional, ataupun subjektif. Hasil pemungutan suara tersebut menjadi dasar penetapan 5 calon Dewas LPP RRI oleh Komisi 7 DPR RI. Selanjutnya, hasil tersebut disampaikan dalam rapat paripurna untuk mendapatkan ketentuan sesuai tahapan yang berlaku. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Tenaga beliau bisa kita manfaatkan.
4: Menteri ATR BPN Nusron Wahid tidak memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terkait dugaan korupsi berupa suap dan penerimaan lainnya atau gratifikasi di Kementerian ATR BPN. Haruluma melaporkan selengkapnya.
5: Bahwa yang bersangkutan telah menyampaikan surat konfirmasi tidak dapat hadir.
6: Menteri ATR BPN Nusron Wahid tidak memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi pada hari Rabu kemarin, di mana Nusron seharusnya diperiksa sebagai saksi terkait dugaan korupsi berupa suap dan penerimaan lainnya atau gratifikasi di Kementerian ATR BPN. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Nusron telah mengirimkan surat konfirmasi kepada penyidik terkait ketidakhadirannya. Budi mengatakan penyidik akan melakukan koordinasi dan menjadwalkan ulang terkait pemeriksaan terhadap Nusron. KPK berharap Nusron dapat hadir memenuhi panggilan berikutnya.
5: Bahwa yang bersangkutan telah menyampaikan surat konfirmasi tidak dapat hadir dalam pemeriksaan hari ini karena ada agenda lain di internal Kementerian ATR BPN. Tentunya penyidik akan lakukan koordinasi dan penjadwalan ulang guna pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
6: Sementara itu memang beberapa waktu yang lalu Menteri ATR BPN Nusron Wahid mengaku siap kooperatif terkait dengan dugaan korupsi yang menyeret kementeriannya.
7: Kami menghormati apa yang diproses oleh aparatur dalam hal ini KPK. Ini juga akan mengikuti dan kami akan membantu proses yang ada di sini. Juga dengan kejadian ini ada proses percepatan perbaikan pelayanan di internal kantor
6: KPK sendiri mengatakan bahwa membutuhkan keterangan Nusron untuk mendalami konstruksi perkara dugaan suap pengurusan HGB dan penerimaan lainnya di Kementerian ATR BPN. Keterangan Nusron diperlukan untuk mengetahui rangkaian perkara secara utuh termasuk kemungkinan adanya pihak lain yang memiliki peran signifikan. Dalam perkara ini KPK memang telah menetapkan 8 orang sebagai tersangka. Mereka diduga terkait dugaan suap dan gratifikasi dalam pengurusan HGB oleh PT Summarecon Agung. Dalam konstruksi perkara yang disampaikan KPK, 4 dari 8 tersangka diduga merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Dari Jakarta, Herluman Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi musim hujan 2026-2027 datang lebih lambat dan berlangsung lebih pendek. Direktur Layanan Iklim Terapan BMKG, Marjuki, mengatakan kondisi tersebut berpotensi meningkatkan intensitas hujan pada hari-hari tertentu. Dan berikut Alfred Stutter menyampaikan informasi tersebut dalam sesi Laporan Khusus Pro 3 RRI.
1: Kita memprediksi bahwa musim hujan yang akan terjadi.
2: Direktur Layanan Iklim Terapan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Marzuki, mengatakan musim hujan 2026 hingga 2027 diprediksi lebih pendek dari kondisi normal. Kondisi tersebut dipengaruhi musim kemarau yang berlangsung lebih panjang akibat fenomena El Nino yang kini berada pada kategori sangat kuat. BMKG memprediksi El Nino masih bertahan hingga awal 2027, sementara musim hujan datang bertahap di berbagai wilayah Indonesia. Sebanyak 63 zona musim diprediksi memasuki musim hujan pada Oktober, kemudian 185 zona musim pada November dan 266 zona musim pada Desember. Sebanyak 529 zona musim atau 61,08% luas daratan diprediksi mengalami awal musim hujan lebih lambat dari normalnya. Marzuki mengatakan musim hujan yang lebih pendek dapat membuat curah hujan memiliki intensitas lebih tinggi pada hari-hari tertentu.
1: Kita memprediksi bahwa musim hujan yang akan terjadi ini akan lebih pendek dari normalnya karena musim kemarau kita sudah mundur ya, sudah cukup panjang, sehingga musim penghujan kita diprediksi oleh BMKG akan lebih pendek. Terus apa implikasinya? Implikasinya adalah curah yang akan diberikan mungkin akan lebih intensitasnya lebih tinggi dari biasanya. Ya, ada hari-hari gitu Pak, setiap hari ya, ada hari-hari yang mungkin nanti curahnya akan lebih tinggi dari biasanya. Apakah itu ekstrem atau tidak ya nanti kita ukur.
2: Menghadapi kondisi tersebut, BMKG merekomendasikan pemerintah dan masyarakat meningkatkan kesiapsiagaan berdasarkan prediksi cuaca dan iklim. Selama periode kering, masyarakat diminta tetap mewaspadai kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan. Memasuki musim hujan, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan drainase dan menyiapkan kesiapan evakuasi untuk mengantisipasi banjir dan longsor. Masyarakat juga dianjurkan menghemat air dan menyiapkan cadangan air rumah tangga di wilayah yang masih mengalami kekeringan. BMKG menekankan informasi peringatan dini perlu diterjemahkan menjadi tindakan melalui prinsip early warning atau early action. Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB masih menangani kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah prioritas. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, mengatakan kondisi karhutla di lapangan masih dinamis. BNPB mencatat sekitar 3.736 hektar lahan terbakar berhasil ditangani selama periode 24 hingga 30 September. Penanganan dilakukan di 6 provinsi prioritas, yakni Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Riau. BNPB mengerahkan 58.918 personel untuk operasi darat di wilayah prioritas. Operasi udara juga melibatkan 54 pesawat dan helikopter untuk patroli, operasi modifikasi cuaca, dan pengeboman air. Berton mengatakan BNPB masih mengharapkan hujan alami untuk membantu mengurangi jumlah api yang harus ditangani.
3: Nah, kami kita tetap berdoa kiranya hujan segera turun secara alami sehingga di beberapa provinsi ini akan mengecil jumlah api yang akan kita padamkan. OMC di Sumatera Selatan dan Jambi relatif tidak dapat dilaksanakan mengingat tidak terdapat pertumbuhan awan yang potensial untuk membentuk hujan. Sedangkan OMC di Riau telah berakhir pada tanggal 25 September 2026 dan kita tetap mengharapkan adanya hujan alamiah yang memang sudah terjadi di Provinsi Riau.
2: Sementara itu, Kementerian Kehutanan memperkuat kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah rawan. Pada 30 September, Kementerian Kehutanan mencatat 67 kejadian kebakaran dengan 30 kejadian telah dipadamkan dan 37 lainnya masih dalam proses penanganan. Kebakaran yang masih berlangsung berada di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, Selatan dan Jambi. Kasubdit Pencegahan Kebakaran Hutan Kemenhut, Haryanto menyebutkan Kementerian Kehutanan juga telah melaksanakan 5 operasi modifikasi cuaca bersama BMKG dan BNPB. Sebanyak 5.000 aparatur sipil negara disiapkan untuk membantu penanganan selain 2.579 personel Manggala Agni. Kementerian Kehutanan menyebut hujan menjadi faktor penting dalam pengendalian kebakaran terutama pada lahan gambut.
1: Upaya hujan buatan dan seterusnya itu sebenarnya langkah yang bagaimana pendinginan itu lebih masif gitu ya, kalau sudah masuk ke dalam gambut. Nah, kemudian nyambung yang kedua ya, dalam konteks kebakaran gambut itu kan ada yang sering kita dengar itu smoldering itu ya. Jadi apa istilahnya, kelihatannya sudah tidak ada api tapi kan dia sebenarnya masih membakar yang di bagian bawah. Nah, ya itu memang paling efektif adalah dengan hujan. Ya, hujan itu bisa dimodifikasi tadi misalnya tujuannya adalah supaya masif ya, supaya masif dan dia bisa masuk meresap lebih ke dalam. Jadi itu mungkin ya dari Pak Menhub.
2: Prediksi BMKG menunjukkan musim hujan datang bertahap dengan karakter yang berbeda di setiap wilayah Indonesia. Pemerintah dan masyarakat perlu menjadikan informasi cuaca dan iklim sebagai dasar untuk melakukan kesiapsiagaan lebih awal. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejumlah warga menilai informasi cuaca perlu disampaikan secara cepat, jelas, dan mudah dipahami. Mereka juga menganggap informasi tersebut penting sebagai dasar menyesuaikan aktivitas dan meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi bencana.
4: Kalau kualitas udara sedang tidak sehat ya, kalau saya pribadi ya mengurangi aktivitas di luar rumah tentunya. Kalaupun harus keluar rumah, ya saya berusaha menggunakan masker.
5: Ya, saya berharap informasi yang disampaikan BMKG dalam menghadapi perubahan cuaca dalam kondisi lingkungan seperti ini bisa cepat dipahami oleh masyarakat. Karena biar masyarakat lebih tahu apa yang akan terjadi pada hari ini, sore, siang, atau pagi. Saya juga minta BMKG dapat mengupgrade cara mereka berkomunikasi atau menyampaikan informasi
6: penting karena kita jadi bisa menyesuaikan aktivitas. Kalau cuaca atau kualitas udara kurang baik, kita bisa lebih berhati-hati. Informasi BMKG tentang kondisi cuaca dan kualitas udara penting karena kita jadi bisa menyesuaikan aktivitas. Kalau cuaca atau kualitas kurang baik, kita bisa lebih berhati-hati.
0: Pendengar, kesiapsiagaan bencana di tengah anomali musim hujan 2026-2027 menjadi topik editorial RRI pagi ini. Rani Indira menyampaikan selengkapnya.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Laporan pemutakhiran prediksi musim hujan 2026-2027 yang dirilis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memberikan wawasan penting mengenai dinamika iklim Indonesia. Fenomena atmosfer yang terjadi belakangan ini menegaskan bahwa ancaman perubahan iklim semakin nyata dan memerlukan kewaspadaan nasional. Indonesia tidak lagi sekadar berhadapan dengan fenomena cuaca rutin, melainkan tantangan anomali iklim yang menuntut kesiapan mitigasi bencana lebih tanggap dan terstruktur di seluruh tingkatan pemerintahan. Data BMKG menunjukkan bahwa fenomena iklim El Nino saat ini berlangsung dengan intensitas sangat kuat. Kondisi ini memicu keterlambatan masuknya musim hujan di sebagian besar wilayah tanah air. Keterlambatan tersebut berdampak langsung pada siklus pertanian, ketersediaan pasokan air bersih, hingga peningkatan risiko kebakaran hutan dan lahan yang berpotensi meluas sebelum masa transisi menuju musim hujan tiba. Anomali iklim ini tercermin dari durasi musim hujan yang diprediksikan bergeser. BMKG mencatat sebanyak 51,90% luas daratan Indonesia atau sekitar 482 zona musim diprediksi akan mengalami durasi musim hujan 2026-2027 yang lebih pendek dibandingkan kondisi normalnya. Singkatnya, durasi hujan ini tidak berarti ancaman bencana berkurang, melainkan berpotensi memicu intensitas curah hujan yang lebih terkonsentrasi dalam kurun waktu singkat. Kedatangan musim hujan diperkirakan berlangsung secara bertahap dan mundur dari jadwal biasa. Sebanyak 185 zona musim atau 24,66% luas daratan Indonesia baru diprediksi memasuki musim hujan pada periode November 2026. Penundaan ini kemudian berlanjut ke 266 zona musim atau 17,31% wilayah daratan lainnya yang baru akan memulai fase musim hujan pada bulan Desember 2026. Pergeseran jadwal ini memberikan ruang waktu tambahan untuk persiapan mitigasi sekaligus ancaman kekeringan yang diperpanjang. Dari sisi volume air, akumulasi curah hujan selama periode musim hujan di sebagian besar wilayah Indonesia diproyeksikan berada pada kategori normal atau mendekati rata-rata klimatologisnya, yakni mencakup 510 zona musim atau 69,76% luas daratan. Meskipun berada dalam kategori normal, sifat curah hujan yang terkonsentrasi akibat durasi musim yang lebih pendek dapat memicu cuaca ekstrim, seperti hujan lebat mendadak yang disertai angin kencang. Menghadapi potensi ancaman ini, pemerintah daerah dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD di seluruh Indonesia harus segera menyelaraskan skenario mitigasi. Langkah-langkah antisipasi seperti pembersihan saluran drainase, pengerukan sungai, pemangkasan pohon rawan tumbang, hingga peninggian tanggul harus dilakukan sebelum memasuki puncaknya. Koordinasi antar lembaga perlu dipastikan berjalan optimal tanpa hambatan birokrasi yang kaku. Pada akhirnya, informasi dan rekomendasi yang disampaikan BMKG harus dijadikan rujukan utama dalam pembuatan kebijakan pemangku kepentingan. Kesiapsiagaan bencana bukan sekadar respon saat musibah terjadi, melainkan upaya sistematis berbasis data ilmiah untuk meminimalkan risiko kerugian jiwa dan materi. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi kunci utama agar Indonesia tangguh dalam menghadapi ketidakpastian iklim, terutama masyarakat di daerah rawan bencana. Setidaknya sudah dapat mengantisipasi dampak bencana hidrometeorologi yang bakal terjadi. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Informasi mancanegara, pemerintah Amerika Serikat membentuk satuan tugas untuk menyusun pendekatan dalam mengatur kecerdasan buatan atau AI, termasuk memanfaatkan teknologi tersebut sekaligus mengurangi potensi risikonya. Kami kutip dari kantor berita Antara. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio mengatakan satuan tugas tersebut dipimpin Direktur Intelijen Nasional Jay Clayton dan akan menentukan pendekatan pemerintah terhadap upaya pengaturan serta mitigasi risiko super intelligence. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Persib Bandung membidik 3 poin saat menantang kekuatan Port FC pada laga pembuka Grup B Asian Club Championship Shopee Cup 2026-2027 yang diselenggarakan di Stadion Thammasat Thailand pada Kamis 8 Oktober 2026. Pertandingan yang dijadwalkan berlangsung pukul 19 waktu Indonesia Barat tersebut menjadi debut resmi Maung Bandung di Asia Tenggara dengan skuad Pangeran Biru bertekad meraih kemenangan bersejarah di kandang lawan.
8: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: P Baik pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas tepatnya di beberapa ruas jalan seperti di Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan, kemudian Simpang Semanggi Jakarta Selatan, Pospol Kendal Jawa Tengah, Simpang Alang-Alang Lebar Palembang bersama dengan petugas Brigadir Ade berikut ini. Brigadir Ade, silakan.
9: Baik, terima kasih Rudi. Selamat pagi dengan saya Brigadir Adi Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M atau Fatmawati terpantau ramai lancar, begitupun yang akan menuju ke arah Bintaro. Dan harap bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk antisipasi adanya pertemuan arus. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari jalur arteri terpantau adanya peningkatan volume kendaraan dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Senayan ataupun Slipi. Dan untuk dari jalur tol dalam kota terpantau kondusif lancar, begitupun dari jalur arteri yang akan menuju ke arah Cawang juga terpantau kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami menghimbau bagi pengendara yang melintasi jalur arteri untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Pospol Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Pekalongan yang akan menuju ke arah Semarang terpantau ramai lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 50 hingga 60 km per jam. Dan harap bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 2, untuk tetap menggunakan helm baik jarak dekat ataupun jauh mengingat kecelakaan tidak mengenal jarak. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Alang-Alang Lebar, Palembang. Arus lalu lintas dari arah Banyu Asin yang akan menuju ke arah Jambi terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Palembang Kota yang akan menuju ke arah Banyu Asin juga terpantau kondusif lancar. Terlihat di kawasan ini banyak dilalui oleh kendaraan angkutan barang. Harap bagi para pengendara untuk menjaga jarak aman dengan kendaraan tersebut. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 205 kasus laka lantas dengan rincian 20 orang meninggal dunia, 32 orang luka berat, dan 313 orang luka ringan. Dan dari 205 kasus laka lantas tersebut, 85% didominasi terjadi di kawasan non-tol. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari Studio NTMC, Polri bersama masyarakat. Selanjutnya kembali kepada Rudi di studio.
0: Terima kasih Brigadir Ade untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
8: Demikian telah kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila,

0: Bekasi.
1: Cuaca pagi hari ini di menit 35 lepas dari posisi pukul 7 pagi nampak sudah mulai terlihat ya panasnya. Terik matahari sudah mulai menyala, Bangku. Jadi sudah bisa dipastikan yang pagi hari ini berniat memulai aktivitasnya udah pasti kebakar semangatnya, iya kan? Belum lagi nanti agak siangan lagi. Tapi belum tentu juga loh. Kita cari tahu aja kira-kira nanti untuk perakiran cuaca per hari ini Kamis 8 Oktober 2026 ini akankah tetap panas seperti ini selama sehari atau berubah jadi mendung? Biarkan nanti informasinya langsung dari perakirawan BMKG Banyuwangi. Jadi pastikan pendengar Pro 1 yang ingin tahu bagaimana kondisi perakiran cuaca hari ini, pastikan tetap monitor siaran kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pendengar, kita akan update informasi mengenai perakiran cuaca langsung bergabung bersama dengan rekan dari BMKG Banyuwangi.
1: Perakiraan cuaca.
0: Pagi ini yang bertugas adalah dengan siapa ini, Kak?
2: Reski.
0: Kak Reski. Gimana kabarnya pagi ini, Kak Reski?
2: Alhamdulillah sehat,
0: Mbak. Alhamdulillah sehat. Cerah ceria sekali begitu ya, bersemangat di pagi hari. Baik, pendengar, pagi hari ini kita akan mengikuti update informasi mengenai perakiran cuaca untuk Kamis 8 Oktober 2026. Sudah terhubung bersama perakirawan Reski di BMKG Banyuwangi. Silakan rekan Reski informasinya.
2: Baik, terima kasih. Sebelumnya saya ingin menyapa para pendengar radio RRI dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya dalam update perakiraan cuaca di wilayah Tapal Kuda pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2026. Kita awal dengan Kabupaten Jember. Diperkirakan kondisi cuaca di wilayah Kabupaten Jember pada pagi hingga sore hari cerah, dan untuk malam hingga dini hari kondisi cuaca cerah berawan. Udara berkisar dari 23 hingga 39 Celsius. Angin bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 15 km per jam, dan kelembapan udara berkisar dari 57 hingga 90%. Selanjutnya di wilayah Kabupaten Banyuwangi, hampir sama dengan Kabupaten Jember, diperkirakan kondisi cuaca pada pagi hingga sore hari cerah. Untuk malam hingga dini hari kondisi cuaca cerah berawan. Udara berkisar dari 23 hingga 31 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar dari 60 hingga 93%. Angin bertiup dari arah tenggara hingga selatan dan kecepatan 15 km per jam. Dan selanjutnya untuk wilayah Kabupaten Bondowoso, diperkirakan kondisi cuaca sepanjang hari cerah. Udara berkisar dari 23 hingga 32 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar dari 47 hingga 90%, angin bertiup dari selatan dengan kecepatan 15 km per jam. Dan untuk Kabupaten Lumajang, diperkirakan kondisi cuaca pada pagi hingga siang hari cerah, untuk sore hingga dini hari kondisi cuaca cerah berawan. Udara berkisar dari 21 hingga 31 derajat Celcius, kelembapan udara berkisar dari 74 hingga 93%, angin bertiup dari tenggara dengan selatan dengan kecepatan 14 km per jam. Dan selanjutnya untuk Kabupaten Probolinggo, diperkirakan kondisi cuaca sepanjang hari ini cerah. Udara berkisar dari 23 hingga 32 derajat Celcius, kelembapan udara berkisar dari 54 hingga 76%, angin bertiup dari selatan dengan kecepatan 17 km per jam. Dan selanjutnya di wilayah Kabupaten Situbondo, diperkirakan kondisi cuaca pada pagi hingga malam hari cerah, dan untuk jelang malam hari kondisi cuaca hingga dini hari kondisi cuaca cerah berawan. Udara berkisar dari 23 hingga 32 derajat Celcius, kelembapan udara berkisar dari 43 hingga 77%, angin bertiup dari arah tenggara hingga barat laut dengan kecepatan 15 km per jam. Dan untuk perakiraan cuaca di jalur penyeberangan Ketapang dan Gilimanuk hari ini, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan, angin dominan ke arah selatan hingga barat daya dengan kecepatan 2-18 knot, kemudian tinggi gelombang berkisar dari 0,1-0,8 meter, kemudian arus dominan menuju arah selatan dengan kecepatan 4 knot. Dan untuk perakiraan tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Timur hari ini masih dalam kategori sedang, yaitu 1,25 hingga 2,5 meter.
0: Baik, terima kasih rekan Reski untuk informasinya. Selamat bertugas kembali.
2: Baik, terima kasih kembali.
0: Baik, itu tadi update informasi bersama rekan Reski dari BMKG Banyuwangi. Pendengar, kita ikuti acara selanjutnya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Punya aduan yang ingin dilaporkan?
3: Bu Vivi yang melaporkan kondisi informasi dari Pak Erwin menemukan dompet isinya ada.
2: Punya keluhan soal kebijakan publik?
4: Sampai ke pedalamannya tuh ada penerangannya kurang.
2: Sampaikan aspirasi Anda ke Halo RRI.
5: Ya, Halo RRI.
2: Hubungi kami di 0331 336652 atau WhatsApp ke 0811 30

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis.

0: Jember Pagi Ini. Satu pemikiran positif di kala pagi bisa merubah keseluruhan hari. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, pendengar Pro 1 maupun pemirsa YouTube RRI Jember, kali ini kami hadir kembali dalam dialog Jember Menyapa untuk edisi Kamis 8 Oktober 2026. Pendengar dan pemirsa, batik Lumajang menjadi salah satu potensi ekonomi kreatif yang terus dikembangkan. Tidak hanya sebagai produk budaya, batik juga memiliki peluang untuk menjadi produk unggulan daerah yang mampu membuka lapangan usaha dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Namun di tengah persaingan produk fashion dan batik yang semakin beragam, pelaku UMKM batik perlu terus meningkatkan kualitas, inovasi, pemasaran, hingga kemampuan menjangkau pasar yang lebih luas. Salah satu upaya memperkuat ekosistem tersebut hadir melalui Balos 2026 yang menjadi ruang untuk memperkenalkan potensi dan produk kreatif Lumajang termasuk batik. Lantas, bagaimana Balos 2026 dapat mendorong daya saing UMKM batik Lumajang? Apa dukungan pemerintah dan strategi pelaku usaha agar batik Lumajang semakin dikenal dan mampu bersaing di pasar yang lebih luas? Untuk membahasnya, kita sudah terhubung bersama dengan tiga narasumber pada kesempatan pagi hari ini. Dan kita akan ikuti serangkaian acara dialog Jember Menyapa bersama dengan narasumber, yaitu Bapak Nurholis Majid, si acara Balos 2026, kemudian Bapak Joko selaku Kepala Bidang Ekraf Dinas Pariwisata Lumajang, dan kemudian Bapak Nurul Huda, Ketua Koperasi Produsen Batik Lumajang, tentunya dalam dialog Jember Menyapa pagi hari ini.

0: Baik, kami akan sapa terlebih dahulu ketiga narasumber yang sudah bergabung bersama kami. Selamat pagi, Bapak Nurholis Majid. Selamat pagi. Apakah sudah terdengar suara saya, Bapak Nurholis? Selamat pagi. Coba kita sapa selanjutnya ada Bapak Joko, Kepala Bidang Ekraf Dinas Pariwisata Lumajang. Selamat pagi, Bapak Joko.
1: Pagi, Ibu.
0: Pagi.
1: Sehat selalu, nggih.
0: Amin, amin, amin. Bapak Joko sehat?
1: Alhamdulillah, Ibu. Bangestunipun.
0: Alhamdulillah. Terima kasih sebelumnya Pak Joko karena sudah menyempatkan waktunya untuk berdialog bersama kami pagi hari ini. Dan selanjutnya saya juga menyapa ada Bapak Nurul Huda, Ketua Koperasi Produsen Batik Lumajang. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Pagi. Iya, sehat Bapak Nurul Huda?
2: Alhamdulillah agak radang sedikit.
0: Agak radang. Ini memang pengaruh cuaca lagi kering-keringnya begitu ya Pak ya. Jadi memang gak cuman lahan yang kering, kayaknya tenggorokan kita juga ikutan kering begitu ya. Jadi gampang radang. Semoga cepat sehat Bapak Nurul Huda.
2: Amin, amin, amin.
0: Amin. Sebelumnya terima kasih juga Bapak Nurul Huda sudah menyempatkan waktunya untuk bisa berdialog bersama kami. Tinggal satu begitu ya, Bapak Nurholis, apakah sudah mendengar suara kami?
3: Baik, sudah.
0: Sudah, sehat?
3: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Nurholis karena sudah mau menyempatkan waktunya untuk berdialog bersama kami di sini. Dan kita akan membahas terkait topik yang menarik di pagi hari ini begitu ya, dengan tiga narasumber yang sudah bergabung bersama kami di Dialog Jember Menyapa Kamis 8 Oktober 2026. Mendengar, tingkatkan daya saing Balos Lumajang, perkuat UMKM batik begitu ya. Karena ngomongin soal batik kayaknya memang ini adalah salah satu identitas dari Indonesia begitu ya. Salah satunya Lumajang juga memiliki banyak sekali karya kreativitas variasi dari batik itu sendiri. Nah, sebelum kita menuju ke obrolan yang lebih mendetail begitu ya, saya ke Mas Nurholis Majid terlebih dahulu. Ini selaku si acara Balos 2026. Bapak Nurholis, apa yang menjadi tujuan utama pelaksanaan Balos 2026 ini?
3: Baik. Untuk tujuannya Balos sendiri, di sini kita mengangkat semua UMKM yang terutama pelaku UMKM di batik sama fashion designer. Jadi Balos di sini adalah tahun ini kita mengambil temanya dulu ya, itu Harmony in Heritage. Jadi Harmony in Heritage itu merayakan warisan budaya yang berada di Kabupaten Lumajang sendiri, terutama para pelaku-pelaku UMKM seperti batik, fashion design, dan pelaku UMKM lainnya begitu. Tujuannya agar Bapak UMKM terutama batik atau fashion design agar lebih dikenal lagi di mungkin di kancah nasional. Jadi event ini tuh bertujuannya juga memperkenalkan semua budaya-budaya yang ada di Lumajang, bisa dikenal lagi, oh ini loh Lumajang mempunyai batik yang bagus, mempunyai karya-karya desain bajunya yang bagus, seperti itu.
4: Baik Kak Holis, tadi cukup menarik ya Kak tentang temanya, karena merayakan warisan budaya di Lumajang.
0: Betul.
4: Selanjutnya sejauh mana Kak UMKM batik mendapat ruang dalam Balos 2026 ini? Silahkan Kak.
3: Untuk saat ini UMKM batik tersebut cukup lumayan banyak mendapatkan tempat di event ini. Seperti satu, di sini kita mengadakan lomba fashion batik, yaitu di mana mereka akan membuat batik yang bertema casual ready to wear. Jadi gimana mereka para peserta lomba ini membuat suatu karya yang unik, suatu karya yang menarik dengan mengelola batik yang ada di Lumajang ini. Dan nantinya di malam puncaknya itu akan ada launching batik yang sudah diartikan oleh Dinas Pariwisata.
0: Oke, jadi launchingnya pas dari di hari H gitu ya, malam puncaknya begitu ya?
3: Di malam puncaknya, di paginya ada event lomba batik, fashion batik Lumajang.
0: Berarti itu yang ingin ditampilkan dari produk batik Lumajang ini untuk masyarakat melalui Balos begitu ya?
3: Iya, betul.
0: Baik, luar biasa sekali. Launchingnya ini udah bisa disepil apa belum nih Kak? Launching
3: masih belum.
0: Oh, masih belum boleh. Iya. Jadi masyarakat Lumajang dan juga sekitarnya, bahkan dari luar Lumajang juga berhak untuk cari tahu ini nantinya seperti apa, launching apa ini ya gitu ya, bikin penasaran gitu kan.
3: Iya.
0: Baik. Baik, kita geser dulu ke Bapak Joko selaku Kepala Bidang Ekraf Dinas Pariwisata Lumajang. Pak Joko masih bersama kami?
1: Nggih, Ibu.
0: Nggih. Baik, Pak Joko, bagaimana perkembangan UMKM batik sendiri sebagai bagian dari ekonomi kreatif di Lumajang, Pak Joko?
1: Alhamdulillah, izin karena dari Dinas Pariwisata ini menjadi fasilitator untuk merangkul pembentukan ekosistem dari 21 subsektor, maka tahun 2025 ada 20 motif sudah resmi yang kami bantu untuk menjadi hak intelektualnya Batik Lumajang. Jadi sampai saat ini insya Allah dari pembatik melalui koperasi itu ketika ada pelaksanaan event Balos Batik Lumajang on the street, maka ada beberapa pelaku pembatik itu dapat banjiran pesanan untuk dilakukan pembuatan baju batik yang nantinya akan disukan di kegiatan Balos pada tanggal 10 Oktober 2026. Jadi insya Allah dari pembatik sudah dapat orderan yang kita support dari event Balos. Diharapkan bukan hanya sampai di sini, tapi ketika event Balos ini dibuka secara umum baik dari Jember, Bondowoso, Probolinggo, Malang, akhirnya batik kita yang digunakan batik Lumajangan itu khasnya itu nanti dikenal dari berbagai kabupaten kota yang ada di Jawa Timur.
0: Baik, jadi kalau ngelihat perkembangannya sendiri nih Pak Joko, potensi batik Lumajang sendiri untuk menjadi produk unggulan daerah itu seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan.
1: Kalau potensinya sesuai dengan perbuk yang sudah kami, yang sudah ditetapkan peraturan Bupati Lumajang, kami di tiap minggu pertama hari Kamis itu pasti menggunakan batik pasir, batik Lumajang, di mana berbagai batik pasir itu yang beberapa kali banyak mungkin yang sudah lama kemudian warnanya pudar, maka mereka akan membeli produk batik pasir yang dilakukan sebagai ASN. Okay. Untuk ini ya, untuk pengembangan terkait batik sendiri, saya rasa 2026 ini saya anggap sudah mulai meningkat ya, karena ada beberapa kemarin yang kita sondingkan untuk kolaborasi dari event Segoro Topeng kemarin, BE juga teman-teman batik sudah menyuguhkan di area Pantai Selatan, kemudian ada berbagai event yang dilakukan oleh BI juga, mereka juga akan nimbrung. Di sisi lain itu batik khas Lumajang dikenalkan dari pemerintah maupun dari teman-teman komunitas untuk menjaga konsistensinya khasnya batik Lumajang, pisang, Gunung Semeru, topeng. Jadi untuk pengembangan sendiri insya Allah dari teman-teman batik sudah mulai ada reaksi, sudah mulai banyak beberapa yang mungkin bisa dikeluarkan untuk dijual untuk konsumen yang membutuhkan. Itu Ibu.
0: Baik, Pak Joko, itu tadi kan sempat di spill ya bahwa karakteristik dari batik khasnya Lumajang salah satunya yang mengangkat tema pisang begitu ya Pak ya. Ini apakah juga sama seperti batik yang dikenakan Pak Joko di gambar atau di foto Pak Joko flyer Jember Menyapa pagi ini ya Pak ya? Ini, iya, Ibu. Ini termasuk ya?
1: Iya, tapi itu kan ini ya, motifnya itu kan digabung. Tapi sebenarnya yang 20 motif itu yang pertama kami jelaskan dulu, itu ada jenis motif Soreng Pati, kemudian yeah. ada motif Semeru Agung. Ya, Semeru Agung ini yang ditetapkan oleh peraturan bupati pada minggu pertama hari Kamis dipakai seragam untuk seluruh ASN di Kabupaten Lumajang.
0: Baik, menarik sekali ya Pak ya. Luar biasa, kalau saya lihat ini pendengar maupun pemirsa bisa lihat ya di flyer yang kami share di akun sosial media kami, fotonya Pak Joko Setio ini mengenakan batik. Ini mix begitu ya Pak ya, ada pisang, kemudian semeru begitu ya Pak ya, seperti yang dijelaskan oleh Pak Joko. Keren banget gitu loh, dengan nuansa warnanya yang begitu cerah juga begitu loh. Ini ada hanya salah satu dari sekian banyak karakteristik batik khas Lumajang begitu Pak Joko ya. Baik, Pak Joko masih bersama kami?
1: Nggih.
0: Baik, luar biasa, keren sekali. Ini kayaknya warga nggak cuma Lumajang aja yang wajib beli batik khas Lumajang, karena ini bikin cerah sekali begitu ya Bapak. Kita juga akan coba bertanya langsung ke Ketua Koperasi Produsen Batik Lumajang. Di sini ada Bapak Nurul Huda.
4: Baik Pak Nurul Huda, tadi Pak Kak Nurholis menyampaikan mengangkat semua UMKM Pak. Bagaimana kondisi pelaku usaha batik di Lumajang saat ini Pak? Monggo Pak.
2: Untuk peningkatan ya, peningkatan pesanan untuk teman-teman ini, alhamdulillah dengan adanya event Dalos ini alhamdulillah menaiklah dari sekitar 50% dari sebelumnya, dengan ajarannya, dengan adanya Dalos gitu.
4: Baik Pak, apa yang menjadi tantangan utama dalam memproduksi dan memasarkan batik Lumajang? Tadi Bapak juga menyampaikan peningkatannya 50% dari sebelumnya Pak.
2: Iya, dengan adanya event Dalos ini kan ada banyak pesanan lah dari teman-teman, dari peserta Dalos yang beli di teman-teman pembatik Lumajang. Dan untuk kesudahannya sebenarnya sih mungkin dari pengembangan motif, dari motif utama ya, mungkin masih banyak perlu dibenahi untuk pengembangannya gitu Mbak.
4: Baik Pak, tadi Bapak menyampaikan dari pengembangan motif ya Pak. Saya ingin tahu Pak, seperti apa karakteristik atau keunikan batik yang diproduksi para perajin Lumajang sehingga mengalami peningkatan ini Pak? Monggo Pak.
2: Dari sebelumnya kita memang sebelum 20 motif ini dihagikan, memang kita cuma punya seperti motif pisang ya. Terus jarang gencak, dan jarang gencaknya itu pun nggak sama antara pembatik satu dengan yang lain. Begitu juga dengan motif pisang agung. Jadi di antara satu pengrajin dengan yang lain nggak sama. Dan dengan adanya 20 motif ini yang sudah dibatikkan dari Dinas Pariwisata, kita bisa menyeragamkan motif gitu loh. Dari sebelumnya yang karakternya nggak sama, dengan adanya motif yang sudah dihakikan ini kita bisa sama gitu Mbak.
4: Baik Pak, bagaimana koperasi membantu meningkatkan kapasitas para produsen batik itu sendiri Pak?
2: Untuk koperasi sendiri kita untuk simpan pinjam, tapi tidak berupa uang. dari kita simpan pinjamnya melalui bahan-bahan batik yang dibutuhkan pengrajin itu, dan juga untuk pengurus juga memasarkan online maupun offline.
0: Baik, baik, terima kasih. Dan saya coba geser lagi ke Kak Nurholis. Kak Nurholis masih bersama kami?
3: Ya,
0: ya. Baik, terkait dengan acara Balos ini sendiri sebagai si acara, mungkin saya jadi penasaran begitu ya, apakah ada kurasi atau kriteria khusus untuk UMKM batik yang terlibat di dalam acara Balos 2026?
3: Baik, jadi eventnya Balos ini karena kita merangkul semua UMKM, terutama UMKM batik dan fashion. Kemarin sudah melakukan untuk pengisi-pengisi acaranya di acara Balos ini terkait kurasi, satu kurasi penampilan. Kalau kurasi UMKM sendiri, untuk UMKM yang terlibat itu ada, mungkin ada yang dari makanan sama dari batik sendiri itu. Itu meliputi apa ya, kurasinya ini bukan dari kurasi di satu persatu gitu. Kurasinya ini pembatiknya ini jadi satu paguyuban, itu membuka satu stand yang untuk menjual batik-batik yang sudah diproduksi. Jadi untuk masyarakat atau pengunjung yang nantinya akan menyaksikan acara Balos ini itu bisa menikmati atau mengunjungi stand-stand yang sudah disediakan oleh pihak panitia penyelenggara. Di situ meliputi ada pembatik, makanan maupun dan lainnya. Jadi untuk masyarakat bisa langsung melihat langsung apa saja sih yang disediakan UMKM di situ. Untuk penampilannya sendiri kita juga mengkurasi para desainer atau para SMK yang berada di Kabupaten Lumajang yang memiliki jurusan tata busana, karena mereka akan membuat suatu karya, suatu pagelaran yang nantinya akan ditampilkan di malam puncak Balos tersebut.
0: Baik, itu artinya ini dibuka untuk umum begitu ya, untuk para calon-calon para UMKM khususnya batik ini sendiri, bahkan dibuka juga untuk dari siswa-siswa yang mungkin juga punya kreativitas untuk membatik dan lain sebagainya, karya pertama istilahnya seperti itu juga diperbolehkan untuk menampilkan produknya begitu ya.
3: Baik, begitu ya. Untuk umumnya itu di kita disediakan di acara lomba. Acara lomba ini. Di acara lomba ini jadi semua peserta lomba baik dalam Kabupaten Lumajang maupun luar kota Lumajang itu bisa mengikuti lomba fashion batik yang kita selenggarakan. Dan lombanya batik sendiri ini ada kategorinya masing-masing. Jadi dari kategori A sampai F, itu A itu kategori PAUD sampai TK. Ada kategori B itu ada kelas SD kelas 1 sampai kelas 3, terus kategori C itu kelas 3 sampai kelas 6, kategori D itu SMP, kategori E itu SMA umum, dan kategori F ini menarik sekali, itu adalah para camat dan OPD. Itu bisa mengikuti lomba dan memperagakan karya-karya yang sudah mereka buat di acara lomba fashion batik tersebut.
0: Sejauh ini bagaimana untuk antusiasme pelaku UMKM batik sendiri mengikuti Balos 2026?
3: Untuk antusias pelaku UMKM sangat baik juga, dan antusias masyarakat yang mengikuti lomba lumayan banyak juga. Bahkan mungkin ini menurut saya banyak peserta lomba yang mengikuti lomba fashion batik tersebut.
0: Baik, luar biasa sekali ini ya. Jadi gayung bersambut istilahnya ya. Penyedia eventnya juga luar biasa excited. Kemudian disambut oleh para pelaku usaha UMKM dan bahkan juga penontonnya dari masyarakat secara umum begitu ya, Kak Nurholis.
4: Baik, kita akan bergeser ke Pak Joko. Pak Joko masih bersama kami?
5: Ya.
0: Ya, baik. Ya.
4: Pak Joko, bagaimana pemerintah membantu meningkatkan kualitas dan daya saing produk batik itu sendiri, Pak? Monggo. Mohon maaf, Pak.
0: Pak Joko mendengarkan suara kami?
4: Suara?
1: Ya, mendengar.
0: Oh iya, baik. Terima kasih. Izin, monggo.
1: Kami dari pemerintah selalu mendampingi karena yang dilakukan pemerintah itu kan dari 21 subsektor ini harus dijadikan satu menjadi sebuah ekosistem yang lebih besar. Tadi yang disebutkan Mas Kolis itu UMKM-nya itu memang kami kolaborasikan. Memang murni pure ada yang pelaku ekraf dari 21 sektor. Mulai dari kriya, rupa, kemudian dari musik. Jadi kita eksplisikan, kemudian ditambah dari teman-teman UMKM. Jadi kita bisa membedakan, pemerintah bisa membedakan support dari kegiatan event itu. Bukan hanya di eventnya, tapi UMKM-nya itu menjadi kolaborasi, menjadi satu bagian fondasi untuk membentuk ekosistem pelaku ekraf dan UMKM. Di sisi lain untuk batik, pada saat ini kami selalu pendampingan. Selalu pendampingan, kami selalu juga memberikan motivasi kepada teman-teman koperasi batik untuk pembatik yang ada di Lumajang ini dijadikan satu. Jadi semua pembatik mulai dari 21 kecamatan yang ada di Kabupaten Lumajang ini kami terus himbau, kami sosialisasikan untuk menjadi satu bagian rangkaian di dalam koperasi batik. Ketika nanti di situ target kami dari 21 pembatik ini sudah bergabung di dalam koperasi batik, maka kekuatan batik itu ketika penyelenggaraan tadi yang disampaikan oleh Pak Nurul itu motifnya satu konsep yang di mana sudah ditentukan dari 20 yang tadi sudah disampaikan sama Pak Nurul. Biar motif A, motif B, motif C dari pembatik satu, pembatik yang lain itu jadi satu. Motivasi kami kepada teman-teman pelaku ikraf, terutamanya batik, itu kami terus mendukung, mendorong agar supporting dari pemerintah itu bisa menyebatani penjualan, kemudian promosi, pendampingan mereka yang nantinya akan eksibisi di kabupaten lain, untuk bisa memberikan dampak efek dari batik Lumajang itu seperti ini. Jadi kami dari pemerintah selalu pendampingan untuk memberikan menjembatani dari pelaku-pelaku batik itu untuk bisa menjadi yang terbaik di Lumajang. Itu Ibu.
4: Baik Pak, tadi Bapak menyampaikan juga melakukan pendampingan ya Pak ya. Kalau boleh tahu pendampingannya seperti apa Pak? Apakah digitalisasi dan pemasaran online menjadi bagian dari strategi pengembangan UMKM batik itu sendiri Pak? Monggo.
1: Ya, yang jelas pendampingan kami ketika ada paguyuban itu melakukan perkumpulan, maka Dinas Pariwisata itu masuk di dalamnya untuk memberikan motivasi. Kemudian kami juga membantu bahwasanya ketika dari pembatik itu misalkan sudah mempunyai motif yang sah, akhirnya nanti dari gambar tersebut kami kirim ke dari teman-teman koperasi kirim ke pemerintah, ke Dispar, nantinya kita bantu up kepada media sosial bahwasanya batik yang sudah digaungi dari teman-teman koperasi batik di Lumajang itu motifnya seperti ini.
0: Baik, jadi memang teknologi digital pun juga berpengaruh begitu ya Bapak ya?
1: Ya, sangat berpengaruh sekali karena yang pertama ketika seperti event balos ini, maka kami gaungkan batik, siapapun itu di media sosial ataupun di status apapun, batik dan fashion designer itu kami update di satu menjadi ekosistem untuk kami publikasikan.
0: Baik, Bapak, sejauh ini target apa yang ingin dicapai pemerintah untuk pengembangan ekraf dan UMKM batik Lumajang ke depannya?
1: Kalau pemerintah pinginnya ya yang pertama untuk pada saat ini kami masih membeli bahan informasi dari teman-teman pembatik itu bahannya masih mahal dan mohon izin kami dari pemerintah juga belum bisa memfasilitasi karena keterbatasan anggaran. Saya rasa ini tantangan terberat dari kami untuk tetap pendampingan. Yang pasti kami selalu menjadikan ikon batik di Lumajang itu kami support terus untuk menjadikan yang terbaik, khas Lumajang yang pada saat ini Dahful Haqqi yang sudah ditetapkan, kita dorong untuk menjadikan publikasi batik di Lumajang itu khasnya dari 20 motif yang sudah sah.
4: Baik, Bapak.
0: Jadi ada beberapa tantangan begitu ya Pak ya. Tantangan terbesarnya apa Pak?
1: Tantangan terbesarnya memang produksi di kami itu memang lebih mahal. Produksi yang kami koordinasikan dengan teman-teman batik itu masih terasa mahal karena mungkin barangnya, bahannya itu kan juga dari luar kota. Dan akhirnya teman-teman koperasi batik itu ketika konsumen membeli ketika dengan harga seperti itu juga kami juga banyak beberapa dari masyarakat itu menyampaikan mahal. Dirasa tantangan itu nanti kita coba carikan opsi-opsi dari teman-teman koperasi batik agar nanti apa yang dilakukan pembatik untuk konsumen, untuk batik itu bisa dijual dengan harga yang relatif mungkin dengan motif yang sudah sah dan pengrajinnya itu memang dari tulis ataupun cantingan itu mungkin nanti bisa ada ini ya, ada jalan keluar
0: solusi
1: ya,
0: agar, begitu ya Pak ya,
1: agar batik itu kalau dijual bukan mahal, tidak ya. Mahal maksudnya relatif harganya itu
0: terjangkau tapi tetap berkualitas begitu ya Bapak. Baik.
1: Begitu.
0: Baik, terima kasih Pak Joko. Kita geser ke Pak Nurul Huda.
4: Baik Pak Nurul Huda, tadi Pak Joko menyampaikan bahwasannya pemerintah tetap mendampingi ya Pak ya, tetap memberikan motivasi Pak. Apakah kebutuhan bahan baku dan biaya produksi menjadi kendala Pak bagi perajin?
2: Kalau untuk bahan baku mungkin memang kita belinya di luar kota ya.
4: Okay.
2: Mungkin gak begitu bermasalah. Mungkin yang bermasalah mungkin ini masalah dari
0: Pak Nurul Huda
2: sama Madura atau di mana ya? Yang paling anu itu kan kalau di Lumajang ini masih mahal untuk ongkosnya penyanting untuk pekerja lah, itu masih mahal. Jadi untuk menekan itu masih sulit gitu. Ya, mungkin dengan kita sering edukasi ke warga atau ke lembaga-lembaga sekolah, terus edukasi mungkin barangkali menatap ke depannya itu mungkin anak-anak muda ya yang berminat atau mungkin banyak yang minat untuk menyanting, kita kan untuk menekan biaya bisa gitu.
4: Baik Pak, tadi jadi masalahnya ada di biaya ongkos ya Pak ya, ketika beli bahan bakunya ya Pak ya. Oke Pak, bagaimana strategi pelaku usaha agar produk batik Lumajang mampu bersaing dengan daerah lain Pak? Monggo.
2: Kita kalau untuk bersaing ya, karena batik itu istilahnya itu batik mencari tuannya. Jadi selama kita menurut kita itu bagus, belum tentu untuk konsumen gitu loh. Jadi kalau istilahnya yang saya bilang tadi, batik mencari tuannya itu kan kalau sudah tuannya datang, itu menurut kita walaupun batik itu bukan menurut kita itu tidak bagus, itu akan menjadi bagus kalau sudah dapat tuannya, seperti itu.
4: Baik Pak, berarti batik itu bagus untuk kita tapi belum tentu bagus untuk tuannya gitu ya Pak ya? Jadi
2: betul.
4: Seleranya orang itu berbeda-beda ya Pak ya?
2: Berbeda-beda.
4: Iya. Bagaimana Pak pemasaran batik Lumajang saat ini Pak? Baik secara langsung maupun di platform digital Pak?
2: Untuk sekarang ya, untuk di platform mungkin ada juga. Tapi kebanyakan untuk saat ini untuk dengan adanya balas ini mungkin lewat love language. Tuh.
4: Baik Pak, apa dukungan yang paling dibutuhkan dari pemerintah dan masyarakat agar UMKM Batik Lumajang ini semakin kuat Pak ke depannya?
2: Harapan kami dari dinas ya, dari pemerintah, mungkin kan sebelumnya ini kan kita ketergantungan ya, selama ini ketergantungan dengan pengadaan batik. Dan untuk tahun ini enggak, mungkin untuk agar akan dibakas enggak ada pengadaan batik gitu loh. Jadi harapan kami untuk pengrajin untuk tahun depan lah ya, kalau bisa ada pengadaan, karena kita ketergantungan gitu loh. Selain kita apa memasarkan ke luar apa di luar kabupaten, mungkin dari sebelumnya pemerintah itu apa ya, belilah, beli kalau ada pengadaan gitu loh.
4: Baik Pak, jadi harapannya di tahun depan semoga ada pengadaan ya Pak ya.
0: Oke, jadi itu tadi gambaran yang bisa kita dapatkan begitu ya, terkait bagaimana apa istilahnya balos ini, kegiatan balos, event balos ini yang juga turut untuk menaikkan nama batik di Lumajang dengan berikut ke karakteristik batik di Lumajang begitu ya, dan juga bagaimana pengaruh batik sendiri menurut sisi pandang produsen batik gitu ya. Dan karena kita juga sudah di penghujung acara, mungkin kita pingin tahu sebagai closing statement begitu ya, harapannya dari Pak Nurul Huda selaku produsen batik, harapan kedepannya untuk batik Lumajang dengan banyak karakteristiknya dan kemudian kecintaan terhadap batik warga Lumajang dan juga sekitarnya itu seperti apa Bapak? Silakan.
2: Dengan harapan ya, harapan saya zaman teman-teman itu tadi dari pihak pemerintah mungkin untuk kedepannya itu ada pengadaan gitu loh, karena batik ini mungkin rata-rata ya mungkin dari PNS yang beli, dari lembaga-lembaga atau perkantoran. Ini harapan kami untuk tahun depan itu ada pengadaan lagi seperti itu untuk pengembangan 20 motif ya yang sudah dihagikan. Itu aja sih.
4: Baik Pak, terima kasih untuk harapan-harapannya untuk batik Lumajang khususnya Pak ya. Selanjutnya kita akan closing statement kepada Kak Nurholis. Apa harapannya untuk acara Balos 2026 ini dan untuk Lumajang itu sendiri, terutama di batik Lumajang? Monggo Kak.
3: Baik, harapan kita semuanya pelaku UMKM dengan diadakannya event balos ini, semoga bisa mengangkat semua para UMKM terutama pembatik dan para fashion designer, agar satu batik itu bisa dibeli bukan hanya untuk kalangan PNS saja. Maka dari itu kita mengadakan lomba, tujuannya semua masyarakat bisa menggunakan atau menampilkan batik-batik Lumajang tersebut.
0: Baik, terima kasih Kak Nurul Huda. Selanjutnya Pak Joko Setio selaku Kepala Bidang Ekraf Dinas Pariwisata Lumajang. Pak, mungkin pesannya untuk masyarakat Lumajang dan sekitarnya begitu ya, terkait bagaimana perkembangan batik sendiri, batik khususnya di Lumajang yang sudah ada 20 yang terdaftar haki begitu, yang disampaikan Kak Nurul Huda itu tadi, supaya potensinya juga semakin diketahui oleh banyak mata di Indonesia ini. Pak Joko silakan.
1: Oke, terima kasih. Yang pertama dari pengembangan batik itu untuk masyarakat bukan hanya dilihat dari ini ya, dari motif dan apa tampilannya, tapi kita sekitar Sapi, kita gaji bahwasanya batik itu melekat pada kebudayaan. Kemudian juga kami mengharapkan dari pengembangan batik ini menjadi satu bentuk ekosistem dalam kegiatan Balos ini. Karena ekosistem ikraf ketika mendorong, mendukung untuk perkembangan seluruh pelaku ekraf di 21 subsektor, maka batik nantinya akan dicipratkan untuk direlokasikan kepada masyarakat. Yang jelas kami dari pemerintah tetap mendampingi, tetap mensosialisasikan bahwasanya 20 yang sudah kami hakikan, yang sudah kami resmi motif itu sudah punya kasnya Lumajang, kami tetap sosialisasikan untuk digunakan selain dari pemerintah juga bisa masyarakat. Nanti kita dorong bahwasanya di event-event budaya itu ketika ada batik, ketika menggunakan kas yang lain, kita dorong untuk menggunakan batik Lumajang. Itu yang statement yang dari kami. Yang jelas teman-teman pelaku ekonomi kreatif, fashion, desainer, batik, kemudian teman-teman fotografer yang jadi satu rangkaian dalam kegiatan Balos, mendukung untuk pondasi awal ayo kita jadikan Lumajang itu menjadi ekosistem yang lebih kuat, menjadikan pelaku-pelaku ikraf mendukung program dari pimpinan, dari Bapak, dari Bupati Lumajang untuk bisa mendorong perekonomian melalui kegiatan ekonomi kreatif pun yang ada di Lumajang. Itu.
0: Baik, terima kasih Pak Joko. Sekali lagi terima kasih untuk ketiga narasumber kami terkait topik tingkatkan daya saing Balos Lumajang, perkuat UMKM batik. Terima kasih untuk Kak Nurholis Majid selaku si acara Balos 2026. Semoga sukses begitu ya. Dan akan ada agenda tahunan kalau bisa Balos 2027 dan seterusnya begitu ya. Kemudian terima kasih juga untuk Dr. Joko Setio Eskom MM, Kepala Bidang Ekraf Dinas Pariwisata Lumajang. Terima kasih Bapak, luar biasa sekali. Dan terima kasih juga untuk Pak Nurul Huda, Ketua Koperasi Produsen Batik Lumajang. Akhirnya kita harus mengakhiri dialog Jember Menyapa pada kesempatan pagi hari ini. Tapi sebelumnya, pendengar dan pemirsa, batik Lumajang bukan sekedar kain bermotif, melainkan cerminan identitas, sejarah, dan kekayaan budaya daerah. Setiap motif memiliki karakteristik dan juga cerita yang menjadi pembeda dari batik daerah lain. Karena itu, menjaga keunikan batik Lumajang berarti menjaga jati diri dan warisan budaya agar tetap hidup, berkembang, dan dikenal oleh generasi mendatang. Batik Lumajang boleh berkembang mengikuti zaman, tapi karakter dan identitasnya jangan sampai hilang. Saya Nova bersama dengan rekan,
4: dan saya Sela Angelita.
0: Kemudian rekan-rekan di balik layar ada PA Hidayat, kemudian YouTube Risman dan Gatekeeper Febri pamit undur diri. Terima kasih kebersamaannya pendengar dan juga pemirsa. Terima kasih untuk para narasumber yang luar biasa. Selamat bertugas kembali dan sampai ketemu di dialog Jember Menyapa selanjutnya. Selamat pagi. Wassalamualaikum.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi mengingatkan agar masyarakat tidak mengonsumsi coklat setelah makan mie instan dan tidak meminum jus jeruk setelah mengonsumsi udang karena dapat menimbulkan efek fatal dalam jangka panjang. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Setelah ditelusuri, unggahan mengenai memakan coklat setelah mie instan yang diklaim berbahaya dipastikan tidak benar. Dr. Jessica Winoto mengatakan menyantap coklat setelah mie instan yang dianggap berbahaya adalah hoax. Menurutnya, jika tubuh memiliki status kesehatan yang baik dan tidak ada riwayat alergi terhadap bahan yang terkandung, maka tetap aman bagi tubuh walaupun dikonsumsi berurutan. Dr. Jessica juga menyarankan agar sebaiknya makan secara teratur dengan menu sehat dan seimbang, serta tidak berlebihan.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan

rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pendengar, kita ikuti Jatim hari ini langsung di dari Studio Pro 1 Surabaya.
1: Saatnya RRI Jember bergabung dengan RRI Surabaya.
2: Radio Pratama bisa menyapa Anda kembali di program Jatim hari ini edisi Kamis 8 Oktober 2026. Di mana di program Jatim hari ini kami akan sajikan sejumlah informasi terkini seputar Jawa Timur bersama rekan-rekan reporter kami. Jatim hari ini juga disiarkan secara berjaringan bersama RRI Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, Tuban, Sampang, dan Malang. Sebelum kami hadirkan informasi yang pertama, kita dengarkan terlebih dahulu lagu berikut untuk mengawali jumpa kita di Jatim hari ini.

0: Anda masih bersama kami di Jatim hari ini. Kita buka informasi yang pertama dari rekan Ninda Alivia yang mengabarkan satu siswa sekolah rakyat Kota Blitar pilih lanjut sekolah di tempat lain. Silakan laporan rekan Ninda Alivia.
1: Ya baik, pendengar, satu siswa sekolah rakyat Kota Blitar resmi mengundurkan diri setelah sebelumnya mengalami kesulitan beradaptasi selama mengikuti pendidikan di sekolah tersebut. Siswa jenjang SMA asal Malang itu sempat mengalami homesick dan meminta untuk dipulangkan. Sekolah kemudian memberikan pendampingan sebelum akhirnya siswa memutuskan melanjutkan pendidikan ke sekolah lain. Kepala Sekolah Rakyat Kota Blitar Johan Argono mengatakan pendampingan dilakukan secara bertahap dengan melibatkan sejumlah pihak mulai dari wali asrama, wali asuh, guru bimbingan dan konseling atau BK hingga keluarga siswa. Pendampingan ini dilakukan untuk membantu siswa menyesuaikan diri dengan lingkungan sekolah sekaligus mencari jalan keluar agar siswa tetap dapat melanjutkan pendidikan di sekolah rakyat. Namun setelah melalui proses tersebut, siswa akhirnya memilih untuk mengundurkan diri. Johan menegaskan pengunduran diri siswa tidak berarti yang bersangkutan berhenti mengenyam pendidikan. Sekolah tetap mewajibkan adanya kepastian bahwa siswa telah diterima di sekolah lain sebelum proses pengunduran diri diselesaikan. Menurutnya, ketentuan ini diberlakukan untuk memastikan tidak ada siswa yang putus sekolah setelah keluar dari sekolah rakyat. Hal ini sejalan dengan tujuan sekolah rakyat yang ditujukan untuk membantu anak-anak mendapatkan akses pendidikan dan memastikan mereka tetap memperoleh hak untuk sekolah. Terkait alasan lebih rinci mengenai keputusan siswa tersebut, Johan mengatakan pihak sekolah tidak dapat menyampaikan kepada publik karena menyangkut privasi siswa dan juga keluarganya. Meski demikian, sekolah memastikan seluruh proses pendampingan sudah dilakukan. Siswa tersebut juga telah memiliki sekolah lain sebagai tempat untuk melanjutkan pendidikan. Sementara itu informasi dari Blitar, saya Ninda Alivia kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih rekan Ninda Alivia. Bergeser dari informasi rekan Ninda Alivia, kita sudah terhubung dengan rekan Gea Deborah yang mengabarkan inovasi smart farming dan crayon food grade kontingen UNEDS sabet 3 penghargaan KMI Expo ke-17 2026. Silakan laporan rekan Gea Deborah.
2: Baik, pendengar Pro 1 RRI Surabaya, kontingen Universitas Jember atau UNEJ berhasil mengukir prestasi gemilang dalam ajang kewirausahaan mahasiswa Indonesia atau KMI Expo ke-17 2026 yang digelar di Universitas Jenderal Sudirman atau UNSUD Purwokerto. Dan dalam puncak kompetisi wirausaha mahasiswa tingkat nasional tersebut, UNEJ memboyong 3 penghargaan sekaligus melalui inovasi berbasis teknologi digital, produk edukasi anak yang aman, serta penampilan budaya. Dan prestasi tersebut dipersembahkan oleh tim Agrivana yang berhasil meraih juara 3 untuk kategori bisnis digital tahap awal dengan judul Agrivana Solusi Smart Urban Farming dalam satu genggaman berbasis computer vision dan ekosistem digital. Dan kemudian tim Crayona Adventure Studios sebagai juara harapan 3 kategori jasa pariwisata dan perdagangan tahap awal dengan judul Crayona Adventure, Studio Pusat Edukasi Kreativitas Anak melalui kelas mewarnai dengan crayon food grade non-toxic serta raihan juara harapan 2 dalam penampilan kontingen di Kira Budaya KMI Expo ke-17 2026. CEO Agrivana yang juga masih menjadi mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer atau Fasilkom Universitas Jember Wahyu Jum'ah Mauli dan mengungkapkan bahwa pencapaian ini merupakan buah dari konsistensi dan proses validasi yang panjang sejak tahap seleksi internal kampus hingga pendanaan program pembinaan mahasiswa wirausaha atau P2MW. Bagi timnya, keunggulan Agrivana terletak pada keberhasilan menjawab kebutuhan nyata para pelaku pertanian di kota. Dan selain itu, mereka memiliki motivasi untuk terus menyempurnakan fitur AI Plant Doctor dan ekosistem Agrivana agar menjadi platform agritech yang berkelanjutan dan berdampak nyata. Sementara itu, untuk tim Crayona Art Hunter Studio menarik perhatian juri lewat terobosan kelas mewarnai anak berbasis edukasi lingkungan. Crayona mengusung produk crayon food grade yang berbahan dasar beeswax atau lilin lebah dan pewarna alami non-toksik sehingga aman bagi anak-anak. Dan rangkaian raihan penghargaan ini mempertegas komitmen Universitas Jember dalam membina iklim kewirausahaan mahasiswa yang inovatif, berdaya saing tinggi, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan. Gia Debora, RRI Jember, melaporkan.

0: Indonesia termasuk dalam kawasan cincin api Pasifik atau lingkaran api Pasifik, Ring of Fire, yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan samudera Pasifik. Sekitar 90% dari gempa bumi yang terjadi dan 81% dari gempa bumi terbesar terjadi di sepanjang cincin api ini. Selama ini yang menjadi perhatian adalah pasca terjadinya bencana. Namun bagaimana mendidik dan memberikan pemahaman kepada masyarakat secara konsisten agar mampu melakukan tindakan yang cepat dan benar apabila terjadi bencana kurang menjadi perhatian. Mengisi kekosongan informasi ini, RRI hadir dengan acara Kentongan yang memberikan informasi edukasi kepada masyarakat tentang bencana yang mungkin terjadi dan tindakan yang harus dilakukan di saat bencana terjadi. Kentongan hadir memandu Anda menghadapi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami dalam rangkaian Jatim hari ini. Untuk informasi selanjutnya datang dari rekan reporter William Nathan yang mengabarkan Arema FC asah sistem dan penyelesaian akhir jelang hadapi Bayangkara. Silakan laporan rekan William.
2: Baik, pendengar, Arema FC mematangkan persiapan menghadapi Bayangkara Presisi Lampung FC pada pekan keempat Super League 2026-2027. Latihan Singoedan, julukan Arema, difokuskan pada penguasaan bola dan penyelesaian akhir. Arema FC memang akan menjamu Bayangkara di Stadion Kanjuruhan Kepanjen Kabupaten Malang pada Sabtu 10 Oktober 2026 akhir pekan ini pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Asisten pelatih Arema FC Andri Kaldas mengatakan tim pelatih memberikan penekanan khusus pada penguasaan bola. Arema memang mengasah dua sistem permainan yang digunakan secara bergantian dalam latihan persiapan menuju laga melawan Bayangkara. Menurut Kaldas, sistem pertama adalah pemain terus diberikan pemahaman mengenai pentingnya mempertahankan penguasaan bola untuk mengontrol pertandingan. Materi tersebut juga menjadi penekanan dari pelatih kepala Marco Santos. Sementara itu, tim pelatih juga mengasah umpan silang dan penyelesaian akhir untuk sistem kedua. Ketika satu kelompok menjalani materi permainan penguasaan bola, kelompok lainnya berlatih mengirim umpan silang untuk menyelesaikan peluang di depan gawang. Kaldas mengatakan dua latihan tersebut ditujukan agar pemain mampu memaksimalkan penguasaan bola serta memaksimalkan peluang yang didapat di dalam pertandingan. Arema ingin menciptakan situasi ketika pemain mendapat kesempatan di depan gawang, mereka bisa menyelesaikannya dengan kualitas terbaik. Dalam pertandingan, kata Kaldas, satu peluang bisa menentukan hasil akhir. Arema FC saat ini berada di peringkat ke-7 klasemen sementara dengan 5 poin dari 3 pertandingan. Singoedan mencatat 1 kemenangan dan 2 hasil imbang. Sedangkan Bayangkara Presisi Lampung FC berada 1 tingkat di bawah Arema dengan 4 poin dari 3 laga. Bayangkara mengoleksi 1 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 1 kekalahan. Pertemuan kedua tim membawa catatan dari musim sebelumnya. Pada pertandingan 10 Maret 2026, Bayangkara Presisi Lampung FC mengalahkan Arema FC dengan skor 2-1. Maka pada pertandingan akhir pekan ini, Arema berniat revans dan membalas kekalahan pada musim lalu. William Nathan melaporkan.
1: Baik, terima kasih rekan William Nathan. Kita bergeser ke informasi selanjutnya dari rekan Emil Akbar yang mengabarkan Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa pimpin upacara pembaretan SMA Negeri Taruna Jawa Timur di Pusdik Brimob. Silakan laporan rekan Emil Akbar.
3: Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa baru saja menjalani pembaretan SMA Negeri Taruna Jawa Timur 2026 yang dilaksanakan di Pusdik Brimob waktu. Dan saat ini memasuki acara terakhir, yakni menyanyikan lagu bagi publik yang diikuti oleh seluruh peserta upacara. Dan setelah ini akan dilanjutkan dengan pemberian ucapan selamat langsung oleh Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa kepada perwakilan dari 1.300 pelajar yang dan saja memasuki kemudian kita menuju Jawa Timur, baik itu di Malang, kemudian juga di Pasuruan, itu ada nama Dani, kemudian juga Ponorogo dan juga di Madiun maupun juga di Banyuwangi dan lain dihadiri oleh peserta juga para wali murid yang memang juga dihadirkan untuk mereka bisa melakukan kalinya sebelum mereka untuk melalui SMA Negeri Taruna Universitas Ponorogo Banyuwangi dan juga Madiun. Saya coba ngobrol dengan
4: dari Kabupaten Pasuruan
3: dari orang tua itu. Kita coba izin Pak. Salah satu wali murid dari mana Pak? Dari mana kalau boleh tahu Pak? Coba sedikit ngobrol dengan salah satu wali murid yang pertama berkenan untuk bisa menyaksikan secara langsung. Tadinya memang sambutan Gubernur Jawa Timur cukup lama dalam sambutannya, bahwasannya memang beliau berpesan bahwasannya menjadi bagian dari SMA Negeri atau SMA Taruna Negeri Jawa Timur bukan berarti menyombongkan diri, apalagi sampai terjadi tindak kekerasan selama bersekolah di SMA Taruna. Tetapi yang paling penting adalah menciptakan kepribadian yang memang mencerminkan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selamat sekali lagi untuk seluruh pelajar SMA Taruna yang baru saja diterima dan selamat melanjutkan pendidikan selama 3 tahun. Dilaporkan langsung dari Pusdikbrimob Watu Kuasa Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan. Terus satu RRI Terus Budaya Indonesia.
0: RRI.co.id.

0: Anda masih bersama kami dalam rangkaian Jatim hari ini, dan informasi selanjutnya akan dikabarkan oleh rekan Ayu Citra perihal jelang laga melawan Madura United. Panpel Persik Kediri lakukan pengerjaan pagar baru di Stadion Brawijaya Kediri. Silakan laporan rekan Ayu Citra.
1: Iya, pendengar, pelaga kelanjutan Super League 2026-2027 saat ini untuk menghadapi Madura United, maka Persik Kediri saat ini siap tampil all out demi memenangkan pertandingan. Dan bahkan pendengar, di sisi Panpel, maka pihaknya juga telah mengerjakan pembangunan pagar baru sejumlah titik di Stadion Brawijaya Kediri. Dan hal ini pendengar dikatakan oleh Ketua Panpel Persik Kediri Widodo pada hari ini. Dan tak hanya itu pendengar, dalam acara bergengsi ini pihaknya juga telah menyiapkan sebanyak 6.000 tiket untuk penonton.
2: Sama dengan pengerjaan pagar baru. Jadi untuk pengerjaan besok itu sudah selesai. Itu target yang pertama. Ini yang terakhir ya, ini finishing untuk membersihkan seluruh material yang ada di sekitaran pagar. Terakhir, kemarin juga koordinasi dengan PUPR Kota Kediri. Bahkan kemarin juga ada risk assessment dari Polda Jatim.
1: Ya, pendengar, sementara itu sudah menambahkan pula bahwa pengerjaan pagar ini diwujudkan sepanjang 94 meter dan tuntaskan pada Kamis ini. Lalu kemudian pertandingan tersebut akan dilanjutkan kembali hingga mendekati tanggal 22 Oktober mendatang. Dan sebenarnya pendengar, pelatih Persik Kediri Marcos Sentolas mengatakan pula bahwa dari pihak lawan yakni Madura United, ini merupakan tim yang sangat bagus dan memiliki pemain luar biasa. Kemudian itu maka pihaknya akan selalu meminta anak asuhnya agar selalu fokus dan juga bertanding secara optimal. Dari Kediri, Ayu Citra melaporkan.
0: Baik, terima kasih rekan Ayu Citra. Beralih ke informasi selanjutnya, kita akan terhubung dengan rekan Angela Rizka yang mengabarkan Polres Pacitan menggelar operasi Mantap Praja Grindulu 2026 menjelang pemilihan kepala desa atau pilkades serentak 2026. Silakan laporan rekan Angela Rizka.
3: Ya, baik, terima kasih. Pendengar, Polres Pacitan mengadakan apel gelar pasukan operasi Mantap Praja Grindulu 2026 dan pelatihan sistem pengamanan kota atau sistem kota menjelang pemilihan kepala desa pilkada serentak tahun 2026 di Pacitan. Kapolres Pacitan AKBP Ayu Diponegoro Azhar mengatakan apel gelar pasukan yang digelar Polres Pacitan ini dilaksanakan untuk mengecek kesiapan personil sekaligus sarana dan prasarana sebelum diterjunkan untuk melaksanakan pengamanan pilkada serentak yang akan digelar pada November mendatang. AKBP Ayub juga mengatakan operasi Mantap Praja Grindulu 2026 merupakan bentuk dukungan pihak kepolisian agar pelaksanaan pilkades dapat berjalan dengan aman dan tertib. Karena pilkades merupakan bentuk demokrasi yang harus dikawal bersama. Polres Pacitan kali ini menurunkan 780 personel yang terdiri dari gabungan 350 personel kepolisian, 60 personel Satbrimob, 90 personel TNI, 30 personil Satpol PP, dan 250 anggota Linmas. Para personil tersebut nanti akan ditempatkan di 50 tempat pemungutan suara yang tersebar di 45 desa di wilayah Kabupaten Pacitan. Demikian dari Kabupaten Pacitan, Angela Rizka melaporkan.

0: Kita lanjutkan Jatim hari ini dengan informasi dari rekan Ulfa Larsati yang mengabarkan Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Madiun menyiapkan berbagai langkah mitigasi untuk mencegah potensi terjadinya aksi perundungan di lingkungan sekolah. Silakan laporan rekan Ulfa.
1: Baik, terima kasih. Dari Kabupaten Madiun melaporkan, pihak Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Madiun menyiapkan berbagai langkah mitigasi untuk mencegah potensi terjadinya aksi perundungan atau bullying di lingkungan sekolah berbasis asrama tersebut. Bupati Madiun Hari Wuryanto menyampaikan, hingga saat ini belum ada laporan maupun informasi mengenai kasus perundungan di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Madiun. Kendati demikian, ia meminta seluruh tenaga kependidikan untuk terus memperkuat pengawasan dan kolaborasi mencegah terjadinya perundungan di lingkungan sekolah. Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Madiun, Rohmah Agustin Setiowuni mengatakan, pencegahan perundungan menjadi perhatian utama pihak sekolah, terutama dalam kehidupan siswa di asrama. Ia menyebut akan mengedepankan pendekatan humanis untuk mengatasi serta mencegah masalah perundungan. Rohmah menambahkan, pencegahan perundungan di lingkungan sekolah juga dilakukan melalui pengawasan oleh wali asrama dan petugas keamanan. Mereka diminta menjalankan sistem piket keliling untuk mengawasi aktivitas siswa dan mengantisipasi potensi perselisihan di lingkungan asrama. Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Madiun juga menggandeng unsur TNI termasuk Babinsa serta Universitas Pertahanan untuk memberikan pembekalan kepada siswa. Rohmah menegaskan pembekalan dari pihak-pihak tersebut bukan berbentuk latihan fisik seperti militer, melainkan terkait kedisiplinan hingga edukasi tata cara berkehidupan di asrama. Terkait dinamika antar siswa, Rohmah menjelaskan potensi perselisihan biasanya dipicu oleh kesalahpahaman khas kehidupan asrama, seperti barang atau pakaian yang tertukar saat mencuci. Namun, jika ditemukan siswa yang mengalami kendala emosional atau merasa tidak nyaman, pihak sekolah akan langsung berkoordinasi dengan dinas sosial dan sentra untuk memberikan pendampingan psikologis kepada siswa. Demikian dari Kabupaten Madiun, Ulfa Larsati melaporkan. Kembali ke studio.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Anda kembali bersama kami dalam Jatim hari ini. Informasi selanjutnya dari rekan Ima Fadila yang mengabarkan pasca matrikulasi Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Sampang siapkan strategi belajar inklusif. Hasil asesmen matrikulasi terpetakan kemampuan siswa sangat beragam hingga belum lancar membaca pada jenjang SMP. Silakan laporan rekan Ima Fadila.
3: Baik, terima kasih. Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT 1 Sampang menyiapkan strategi pembelajaran baru setelah menyelesaikan tahap awal matrikulasi berupa asesmen diagnosis. Dari hasil asesmen diagnosis, sekolah menemukan tingginya keberagaman kemampuan dasar para siswa. Salah satu temuan penting menunjukkan masih ada siswa kelas 7 SMP yang belum lancar membaca dan menulis. Kepala Sekolah SRT 1 Sampang, Deno Setiawati menyampaikan pihaknya memastikan pelayanan pendidikan yang spesifik sesuai kebutuhan dan potensi masing-masing siswa sehingga tidak lagi ada siswa yang tertinggal dalam belajar.
4: Ini adalah rapor profiling per siswa. Jadi digambarkan di rapor itu siswa ini punya kelemahan di mana, punya kemampuan di mana, kebutuhan belajarnya apa yang perlu masih perlu dikuatkan, apa yang sudah cukup, apa yang menonjol, nanti tergambar di rapor matrikulasi.
3: Lebih lanjut, Denok menyampaikan bahwa meski memiliki keterbatasan pada kemampuan akademik dasar, siswa SRT justru memperlihatkan potensi luar biasa di bidang non-akademik, seperti seni melukis. Selain itu, pihak sekolah mencatat tantangan umum mayoritas siswa saat ini terletak pada kurangnya kemandirian belajar, serta kurangnya penggunaan bahasa Indonesia dalam berkomunikasi. Menindaklanjuti temuan yang dituangkan dalam rapor profiling siswa, SRT Satu Sampang menerapkan pendekatan pembelajaran terdiferensiasi yang inklusif dan berpusat pada kemampuan masing-masing siswa. Siswa yang belum menguasai kemampuan dasar tidak diturunkan jenjang kelasnya, melainkan tetap berada di kelas saat ini dengan skema pendampingan personal atau privat. Sementara bagi siswa yang sudah siap, disiapkan materi pengayaan dan tantangan yang sesuai. Tahapan pemetaan awal ini akan segera dilanjutkan dengan matrikulasi lanjutan, yaitu psikotes dari psikolog dan tes DNA talent yang ditargetkan selesai pada bulan Oktober guna melengkapi peta potensi siswa secara utuh. Dari Sampang, Madura, Imo Fadila melaporkan.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Anda masih bersama kami dalam rangkaian Jatim hari ini dan informasi selanjutnya datang dari rekan Aris Deka yang mengabarkan penanganan berbagai perkara hukum di Kota Madiun mendapat dukungan dari Kejaksaan Tinggi atau Kejati Jawa Timur, mulai perkara perdata dan tata usaha negara hingga pendampingan proyek strategis menjadi perhatian Korps Adiaksa. Silakan laporan rekan Aris Deka.
1: Baik, terima kasih. Pendengar, penanganan berbagai perkara hukum di Kota Madiun mendapat dukungan dari Kejaksaan Tinggi Kejati Jawa Timur, mulai perkara perdata dan tata usaha negara Datun, tindak pidana khusus Bitsus, tindak pidana umum Bidum, hingga pendampingan proyek strategis menjadi perhatian Korps Adiaksa. Dukungan tersebut, pendengar, disampaikan Kepala Kejati Kejati Jawa Timur Abdul Kohar saat melakukan supervisi ke Kejaksaan Negeri Kejari Kota Madiun belum lama ini. Kohar mengatakan kunjungannya tersebut untuk memberikan dukungan dan motivasi kepada jajaran Kejari Kota Madiun agar semakin optimal dalam menjalankan tugas. Dia menegaskan seluruh kegiatan dan proyek yang berada di wilayah hukum Kota Madiun menjadi kewenangan Kejari Kota Madiun untuk ditangani, termasuk pendampingan hukum melalui bidang Datun maupun pendampingan proyek strategis oleh bidang intelijen. Sementara itu, pendengar, Kepala Kejari Kota Madiun, Komaidi, menyambut baik kunjungan Kejati Jatim tersebut. Menurut dia, kunjungan itu sekaligus menjadi momentum bagi pimpinan untuk memberikan semangat kepada jajaran di daerah. Terkait pendampingan hukum, Komaidi memastikan perkara maupun kegiatan yang berada di wilayah Kota Madiun tetap menjadi tanggung jawab Kejari Kota Madiun sesuai tugas dan kewenangannya. Komaidi juga menambahkan koordinasi dengan Kejati Jatim terus dilakukan dalam penanganan berbagai perkara, di antaranya dengan melaporkan secara berkala terkait perkembangan kasus yang ditangani. Dari Kota Madiun, Aris Deka melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik, terima kasih rekan Aris Deka. Pendengar, laporan dari rekan Aris Deka tadi sekaligus mengakhiri rangkaian Jatim hari ini edisi Kamis 8 Oktober 2026. Terima kasih Anda telah mendengarkan Jatim hari ini yang juga berjejaring dengan RRI Sumenep, Madiun, Jember, Kediri, Tuban, Sampang, dan Malang. Akhir kata, saya Dwi Pratama mengucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas.
2: Demikian Jatim hari ini.

0: Motivasi hari ini.
1: Jangan khawatir. Seluruh upaya yang kamu lakukan akan berbuah manis. Berusaha saja sekuat tenaga dan berdoa pula yang kuat.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Kita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Jember siang ini. Tetap melakukan yang terbaik, penuh dedikasi. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pendengar di siang hari ini setelah rekan Nova. Kali ini saya Apli Perbasari yang punya tugas kembali untuk temani Anda sepanjang siang yang menjelang sore nanti dengan serangkaian acara beserta informasi yang siap untuk kami hadirkan di hari ini. Edisi kami 8 Oktober 2026 pendengar, dan mungkin ini waktu atau jam-jamnya Anda sibuk. Tentunya jangan sampai melupakan kesehatan diri Anda ya. Jika memang Anda agak sedikit ada rasa lelah, mungkin sudah sewajarnya Anda berhenti sejenak, kemudian lanjut melanjutkan pekerjaan Anda kembali setelah beristirahat, walaupun hanya beberapa menit seperti itu pendengar ya. Dan tentunya beberapa informasi sudah kami siapkan, namun sebelumnya saya akan ajak Anda untuk kembali mendengarkan beberapa lagu terlebih dahulu. Tetap semangat menjalani hari ini bersama kami Pro 1 RRI Jember.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Loh, Ja, kamu kenapa? Kok kayak ketakutan gitu sih?
2: Tadi itu, pas diangkut mau berangkat sekolah, ada cowok di sebelah aku yang pegang batat aku.
1: Kamu teriak? Atau bilang ke orang gitu gak? Biar pelakunya ketangkap.
2: Aku takut. Aku langsung turun dan gak negur dia karena udah takut banget, Dev. Aku tuh gak tahu aku harusnya gimana nih.
1: Wah, gak beres sih ini, Cak. Itu udah masuk dalam kategori pelecehan seksual loh. Dan kamu harus tegas. Saat kamu terkena pelecehan seksual, lapor ke Komnas Perempuan agar dibantu dan diproses. Jangan pernah takut melawan agar pelaku jera, karena kamu tidak sendirian.

Pendengar, ada yang inovatif dari Rumah Tahanan Negara kelas 2B Situbondo yang melakukan pemberdayaan terhadap warga binaan dengan melakukan optimalisasi lahan di area Branggang Rutan Situbondo. Di mana Kepala Rutan kelas 2B Situbondo Suwono mengatakan, Rutan Situbondo ini kan terus berupaya mengoptimalkan pemanfaatan lahan sekaligus meningkatkan pemberdayaan warga binaan melalui kegiatan produktif. Nah, pendengar, pemanfaatan Branggang Rutan ini juga menjadi bagian dari upaya menciptakan lingkungan rutan yang lebih produktif, tertata, dan juga memberikan kesempatan kepada warga binaan untuk mengembangkan keterampilan dan juga rasa tanggung jawab. Jadi ada penanaman, pendengar, hingga panen, semua dikerjakan oleh warga binaan dengan harapan menjadi bekal mereka saat sudah bebas nanti. Selain itu juga warga binaan diarahkan untuk selalu menjaga kebersihan serta kerapian area Branggang. Dan kegiatan ini diharapkan dapat menjadi sarana pembinaan yang memberikan pengalaman positif selama menjalani masa pidana. Rutan Situbondo ini berkomitmen, pendengar, untuk terus mendorong warga binaan untuk melatih dan juga mengembangkan kemampuannya melalui pemanfaatan area Branggang secara maksimal, termasuk lahan yang tersedia.

0: Yang kita dengarkan ini adalah sebuah pagelaran gamelan oleh Friends of Gamelan di Epiphany Center of the Arts, Chicago, Amerika Serikat, yang semua pemainnya adalah orang asing. Gamelan merupakan seni budaya yang ada di Indonesia. Budaya ini berkembang di beberapa bagian Nusantara, yaitu Jawa, Sunda, Bali, dan Lombok. Percaya atau tidak, gamelan ternyata tidak hanya berkembang di Indonesia, tapi juga di beberapa negara besar dunia, seperti Singapura, Amerika Serikat, Jepang, dan Selandia Baru. Gamelan menjadi sangat diminati. Bahkan di Singapura, gamelan dan musik keroncong telah menjadi bagian dari kurikulum mereka. Gamelan wajib dipelajari hampir di setiap sekolah dasar di Singapura. Bahkan hampir di seluruh wilayah di Singapura, terdapat alat musik asal Indonesia ini.
1: Aku isi buku biodata dulu deh. Nama Kristabel, kelas 4 SD, hobi berenang. Cita-cita polisi. Tapi susah ya. Jangan deh, aku mau jadi pramugari aja. Pramugari. Sip, udah beres. Waktunya dikumpul.
2: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu. Mari bangun masa depan melalui pendidikan.

Pendengar, informasi kali ini berkaitan dengan keluhan warga terkait dengan pencetakan ulang KTP elektronik yang hilang. Ini mendapat penjelasan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember, pendengar. Jadi warga yang kehilangan KTP sebelum 1 tahun sejak pencetakan sebelumnya dalam kondisi tertentu perlu menunggu hingga masa 1 tahun sebelum KTP fisik kembali dicetak. Dan penjelasan itu disampaikan Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Dispenduk Capil Jember, Agus Gusnul Mufid, menanggapi keluhan warga yang disampaikan melalui program Halo RRI. Dijelaskan pendengar, ketentuan tersebut berkaitan dengan standar pelayanan dan juga standar operasional prosedur pencetakan KTP. Dan Dispenduk Capil ini menerapkan prioritas agar ketersediaan belangko dan kapasitas pencetakan dapat dibagi secara merata kepada masyarakat. Karena menurutnya pendengar, pencetakan tidak hanya diperuntukkan bagi warga yang kehilangan KTP, tapi juga untuk masyarakat yang baru pertama kali memiliki KTP, maupun warga yang mengalami kerusakan atau kehilangan KTP dalam periode yang lebih lama. Bahkan pendengar, beliau mengatakan bahwa kebijakan tersebut juga mempertimbangkan jumlah penduduk Jember yang mencapai sekitar 2,6 juta jiwa, serta kebutuhan pencetakan KTP yang beragam. Nah, pendengar, meski demikian, warga yang kehilangan KTP dan memiliki kebutuhan mendesak tidak harus menunggu hingga 1 tahun. Dispenduk Capil tetap memberikan ruang untuk mencetakan kembali bagi kebutuhan yang bersifat darurat.

0: Saat musim kemarau mulai menguat, masyarakat di berbagai daerah di Jawa sering merasakan udara pagi yang lebih dingin dari biasanya, meski siang hari tetap terasa terik. Fenomena ini dikenal sebagai bediding, yaitu kondisi ketika suhu udara turun cukup drastis pada malam hingga pagi hari akibat langit yang cenderung cerah, kelembapan udara rendah, serta pengaruh angin muson timur dari Australia yang membawa masa udara kering dan dingin. Menurut penjelasan BMKG, bediding merupakan fenomena alamiah yang umum terjadi pada puncak musim kemarau dan menyebabkan perbedaan suhu yang cukup kontras antara siang dan malam hari.
1: Yang ini atau yang itu ya, Ma? Aku beli tas ini aja deh. Warnanya bagus, kuat, buatan dalam negeri loh, Ma.
2: Cari yang merek luar negeri aja lah, Pa.
1: Loh, emang apa bedanya, Ma? Kan sama-sama bagus.
2: Udahlah, Pa. Yang brand luar negeri aja biar keren.
3: No!
4: Kenapa harus cari yang luar negeri? Kalau produk dalam negeri tidak kalah bersaing. Mencintai produk dalam negeri adalah salah satu pengamalan sederhana sila ketiga dari Pancasila loh, yaitu Persatuan Indonesia. Yuk, cintai produk dalam negeri.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

informasi. Dengan informasi berkaitan dengan Dispenduk Capil Jember menjelaskan aturan cetak ulang KTP yang hilang, pendengar. Jadi bagi warga yang kehilangan KTP tetapi tidak punya kebutuhan mendesak, Dispenduk Capil tetap menyediakan alternatif melalui identitas kependudukan digital atau IKD. Jadi selain aktivasi IKD, warga juga dapat mengurus biodata WNI di kecamatan. Dan dokumen tersebut memuat data pribadi yang sama dengan data kependudukan dalam KTP dan dapat digunakan sebagai dokumen pendukung pelayanan sesuai kebutuhan. Pendengar, kasus kehilangan KTP sebelum 1 tahun ini memang masih ditemukan di masyarakat ya. Karena itu Dispenduk Capil mendorong warga memanfaatkan layanan digital maupun biodata WNI sebagai solusi sementara. Dan di sisi lain Dispenduk Capil memastikan ketersediaan belangko KTP saat ini masih mencukupi. Dan untuk menjaga pasokan Dispenduk Capil Jember melakukan koordinasi dan pengambilan belangko secara berkala dari pemerintah pusat. Bahkan pengambilan belangko bahkan dilakukan ya sekitar 1 hingga 2 minggu sekali sesuai dengan kebutuhan pencetakan di masing-masing kecamatan. Pendengar, beliau menghimbau warga yang kehilangan KTP untuk tidak hanya menunggu pencetakan ulang, tapi segera memanfaatkan alternatif layanan yang tersedia. Diharapkan untuk ke kecamatan nanti bisa langsung aktivasi IKD serta akan menerbitkan biodata WNI. Demikian pendengar untuk informasi pada siang hari ini, semoga bermanfaat tanpa adanya rasa kekhawatiran ya bagi Anda yang mungkin KTP-nya hilang. Nah, ini sudah ada solusi yang cukup solutif pendengar. Semoga bermanfaat tentunya. Sesaat lagi informasi seputar olahraga dalam Dinamika Olahraga yang disiarkan langsung dari Pro 3 Jakarta dapat Anda ikuti tepat pada pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Mikel Arteta resmi memperpanjang kontraknya sebagai pelatih Arsenal hingga Juni 2030. Iga Swiatek mengamankan tempat di babak perempat final turnamen tenis China Open. Tim bulu tangkis junior Indonesia melangkah ke semifinal Piala Suhan Dinata 2026 di Mesir. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 8 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Michael Arteta resmi memperpanjang kontraknya sebagai pelatih Arsenal hingga Juni 2030. Kesepakatan baru tersebut diumumkan Arsenal setelah Arteta sukses membawa The Gunners meraih gelar Liga Inggris musim lalu. Pelatih asal Spanyol itu mengaku bangga bisa melanjutkan perjalanan bersama klub London Utara tersebut. Menurutnya, Arsenal memiliki karakter unik dan hubungan khusus dengan para pendukungnya. Arteta juga menilai keberhasilan Arsenal sejauh ini baru menjadi awal dari sesuatu yang lebih besar. Ia ingin membawa klub terus bersaing untuk meraih trofi-trofi bergengsi secara berkelanjutan.
1: Sangat sulit untuk melakukan itu. Momen hari pertama adalah saat di mana saya merasa sangat diberkahi karena diberikan kesempatan bersama banyak orang untuk membangun mimpi yang saya miliki untuk klub sepak bola ini, yang pada dasarnya adalah apa yang baru saja saya saksikan. Cara kalian merasakan kecintaan terhadap klub ini, orang-orang di dalam organisasi, dan apa yang sedang kita bangun bersama, itulah mimpinya. Dan hari itu adalah ya hari pertama. Saat Anda memperoleh kesempatan untuk membangun sesuatu bersama banyak orang demi mewujudkan apa yang telah kita capai selama beberapa tahun terakhir ini.
0: Arteta ditunjuk sebagai pelatih kepala Arsenal pada Desember 2019. Musim lalu, ia membawa The Gunners menjadi juara Liga Inggris untuk pertama kalinya dalam 22 tahun. Gelar tersebut menjadi trofi Liga Inggris keempat dalam sejarah Arsenal, sekaligus mengantarkan Arteta menjadi pelatih ketujuh yang membawa klub meraih gelar Liga. Pemilik Arsenal, Sun dan Josh Kroenke menyambut perpanjangan kontrak Arteta. Keduanya menilai sang pelatih memiliki pemahaman mendalam mengenai nilai-nilai klub dan berkomitmen melanjutkan kesuksesan yang telah dibangun sejak 2019.

Beralih ke olahraga tenis, pendengar, Iga Swiatek mengamankan tempat di babak perempat final turnamen tenis China Open usai menaklukkan Iva Jovic di National Tennis Center Beijing kemarin. Liliana Dea menyampaikan laporannya.

0: lebih agresif sejak awal laga. Ia juga menyebut dirinya mampu mengambil keputusan dengan baik serta terus memberikan tekanan kepada Jovic.
1: I feel like every day I'm playing a bit better, so
0: menurut saya setiap hari permainan saya semakin baik. Jadi pertandingan hari ini tentu berbeda dibandingkan pertandingan sebelumnya. Namun saya mengambil banyak hal positif dari kedua pertandingan tersebut. Hari ini sejak awal saya bermain lebih proaktif, membuat keputusan yang tepat, bermain dengan intensitas tinggi dan terus memberikan tekanan kepada Iva. Jadi ini benar-benar menjadi hari yang bagus bagi saya.
1: It was a good day in the office for sure.
0: Kemenangan tersebut membawa Swiatek ke perempat final WTA 1000 untuk ke-31 kalinya sepanjang karir. Ia selanjutnya akan menghadapi Alice Mertens yang sebelumnya menyingkirkan unggulan ketiga Coco Gauff dengan skor 6-3, 6-3. Sementara itu, Elina Svitolina juga memastikan tempat di perempat final setelah mengalahkan Ann Li 2 set langsung dengan skor 6-2 dan 6-3 di National Tennis Center Beijing tadi malam. Meski skor terlihat cukup meyakinkan, Svitolina mengaku pertandingan berlangsung sangat ketat dan menguras fisik. Petenis Ukraina itu harus menghadapi 12 break point, tetapi mampu menyelamatkan 10 di antaranya. Usai laga, Svitolina mengakui pertandingan berlangsung sangat berat, tetapi ia bersyukur bisa menang dalam 2 set. Menurutnya, kemenangan 2 set menjadi penting karena pertandingan berlangsung hingga malam hari. Ya, sebenarnya saya rasa skor pertandingan ini tidak benar-benar menggambarkan jalannya pertandingan. Menurut saya, ini laga yang sangat berat dan menguras fisik. Jadi saya sangat senang dan puas karena bisa memenangkan pertandingan ini dalam 2 set dan tidak membuatnya berlangsung terlalu lama. Apalagi pertandingan ini berlangsung hingga larut malam. Di perempat final, Svitolina akan menghadapi wakil tuan rumah Shen Qinwen yang melaju usai menyingkirkan Alina Charafea 6-1, 2-6, dan 6-4. Pertandingan perempat final tersebut akan digelar di Beijing pada hari Jumat mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi dari arena NBA, pendengar. Chicago Bulls merekrut Jordan Hawkins dengan kontrak 2 arah atau two-way contract setelah pemain itu menghabiskan 3 musim pertamanya bersama New Orleans Pelicans dan Memphis Grizzlies. Kesepakatan itu berujung pada pelepasan Asiah Stevens untuk mendatangkan Hawkins guna menghadapi NBA 2026-2027. Guard itu telah tampil dalam 174 pertandingan NBA termasuk 20 sebagai starter. Dengan rata-rata 8 poin per laga, 2,3 rebound per laga, dan 1 assist per laga dalam 18,2 menit per pertandingan. Sebelum berkarir di NBA, Hawkins memperkuat University of Connecticut selama 2 musim, yakni pada 2021 hingga 2023. Ia membantu Huskies menjuarai NCAA saat 2023. Sementara itu, setelah memastikan diri bergabung di Chicago Bulls, Jordan Hawkins akan mengenakan nomor punggung 15. Selain itu, Bulls kini memiliki 3 pemain dengan kontrak 2 arah, yakni Tobe Awaka, Hawkins, dan Jalen Sellers untuk musim 2026-2027.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Penyerahan tim bulu tangkis junior Indonesia ke semifinal Piala Suaninata 2026 di Mesir setelah menang 2-0 atas Uni Emirat Arab UAE pada perempat final di Cairo International Stadium Cairo kemarin. Garuda Muda tampil dominan dalam dua set dengan unggul tipis 55-54 pada set pertama sebelum tampil jauh lebih dominan pada set kedua dengan menang 55-31. Indonesia memulai pertandingan melalui ganda putri Adresia Nova Chandani Yasinta Ristina Putri membawa Indonesia unggul 11-4 atas Fridehi Kalidasan Nesha Omerhan. Keunggulan dilanjutkan Raditya Bewardana pada tunggal putra dengan

0: mengalahkan Rian Mahlan sehingga Indonesia mencapai skor 22. Sedangkan UEA 20, Jolin Angelia memperlebar keunggulan Indonesia pada tunggal putri dengan skor 33-27 atas Faidehi Kalidasan. Ganda campuran Moses Asiman Juntak Rea Azahra Yulianti menjaga keunggulan Indonesia dengan menang 44-37 dari Aditya Kiran, Sakshi Kuber Kelvi dengan skor 44-37. UEA memberikan perlawanan sengit pada ganda putra sehingga Indonesia hanya menang dengan skor tipis 55-54 melalui raihan DS Pramono Anju Siahaan. Indonesia tampil lebih meyakinkan pada set kedua. Atresia Nova Chandani, Yasinta Ristina Putri kembali turun pada ganda putri guna membawa Indonesia unggul 11-3. Tunggal putra Fardan Renana Jung memperlebar keunggulan menjadi 22-8. Jolin Angelia kemudian membuat Indonesia semakin jauh 33-12. Moses Asiman Juntak Rea Azahra Yulianti mempertahankan dominasi Indonesia pada ganda campuran guna membawa Garuda Muda unggul 44-23. Kemenangan dikunci ganda putra raihan DS Pramono Anju Siahaan yang membuat Indonesia menutup set kedua dengan 55-31. Dalam semifinal Indonesia akan berhadapan dengan Malaysia pada Jumat besok. Pecinta bulu tangkis Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI memberikan apresiasi kepada tim Asian Games Aichi Nagoya 2026 yang sukses memboyong 2 medali emas, 1 medali perak dan 3 medali perunggu. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Saya ingin kita berbicara tentang orang-orang di balik medali.
2: Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI memberikan apresiasi kepada tim Asian Games Aichi Nagoya 2026 yang sukses memboyong 2 medali emas, 1 medali perak, dan 3 medali perunggu. Apresiasi diterima oleh Leo Rolikanando, Daniel Martin, dan kawan-kawan di acara syukuran prestasi Bulu Tangkis Indonesia Asian Games Aichi Nagoya 2026 yang digelar di Platnas Cipayung, Jakarta Timur kemarin siang. Bergu Putra yang menyumbang medali emas mendapat porsi terbesar dalam pembagian bonus tersebut dengan angka mencapai 2 miliar rupiah. Lalu pasangan Leo Rolikanando, Daniel Martin yang juga meraih medali emas diganjar bonus 2 miliar rupiah. Peraih medali perak Amri Syahnawi, Nita Violina Marwah mendapat 500 juta rupiah sama dengan bonus untuk peregu putri yang menyumbangkan perunggu. Sementara Fajar Alfian, Muhammad Sobil Fikri, dan Alwi Farhan yang menyumbangkan medali perunggu mendapat masing-masing 250 juta rupiah. Pelatih, Kabid Pembinaan dan Prestasi, manajer tim, dan seluruh tim ofisial juga mendapat apresiasi dengan nilai variatif antara 10 hingga 50 juta rupiah. Ketua Umum PP PBSI, Muhammad Fadil Imran, dalam sambutannya mengungkapkan bahwa jalan transformasi adalah jalan yang ia dan jajaran pengurus pilih untuk menjadikan bulu tangkis Indonesia sebagai sumber kebanggaan dan kegembiraan bangsa Indonesia.
1: Saya mengatakan bahwa bulu tangkis adalah aset bangsa. Karena bulu tangkis telah berkali-kali menjadi sumber kebanggaan dan kegembiraan bangsa Indonesia. Karena itu, visi yang kami bawa sederhana, tapi besar tanggung jawabnya. Mewujudkan bulu tangkis sebagai sumber kebanggaan dan kegembiraan bangsa. Dan untuk menuju ke sana, sejak awal kami telah memilih jalan transformasi. Transformasi pembinaan, transformasi pengelolaan organisasi dan inovasi, dan transformasi bagaimana PBSI membangun kolaborasi.
2: Sementara itu, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga sekaligus Wakil Ketua Umum 1 PBSI Taufik Hidayat menyatakan bahwa kebanggaan atas prestasi yang diraih adalah sebuah perayaan seluruh bangsa Indonesia.
3: Semua itu terjadi bagian dari perjalanan untuk mengharumkan nama Indonesia. Ketika merah putih berkibar di arena pertandingan, sesungguhnya ada ratusan juta rakyat Indonesia yang ikut merasa bangga. Itulah kekuatan olahraga, menyatukan kita dalam satu nama Indonesia. Kita ingin anak-anak Indonesia melihat perjuangan para atlet dan berani bermimpi. Suatu hari, saya juga ingin berdiri di sana dan membela Indonesia.
2: Sukses di Asian Games 2026 menjadi kebangkitan prestasi bulu tangkis Indonesia. Hasil ini turut mengobati hasil negatif pada Asian Games 2022 lalu dari Jakarta. Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta sepak bola Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI mengharapkan League Cup 2026-2027 memunculkan pemain-pemain potensial yang bisa memperkuat timnas Indonesia. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi dalam acara pengundian League Cup 2026-2027 mengatakan bahwa PSSI mendukung penuh kehadiran ajang tersebut sebagai ruang bagi para pemain lokal untuk berkompetisi mengingat regulasi pemain asing yang diperbolehkan hanya 3 orang per tim. Kehadiran turnamen itu menurut Yunus Nusi juga sesuai dengan harapan Direktur Teknik PSSI Alexander Zuers dan pelatih kepala timnas Indonesia John Hartman. Yunus menjelaskan Zuers dan Hartman menginginkan pemain-pemain muda lokal yang belum mendapatkan banyak menit bermain bersama klub bisa mendapatkan kesempatan bermain yang lebih banyak.

Pecinta olahraga Borneo FC Samarinda berhasil membawa pulang satu poin setelah menahan imbang klub Thailand Buriram United 0-0 pada matchday pertama ASEAN Club Championship 2026-2027 yang berlangsung di Chang Arena Buriram Thailand malam tadi. Kedua tim sama-sama menciptakan sejumlah peluang tetapi tidak mampu mencetak gol sepanjang pertandingan. Hasil imbang membuat Buriram United dan Borneo FC masing-masing mengantongi satu poin dan menempati posisi ketiga serta keempat klasemen sementara grup A. Pada pertandingan grup A lainnya, Ho Chi Minh City berhasil mengalahkan Ratchaburi FC dengan skor 1-0.

0: informasi jelang MotoGP Mandalika 2026. Marc Marquez kembali ke Indonesia dengan misi mengakhiri catatan buruknya di sirkuit Mandalika. Gubernur NTB lalu Muhammad Iqbal bahkan ikut mendoakan pembalap nomor 93 itu agar tahun ini tidak kembali terjatuh dan mampu finish di MotoGP Mandalika. Muhammad Halwi melaporkan.
1: Pembalap MotoGP Marc Marquez kembali menyapa penggemarnya di Indonesia dalam parade Riders MotoGP Mandalika 2026 di Teras Udayana Kota Mataram Rabu 7 Oktober 2026. Juara dunia 9 kali itu mengaku selalu terkesan dengan antusiasme penggemar Indonesia setiap kali datang ke tanah air. Namun, Marc membawa misi khusus ke Mandalika, yakni mengakhiri catatan buruk karena belum pernah finish sejak MotoGP digelar di sirkuit Mandalika. Marc berharap tahun ini bisa berbeda dan meminta dukungan para penggemarnya.
2: Many fans, but every year when we come here, we reconfirm that we have a lot of fans and you are amazing. So enjoying the parade and especially ready to race this weekend in Mandalika.
1: Permintaan doa itu ternyata juga dilakukan Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal yang mengaku sempat berbincang langsung dengan Marc Marquez. Iqbal bahkan meminta izin untuk mendoakan Marc agar mampu melewati tikungan yang selama ini menjadi momok bagi pembalap Ducati Lenovo tersebut. Ia meyakini Marc bisa menaklukkan tikungan tersebut dan mengakhiri cerita buruknya di Mandalika.
3: Enggak, aku udah ngobrol sama Marquez, let me pray for you, dia bilang. Dia langsung tak diam ini.
4: Insyaallah tanggal 11 ini tanggal ganjil, tanggal ini insyaallah kamu melewati tikungan itu insyaallah. Udah dikebul-kebul tadi.
1: MotoGP Mandalika 2026 akan berlangsung akhir pekan ini dengan balapan utama dijadwalkan Minggu 11 Oktober. Penyelenggara memastikan seluruh persiapan telah rampung, tinggal menunggu hasil homologasi sirkuit yang akan dikeluarkan tim Kamis 8 Oktober 2026. Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemprov Ikatan Motor Indonesia atau IMI Bali terus menggenjot pembangunan sirkuit di seluruh kabupaten kota. Hal itu menjadi program prioritas dan impian pecinta otomotif di Pulau Dewata. Laporan Putu Mirawati.
1: Jadi kenapa saya bilang bahwa sirkuit dan sirkuit, jadi yang sebelumnya mungkin kurang, jadi sekarang itu yang akan saya genjot.
2: Ketua Umum Pengprov Ikatan Motor Indonesia IMI Bali, Ketut Budiana atau akrab disapa Usrok, fokus untuk menggenjot pembangunan sirkuit di seluruh kabupaten kota. Hal tersebut merupakan program prioritas utamanya pasca terpilih sebagai nakoda baru IMI Bali masa bakti 2026-2030. Kepada RRI, Usrok mengatakan dalam waktu dekat akan melakukan audiensi dengan Bupati Wali Kota di Bali, termasuk para pemangku kepentingan, untuk meminta dukungan langsung dari pemerintah agar sirkuit segera dapat terwujud. Selama ini sirkuit merupakan impian dari insan otomotif di Pulau Dewata.
1: Seperti permintaan-permintaan teman-teman prestasi atau olahraga otomotif prestasi ini di Bali, semua menginginkan adanya sirkuit yang berstandar nasional. Jadi itu yang saya akan genjot, sirkuit dan pembibitan.
2: Selain membangun sirkuit, Usrok juga fokus menambah klub untuk mendaftarkan diri sebagai anggota IMI Bali. Menurutnya saat ini sudah banyak klub otomotif yang siap mendaftarkan diri sebagai anggota IMI Bali.
1: Karena saya juga ikut di beberapa klub, jadi antusias teman-teman klub otomotif di Bali itu akan berdatangan untuk mendaftarkan klubnya dan anggotanya ke IMI Bali.
2: Ketua Umum IMI Pusat Moreno Suprapto saat berkunjung ke Bali belum lama ini juga mengatakan IMI Pusat telah bersinergi dengan berbagai pihak untuk memberikan benefit kepada klub-klub anggota IMI.
3: Kita di pusat sudah bekerja sama dengan Pertamina, My Pertamina, dan juga dengan BRG, dan ada beberapa calon yang kita akan mendapatkan merchant di bekerja sama di pusat. Nah, ini akan kita distribusikan ke seluruh pengurus Ikatan Motor Indonesia di Indonesia, khususnya untuk members.
2: Moreno Suprapto mengapresiasi selama ini event otomotif di Bali sangat banyak. Hal itu menimbulkan dampak positif untuk mendukung sport tourism di Pulau Dewata melalui olahraga otomotif. Reporter RRI dan

0: 88 atlet dan official guna mengikuti ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Tengah 2026 mulai 25 hingga 31 Oktober mendatang. Kontingen Kota Surakarta yang tergabung dalam Patriot Bengawan dan membawa semangat ajining diri ana ing prestasi malam tadi secara resmi dilepas Wali Kota Respati Ardi di Gor Indoor Manahan Solo. Edwi Puryono melaporkan.
1: Yang kita utamakan adalah prestasi, yaitu juara, lalu kesejahteraan juga kita jaga, dan ujungnya adalah...
2: Saudara kontingen Kota Surakarta menerjunkan sebanyak 788 atlet dan ofisial terbaiknya guna mengikuti ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Tengah 2026. Sesuai jadwal, olahraga multi-event 4 tahunan itu bakal berlangsung di Semarang Raya pada 25 hingga 31 Oktober mendatang. Kontingen Kota Surakarta yang tergabung dalam Patriot Bengawan dengan membawa semangat ajining diri ono ing prestasi secara resmi dilepas Wali Kota Surakarta Respati Ardi di Gor Indoor Manahan Solo. Dalam kesempatan tersebut, Respati Ardi meminta para atlet tampil percaya diri sekaligus menjaga nama baik Kota Surakarta selama bertanding. Menurutnya, keberangkatan ratusan atlet dan ofisial tersebut menjadi bagian dari transformasi olahraga di Kota Surakarta dan perlu mendapatkan apresiasi terutama jika berprestasi. Menurutnya, pembinaan olahraga di Kota Surakarta tidak hanya menyangkut pencapaian prestasi, akan tetapi juga tata kelola organisasi yang semakin akuntabel, terbuka, dan profesional. Dengan pembinaan tersebut, Respati Ardi mengajak seluruh atlet untuk tampil penuh percaya diri dan berharap mampu meraih target terbaiknya, yakni berada di urutan kedua klasemen perolehan medali.
1: Luar biasa, sudah ada terjadi transformasi di KONI yang baik. Yang kita utamakan adalah berprestasi, yaitu juara, lalu kesejahteraan juga kita jaga, dan ujungnya adalah atlet Surakarta harus bahagia. Saya kira ini pembuktian kinerja dari KONI di kepengurusan ini. Tentunya kita mengikuti, kita masukkan dari KONI terkait kesemuanya, fasilitas, bonus atlet, dan target-target juara tentunya.
2: Pada bagian lain, Wali Kota Surakarta juga mengingatkan kepada para atlet bahwa mereka tidak hanya membawa kepentingan pribadi maupun cabang olahraga. Di balik seragam dan logo Kota Surakarta yang dikenakan, terdapat nama baik daerah yang harus dijaga. Oleh karena itu, fair play menjadi yang utama dengan menjunjung tinggi jiwa sportivitas. Sementara itu, CDM Kontingen Kota Surakarta Supriyanto mengatakan malam pelepasan bukan sekedar seremoni. Momentum tersebut menjadi perayaan atas kerja keras, disiplin, dan pengorbanan para atlet serta pelatih yang telah berlangsung selama berbulan-bulan. Menurut Supriyanto, para atlet yang berdiri dalam barisan parade merupakan putra-putri terbaik Kota Bengawan yang mengemban amanah untuk mengharumkan nama Kota Surakarta. Dengan malam pelepasan diharapkan menjadi penyemangat bagi para atlet untuk tampil terbaik.
3: Siapa yang menurut kami sudah luar biasa, mereka semangat, kita selalu bakar terus semangatnya dengan semangat yang luar biasa ini, mudah-mudahan apa yang ditargetkan bisa tercapai. Kita tidak muluk-muluk harus peringkat satu atau dan sebagainya, tapi setidaknya lebih baik dari tahun kemarin.
2: Ketua KONI Kota Surakarta, Hersu Prabu, mengatakan sebanyak 788 atlet dan ofisial siap menjalankan misi besar di Porprov Semarang Raya 2026. Menurutnya, target 95 medali emas dan berada di urutan kedua klasemen akhir menjadi tantangan yang harus dijawab dengan kerja keras di arena pertandingan. Beberapa cabur bela diri, menurut Her, tetap menjadi tambang medali emas seperti anggar, pencaksilat, karate, judo, muay thai, kickboxing, wushu, kempo, dan jujitsu. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Pendengar, dengan disampaikan informasi dari Solo tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: sehat, Pak?
1: Alhamdulillah, tanggapan dari warga sangat antusias dan merespon sekali. Yang kita targetkan kurang lebih 100, ini hampir terpenuhi secara utuh. Dan kesadaran warga masyarakat, aktivitas

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Teruntuk kamu, hidup dan matiku. Aku tak tahu lagi harus dengan kata apa aku menuliskannya, atau dengan kalimat apa aku mengungkapkannya. Karena untuk keberkian kalinya, kau buat aku kembali percaya akan kata cinta. Dan benar, bahwa cinta masih berkuasa di atas segalanya. Ketika hati yang mudah rapuh ini diuji oleh duniawi, diuji oleh materi, untuk kesekian kali, lagi, lagi, dan lagi.

Ringan, sekedar menginformasikan bahwa adzan zuhur tadi telah berkumandang pada menit 16 lepas pukul 11 siang. Jadi untuk Anda yang baru akan menjalankan ibadah salat zuhur, kami ucapkan selamat menjalankan dan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pendengar, perjalanan siang ini masih akan kami lanjutkan dengan serangkaian program acara menarik yang akan temani Anda yang saat ini mungkin tengah menjelang waktu-waktu beristirahat siang. Bagi Anda saat ini tengah bekerja, tentunya ini adalah waktu yang Anda nantikan, pendengar ya. Setelah dari pagi tadi Anda sudah maksimalkan konsentrasi Anda dalam bekerja, dan saatnya beberapa menit nanti Anda memasuki waktu-waktu istirahat. Mungkin ada yang sekedar merebahkan diri, melepaskan kepenatan pikiran dari pekerjaan dalam beberapa waktu atau hanya dalam beberapa menit, atau sebagainya lagi lebih memilih untuk mengasup makanan di siang hari, karena ini juga akan menunjang produktivitas dalam bekerja. Tapi jangan salah pendengar ya, ada beberapa hal trik dan juga tips yang perlu untuk Anda ketahui kaitannya dengan Anda yang suka mengkonsumsi minuman yang sangat sering sekali dikonsumsi kebanyakan orang pendengar, yaitu es teh. Nah, perlu diketahui pendengar, ada beberapa makanan yang tidak diperkenankan dikonsumsi bersamaan saat minum es teh. Kita tahu bahwa es teh ini tetap jadi salah satu minuman yang kerap menemani berbagai hidangan, mulai dari makanan berat hingga cemilan pendengar. Rasanya yang manis dan juga menyegarkan, ini membuat es teh mudah ditemukan sebagai pelengkap saat makan. Namun ada sejumlah makanan yang disebut kurang ideal untuk dikonsumsi bersamaan dengan teh karena kandungan tertentu di dalamnya. Jadi kombinasi tersebut dikhawatirkan justru akan mempengaruhi penyerapan beberapa zat gizi atau menimbulkan gangguan pencernaan pada sebagian orang. Sebut saja apabila Anda adalah pecinta bakso, sama dong kita. Bakso atau bola daging ini mengandung zat besi pendengar. Karena bakso itu tinggi protein dan zat besi, sedangkan di teh itu ada zat gizi yang namanya tanin. Ini ungkap Diajeng Anjalnaga Kusha, AMD GZ, ahli gizi sekaligus founder Ruang Gizi Indonesia. Menyampaikan beberapa zat gizi yang harus dihindari untuk dimakan berbarengan adalah kafein, tanin, dan zat besi. Nah, pendengar, mengutip Life Strong, zat besi ini merupakan zat gizi yang berfungsi untuk membantu menyebarkan oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh, dan bahan makanan yang mengandung zat besi tinggi tidak boleh dikonsumsi sembarangan untuk memaksimalkan fungsinya. Jadi Anda perlu tahu beberapa bahan makanan yang tidak boleh dikonsumsi bersama dengan makanan tinggi zat besi adalah susu atau produk tinggi kalsium, ada juga kopi, kemudian teh kakao ya, kemudian makanan kaya serat dan kacang-kacangan. Karena tanin itu kan akan menghambat penyerapan zat besi itu tadi pendengar. Maka dari itu kenapa kita dianjurkan saat makan protein itu menghindari konsumsi teh.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Tahukah kamu bahwa gurita punya mesin hidup yang tidak biasa? 3 jantung yang bekerja di tubuhnya. 2 jantung khusus memompa darah ke insang untuk mengambil oksigen. Sementara 1 jantung lainnya mengalirkannya ke seluruh tubuh. Yang membuatnya makin unik, jantung utama gurita bisa berhenti saat ia berenang, membuatnya cepat lelah dan lebih sering merayap di dasar laut. Adaptasi ini menjadikan gurita salah satu hewan laut paling unik dan efisien di dunia bawah laut.

sebagian orang mengkonsumsi makanan manis seperti biskuit dan kue dipadukan dengan teh. Namun ternyata harus dikonsumsi dengan hemat pendengarnya, di mana gula dalam kue dan biskuit ini rupanya dapat menyebabkan lonjakan kadar gula darah yang cepat dan dapat melawan manfaat metabolik yang ada pada teh. Efeknya adalah seperti peningkatan sensitivitas insulin dan manajemen berat badan. Selain itu juga asupan gula yang berlebihan bersama teh ini juga dapat menyebabkan crash energi di kemudian hari. Bahkan pendengar, kombinasi ini juga bisa sangat berat pada sistem pencernaan yang menyebabkan kembung, kemudian ketidaknyamanan atau gangguan pencernaan. Selain itu juga, selain makanan-makanan biskuit atau kue ya, yang tidak disarankan dipadu-padankan dengan konsumsi teh, baik teh hangat maupun es teh pendengar ya, yaitu gorengan atau makanan yang digoreng, atau kita menyebutnya sebagai makanan yang tinggi minyak. Ini juga sering dikonsumsi dengan es teh dan dianggap akan berdampak pada pencernaan. Karena makanan tersebut tinggi lemak, tidak sehat dan lebih sulit dicerna pendengar, sehingga dapat menyebabkan gangguan pencernaan ketika dikonsumsi dengan teh. Lemak dalam makanan yang digoreng ini dapat memperlambat pencernaan dan menyebabkan ketidaknyamanan, terutama ketika dipasangkan dengan teh yang punya efek diuretik ringan. Bahkan kombinasi makanan goreng dan teh ini dapat meningkatkan keasaman lambung yang pada akhirnya menyebabkan sakit maag atau refluks asam. Juga dapat menghambat penyerapan nutrisi utama dalam teh dan juga makanan itu sendiri. Nah, kalau buah-buahan bagaimana? Nah, justru jangan pernah konsumsi teh ataupun es teh sebelum atau setelah makan buah jeruk. Karena sifat asam buah jeruk ini dapat berinteraksi dengan tanin yang terkandung dalam teh pendengar, dan membuat rasa astringen dan pahit. Nah, asam sitrat dalam buah-buahan ini justru akan mengganggu penyerapan katekin, antioksidan yang ada dalam teh, terutama teh hijau pendengar. Dan antioksidan ini merupakan kontributor utama manfaat kesehatan dari teh tersebut. Sehingga memasangkan jeruk dengan teh dalam satu waktu dikonsumsi ya, ini justru akan mengurangi potensi efek tersebut. Jadi bagi Anda yang menderita asam lambung atau lambung sensitif, kombinasi ini juga dapat memperburuk gejala karena tingkat keasaman yang tinggi dari keduanya, baik teh maupun juga jeruk. Yang tidak boleh lagi pendengar ya, makan pedas seperti kari, cabai, saus panas. Nah, memang kelihatannya menarik jika dikonsumsi bersamaan dengan teh, tapi rupanya rempah-rempah yang mengandung capsaicin ini, seperti yang ada dalam cabai pendengar atau makanan pedas, ini justru akan dapat mengiritasi lapisan perut. Dan bisa dikombinasikan dengan sifat asam teh, ini dapat menyebabkan mulas, gangguan pencernaan atau kembung. Nah, mungkin ini juga akan terlihat sederhana ya, boleh gak sih konsumsi teh dengan keju atau buling cheesy? Nah, pendengar, keju tinggi lemak dan protein inilah yang dapat membuat lebih sulit untuk dicerna, terutama ketika dikonsumsi bersama teh, dimana kombinasi ini dapat menyebabkan perasaan perasaan berat di perut ya, atau semacam ketidaknyamanan lah yang ada dalam pencernaan pendengar. Bahkan tidak jarang seseorang akan mengalami kembung di situ. Perlu diketahui, kalsium yang ditemukan dalam keju ini rupanya dapat mengurangi penyerapan nutrisi tertentu dalam teh loh, seperti antioksidan dan polifenol yang justru akan merusak manfaat kesehatan teh itu sendiri. Demikian pendengar untuk informasi pada siang ini. Jadi untuk Anda yang mungkin saat ini tengah ada rencana untuk makan rame-rame bareng teman kerja mungkin ya. Nah, ini ada beberapa opsi yang tidak boleh dikonsumsi ketika Anda atau menyandingkan makanan-makanan tersebut dengan konsumsi teh, baik itu teh panas atau teh hangat maupun es teh, seperti itu. Sesaat lagi lagu-lagu campur sari bersama Jenrot Nova Lupi dapat Anda dengarkan hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Legi terlaris.
2: Gending hibrida dari tanah Jawa.
1: Panjenengan saged pinara wonten ing 0331336652 utawi
2: lelagon istimewa pelipur lara.
1: Kita tansah saged nguri-nguri budaya lan sambung silaturahmi.
2: Campur sari laras-laris Senin sampai Sabtu jam 12 siang.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan. Karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi, di Bekasi, ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berpancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang

0: orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini. Tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh jinami, tata tentrem ketara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja turut berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Basa Jawi dinten menika dinten Kamis 8 Oktober 2016 sesarengan kalian kulo Retno Palupi.

hektar jalur resmi. Pesan menika dipunaturaken dening Pemerintah Kabupaten Lumajang lumantar Dinas Tenaga Kerja lan Transmigrasi. Pemerintah mboten gadah maksud mateni masyarakat anggenipun matesi masyarakat anggenipun ngupados kesempatan penghasilan wonten ing mancanegari, nanging nyurung supados saben proses keberangkatan dipun lampahi manut prosedur. Saenggo hak saha perlindungan tumrap para pekerja gadah kepastian. Kepala Dinas Nakar Kabupaten Lumajang Subhan ngendika mbok pilih kesempatan nyambut damel wonten ing maneka negari menika saktenipun tasih kabikak kanthi wiyar. Miturut piyambakipun pekerja ingkang mangkat lumantar mekanisme resmi badhe pikantuk perlindungan ingkang langkung cetha kalebet nanging nyambut damel wonten ing sektor informal. Perlindungan menika dados perkawis ingkang wigati amargi para pekerja migran ngadepi maneka resiko nalika tebih saking keluarga. Cedhonipun cetaning hubungan kerja upah lan jam kerja jaminan kesarasan ngantos perlindungan sosial dados perkawis ingkang kedah dipun pesteaken wiwit saderengipun keberangkatan. Kagem biyantu masyarakat pikantuk informasi ingkang langkung cetha, Pemkab Lumajang nyawisaken layanan informasi tumrap calon pekerja migran lumantar mal pelayanan publik wonten ing Kabupaten Lumajang. Lumantar layanan menika masyarakat saged pikantuk informasi ngenani negari tujuan saha kesempatan nyambut damel ingkang cumawis lumantar jalur resmi. Cekap sematan pawartos basa Jawa ingkang dipun kempalaken tim reporter RRI Jember, kula Retno Palupi, matur nuwun lan sugeng siang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang, sugeng pepanggian malih. Wonten ing siang menika kados pundi pawartosipun? Mugi-mugi sehat sedaya, mugi-mugi tansah rejekinipun ingkang kuwatah ngalir-ngalir ngaten menika lho. Remen wonten ing mana saged sesarengan kalian panjenengan sedaya wonten ing siang menika.

0: Pun wiwiti kalian lelakonipun menika. Tombo kangen Mas opo we selali sliramu. Wah ya ojo to ya ojo. Nggih kedah tansah kemutan saged sesarengan saben dinten lumantar campur sari laras laris. Monggo monggo monggo monggo.
1: Monggo katuran. Matur nuwun sanget sagi katampi nomor setunggal. Matur nuwun jeng palupi ingkang kinurmatan tuwing kinasih.
0: Alhamdulillahirabbil alamin.
1: Nggih, kados pundi pawartosipun?
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah wa syukurillah. Tansah pinaringan sehat wal afiat. Mugi kemawon barokah rezeki, barokah yuswa. Barokah kesehatan. Kepareng matur rumiyin saderengipun kula nyuwun gunging pangapunten. Namung kalau wingi kula mlebet nyuwun gending kok gak diputerke.
0: Ngene iku lho Pak, anu kan napa mboten kesupen nanging lho kok mboten nutut.
1: Mboten napa-napa, sak menika saged kaputer kok.
0: Nggih nggih napa-napa-napa nggih amargi panjenengan perdana niki.
1: Nggih. Cunduk mentul.
0: Cunduk mentul.
1: Ye, nomor setunggal tadi atur salam. Kagem panjenengan sugeng ngayahi jadi bahan. Mugi tansah punya ringan kasarasa keluarga.
0: Nggih. Siap.
1: Salah jenipun katur Pak Giatno. Monggo Pak Giatno, gak usah gundel, gak iso nompo kok.
0: Kayak mana?
1: Lebu iki akeh Pak Giatno. Rebutan di sing ya untung.
0: Kayaknya mana apa toh Pak Giatno?
1: Nggih.
0: Jenengan dereng beruntung ngaten.
1: Nggih, nek kangge-kangge kula menika ya wong iki untung-untungan kok iso ditampa ndi sing lodang mesti. Ya mesti ditampa gak ono pilih kasih kok jeng palupi iku.
0: Nggih mboten wonten to Pak Giatno. Sinten ingkang saged mlebet nggih monggo ngaten.
1: Menika pemanggih kula lho jeng palupi.
0: Terus pundi terasipun?
1: Nggih, teka aos sedoyo kemawon para sutresna. Campur sari laras laris.
0: Nggih, nggih.
1: Sugeng siang kagem Pak Gandu monggo. Bu Mutia Manburawi monggo. Katuran. Bu Yaya. Semanten ugi kagem Pak Sukadi. Pak Maskur. Manbur. Pak Gandu monggo katuran.
0: Nggih.
1: Putra siap. Magenda, teman-teman ugi Putra Madura. Matur sembanuun, monggo Pak Rahman, meojo suwe-suwe nek mlebu ben liyane keduman. Nggih, semanten kemawon.
0: Nggih, nggih.
1: Nuwun-nuwun, wassalamualaikum.
0: Nggih, legi tur laris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngaten. Alhamdulillahirabbil alamin. Cunduk mentul mangke kita midhangetaken nggih. Monggo monggo monggo monggo. Campur sari laras laris.
2: Legi tur laris.
0: Legi tur laris. Sugeng siang ugi.
2: Kenapa kata?
0: Nggih, Pak. Halo.
2: Sehat. Sehat.
0: Alhamdulillah rabbil alamin.
2: minta tembang Mbak Ritno.
0: Apa tuh?
2: Selendang biru.
0: Selendang biru, nggih.
2: Nah, kirim salam dulu Mbak Ritno.
0: Kok ngantuk nih ki?
2: Enggak, biasa. Jadi kayak gini Pak Ritno.
0: Pak sinten iki, Banu?
2: Pak Banu, oh, Ibu Wanda.
0: Siap, siap.
2: Iya. Kirim salam dulu Pak Ritno.
0: Nggih.
2: Ada Bu Mercy, Pak Ijo, Pak Tengguk, Bu Ribu. Barusan siapa Mbak? Pak siapa itu barusan?
0: Pak
2: Tuh.
0: Hadi Blangkon.
2: Hadi Blangkon. Ada Bu Bunga. Ada Bu Lili. Ada Bu Mutia. Ada lagi Pak Rahman. Bu Termageda, Bu Termajura, Yumla, Kiku Borneo. Semuanya salam sehat, salam koper udara. Untuk Mbak Ritno, mugi sehat, walafiat, lancar rezekinya, murah rezekinya.
0: Inge siap.
2: Lagi, gimana awal kalau turun lupa? Gimana awal? Campur sari.
0: Lagi terlaris, ngaten toh?
2: Lagi berlari. Terima kasih.
0: Gengge. Matur sembah nuwun ugi Pak Banu niki wau. Mau selendang biru, campur sari laras lari.
3: Lagi terlaris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kok meniki kok lembe Pak Banu dah?
0: Nggih.
3: Oh, situ Bondo nggih.
0: Situ Bondo.
3: Oh, derekan kalian panjenengan pun pokok impron.
0: Nggih.
3: Nggih, matur sewu sampun kagem. Pak Sinten kan Pak Hadi Blangkon. Gitu. Kula lali mawon kalian Pak Hadi Blangkon dadi ngirimi. Nggih, kula nyuwun tembang napa nggih, kok lali. Anu napa niku? Niku Setia Tuhu.
0: Setia Tuhu.
3: Nggih. Salamipun kula tumut dateng kalian Pak Bapak di Blangkon. Kalian Bapak Banun di Wau. Ya, nah baik lah Ceng Lili sering tunggu cepat kalau kado sih. Oh enggak, kalau panggil kalian lalu ngerat notur nih tentang TikTok. Oh tiba-tiba Mbak Rela Bone tentang TikTok tolong ngolin. Nggih ngaten mawon lan Mbak Bani Mas Sri Manu. Dan ngayahi diskan untuk tata cinajar mau sehat walafiat. Murah rezeki Allahumma amin.
0: Nggih.
3: Mun campur sari laras lari.
0: Napa niki wau?
3: Setia Tuhu.
0: Setia Tuhu. Nggih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setia Tuhu. Aduh. Selendang biru. Aduh. Nggih niki

0: kebutuhan harianmu di AlphaGift. Produknya lengkap mulai dari susu anak, beras, galon, sampai susu kemasan sekarton dan vitamin import juga ada. Vouchernya gak habis-habis, bebas ongkir dan poinnya nambah terus. Yuk download dan belanja di AlphaGift.
1: Tahukah Anda sejarah lahirnya uang kertas pertama di Indonesia? Pada mulanya, Indonesia memiliki 4 mata uang tetapi bukan asli Indonesia. Uang dikenal sebagai Uang Republik Indonesia atau ORI, yang merupakan rupiah Indonesia yang digunakan saat ini. Menteri Keuangan kedua Indonesia, A.A. Maramis, membentuk Panitia Penyelenggara Pencetakan Uang Kertas RI pada 7 November 1945. Pelukis pertama ORI adalah Abdul Salam dan Surono. Wakil Presiden Muhammad Hatta memberikan pidato saat ORI pertama kali diluncurkan. Pidato itu disampaikan melalui Radio Republik Indonesia Yogyakarta pada 29 Oktober 1946. Dan pemerintah menyatakan 30 Oktober 1946 sebagai tanggal beredarnya ORI sekaligus diperingati sebagai Hari Uang Republik Indonesia.

0: mangke menawi wingking-wingking kula aturi panjenengan midhangetaken ing kutha Solo ngaten. Engkang badhe tindakan wonten ing Solo, kula aturi midhangetaken Taman Juruk Rumiyin. Monggo pinarak campur sari laras laris.
1: Lagi tur lari.
0: Lah niki Cak Rendi niki telpan WA piye to jeng kersane saged mlebet niki. Niki wapun kena ketendang malih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang.
1: Sugeng siang.
0: Nggih. Kados pundi Mbak Ayu?
1: Bade tindak pundi.
0: Bade tindak pundi.
1: Bade ngaren.
0: Tindak wae ora numpak taksi. Ngaten.
1: Numpak odong-odong mau.
0: Halah nggih mboten dugi-dugi. Kados pundi?
1: Nek nete odong-odong Pak Sukadi ingkang nyetir.
0: Wonten Lumajang kados pundi sak menika pawartosipun?
1: Lumajang wau dalu nggih sempat wonten krimis. Kalau wingi dalu sempat wonten Jawa, Mbak. Tapi nggih anu napa? Per wilayah. Boten sedaya Lumajang.
0: Nggih.
1: Menawi wilayah desa kula namung krimis. Krimis tapi nek menawi wonten Beto Payung nggih tetep napa niku basah. Tapi menawi tanggi desa niki rada deres, rada ageng. Menawi datang Pak Pasro Jambe nggih kirangan, terus Pak Sukadi menawi wonten Jawa napa pripun ngoten.
0: Terus pundi Pak?
1: Sak menika cercer terus e apa niku? Terus e putran Pak Pak Putra Magenda niki cercer.
0: Nggih,
1: cerah ceria.
0: Sami.
1: Nggih. Kalau wingi sak sampune wonten grimis mulai injing sampai sonten mendung lho, Pak.
0: Tapi mboten Jawa.
1: Mboten. Mboten Jawa.
0: Nggih.
1: Iki namung dalune niku ingkang grimis. Wonten grimis. Nah, terus tembangipun
0: Taman Juruk.
1: Taman Juruk.
0: Nggih. Oh. Terus pundi?
1: Derek mawon.
0: Derek mboten apa-apa?
1: Mboten apa-apa. Cawa derek mboten ngantos biaya. Nggih, salamipun kagem Pak Sukadi. Nggih, Cak Rendi. Nah, ingkang wonten Jawa Timur, wonten sisih timur, sisih wetan riko, wonten Pak Teguh. Pak Hadi Nglemor. Dan Mas Doni, wonten Kesupen, wonten Bu Sinten, Bu Mercy, ya. Ajeng Pak Mut Putra Madura, Pak Tri yang kang wonten Banyuwangi Kota.
0: Mugi-mugi midhangetaken.
1: Nggih, mugi-mugi midhangetaken senaus radio ini nggak ada nih tonggo. Ajeng Manburawi, mugi Mbok E. Sedaya keluarga mugi-mugi tansah nyereng kesehatan wonten sembrono nika nggih.
0: Amin.
1: Jeng sedoyoipun
0: nggih.
1: Nggih. Disebut setunggal-tunggal nggih.
0: Siap.
1: Wonten niki tasih wonten sedasa menit menawi saged Mbak E niki mangke saged rami telepon setunggal malih insyaallah nutut. Tapi nggih niku makin nek dipun rami teleponipun salami pun kata-kata ya.
0: Cinta.
1: Ini lelagunipun dipun nutut wedalipun nggih.
0: Lah,
1: nggih mboten dimutaken mangke lak terus mawon, Mbak.
0: Nggih niku lho kedahipun ngaten lek.
1: Ngaten nuwun Mbak Diana nggih, sugeng siang. Dinipun nggih tansah dineng kesehatan.
0: Siap.
1: Kagem Mbak Mbak Retno, Sugeng ayah cici pahan.
0: Matur sembah nuwun.
1: Tansah pinangan kesehatan sedaya keluarga.
0: Sembah nuwun. Insyaallah ngaten nggih nggih Pak.
1: Campur sari laras laris.
0: Legi terlaris.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kangging panuwun ingkang kathah dumateng panjenenganipun sedaya wonten ing pundi kemawon ingkang sampun sesarengan wonten ing campur sari laras laris ngaten nggih. Mboten saged nampi panjenenganipun malih niki dos pundi malih wekdalipun pun mewepet rek nggih. Monggo katuran lelagon pamungkas wonten ing siang menika. Insyaallah benjang kita saged pinanggih malih wonten wekdal ingkang sami. Sugeng siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat siang saudara pendengar, buletin siang RRI Jember hari ini Kamis 8 Oktober 2026. Jumlah kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA di Kabupaten Jember mencapai 3.000 lebih. Jumlah daerah terdampak krisis air bersih di Kabupaten Jember berpotensi semakin meluas. Saudara, berita tersebut merupakan berita utama dan kami rangkai dengan berita kantor Bea Cukai Jember berhasil amankan jutaan batang rokok ilegal dari Studio Pro 1 Legend Panjatan 61 Jember. Inilah buletin berita siang selengkapnya bersama saya, Aprilia Perbasari. Baik pendengar, informasi pertama, Dinas Kesehatan Kabupaten Jember memastikan hingga saat ini tidak ditemukan adanya penyebaran virus influenza tipe A berdasarkan data internal sepanjang kurun waktu Januari hingga pekan kedua bulan September 2026. Tercatat jumlah kasus infeksi saluran pernafasan akut mencapai 3.000 penderita lebih.
1: Pendengar, Dinas Kesehatan Kabupaten Jember mencatat sekitar 3.100 kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA hingga akhir September 2026 lalu. Meski demikian, tren peningkatan yang sebelumnya terjadi setiap pekan kini mulai menurun. Hal itu disampaikan Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Jember, Dr. Rita Wahyuningsih. Rita mengatakan sistem pelaporan Kementerian Kesehatan menunjukkan peningkatan kasus sejak akhir Agustus hingga pekan keempat September. Puncak kasus terjadi pada pekan kedua September.
2: Jadi kalau kita bicara kasus influenza itu ada tiga jenis penyakit yang sama seperti influenza yang kita pantau. Yang pertama adalah ILI atau influenza like illness, yang kedua adalah ISPA itu sendiri, dan yang ketiga adalah pneumonia. Minggu di akhir bulan September itu memang tercatat ada sekitar 3.100 kasus ISPA, sedangkan untuk pneumonia itu ada sekitar 151 kasus, dan untuk ILI sendiri atau influenza like illness itu ada sekitar 300 kasus yang menyebar di terlaporkan di seluruh puskesmas dan di rumah sakit.
1: Dinas Kesehatan Jember juga mencatat kasus ISPA banyak ditemukan pada kelompok anak. Hingga September 2026 terdapat sekitar 1.300 kasus ISPA terjadi pada anak. Rita menjelaskan bahwa anak termasuk kelompok yang lebih rentan karena sistem imunitasnya belum optimal. Selain itu, aktivitas anak yang berlangsung dalam kelompok membuat risiko penularan lebih tinggi. Terkait laporan mengenai meningkatnya kepadatan fasilitas kesehatan, Rita membenarkan adanya peningkatan penggunaan tempat tidur di sejumlah rumah sakit. Namun kondisi tersebut tidak seluruhnya disebabkan oleh pasien ISPA. Rita mengatakan terdapat penyakit infeksi lain yang juga berkontribusi terhadap penggunaan tempat tidur, termasuk gangguan pencernaan dan juga kasus infeksi lainnya. Sementara terkait kasus influenza tipe A, Rita memastikan hingga saat ini belum ada kasus yang terkonfirmasi di Kabupaten Jember. Ia mengimbau masyarakat untuk tidak panik menghadapi peningkatan kasus influenza maupun influenza tipe A. Kewaspadaan tetap diperlukan, terutama dengan menjaga kebersihan dan kondisi tubuh. Masyarakat yang sakit diminta untuk beristirahat dan membatasi aktivitas, menggunakan masker, serta menerapkan etika batuk dan bersin untuk mencegah penularan. Sementara untuk masyarakat yang sehat, dianjurkan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, menjaga imunitas, mencukupi kebutuhan cairan, serta menghindari aktivitas berlebihan. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
0: Pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jember mencatat jumlah wilayah terdampak kekeringan semakin meluas. Hal itu diperkuat dengan data jumlah suplai air bersih selama musim kemarau mencapai 1 juta liter lebih air bersih yang telah didistribusikan ke sejumlah wilayah terdampak.

0: berakhir sekitar Agustus hingga September, kini diprediksi berlangsung hingga akhir November. Hujan diperkirakan mulai lebih memungkinkan terjadi pada awal Desember.
1: Kami sudah menangani 10 kecamatan ya, 12 desa, 5 kelurahan, dan yang terdampak sekitar 2.306 kepala keluarga. Kami hari-hari ini agak ada dilema, satu sisi wilayah terdampak semakin banyak, tetapi sisi yang lain dengan situasi hari ini di mana anggaran ada efisiensi, maka juga kami terus terang aja kewalahan, sehingga kami harus melaporkan kepada provinsi, ada bantuan dari pemerintah provinsi, kemudian juga ada dari teman-teman Basnas provinsi juga hadir di Jember. Ini untuk mendukung karena jumlah armada kita yang ada sekarang hanya 4, di BPBD 1, Dinas Perkim 1, kemudian PMI 1 dan PDAM 1. Tetapi ya tadi itu karena efisiensi BBM untuk operasional rata-rata terbatas. Oleh karena itu kita sedang mengupayakan bantuan dari provinsi juga.
0: Edi mengatakan BPBD bersama instansi terkait akan terus berupaya memenuhi kebutuhan air bersih untuk warga terdampak kekeringan. Namun, masyarakat juga diminta menghemat penggunaan air selama kondisi kemarau panjang ini. Hingga saat ini, BPBD Jember bersama instansi terkait telah menyalurkan hampir 1,3 juta liter air ke wilayah terdampak di 10 kecamatan Kabupaten Jember. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
2: Pendengar, kantor Bea Cukai Jember berhasil amankan jutaan batang rokok non-cukai atau ilegal. Atas temuan kasus tersebut, negara diperkirakan mengalami kerugian hingga 1 miliar lebih. Selengkapnya, dilaporkan Vanessa Widya.
3: Bea Cukai Jember kembali menggagalkan peredaran rokok ilegal. Dalam dua penindakan di Jember dan Bondowoso, petugas mengamankan jutaan batang rokok tanpa pita cukai. Potensi kerugian negara mencapai lebih dari 1 miliar rupiah. Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Jember, Tria Restu Yogaswara, mengungkapkan penindakan pertama dilakukan pada Selasa, 15 September 2026 di sebuah gedung ekspedisi di Rambi Puji, Jember. Dari pengungkapan tersebut, petugas berhasil mengamankan dua orang, yakni kernet dan sopir pickup. Tidak berhenti di situ, penindakan kedua dilakukan pada 5 Oktober di kawasan Nangkaan, Bondowoso. Petugas menemukan lebih dari 500 paket yang berisi rokok ilegal. Temuan ini membuat kerugian negara hingga 800 juta rupiah.
4: Dalam waktu sekitar 1 minggu, kemudian kami berhasil mengidentifikasi kendaraan yang sedang menurunkan paket-paket kecil di sebuah ekspedisi di daerah Jember, yang kemudian akhirnya kami melakukan pemeriksaan dan ditemukan lebih dari 300 paket yang berisi rokok ilegal yang akan dikirimkan ke berbagai kota di seluruh Indonesia, masuk Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Bali, bahkan sampai ke Maluku.
3: Yoga menambahkan, saat ini seluruh barang bukti, armada pengangkut, dan para tersangka diamankan di kantor Bea Cukai Jember untuk penindakan lebih lanjut. Demikian, saya Vanessa Widya, RRI Jember, melaporkan.
2: Pendengar, Rumah Tahanan Negara atau Rutan Kelas 2B Situbondo melakukan pemeriksaan kesehatan kepada warga binaan yang baru saja ditahan, Rabu 7 Oktober 2026. Kepala Rutan Kelas 2B Situbondo Suwono mengatakan pemeriksaan kesehatan terhadap tahanan baru ini sebagai upaya deteksi dini resiko penyakit yang dibawa warga binaan pemasyarakatan yang baru. Tahanan baru yang masuk dan diperiksa itu adalah tahanan titipan Kejaksaan Negeri Situbondo. Pemeriksaan dilakukan sebagai prosedur wajib untuk memastikan kondisi kesehatan awal serta mendeteksi potensi resiko penyakit sejak dini. Langkah ini juga menjadi upaya pencegahan terhadap penyakit menular dan gangguan kesehatan lainnya, termasuk kesehatan mental yang beresiko menularkan pada warga binaan pemasyarakatan lainnya. Pendengar, sekitar 100 hektar

0: Lebih hutan dan lahan di Kabupaten Jember terdampak kebakaran skala kecil hingga sedang selama kurun waktu Januari hingga September 2026. Angka tersebut menunjukkan masih tingginya potensi kebakaran karhutla terjadi yang disebabkan human error hingga fenomena kemarau panjang. Selengkapnya dilaporkan Anggi Widya.
1: Pendengar, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih menjadi ancaman di tengah kondisi kemarau panjang di Kabupaten Jember. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Jember mencatat 84 kejadian karhutla sepanjang periode penanganan tahun ini. Kepala BPBD Jember Edi Budi Susilo mengatakan, dari 84 kejadian tersebut, sebanyak 11 merupakan kebakaran hutan dan 73 kebakaran lahan.
2: Dan ini sudah menimpa di 22 kecamatan, di 39 desa, dan di 15 kelurahan. Sejauh ini yang sudah kita data ada lebih kurang 166 hektar lahan, baik hutan maupun lahan yang terdampak, artinya yang kebakaran. Oleh karena itu tentu saja berharap betul memang di sela-sela itu kemarin ada hujan turun, itu cukup membantu karena di tengah kekeringan yang luar biasa, mudah sekali kalau ada oknum-oknum masyarakat yang membuang puntung rokok sembarangan atau sengaja membakar lahan pasca panen, itu sangat-sangat berdampak. Ketika ada angin, maka kita kewalahan untuk memadamkannya.
1: Edi juga mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas pembakaran di tengah kondisi kemarau panjang. Menurutnya, keterbatasan sumber daya pemadaman dapat menjadi persoalan ketika kebakaran terjadi secara bersamaan di sejumlah lokasi. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
0: Pendengar, cuaca di wilayah Tapal Kuda pada Kamis 8 Oktober 2026 diperkirakan didominasi kondisi cerah hingga cerah berawan. Perakirawan BMKG Banyuwangi Reski Prasetyo dalam info cuaca RRI Jember mengatakan, kondisi cerah diperkirakan terjadi di Jember, Lumajang, Probolinggo, dan Situbondo, terutama pada pagi hingga siang atau sore hari. Suhu udara di wilayah tersebut berkisar antara 21 hingga 32 derajat Celcius dengan kecepatan angin sekitar 14 hingga 17 km per jam. BMKG menghimbau masyarakat, khususnya nelayan dan pengguna jasa transportasi laut, untuk tetap memperhatikan perkembangan informasi cuaca dan kondisi perairan sebelum melakukan aktivitas di laut.
3: Untuk perkiraan cuaca di jalur penyeberangan Ketapang dan Gilimanuk hari ini, posisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan, angin dominan ke arah selatan hingga barat daya dengan kecepatan 2 sampai 18 knot. Kemudian tinggi gelombang berkisar dari 0,1 sampai 0,8 meter. Kemudian arus dominan menuju arah selatan dengan kecepatan 4 knot. Dan untuk perkiraan tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Timur hari ini masih dalam kategori sedang, yaitu 1,25 hingga 2,5 meter.
0: Pendengar, geliat batik lokal di Kabupaten Lumajang terus dikembangkan dengan tujuan merambah pasar internasional. Dengan pengembangan motif yang semakin beragam, strategi penjualan secara online dan keberadaan koperasi batik diharapkan mampu membuat batik lokal Lumajang menembus pasar internasional. Selengkapnya dilaporkan Karyantoni.
4: Perajin batik di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur terus berupaya untuk meningkatkan kualitas dan memperluas pangsa pasar hingga kancah internasional. Ketua Koperasi Batik Kabupaten Lumajang, Nurul Huda, mengatakan koperasi telah terbentuk selama 10 tahun dan konsisten mengembangkan batik lokal agar dikenal di tingkat nasional dan internasional. Sejauh ini pihaknya terus mengembangkan motif. Sudah ada sebanyak 20 motif batik yang ada di Kabupaten Lumajang. Sudah ada fasilitas dari dinas untuk terus membuat motif yang lebih bagus dan terus berinovasi. Untuk pemasaran, para pebatik Lumajang telah dijual secara online maupun offline dan perajin memiliki pelanggan masing-masing hingga saat ini. Ia juga mengakui omset perajin sempat turun hingga 50% saat pandemi COVID-19 dibandingkan sebelum pandemi. Namun perajin tetap bertahan dan bersemangat memaksimalkan penjualan.
5: Ya, terus kurang lebih 10 tahunan.
6: Menjabat sebagai ketua.
7: Sejauh ini upaya yang dilakukan oleh pihak jenengan bersama rekan-rekan dalam meningkatkan batik lokal Lumajang ini go nasional mungkin atau go internasional ini seperti apa, Mas?
5: Ada beberapa sih teman-teman yang go internasional, juga ada yang nasional, juga lokal, ya. Terkait itu kita terus mengembangkan motif, ya. Dan baru-baru ini ada 20 motif yang sudah dipalingkan, sebelumnya kan nggak ada. Jadi terus mengembangkan dan terus ada fasilitas dari dinas untuk menghagikan motif itu. Terus kita rembuk sama teman-teman untuk membuat motif lah, apa aja yang mau dipatenkan. Cuma batasan 20 motif dari dinas.
4: Nurul Huda juga menyampaikan pendengar sebelum pandemi setiap hari selalu produksi. Saat ini memang tidak seperti dahulu, akan tetapi pihaknya terus berupaya untuk meningkatkan kualitas bersama rekannya. Dari sisi harga, batik sintesis dibanderol seharga Rp200.000 hingga Rp300.000 dengan keuntungan tergantung tingkat kesulitan motif. Sementara batik alam dijual mencapai Rp200.000 hingga Rp500.000. Adapun motif batik Lumajang sangat beragam, diantaranya yakni batik topeng Kaliwungu, jaran kencak Lumajang, semeru agung ontong gedang, mukula hasta durian kembang, kinasih pridondani, lereng mbah meru, parang empu sanibin, pisang agung, serong pati, pandan wangi, leng emas, jagat menara sewu, sangkirana, tapal kuda, suluk wong deleng, parang argo banyu, anggrek semeru, dan pisang kirana. Dari Lumajang, reporter RRI Jember Karyantoni melaporkan.
0: Pendengar, tidak hanya memberikan terobosan dalam pasar digital, pemerintah Kabupaten Lumajang juga memberikan satu wadah untuk menyatukan kolaborasi pegiat batik antar wilayah Tapal Kuda. Selengkapnya dilaporkan Dinda Ayu.
8: Batik Lumajang on the Stage atau Balos 2026 merangkul pelaku UMKM, khususnya UMKM batik dan desainer, untuk memperkenalkan produk sekaligus budaya Lumajang. Melalui karya yang ditampilkan, kegiatan ini diharapkan dapat mendorong batik Lumajang semakin dikenal hingga tingkat nasional. Si acara Balos 2026, Nurholis Majid mengatakan, salah satu rangkaian kegiatan Balos yakni Lomba Fashion Batik Lumajang. Pelaku UMKM akan mengolah batik Lumajang menjadi sebuah karya fashion. Pada puncak acara, juga akan dilaksanakan launching batik oleh Dinas Pariwisata Lumajang, serta pergelaran karya desainer dan siswa SMK jurusan Tata Busana.
9: Tujuannya agar UMKM terutama batik atau fashion design agar lebih dikenal lagi mungkin di kancah nasional. Jadi event ini tuh bertujuannya juga memperkenalkan semua budaya-budaya yang ada di Lumajang. Bisa dikenal lagi, oh ini loh Lumajang mempunyai batik yang bagus, mempunyai karya-karya desain bajunya yang bagus, seperti itu.
8: Sementara itu, Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Lumajang, Joko Setio mengatakan, kegiatan Balos sebelumnya telah memberikan dampak bagi sejumlah pembatik. Melalui koperasi batik, beberapa pelaku usaha batik mendapatkan peningkatan pesanan setelah mengikuti kegiatan tersebut.
10: Sampai saat ini, insya Allah dari pembatik melalui koperasi, itu ketika ada pelaksanaan event Balos batik Lumajang on the street, maka ada beberapa pelaku pembatik itu dapat banjiran pesanan untuk dilakukan pembuatan baju batik yang nantinya akan disuguhkan di kegiatan Balos pada tanggal 10 Oktober 2026. Bukan hanya sampai di sini, tapi ketika event Balos ini dibuka secara umum, baik dari Jember, Bondowoso, Probolinggo, Malang, akhirnya batik kita yang digunakan untuk khasnya itu nanti dikenal dari berbagai kabupaten-kota yang ada di Jawa Timur.
8: Pemerintah juga memberikan pendampingan dan motivasi kepada koperasi batik untuk menyatukan para pelaku usaha, termasuk dalam pengembangan motif batik Lumajang agar memiliki satu konsep. Produk batik yang disalurkan melalui koperasi juga akan dibantu untuk dipromosikan melalui platform digital.
0: Pendengar, buletin siang ini disiarkan Pro 1 RRI Jember. Berita kami bisa Anda simak di rri.co.id dan channel YouTube RRI Jember. Selain itu, siaran kami juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Pendengar, kurangnya tenaga tebang tebu berdampak pada pasokan tebu yang masuk di pabrik gula atau PGA Sembagus Situbondo. Hal tersebut disebabkan cuaca panas ekstrim dalam beberapa waktu terakhir dan kurangnya regenerasi tenaga tebang sehingga tebang tebu harian tidak maksimal. Selengkapnya dilaporkan Diana Dinar.
6: Pendengar, pabrik gula PGA Sembagus Situbondo mengalami keterbatasan pasokan bahan baku tebu harian, sehingga biaya operasional yang dikeluarkan lebih besar dibandingkan dengan hasil giling. General Manager PGA Sembagus Mulyono mengaku, pihaknya mengalami under capacity atau keterbatasan bahan baku tebu, sehingga hasil giling tidak maksimal, sementara biaya operasional masih sama seperti biasa.
11: Insya Allah Sembagus akan mengakhiri giling di tanggal 9 atau 10 Oktober. Terus terang aja, kenapa kok kami berhenti lebih awal dari yang direncanakan tanggal 15 Oktober? Karena dalam dua periode ini, mulai dari pertengahan September sampai sekarang ini kami under kapasitas. Pabrik ini
6: kehabisan bahan baku atau?
11: Bahan bakunya terbatas dari sisi pasok. Hanya kurang lebih 50% dari kapasitas. Ya, ini tentunya menjadi evaluasi kami tersendiri. Karena bagaimana juga kita harus bisa menjalankan pabrik ini pada kapasitas minimal BIP 4, BIP bahan bakar. Ini yang jadi salah satu pertimbangan.
6: Karena bahan baku tebu tidak maksimal, maka PGA Sembagus akan mengakhiri masa giling tahun ini lebih awal, yakni pada tanggal 9 atau 10 Oktober 2026, yang semula direncanakan akan berakhir pada tanggal 15 Oktober 2026. Mulyono mengungkapkan, sejak pertengahan September 2026 pasokan tebu ke pabrik gula Sembagus rata-rata sekitar 2.500 ton per hari, sementara kapasitas giling tebu sebesar 4.000 ton per hari. Mulyono mengumpamakan, ibarat kendaraan bus yang punya kapasitas kursi penumpang 60 orang, namun kursi hanya terisi 30 orang, sehingga PGA Sembagus merugi pada biaya operasional dan rendemen tebu. Meskipun tutup giling lebih awal, Mulyono mengaku akan tetap memfasilitasi petani tebu agar memasok tebunya ke pabrik gula lainnya di Situbondo seperti ke pabrik gula Panji atau pabrik gula Prajekan di Kabupaten Bondowoso dan pabrik gula Glenmore di Kabupaten Banyuwangi. Hasil survei di lapangan, kata Mulyono, berkurangnya pasokan harian tebu disebabkan tenaga tebang tebu yang terus berkurang, sehingga tebang tebu harian tidak maksimal dan berdampak pada pasokan tebu ke pabrik gula. Penyebab berkurangnya tenaga tebang tebu masih belum bisa dipastikan namun ditengarai karena tidak ada regenerasi. Ditambah lagi dengan cuaca panas yang tak biasa. Banyak tenaga tebang tebu yang bekerja lebih pendek dari hari biasanya dengan alasan cuaca panas. Dari Situbondo, reporter RRI Jember Diana Dinar melaporkan.
0: Pendengar, PT Kereta Api Indonesia mensosialisasikan ketentuan penggunaan lahan milik perusahaan kepada warga di Dusun Kepuh, Desa Kutornon, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang. Sosialisasi menyasar warga yang memanfaatkan lahan PT KAI di RT 1, RT 2, dan RT 3, RW 03. Dalam kegiatan tersebut, PT KAI menyampaikan ketentuan pemanfaatan lahan hak guna pakai atau HGP serta mengingatkan warga agar menggunakan lahan sesuai aturan yang berlaku. Warga juga diminta tidak mengubah atau memanfaatkan lahan untuk kepentingan di luar ketentuan yang telah ditetapkan. PLT Kapolsek Sukodono Ibda Syaiful Anwar mengatakan pendampingan TNI Polri dilakukan untuk memastikan penyampaian informasi kepada masyarakat berjalan dengan baik. Menurutnya komunikasi dan koordinasi diperlukan agar pemanfaatan lahan PT KAI tetap sesuai ketentuan. Pendengar, pemerintah Kabupaten Banyuwangi menggandeng PT Bank Syariah Indonesia atau Persero. Ya, maksud kami PT Bank Syariah Indonesia Persero, TBK, untuk memperkuat upaya pengentasan kemiskinan melalui sektor pendidikan dan kesehatan. Kolaborasi tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman oleh Bupati Banyuwangi Ibu Fiestiandani dan Regional CEO RO 12 Surabaya Bali Nusra BSI Muhammad Arif Gunawan. Pemkab Banyuwangi dan BSI sepakat memperkuat sinergi pembangunan daerah dengan mengoptimalkan produk dan layanan perbankan syariah. Dukungan diarahkan pada program pendidikan dan kesehatan yang menyasar masyarakat kurang mampu. Regional CEO RO 12 Surabaya Bali Nusra BSI Muhammad Arif Gunawan mengatakan BSI siap menjadi mitra strategis PMK Banyuwangi dalam mendukung program pembangunan daerah. Salah satu fokus kerjasama adalah pemanfaatan dana sosial melalui BSI maslahat agar manfaatnya dapat diterima masyarakat yang membutuhkan. Baik pendengar, selanjutnya kita beralih ke berita olahraga.
12: Berita olahraga, Pro 1 Kanal Inspirasi.
0: Pendengar, Lionel Messi menutup perjalanan internasional bersama Argentina dengan penampilan gemilang. Messi mencetak 1 gol dan menyumbang 2 assist saat Argentina menang 3-0 atas Benin. Laga persahabatan di Estadio Monumental Buenos Aires Rabu pagi waktu Indonesia Barat menjadi pertandingan ke-208 sekaligus penampilan terakhir Messi bersama Argentina. Di hadapan lebih dari 85.000 penonton, perpisahan Messi berlangsung emosional. Suporter memenuhi Stadion Monumental dengan warna biru putih dan memberikan penghormatan kepada kapten Argentina tersebut. Setelah pertandingan, para pemain, pelatih, dan wasit mengelilingi Messi untuk memberikan penghormatan. Momen tersebut menjadi penutup perjalanan panjang pemain 39 tahun itu bersama Argentina.

Baik pendengar, tuntas sudah informasi yang dihimpun tim redaksi dalam buletin siang hari ini. Saya Aprilia Purbasari bersama rekan operator Kukus serta seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita masuk kepada sila yang keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya adalah banteng. Mengapa kok banteng? Para pendiri bangsa Indonesia atau pendiri negara Indonesia ini sebetulnya adalah orang-orang yang jenius. Ya, sekali lagi, founding fathers kita adalah orang-orang jenius. Banteng tentu saja telah diteliti karakternya sehingga dijadikan simbol dari sila yang keempat ini. Dalam setiap koloni banteng pasti ada pemimpinnya, ada tetuanya, ada sesepuhnya. Dan mereka, para tetua atau sesepuh ini, pasti punya watak gemati. Punya sikap ulas asih kepada yang dipimpinnya. Punya pengayoman. Punya semangat melayani yang seutuhnya. Jadi ini sebetulnya sila untuk para pemimpin. Pemimpin harus punya semangat kerakyatan. Pemimpin harus bisa melayani rakyat yang dipimpinnya. Totalitas mengayomi mereka tanpa diskriminasi. Dan dalam mengambil keputusan, maka harus dilandasi oleh perenungan yang mendalam. Betul-betul landasannya adalah hening cipta. Maka keputusan itu betul-betul berasal dari hikmat kebijaksanaan. Betul-betul muncul dari relung hati yang paling dalam. Karena diberi petunjuk oleh Tuhan yang Maha Esa. Makanya memang membutuhkan orang-orang atau para tetua yang bijaksana. Perwakilan dari setiap golongan di tanah air ini, di negeri ini, yang berembuk bermusyawarah, melampaui kepentingan egois, melampaui kepentingan kelompok, harus betul-betul berpijak kepada kepentingan bersama. Sungguh indah sebetulnya sila Pancasila ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
5: Solusi pelepas penat.
6: Anda suka lagu dangdut?
7: Aku suka banget.
8: Wow, dangdut adalah kita.
5: Bergoyang berdendang dengan lagu-lagu andalan.
9: Hai teman-teman, yang penting pokoknya joget ya.
5: Siap suntikan semangat.
10: Rumpi-rumpi seputar dangdut.
5: Pro dangdut, setiap hari jam 12:30 siang.

0: siang ini pendengar Prodangdut adalah kita bersama saya Aplia Purbasari hingga mendekati pukul 3 sore nanti. Bagaimana kabar Anda di hari Kamis ini? Cuacanya cukup panas, cukup terik ya. Apalagi mungkin saat ini Anda tengah dalam perjalanan. Dari kebanyakan dari Anda mungkin saat ini tengah mobil menggunakan motor ya, jadi lindungi diri Anda dengan menggunakan pakaian yang lebih apa ya, mampu untuk menutupi bagian-bagian tubuh Anda seperti itu agar apa, tidak tersengat sinar matahari seperti itu ya. Dan yang pasti tetap jaga semangat Anda, pendengar, untuk apa? Untuk Anda gunakan dalam menjalani rutinitas Anda kembali, atau untuk Anda, sisa tenaga Anda gunakan untuk menyelesaikan beberapa tugas atau pekerjaan Anda saat ini, pendengar. Dan silakan untuk Anda yang mau gabungan di 336652, kita akan sapa terlebih dahulu. Bro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita, gentak-gentak jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat siang yang terhormat Mbak April Purbosari, yang selalu semangat dan tetap baik hati. Amin. Gimana kabarnya Mbak April?
0: Kabarnya baik aja yuk melong.
1: Siang yang cerah ini, cerah ceria ini.
0: Ini mah bukan cerah lagi, terik yang ya. Ada ya.
1: Terik ya.
0: Ini
1: panas.
0: Betul.
1: Tapi hati tidak boleh panas, harus tetap dingin dan harus tetap rukun, damai, sentosa.
0: Oke, baik.
1: Amin.
0: Yuk melong pengen dengerin lagu apa ini?
1: Lagunya itu Tak Terduga.
0: Lagunya siapa itu?
1: Dari Bang Haji Oma Irama bersama Soneta Grupnya.
0: Oke, sebentar aku cari dulu ya. Oke, sudah ketemu.
1: Ini lagu di spesial untuk siapa? Salam salamnya untuk Situbondo ya. Selamat siang dan salam sehat Bunda Mutia. Halo Bunda Mutia, semoga tambah sehat dan tetap bahagia. Selamat siang juga ada Bu Yaya yang empuk, Pak Joholili ya. Juga
0: oke,
1: ada
0: sudah tidak ya, boleh banyak-banyak
1: tanpa terkecuali ya. Yang terhormat Pak Murah, selamat siang dan salam sehat Pak Murah. Semuanya sehat dan tetap bahagia.
0: Oke, ya sudah.
1: Untuk Mbak April Purbosari yang selalu saya hormati, selamat bertugas.
0: Terima kasih.
1: Semoga Mbak April sama Allah selalu dilindungi.
0: Amin.
1: Dan diberi kelancaran rezeki yang barokah.
0: Amin.
1: Ya, terima kasih Mbak April.
0: Sama-sama.
1: Terima kasih kepada seluruh elemen bangsa Indonesia. Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung di 336652. Dan satu lagu yang diminta ini. Aduh sebentar ya. Sebentar. Ini mana ini back soundnya. Ini kok tiba-tiba menghilang begitu saja. Ya, minta satu lagu milik Roma Irama dengan judul Tak Terduga. Spesial untuk Yumlong yang sudah bergabung.

0: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
1: Jackpot, jackpot, ayo! Break, depo habis. Boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
2: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

0: Masih di Produk Dangdut adalah kita. Silakan untuk yang mau gabungan kembali di 336652, kita sembari dikejar waktu ya. Saya akan terima untuk penelpon selanjutnya. Produk Dangdut.
1: Produk adalah kita. Kita cos.
0: Dengan Bapak siapa dari mana?
1: Dengan Situ Bondo, Bapak April.
0: Dengan Pak Rahman kah?
1: Betul sayang.
0: Oke. Okay. Pak Rahman memang okay. Dengar lagu apa ini?
1: Lagunya dari Caca Handika ya.
0: Apa judulnya?
1: Undangan Palsu.
0: Undangan Palsu, oke. Saya cari dulu ya lagunya. Okay, ini lagu dari spesial untuk dulu. Siapa? Silakan.
1: Pertama ada Mbak Lili Suryani, Mbak Mutia, yuk melung bersama.
0: Udah, Halo. Jangan banyak-banyak.
1: Ada Pak Bano.
0: Banyak.
1: Imam masih saya.
0: Enggak boleh banyak-banyak. Enggak boleh. Caca Handika tadi undangan palsu ya?
1: Undangan palsu.
0: Oke, silakan.
1: Ya, untuk Yuk Melong itu.
0: Udah. Kenapa memang Yuk Melong dapat undangan palsu dari siapa itu?
1: Dari Bu Yoyo.
0: Oh. Iya, sudah kalau gitu. Ya udah kita aja, Pak.
1: Ye, Pak Bano, selamat siang. Bro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita.
1: Kita
0: asik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung di 336652. Lelelelelah, mana ini? Baik, yang diminta satu lagu milik Caca Handika. Aduh, sabar dulu untuk yang mau telepon. Saya langsung saja persembahkan satu lagu berjudul Undangan Palsu ya, daripada sana tepinya hutang. Ini spesial untuk buat Pak Rahman.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim makanan genetically modified organism dapat merusak genetik dan kesehatan manusia. Fakta yang pendengar klaim tersebut adalah tidak benar. Tidak ada bukti ilmiah bahwa konsumsi makanan GMO dapat menyebabkan perubahan atau integrasi DNA makanan ke dalam genom manusia. Sementara produk GMO yang beredar telah melalui pengujian keamanan oleh otoritas terkait. Di Indonesia, peredaran produk rekayasa genetika diatur oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Setiap produk GMO dievaluasi dari aspek keamanan, komposisi nutrisi, serta potensi risiko lainnya sebelum memperoleh izin untuk diedarkan. Demikian cek fakta hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Pernah nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih? Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar.

Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and caffeine. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.

0: masih di Produk Dangdut adalah kita bersama saya Belia Perbasari. Silakan yang mau gabungan kembali di 336652, kita akan sapa lagi Produk
1: Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dengan
1: kita
0: siapa dan di mana?
1: Di Bangsal Sari. Mas Abimanyu ini punya.
0: Oh, iya iya. Mas Abimanyu gimana kabar?
1: Alhamdulillah cuacanya selalu sehat, panas tapi.
0: Panas ya, kondisi cuacanya memang panas sih beberapa hari ini. Tapi ngomong-ngomong, ya. Pindengerin lagu apa ini?
1: Lagunya Indah Pada Waktunya.
0: Indah Pada Waktunya, boleh. Ini lagu ya, spesialin untuk siapa?
1: Iya, untuk semuanya yang lagi dengerin acara Prodangdut. Selamat siang, selamat beristirahat, yang istirahat mungkin sudah habis waktunya makan siang ya.
0: Betul.
1: Terima kasih Melita ya.
0: Iya, sama-sama.
1: Ya, ditunggu lagunya Indah Pada Waktunya. Okay. Makasih, Prodangdut.
0: Dangdut adalah kita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung di 336652. Saya langsung saja penuhi yang di request tadi, Indah Pada Waktunya milik Dewi Persik.

0: Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat asar dengan khusyuk dan tumakninah. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua kalimat yang ringan di lidah dan berat dalam timbangan amal dan sangat disukai oleh Tuhan Ar-Rahman, yaitu Subhanallah wa bihamdi, Maha Suci Allah dan segala puji baginya, dan Subhanallahil Azim wa bihamdi, Maha Suci Allah yang Maha Agung dan segala puji baginya. Hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu.
2: Amusia adalah gangguan pada kemampuan memproses musik yang membuat penderitanya sulit mengenali nada dan irama atau bahkan menyadari jika sebuah lagu terdengar fals. Kondisi ini sering disebut juga sebagai tone deaf dan dapat bersifat bawaan maupun akibat cedera otak. Menurut penelitian dari jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Nature Neuroscience, amusia berkaitan dengan gangguan pada koneksi saraf di otak, khususnya antara area pendengaran dan pemrosesan nada. Meski tidak mempengaruhi kecerdasan atau kemampuan berbahasa secara umum, amusia dapat mempengaruhi pengalaman emosional seseorang terhadap musik.
3: Hai jari jemari, kenalkan, aku mulut, rajanya, berita bohong. Tapi aku iri padamu.
4: Iya dong, aku kan cari-cari, sekali mengetik dan sekali menyebarkan informasi bohong atau hoax langsung ke seluruh penjuru, tanpa terkecuali. Ada otak.
3: Hei otak.
5: Mulut, jari, kok kalian saling mendukung dalam keburukan sih? Kalian belum tahu ya bahwa orang yang menyebarkan informasi palsu atau hoax akan dikenakan hukum positif. Jadi penyebar hoax akan dikenakan KUHP. Tahu nggak? Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE.
3: Hey, jari, aku nggak jadi iri sama kamu deh. Otak, mulai sekarang kita kolaborasi ya. Jadi mikir dulu sebelum ngetik sama

0: Rokok apa nih? Gak jelas. Ini pasti palsu.
1: Sembarangan. Asli.
0: Palsu.
1: Asli.
2: Ih, berisik. Apaan sih?
0: Edi nih, rokoknya ilegal tuh.
1: Sok tahu. Nih, murah, enak.
2: Enak, murah, bahaya tapi. Ih, amit-amit.
1: Ikutan aja, Siska.
2: Cukai rokok itu buat batasin peredaran, Ed. Kalau nggak pakai cukai, jadi murah. Terus, perokok pemula jadi banyak. Ngeri tahu? Lihat anak-anak kecil itu udah pada ngerokok.
0: Dengerin, Ed. Yang ilegal tuh nggak pakai peta cukai. Terus ada yang pakai tapi palsu. Kayak itu. Perusahaannya aja nggak jelas.
2: Pakai rokok ilegal itu bikin rugi negara, tahu? Harus digempur tuh. Udahlah, ngopi aja sini, ngopi.
1: Oke.
3: Ayo gempur, gempur rokok ilegal.
4: Gempur rokok ilegal sampai ambiar.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Jember.

0: Silakan untuk kalian yang mau hubungan kembali di 336652. Saya bukalan teleponnya. Kita akan sapa dulu Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita, Dangdut Tanjo.
0: Dengan siapa dan di mana?
1: Dari Sumber Kalong, Kalisa.
0: Dengan siapa?
1: Dari Sumber Kalong, Kalisa.
0: Iya, dengan siapa?
1: Oh, lupa Mbak Lita, Haji Holi.
0: Oh iya, mohon maaf ini bukan dengan Mbak Lita, Bapak, dengan April di sini. Pak Haji Holili, iya, gimana kabar hari ini, Pak?
1: Oh, Mbak April.
0: Alhamdulillah baik, Pak. Bapak gimana kabar hari ini?
1: Alhamdulillah sehat juga.
0: Alhamdulillah. Kondisi cuaca di sana bagaimana, Pak? Apakah sama dengan Jember?
1: Di apa Mbak Lita? Mbak April.
0: Kondisi cuacanya gimana di sana?
1: Iya.
0: Gimana kondisi cuacanya? Panas kah?
1: Panas ya. Masih ada hujan balita, abah.
0: Ya sudah, mau dengerin lagu apa ini, Pak?
1: Jarang ketemu sama Abah April. Jadi apa namanya itu?
0: Apa?
1: Tukang puter lagu-lagu itu.
0: Ya sudah, pilih-pilih lagu apa ini, Pak?
1: Iya, tapi alhamdulillah Mbak April sudah sehat ya.
0: Iya, alhamdulillah. Tapi ngomong-ngomong, mau dengerin lagu apa ini?
1: Hah?
0: Dengerin lagu apa?
1: Lagunya Lahir Untuk Siapa.
0: Lahir Untuk Siapa? Milik siapa itu, Pak?
1: Dari Aset Irama.
0: Lahir Untuk Siapa? Oke, saya cari ikan dulu. Ini tanda lagu ya? Ada. Ini lagu dispesialin untuk siapa ini?
1: Hah?
0: Lagunya dispesialkan untuk siapa?
1: Oh, lagunya untuk semuanya ya? Untuk semuanya. Tadi saya salam-salamin dulu ya?
0: Boleh.
1: April, tak kenalkan dulu sama Pak April biar apal. Iya, masih ada Bunda Yaya ya. Ada Pak Rohman di Situ Bondo itu ya. Ada Putra Madura.
0: Iya, sudah. Madura. Sudah cukup. Sudah, tidak boleh banyak-banyak.
1: Ya sudah ke semuanya ya.
0: Oke.
1: Okay. April, semoga sehat selalu panjang umur yang barokah.
0: Amin ya Allah. Ya. Amin, ya, terima kasih.
1: Terima kasih waktunya. Tapi belum sebut, saya minta maaf ya. Hanya cuman barusan itu masih ada Adi Manyo ya. Ya kita salam kerong sama Pak Adi Manyo. Ya, okay. Terima kasih Bu Iba April. Terus dangdut
0: adalah kita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah ya bergabung di 336652. Saya langsung saja ya. Penuhi lagu yang diminta milik Asep Irama dengan Aku Dilahirkan Untuk Siapa.

0: Ayah, bunda, ada kabar seru untuk si kecil. Jadi siapkan pensil warna dan kreativitasnya, karena Kodomo bersama Alfamart mengadakan lomba mewarnai dan menggambar. Kodomo, generasi ceria warnai Indonesia. Catat tanggalnya, Minggu 18 Oktober 2026 bertempat di Gedung Auditorium Universitas Jember, mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat sampai selesai. Ada kategori mewarnai PAUD TK, PAUD atau TK ya, kelas 1 sampai 3 SD, dan kategori menggambar kelas 4 sampai 6 SD. Yang paling seru, pendaftaran hanya Rp20.000 dan sudah free produk Kodomo. Nah, khusus member Alpha Gift, pendaftaran bisa dilakukan di seluruh toko Alfamart wilayah Jember, Bondowoso, Banyuwangi, Situbondo, Lumajang, Probolinggo, dan juga Pasuruan. Hadiahnya total jutaan rupiah, plus peserta juga mendapatkan free goodie bag Kodomo. Ya, jangan sampai si kecil kehilangan kesempatan menunjukkan kreativitasnya. Lomba mewarnai dan menggambar Kodomo, generasi ceria warnai Indonesia bersama Alfamart. Untuk info pendaftaran bisa menghubungi Kak Cindy di 085-562-303-6022. Sekali lagi 085-562-303-6022, atau Kak Hasan dengan nomor 085-151-758-886. Kodomo dan Alfamart, bikin kreativitas anak makin ceria.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Demikian pendengar, tuntas sudah waktu saya untuk temani Anda di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, dan saya ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di 336652. Dan tentu saja kami akan menjumpai Anda kembali pada esok hari. Jadi tentunya kami masih akan melanjutkan untuk perjalanan sore ini ditemani oleh rekan Wira sesaat lagi dalam Jembar Sore Ini edisi Kamis 8 Oktober 2026. Akhir kata, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

0: Jember sore ini. Peluang tidak datang sendiri, namun Anda yang menciptakannya. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pada yang Pro 1 dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Sandy Wira bisa temani Anda di perjalanan Jember sore ini. Edisi di hari Kamis 8 Oktober 2026, di mana kali ini kami akan hadirkan untuk Anda Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional bersama dengan Pro 1 Jakarta dan juga ada host Binda Umar. Selamat sore dan selamat mengikuti.

91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Setelah ini kami akan hadirkan Beranda Secita Nasional. Anda bisa menyimak tentunya, akan kami hadirkan setelah yang berikut ini.

0: 101 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Selamat sore pendengar Beranda Astacita Nasional, kami hadirkan ya yang berjaringan untuk hari ini. Diawali dari RRI Surabaya dengan tema menatap masa depan merawat bela negara berikut ini.
2: Pendengar di seluruh Nusantara, bahagia sekali pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali dengan acara Beranda Asta Cita Siaran Berjaringan Nasional. Pada pertemuan kali ini, pendengar, Anda kami ajak keliling perbatasan kota metropolitan Surabaya. Nah pendengar, saat ini kita ada di Gedung Juang 45, tepatnya di Legiun Veteran Republik Indonesia, Jalan Mejen Sungkono nomor 106 Surabaya. Dan kita akan bertemu langsung dengan narasumber pada sore hari ini, yaitu Brigjen TNI Purnawirawan Dr. Randes Ismadi, MBA, MSI. Beliau adalah Ketua DPD LVRI Provinsi Jawa Timur. Dengan topik Jejak Juang Veteran, Menatap Masa Depan, Merawat Bela Negara. Mari kita kupas bagaimana makna dan momen perjuangan para veteran melawan musuh saat berjuang bersama dengan rekan kami Sari Julia.
3: Pendengar Beranda Asa Cita RRI Surabaya kali ini menghadirkan tema Jejak Juang Veteran Menatap Masa Depan Merawat Bela Negara. Dan kita ingin melihat kembali berkaitan dengan makna perjuangan dari mereka yang mengalaminya secara langsung. Bersama dengan Bapak Dr. Randes Ismadi, MBA, MSI, Ketua DPD LVRI Provinsi Jawa Timur. Selamat sore Pak Ismadi.
4: Selamat sore.
3: Ya, kalau kita ingin berbicara tentang jejak perjuangan para veteran, makna bela negara di masa kini sekaligus pesan untuk generasi muda dan untuk mengawalinya begitu ya, saya ingin menanyakan ada cerita atau momen perjuangan yang paling berkesan gak sih Pak? Dan mungkin masih membekas dalam ingatan Pak Ismadi hingga hari ini, apa itu Pak?
4: Terima kasih. Jadi kalau kita berbicara tentang perjuangan, itu yang membekas di kita ini ya kalau kita dikerutuk sama musuh. Kalau sudah ada suara kan dengar dari sana, dek ini kan gimana jatuhnya. Lah kita ini kadang-kadang duduk-duduk cuma tiarap di situ, karena mortir kan tidak tahu yang dari jauh. Kalau udah kena aduh-aduh lah gitu, berarti dia ada yang kena. Itu pengalaman itu yang terkesan sampai sekarang ini juga membekas. Saya dulu pernah diingatkan 3 kali peringatan sama kawan saya. Bapak, Pak, jangan situ, Pak. Itu pelurunya lewat situ. Jangan lewat situ, peluru betul lewat. Pernah

0: puasa kalau gitu. Iya, enggak ada. Ceritanya begitu.
1: Lebih kepada perjuangan kala itu bagaimana untuk bisa mempertahankan ataupun memperebutkan kemerdekaan begitu ya, Pak. Tapi kalau dari kacamata Pak Ismadi sendiri sebagai pejuang, apa sih sebenarnya makna hakiki dari kata bela negara di era kemerdekaan dan kedamaian saat ini, Pak?
0: Oke, kemerdekaan pada saat merebut kemerdekaan dulu kan ada istilahnya mempertahankan negara, ya, bahwa lebih baik mati daripada dijajah kembali. Itu semboyan-semboyan dulu digaung-gaungkan sama pendahulu kita itu. Terus ya rawe-rawe rantas malang-malang pulang kan semboyan-semboyan zaman dahulu itu dalam rangka untuk meningkatkan semangat dan kita memiliki negara. Bila negara ini ya sama seperti di rumah kita lah gitu. Harus menjaga, merawat, memiliki, bahkan kalau perlu mengembangkan dari pekarangan kita atau milik kita yang digunakan untuk generasi yang akan datang. Dalam bela negara kan sama juga kita memiliki negara ini, harus mencintai negara dan juga harus dipertahankan, dipelihara agar negara ini jangan sampai ketinggalan dengan negara yang lain. Kira-kira yang kita harapkan bela negara secara hakiki. Yang jelas bela negara ini adalah suatu tekad dari kita nih, bangsa kita, dalam rangka untuk mempertahankan kedaulatan sesuai dengan apa yang sudah disampaikan itu. NKRI harga mati, Pancasila harus tetap sebagai pedoman hidup, ideologi kita. Terus Bhinneka Tunggal Ika itu harus juga dilaksanakan. Yang satunya kan empat ini ya Pak, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 ini juga sebagai landasan kita. Saya rasa itu yang perlu kita pedomani untuk generasi yang akan datang bela negara ini.
1: Dari beberapa poin yang disampaikan Pak Ismadi, tentu ini ada nilai-nilai ketika memaknai bela negara begitu ya. Bagaimana untuk generasi muda saat ini? Apakah memang ada pergeseran nilai perjuangan begitu yang Bapak lihat dan amati begitu ya untuk generasi kita? Dan bagaimana sih generasi muda kita seharusnya memaknai bela negara itu sendiri di era kekinian?
0: Kalau menurut saya nilai itu seharusnya tidak akan berubah. Cuma aplikasinya yang bergeser. Nilai perjuangan dulu atau bela negara itu kan pertama nilai kesetiakawanan sosial. Ini teraplikasi ke dalam ya kesetiaan masyarakat ini terhadap negara dan bangsa, terhadap masyarakat itu sendiri. Kesetiaan sosial ini dibangun dari negara maju juga. Jadi rasa empati ini ya intinya ya kalau milikmu milikku, milikku milikku milikmu, ya milikmu. Kita tidak akan miliknya orang lain. Kalau sisa jujur ini sudah dilaksanakan, terasa kita tidak akan lagi korupsi itu. Dan tidak ada lagi maling dan lain sebagainya. Masing-masing ini milik kita bersama dan kita harus gotong royong membangun negara ini. Yang kedua, nilai kejuangan. Di antaranya ya ulet, tangguh, percaya kekuatan sendiri, sudah semangat, hanya ulet dan tangguh harus dimiliki oleh kita generasi muda untuk mengejar ketinggalan. So, tracknya ya kita harus percaya dengan kekuatan sendiri, rela berkorban dan percaya dengan kekuatan ini, reknya ini, reknya berkorban, kayaknya percaya dengan kekuatan sendiri. Kita harus kita bangun, kita jangan sampai menghadapi ancaman kita tidak punya apa-apa. Bahkan senjata dari luar kita ekspor, di sana ditutup, kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Harus bangkit. Ya sama seperti bela negara kalau rumah. Rumah ini punya anjing, kan rumah yang punya anjing kan bisa deteksi dulu kan. Kalau kita punya senjata, ini kita berikan senjata itu. Kalau punya senjata nongkrong itu biarkan kita sendiri ya, lawan tentunya akan mikir kalau akan merusak kita. Saya rasa itu.
1: Artinya memang sudah mulai ada pergeseran. Namun bagaimana agar bela negara itu tetap dimiliki oleh generasi muda, ini menjadi sebuah tantangan begitu kan Pak Ismadi?
0: Jadi bela negara ini memang sebenarnya kan sudah ada pedomannya. Pergeseran nilai yang dimasukkan tadi ya, bahwa kalau dulu kan memang secara fisik kita ke sana, sekarang kita ini harus apa sebenarnya kelemahan dari kita ini. Paling ada ya ilmu pengetahuan teknologi ini harus dikejar. IT ini yang harus kita kejar. IT-nya ini banyak macam ya di situ. Mulai dari bidang ekonomi, ideologi, politik, pertahanan, keamanan dan di situ. Kalau itu bisa dikuasai generasi muda, walaupun pergeseran aplikasinya, tapi semangat, ulet, tangguh tetap juga harus dilaksanakan. Kesetiakawanan sosial tadi juga harus tetap dilaksanakan. Bila negara ini sebenarnya kan ada pedomannya 5 kalau nggak salah. Itu pertama harus cinta tanah air. Itu prinsip bela negara. Saya itu juga mengajar bela negara juga dia. Terus yang kedua, cinta saja rela memiliki. Rela berarti rela berkorban. Ya, rela untuk rela memiliki.

0: saya itu berbangsa dan bernegara. Bahwa bangsa dan negara ini harus kita bangga menjadi bangsa Indonesia. Kehidupan sehari-hari kita memiliki produksi sendiri harus bangga. Dan kita harus juga yakin ideologi Pancasila. Karena ideologi Pancasila ini kan sudah diambil dari pendahulu-pendahulu kita, dari intisari budaya-budaya kita ini. Dan Pancasila ini kan digunakan sebagai dasar dalam kita membangun negara ini. Kan itu ada ideologi. Ideologi itu apa? Ide. Ideologi dalam terminologi kan ide. Ide-ide untuk membangun negara ini. Sesuai sila yang lima ini. Ya. Kita menilai itu. Itu bisa pedoman untuk diri kita sendiri dan pedoman untuk secara umum organisasi maupun pemerintahan itu Pancasila itu. Ya, secara operasional juga harus ikuti dari Pancasila itu. Itu. Dan yang kelimanya, sudah kelima ini ya. Kita harus mempunyai kemampuan amal bela negara. Kalau di perguruan tinggi kan belajar kewarganegaraan sudah mulai awal. Apalagi kalau kita bisa membangun diri kita sendiri ini agar kuat, agar sehat, ini juga bisa membangun paling tidak diri kita sendiri untuk bela negara ini. Karena itu.
1: Baik. Apa sih kekhawatiran terbesar Legion Veteran terhadap arah perjalanan bangsa kita saat ini dan bagaimana cara kita merawat fondasi persatuan agar tidak goyah begitu?
0: Kita lihat sekarang ini banyak celometan ya, celometan di media sosial. Ya, wah macam-macam pendapatnya. Ya, kalau ini tidak disikapi dengan baik, dikhawatirkan terjadi perpecahan. Bahkan tidak majulah, intinya kan tidak maju-maju karena ngomong terus muter kayak gitu. Jadi kalau diistilahkan ya maju mundur enggak maju-maju itu ya. Karena banyak yang kritik akan maju, dikritik akan maju, dikritik. Itu kekhawatirannya. Oleh sebab itu kita perlu adanya rasa persatuan yang kuat. Itu NKRI harga mati sudah bagus semboyannya itu ya, NKRI harga mati ini. Terus yang keduanya ya dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini. Ya, perkembangan ilmu teknologi ini kan sangat lapannya cepat. Ya, khususnya yang AI sekarang nih, generasi AI ini sangat cepat perkembangannya. Kalau ini tidak disikapi oleh kita, tidak dikejar oleh kita, maka kita dikhawatirkan akan menjadi buruh negeri sendiri lah. Jadi buruh negeri. Karena apa? Semuanya kan diambil dari orang lain. Karena kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau kita bisa menguasai itu, bisa kita kelola sendiri dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Karena rasa persatuan kita sudah jelas dilandasi oleh tadi bela negara tadi dengan juga adanya gotong royong. Dengan rasa nasionalisme yang tinggi.
1: Apa harapan ataupun pesan yang bisa disampaikan kepada masyarakat untuk sama-sama merawat gitu ya, keberadaan Indonesia?
0: Untuk merawat ke depan ini, untuk generasi muda ini harus bisa melihat tipologi permasalahan ke depan dan tipologi ancaman ke depan. Kalau kita lihat banyak masalah kita ini ya, khususnya kalau kita lihat dari masalah ideologi saja, ini apakah ideologi Pancasila ini sudah dilaksanakan oleh seluruh lapisan masyarakat? Tapi yang jelas ideologi yang sila keempat itu, kerakyatannya dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam penulisan perwakilan ini, sudah mengalami pergeseran nilai. Walaupun itu bukan baik tidak baik, tapi sangat baik itu kalau memang secara rela, ikhlas, memberi kesepakatan dan dilaksanakan secara bersama. Ini keempat. Mulai dari sila pertama ya gitu, Ketuhanan Yang Maha Esa. Apakah di Indonesia ini dengan banyaknya aliran ini tidak mengandung sesuatu hal yang bisa untuk terjadi perpecahan? Apa kalau istilah itu sara itu suku, agama, ras dan golongannya kalau tidak betul-betul dikelola dengan baik nanti bisa menjadi sesuatu hal yang bisa menjadi perpecahan kita. Termasuk juga keadilan sosial itu bisa nilai sendiri. Cita-citanya menjadi merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Like, persatuan tadi sudah kita jelaskan, masih ada di kita ini memiliki ideologi yang lain ya. Ideologi lain maksudnya ideologi lain bercita-cita untuk bisa diarahkan ke sesuatu yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Dan keadilan sosial, memang keadilan sosial ini memang harus juga diperjuangkan, keadilan sosial untuk kita bersama. Tadi kaitannya dengan rasa empati masyarakat, materi pemerintah terhadap yang lainnya, agar timbul persatuan gotong royong untuk kita semuanya bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Dan pesan untuk generasi muda soal ke depan, tadi yang kita kembali ke yang tiga dari yang pertama, kesetiakawanan sosial, jiwa kepahlawanan, dan rasa nasionalisme ini harus dimiliki oleh para generasi muda. Kita sekarang ini zaman IT, zaman teknologi modern. Ini perkembangannya sangat cepat sekali, dan itu harus tetap kita ikuti dan harus dikuasai sehingga deteksi ancaman bisa segera untuk kita ketahui.
1: Baik, semoga apa yang disampaikan oleh Pak Ismadi tentu ini menambah spirit dan semangat bagi generasi muda utamanya untuk terus membangun bangsa. Sekali lagi terima kasih Pak Ismadi, selamat sore.

adalah suatu sikap, tekad, perilaku dari bangsa kita untuk mempertahankan kedaulatan dan keutuhan negara agar tetap bersama sesuai semboyan yang selalu tertanam dalam hati para veteran. Untuk mempertahankan negara, lebih baik mati daripada dijajah kembali. Pendengar, saatnya kita berpisah. Sampai bertemu kembali di lain kesempatan. Saya Anza Anisa bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas segera mohon undur diri. Salam dari Kota Pahlawan, Surabaya.

0: Beranda Asta Cita.
1: Beranda Asta Cita Nasional. Dan selanjutnya tentunya kita beralih dari saat ini untuk RRI Tanjung Pinang ya. Tentunya dengan tema untuk hari ini, pemahaman negara di era digital berikut ini.
2: Ke Pulau Penyengat membeli selasih, singgah sebentar membawa keranjang. Bela negara tumbuh dari kasih, bijak bermedia menjaga bangsa gemilang. Pendengar, salam hangat dari kami RRI Tanjung Pinang dalam program Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional. Dengan saya, Ardian Hutabarat. Bela negara selama ini sering dikaitkan dengan pertahanan dan keamanan. Padahal, di tengah perkembangan teknologi, semangat bela negara juga dapat tumbuh melalui cara kita menggunakan media dan menyikapi informasi. Media memiliki ruang penting dalam membentuk cara pandang masyarakat terhadap nilai-nilai kebangsaan. Lantas, seperti apa peran bela negara khususnya di wilayah perbatasan seperti di Kepulauan Riau? Kita simak penjelasan dari Dr. Uli Sophia Esos, MSI, dosen program studi kajian film, televisi, dan media Universitas Maritim Raja Ali Haji.
3: Peran media massa sebagai ekosistem informasi yang menyampaikan ideologi ya, khusus secara nasional, kalau TVRI ya, terutama ya, itu kalau mulai opening pasti akan selalu lagu Indonesia Raya.
4: Yeah.
3: Itu bagian dari salah satu cara untuk terus melekatkan identitas kita. Namun konteksnya untuk di perbatasan, nah ini khusus untuk di perbatasan karena memiliki infrastruktur ya.
4: Yeah.
3: Kita punya persoalan di kesediaan infrastruktur.
4: Mm-hmm.
3: Maka konsep bela negara itu menjadi perjuangan lebih.
4: Yeah.
3: Untuk bagi kami, bagi kita nih, terutama di Kepulauan Riau begitu.
2: Pendengar, setiap warga negara memiliki ruang untuk berkontribusi sesuai peran dan profesinya. Hal ini juga memiliki dasar yang kuat dalam konstitusi. Lalu, bagaimana bentuk dan landasan bela negara dalam kehidupan masyarakat? Berikut kita dengarkan penjelasan Yunus Yanuar, SSIT, MAP, Kepala Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Provinsi Kepulauan Riau.
5: Di mana dalam bela negara ini merupakan amanah dari konstitusi kita.
4: Yeah.
5: Di Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 27 ayat 3 di mana setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara.
4: Yeah.
5: Dan juga di pasal 30 ayat 1 tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.
4: Mm-hmm.
5: Artinya bela negara ini sudah diatur di dalam konstitusi, bukan hanya undang-undang. Jadi setiap warga negara, entah itu profesi apapun, itu memiliki hak dan kewajiban dalam usaha pembelaan negara, sebagaimana amanah konstitusi kita mengaturnya. Dan juga yang kedua, diatur di Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 pada ayat 1, itu juga jelas setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Lanjut di ayat kedua, keikutsertaan warga negara itu ada beberapa, termasuk yang poin 4 yaitu pengabdian sesuai profesi sebagaimana diatur di Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002.
4: Mm-hmm.
5: Dan juga terlahir di Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara.
4: Mm-hmm.
5: Di situ juga disebutkan.
4: Yeah.
2: Pendengar RRI Tanjung Pinang, salah satu tantangan bela negara di era digital adalah derasnya arus informasi. Setiap orang kini dapat membuat sekaligus menyebarkan informasi hanya melalui gawai. Di tengah kondisi tersebut, kemampuan mengenali informasi yang benar menjadi semakin penting. Lalu bagaimana masyarakat dapat menyikapi informasi yang belum tentu benar di ruang digital?
3: di disruptif digital saat ini, dan siapa saja bisa membuat sebuah konten, berita, cerita, bahkan kemudian hoax dan ujaran-ujaran kebencian juga. Maka untuk saat ini kita secara legal formal sudah ada di undang-undang ya. Undang-undang ITE juga berfungsi untuk sebagai pemagar terhadap konten yang bisa mengacu pada hoax dan ujaran-ujaran kebencian. Di akademisi kita juga sedang mengupayakan untuk pemerataan informasi dan edukasi terkait dengan literasi digital. Jadi mampu memilih mana berita yang bersumber pada sesuatu yang benar, mana yang kemudian ini fake atau palsu, begitu ya. Sumber yang benar itu kita harus harus usut. Jadi sebelum kita men-share, like dan komen sebuah, maka kita perlu untuk perlu untuk cerdas meneliti sumber ini apakah asli atau dia akun-akun yang bodong ya, akun-akun yang anomali.
2: Pendengar, menyaring informasi merupakan bagian dari tanggung jawab kita di ruang digital. Namun, bela negara tentu tidak berhenti pada bagaimana kita menerima dan membagikan informasi. Nilai bela negara juga dapat diwujudkan melalui pekerjaan dan tanggung jawab yang kita jalankan setiap hari. Lalu, seperti apa bentuk pengabdian tersebut dalam kehidupan masyarakat?
5: Negara sebagaimana yang diperhatikan perundangan itu bukan hanya milik aparatur pertahanan, keamanan, ataupun pemerintah, tapi setiap warga negara. Karena di amanah Undang-Undang 45 itu jelas, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta. Bagaimana bentuk pengabdian atau bentuk bela negaranya untuk masyarakat? Dengan cara melaksanakan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Kalau di RRI juga menyampaikan penyiaran yang edukatif dan lain sebagainya. Tentu di kami di Kisbangpol memiliki program-program baik secara di internal Kisbang ataupun untuk masyarakat. Kita menggandeng juga forum-forum di kami. Di Kisbang itu ada 4 forum. Ada FKM, FKPT, FKDM, dan FPK. Kita menggunakan mitra kita itu untuk membantu program kerja pemerintah. Karena kita sadari, tanpa bantuan stakeholder semua, tidak mungkin apa yang menjadi program pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota terlaksana dengan baik. Jadi harapan kami ke depan, apapun profesi kita semua, mari kita jalankan profesi kita itu dengan penuh tanggung jawab.
2: Pendengar, tanggung jawab dalam menggunakan media menjadi sangat penting bagi generasi muda yang tumbuh bersama teknologi digital. Mereka berhadapan dengan beragam informasi dan konten setiap hari. Kondisi ini membuat literasi digital menjadi bagian penting dalam membangun sikap kritis dan bertanggung jawab. Lantas, bagaimana edukasi literasi digital dilakukan, khususnya di kalangan pelajar?
3: Bahwa saringan itu perlu. Saringan ini tadi yang kita coba bersama dengan kami akademisi, kemudian melakukan pengabdian bersama masyarakat, terutama di kalangan kita juga turun ke sekolah SMA di Kota Tanjung Pinang bersama untuk melihat bagaimana kemudian mana berita atau siaran yang mengandung hoax, mana yang betul-betul dari sumber aslinya. Nah itu diedukasi ke sekolah, kita cari juga. Hanya saja agak lebih dinamika ternyata di lapangan itu lebih dinamika. Dengan kemajuan teknologi sekarang ini yang sangat konversi, dia juga lebih segmented. Anak-anak Gen Z, anak-anak Gen Alpha hari ini tuh kalau hoax itu banyak di ini ya, Mas Adrian, sekitarannya tuh ada segmentasinya di nasional dan juga di politik begitu.
2: Pendengar RRI Tanjung Pinang, generasi muda tumbuh bersama perkembangan media digital yang begitu cepat. Mereka berhadapan dengan beragam konten, mulai dari hiburan hingga informasi. Kondisi ini menjadi tantangan dalam menjaga nilai dan karakter di ruang digital. Lalu, apa yang menjadi tantangan bela negara di tengah perkembangan teknologi saat ini?
5: tantangan yang semakin hari semakin luar biasa.
0: Iya.
5: Kalau dulu kita bela negara dengan memikul senjata dan lain sebagainya, atau bambu runcing zaman dulu kan, iya. 45. Tapi sekarang enggak. Pindahnya ke jempol.
0: Iya.
5: Aturan sudah ada, iya. Tinggal law enforcement-nya aja. Waktu itu kan banyak juga artinya pemerintah juga mohon izin nih, pemerintah juga ke depan mungkin saya yakin dan percaya akan melakukan hal-hal yang pencegahan juga mengikuti perkembangan zaman. Karena aturan itu kan enggak bersifat kaku. Artinya di saat diterapkan ternyata ada teknologi baru yang lebih canggih, maka aturannya harus menyesuaikan, dirubah yang lebih ketat lagi.
2: Pendengar, bela negara di era digital dapat dimulai dari hal-hal sederhana. Memeriksa informasi sebelum membagikannya, menghargai perbedaan, menjaga ucapan, serta menggunakan media sosial secara bertanggung jawab. Sebab, mencintai Indonesia tidak hanya diwujudkan melalui tindakan besar. Apa yang kita baca, kita tulis, dan kita bagikan setiap hari juga menjadi bagian penting dan tanggung jawab kita sebagai warga negara. Dari RRI Tanjung Pinang, saya Ardian Huta Barat, sampai jumpa dalam Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional berikutnya.
4: Beranda Asta Cita.
1: Kembali menemani Anda di Beranda Asta Cita Nasional. Dan dari Beranda Asta Cita Nasional Tanjung Pinang, kita beralih ke RRI Sorong dengan tema membangun karakter bangsa lewat debat dan public speaking berikut ini.

pendengar dan pemirsa, apa kabar Anda? Nah, kalau berbicara tentang dunia buku atau pustaka, buku merupakan jendela dunia. Nah, saat ini saya sedang berada di Pinjam Pustaka, salah satu tempat yang penuh dengan ilmu di sini. Di mana Pinjam Pustaka ini tidak hanya anak-anak bisa membaca, siapapun bisa membaca di sini, tapi di sini banyak ilmu yang bisa kita dapat. Di sini juga ada bahasa Inggris gratis, matematika gratis, komputer, banyak hal ya. Dan salah satunya adalah debat dan juga public speaking. Nah, sahabat Beranda Astacita, seperti apa kegiatan adik-adik remaja ini dengan debat ataupun juga public speaking, di mana salah satu ini cara untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air dan juga bela negara. Yuk kita lihat.

0: pustaka di mana tadi Anda sudah mendengarkan atau juga menyaksikan kegiatan adik-adik anak di sore hari ini, yaitu public speaking ataupun nanti juga ada debat ya. Saya juga ingin menyapa dulu, selamat sore semuanya.
1: Sudah kuliah.
0: Kalau bilang Pancasila, sila ketiga ada yang tahu angkat tangan cepat.
1: Kesia. Kesia. Ayo.
0: Persatuan Indonesia. Nah, pendengar dan juga pemirsa, di tempat ini bukan hanya tempat meminjam buku, membaca buku, tapi di sini begitu banyak kegiatan-kegiatan yang bisa merangkul anak-anak dari mulai usia dini sampai dewasa. Tidak hanya membaca, di sini ada belajar matematika, bahasa Inggris gratis ya. Kemudian juga ada apa lagi?
2: Selain matematika dan bahasa Inggris, ada kelas komputer juga. Juga sekarang kelas debat dan public speaking.
3: Tidak apa-apa Ibu, bagaimana?
0: Ini kalau bicara tentang anak-anak muda sejak usia dini ya, ini salah satunya untuk bagaimana bela negara, punya rasa jiwa nasionalisme. Mungkin kalau kita tidak dengan kegiatan ini, salah satunya adalah public speaking seperti apa?
3: Baik Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin untuk kelas public speaking dan debat sendiri itu termasuk memberikan impact yang besar dalam keberanian adik-adik ataupun generasi muda dalam menumbuhkan rasa nasionalisme ataupun bela negara. Dimana kita ketahui bahwa kegiatan public speaking ini ataupun kelas ini juga bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan diri para adik-adik yang termasuk generasi muda Indonesia. Nah, di situ dengan melatih kepercayaan diri tentunya adik-adik juga akan berani dalam bela negara dan juga berani mengungkapkan rasa nasionalisme mereka. Nah, untuk di debat sendiri, debat itu juga merupakan kegiatan yang melatih kemampuan berpikir kritis adik-adik. Nah, di situ juga sangat berpengaruh dalam menumbuhkan rasa nasionalisme, di mana beberapa materi debat kita itu juga tentang isu-isu yang kebetulan lagi hangat terjadi di negara kita. Betul sekali. Kalau untuk kelas kali ini di range level remaja, di mana mungkin sekitar 13 sampai 18 tahun atau 19 tahun begitu. Iya. Betul sekali.
0: Nah, ini kalau ini ada Gandula sendiri apa namanya untuk kegiatan ini biasanya yang mengorganisir apa? Pesertanya atau kayak apa?
2: Baik, terima kasih Kak atas pertanyaannya. Saya sebagai lead koordinator di sini yang bagian mengorganisir kelas-kelas belajar, tapi lebih khusus yang sebagai ketua kelas belajarnya di sini sebenarnya ada Mama Sarawan. Jadi dari Mama Sarawan itulah, dari kegelisahan Mama melihat anak-anak dan melihat perkembangan pendidikan, apalagi yang di Papua ya, kita punya kegelisahan tersendiri begitu, apalagi ditambah dengan maraknya sosial media. Nah, dari situ Mama mengusulkan ke Kadayu sebenarnya. Mama kan sudah lama kenal sama Kadayu, kerja dengan Kadayu juga. Kadayu, bagaimana kalau kita buat kelas belajar? Nah, dari situlah mulai ada kelas belajar yang pertama matematika. Setelah kelas matematika, ada kelas bahasa Inggris, lalu ada kelas Yospan juga. Jadi selain mereka belajar pelajaran yang di sekolah, mereka juga belajar tentang budaya mereka. Lalu setelah itu ada Kak Loli yang datang ke sini. Kak Loli kebetulan sebagai yang sering ikut lomba-lomba debat, di lomba debat nasional juga, dan saya juga baru-baru tuh ada Papua Moon ya, Kak Loli juga memenangkan itu. Jadi dari pengalamannya Kak Loli berbagi sama adik-adik di sini bagaimana kita mencoba membuat argumen, menyanggah, dan juga dengan tema-tema tertentu yang tadi Kak Loli sudah jelaskan. Itu pasti istilah yang mungkin public speaking dan debat itu pasti asing juga untuk adik-adik yang ada di sini dan jarang ditemukan di sekolah atau di tempat-tempat lain. Makanya Pinjam Pustaka menyediakan ruang ini, walaupun ruangnya kecil, tapi kita setting bagaimana supaya adik-adik ini bisa datang ke sini belajar sama-sama. Tidak hanya mereka yang baku kenal, tapi ada juga peserta dari luar yang masuk ke sini. Jadi campuran antara orang Papua dan bukan orang Papua juga dicampur di sini, belajar sama-sama di sini. Dulu awalnya perpustakaan Pinjam Pustaka ini buka hanya di Sabtu dan Minggu, tapi sekarang buka 5 hari dalam satu minggu. Jadi Selasa, ada Rabu, Jumat, Sabtu sama Minggu, dan itu semua diisi dengan kegiatan kelas belajar.
4: Ada.
0: Itu pesertanya luar biasa sekali, anak-anak minatnya luar biasa ya. Oke. Kalau kita tadi kenapa harus debat dengan public speaking yang untuk anak-anak ini, mungkin anak sudah masih baru begitu. Seberapa pentingnya sih gitu?
3: Baik, terima kasih, Bu. Sebelumnya, kenapa menurut saya debat dan public speaking itu penting? Seperti yang tadi saya sampaikan sebelumnya, itu bisa melatih kepercayaan diri adik-adik. Dan juga bisa melatih adik-adik dalam berpikir kritis, terutama mengenai isu-isu yang mungkin masih jarang mereka dengar. Seperti isu-isu politik, ataupun isu-isu bela negara, dan sebagainya. Nah, kenapa ada sedikit kerisauan di dalam diri saya mengenai adik-adik yang mengenai public speaking dan debat ini? Saya sering mendapati ataupun saya sering mengikuti kegiatan ataupun perlombaan, baik itu sebagai juri maupun sebagai peserta, yang perlombaannya itu mengikutsertakan kemampuan public speaking maupun kemampuan debat di dalamnya, atau setidaknya kemampuan untuk berargumen. Nah, di mana saya melihat mungkin masih sedikit adik-adik yang merupakan adik-adik lokal dari Kota Sorong ataupun dari daerah Papua ini sendiri sebagai kontestan atau sebagai peserta. Jadi saya datang ke sini ingin membantu adik-adik untuk meningkatkan kepercayaan diri mereka, untuk memberitahu mereka juga kalau mereka itu bisa menjadi kontestan selanjutnya di masa depan, ataupun mungkin tidak terkhusus dalam perlombaan, tapi mungkin event-event yang memang ditampilkan di depan orang banyak yang bisa membuat mereka itu mendapatkan engagement baik ke orang-orang besar yang ada di Sorong ataupun sampai tingkat nasional maupun internasional. Jadi lebih ke memperkenalkan adik-adik kepada dunia yang lebih luas, terhadap cara berpikir dan wawasan yang lebih luas lagi. Seperti itu, Ibu.
0: Ada tambahan kelas lagi di Pinjam Pustaka ini ya, Kakak.
4: Mungkin bertanya begini, kadang-kadang orang bertanya pada kami, kenapa kelasnya banyak?
2: Harus banyak biar mereka semakin sering terpapar dengan belajar sama-sama. Semakin sering belajar, semakin sering mereka tahu mereka punya keinginan, dan semakin kuat untuk mau mencapai mereka punya cita-cita begitu. Jadi tidak ada waktu untuk mereka bermain atau main-main TikTok. Jadi kita coba kita berusaha untuk supaya mereka terpapar dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik gitu.
0: Betul juga sih, karena tidak bisa dipungkir ya, hal-hal itu sudah
4: iya. Mungkin saya lengkapi ya, jadi kalau ada banyak aktivitas, anak-anak ini dan kita semua bisa mencoba beragam hal. Kalau mencoba beragam hal, nanti ketahuan, oh, Kakak Dayu sukanya yang A, tidak sukanya yang B, apalagi yang C. Nah, begitu tahu yang suka A, maka kalau yang A itu dilakukan terus-menerus, dia jadi keahlian. Pada saat kita tahu kita ahli di bidang itu, kita pasti percaya diri. Kalau percaya diri dan bisa kita jaga tanggung jawab itu, orang pasti cari di mana-mana. Sebenarnya yang saya pikir begitu.
0: Dan selain itu juga anak-anak ini semenjak usia ini mereka sudah tahu, kadang-kadang anak-anak sekarang kan tidak tahu arahnya kemana nih, mau jadi apa. Tapi mungkin dengan diarahkan semua, kita jadi tahu potensi mereka si ABC ini semua potensinya ada di mana. Wah, luar biasa. Mereka dan juga pemirsa, terakhir nih mungkin dari Kalolita, apa yang ingin disampaikan generasi muda, anak-anak muda sekarang untuk menumbuhkan dan terus menjaga
3: Oke, terima kasih Kak. Mungkin untuk para adik-adik ataupun generasi muda yang mungkin masih termasuk saya sendiri, saya ingin mengkobarkan api semangat ataupun keberanian di dalam diri kita masing-masing untuk berani bela negara. Bagaimana cara kita bela negara? Mungkin dengan melalui diri kita sendiri, kita meningkatkan kemampuan kita, baik itu dalam hal akademik maupun dalam hal lain, yang dimana kita akan mengembangkannya hari demi hari dan bisa membanggakan negara ini. Nah, begitu juga untuk adik-adik yang sedang belajar, tetap semangat, karena apapun yang akan kita siapkan sekarang, apapun yang sedang kita lakukan, kita proses, itu pasti akan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk kita ataupun untuk negara kita nantinya. Begitu saja.
4: Mungkin Dola dulu ya.
0: Dola dulu.
4: Pesannya apa buat ya. Atau buat kita semua?
2: Ya, terima kasih. Tadi lebih lengkapnya sudah disampaikan oleh Kakak Loli juga. Kakak cuma titip pesan untuk adik-adik semua. Selama ruang ini masih ada, manfaatkan sebaik mungkin. Belajar.

0: memang dari belajar inilah yang tadi Kak Dayu juga bilang, semakin kita banyak mencoba, kita jadi semakin tahu kita punya kekuatan di mana. Dari kekuatan itu kita bisa juga cari peluang-peluang lainnya yang mungkin tidak ada gambarannya sekarang, tapi gambaran itu akan muncul ketika kalian sudah mulai terbiasa dengan mengasah kemampuan itu. Terima kasih.
1: Ya, mungkin bukan selama ruang ini ada. Kalau bisa ruang ini ada dan semakin bisa menjangkau lebih banyak remaja gitu ya, kemudian anak muda, supaya ruang-ruang seperti ini yang mau dukung adik-adik berkembang. Jadi ada ruang untuk berkembang dan ruang itu ruang yang mau merangkul siapa saja. Jadi kami, kalau saya sendiri berharap adik-adik atau kami itu kemudian ketemu kekuatan. Satu hal lagi, dari adik-adik belajar ini ada yang dapat beasiswa, Mbak. Ya, itu nanti akan lanjut sekolah ke luar Papua. Kadang-kadang kita merasa bahwa ah ya biasa aja. Menurut saya, pendidikan adalah salah satu jalan terbaik ya untuk mengubah apapun itu. Jadi harapannya ruang ini nanti lebih bisa menjangkau banyak orang, adik-adik ketemu kekuatannya, dan kita bisa sinergi dan kolaborasi dengan banyak pihak supaya kita bisa terus berkembang. Mungkin gitu, Mbak.
2: Jakarta.

0: Aranda Astacita.
1: Dari RRI Sorong kita beralih ke RRI Bengkulu dengan tema bela negara tak selalu soal senjata berikut ini.
2: Bela negara. Dua kata yang mungkin selama ini identik dengan seragam loreng, latihan militer, atau menjaga wilayah perbatasan. Namun, di tengah perubahan zaman, ancaman terhadap bangsa tidak selalu datang dalam bentuk perang. Hoax, intoleransi, perpecahan, narkoba, radikalisme, hingga lunturnya kepedulian terhadap lingkungan dan sesama menjadi tantangan yang juga membutuhkan kesadaran setiap warga negara. Di Bengkulu, semangat bela negara juga menjadi bagian penting dalam membangun karakter generasi muda. Bagi organisasi kepemudaan, pemuda bukan hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga memiliki tanggung jawab dalam menjaga keberlangsungan bangsa. Berikut pernyataan M. Leo Fadli, selaku Wakil Ketua KNPI Bengkulu.
3: Ya, yang pasti pemuda-muda yang menjadi pelaku tapi untuk kebaikan. Jadi di sela-sela dia aktif prestasi dan akademiknya di sekolah dan kampus, dia juga mungkin berorganisasi, terus membangun komunitas yang bisa membantu orang lain begitu. Enggak mesti yang populer ya, tapi juga maksudnya hal yang mungkin belum terpikirkan. Mungkin ada teman-teman yang saya punya komunitas motor nih, boleh gitu komunitas motor. Jadi kalau misalnya ada adik-adik atau muda Bengkulu yang menjadi salah satunya mungkin aktif di komunitas motor, tapi komunitas motor yang ngumpul-ngumpul, terus mungkin sekali waktu ke panti asuhan, terus panti jompo, atau mungkin ngadakan aksi donor darah, aksi bakti sosial, begitu kan, aksi bersih pantai, kenapa tidak begitu kan? Jadi saya berharap banyak banget komunitas-komunitas pemuda di Bengkulu dari segala macam lini begitu kan, bisa membantu masyarakat untuk bisa mungkin menjaga lingkungan, terus menjaga kesehatan, begitu-begitu kan. Maupun itu organisasinya, dia bisa berguna dan bermanfaat bagi orang banyak. Soal bela negara, saya mungkin memberi kesimpulan bahwa untuk saat ini adalah bagaimana membela negara dengan memberikan kebermanfaatan dari setiap personal kita, dari setiap individu kita untuk kebermanfaatan bagi warga dan masyarakat di sekitar.
2: Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa semangat bela negara dapat diwujudkan melalui kontribusi nyata. Pemuda dapat mengambil peran melalui kegiatan sosial, pendidikan, kewirausahaan, pengabdian kepada masyarakat, hingga menjaga ruang digital agar tidak menjadi tempat berkembangnya informasi yang memecah belah. Namun, kesadaran bela negara juga membutuhkan pemahaman, sebab mencintai negara bukan sekedar slogan. Ada nilai Pancasila, konstitusi, persatuan, toleransi, dan tanggung jawab sebagai warga negara yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
4: Harus kita pahami sekarang memang di dalam kurikulum kita, porsi pembelajaran tentang sejarah PPKN dan lain sebagainya itu semakin berkurang. Saya sendiri bagian dari masyarakat kampus, dan kebetulan saya ini kan ketua program studi pada pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Memang ada kritik kita juga pada pemerintah terkait dengan kurikulum PPKN ini. Misalnya di mata pelajaran SMP, SMA, SD yang munculkan mata pelajaran PKN, pendidikan kewarganegaraan, jadi hilang Pancasilanya. Kalau dulu kan pendidikan Pancasila, moral Pancasila, ada PPKN, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Nah sekarang udah hilang kata Pancasilanya itu, tinggal mata pelajarannya PKN. Ini jelas berdampak pada upaya kita penguatan pada nilai-nilai Pancasila itu. Karena porsi pembelajaran Pancasila itu semakin berkurang di lembaga-lembaga pendidikan formal. Nah, oleh sebab itu mungkin ke depan menambahkan porsi pembelajaran sejarah dan pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan ini pada pendidikan formal, mulai dari SD sampai perguruan tinggi. Untuk apa? Sebenarnya melihat kondisi generasi muda yang akan datang, yang mungkin bisa dikatakan ada kecenderungan kehilangan jati dirinya sebagai generasi muda. Sedikit sekali misalnya anak-anak muda kita sekarang yang bangga menjadi bagian dari Indonesia, yang bangga dengan produk-produk Indonesia, yang bangga dengan budaya Indonesia, yang bangga dengan bahasa Indonesia, malah yang ada kecenderungan mereka menggunakan kultur-kultur dari luar yang jauh dari nilai-nilai kultur kita, budaya kita, maupun nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Hal itu menunjukkan gejala bahwa semakin menipisnya pengetahuan dan pemahaman generasi muda sekarang terhadap nilai-nilai kebangsaan kita. Pancasila ini kan sudah kita sepakati sebagai ideologi negara, sebagai guidance, penunjuk arah, pedoman bagi bangsa ini di dalam membangun dirinya. Nah, oleh sebab itu tidak ada kata lain, tiap warga negara Indonesia ya harus setidaknya harus memahami Pancasila ini, memahami dalam konteks bagaimana nilai-nilai Pancasila itu bisa menjadi atau inherent menjadi bagian dari tata perilaku dan tata sikap. Sebenarnya upaya menuju itu tidak hanya pada konteks pembelajaran, tapi yang paling penting sekarang itu adalah bagaimana kita itu membangun keteladanan. Itu mungkin bangsa ini ke depan perlu orang-orang yang bisa menjadi teladan bagi generasi muda kita untuk yang akan datang.
2: Elfahmi Lubis dikenal sebagai akademisi bidang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Dari ruang akademik, bela negara tidak berhenti pada pemahaman teoritis. Nilai-nilai kebangsaan perlu diterjemahkan menjadi perilaku, termasuk di lingkungan kampus. Mahasiswa sebagai kelompok intelektual muda memiliki ruang yang luas untuk menyampaikan gagasan, mengkritisi kebijakan, dan mengawal kehidupan demokrasi. Namun kebebasan tersebut juga berjalan bersama tanggung jawab. Ahmad Soni Adi Pratama, selaku Menteri Dalam Negeri BMKBM Universitas Bengkulu 2026, menjadi salah satu ruang bagi mahasiswa untuk belajar berorganisasi dan menyuarakan kepentingan mahasiswa.
0: Tentu kalau kami sendiri sebagai mahasiswa berpacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, di mana memang bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai dengan kecintaannya kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu juga tentu memaknai ini bukan cuma sekedar omongan ataupun penghafalan terkait bela negara, namun akan ada tindak nyata ataupun peran-peran sebagai mahasiswa yang ada di dunia kampus, dunia akademik sekarang tentunya. Dan juga kami berharap sebagai mahasiswa juga memaknai bela negara ini memang membela negara bangsa dan Indonesia kita ini, seperti memang mencintai negara kita, pertahankan kekuatan rakyat, tentu juga mungkin dalam hal kecil adalah mempertahankan simbol-simbol negara.
2: Bagi mahasiswa, bela negara bisa hadir dalam bentuk yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, menjaga lingkungan kampus, menghormati perbedaan pandangan, aktif dalam kegiatan sosial, tidak mudah terprovokasi, dan berani menyampaikan kritik dengan cara yang bertanggung jawab.
0: Tentu sebagai mahasiswa kami berpegang teguh terhadap trilema perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dan itu juga kami mengembangkan segala bentuk peran mahasiswa melalui tiga hal tersebut. Tentu dalam pertama pendidikan, dalam hal pembelajaran, belajar dalam kelas, belajar dalam dunia kampus. Yang kedua mengenai penelitian, memang mahasiswa sekarang berperan juga mencintai dan membela negara itu lewat penelitian-penelitian yang kami lakukan, lewat riset-riset yang kami lakukan di dunia kampus, di dunia akademik. Yang ketiga juga melalui pengabdian masyarakat. Mengenai pengabdian masyarakat, banyak hal yang bisa kami lakukan, tentu salah satunya yaitu terjun langsung masyarakat dalam berbagai masalah hiruk-pikuk yang ada di masyarakat saat ini. Dan terakhir tentu tentang mahasiswa yang juga penting juga berkontribusi dalam menjaga persatuan bangsa, yaitu dengan mampu memilah dan memilih ya saat ini tentang apa saja sebenarnya memang kondisi geopolitik Indonesia sekarang. Karena memang kita dalam dunia akademik, dunia pendidikan sekarang, kalau misal hanya tetap berpacu pada satu perbedaan, perbedaan yang lain, tentu persatuan itu tidak bakal dapat tercapai gitu. Jadi yang paling penting kalau menurut saya sendiri sekarang, apa sih kontribusi yang dapat mahasiswa berikan terhadap persatuan adalah mampu berbeda-beda ataupun mampu memberikan pandangan-pandangan berbeda, tapi tetap perundangan tersebut adalah untuk kemajuan bangsa, untuk persatuan bangsa, yang memang adalah ideologinya adalah untuk persatuan bangsa, seperti sila ketiga kita yaitu persatuan Indonesia. Jadi yang paling penting adalah sebagai mahasiswa, bagaimana memberikan kontribusi kepada persatuan itu adalah memang nggak apa-apa berbeda pendapat, berbeda pandangan, tapi memang pandangan dan pendapat tersebut diutarakan semuanya untuk persatuan bangsa. Jadi tidak ada pandangan-pandangan yang membedakan, tapi pandangan-pandangan yang malah mempersatukan.
2: Pada akhirnya, bela negara bukan hanya tentang bagaimana seseorang mempertahankan negara ketika ancaman datang, tetapi juga tentang bagaimana setiap orang mengisi kemerdekaan dengan tindakan yang memberikan manfaat. Pemuda dengan gagasannya, mahasiswa dengan ilmunya, akademisi dengan pengetahuannya, dan masyarakat dengan kepeduliannya. Karena negara yang kuat bukan hanya dibangun oleh mereka yang berada di garis depan pertahanan, tetapi juga oleh warga negara yang memilih untuk peduli, memilih untuk bersatu, dan memilih memberikan yang terbaik bagi lingkungan, daerah, dan bangsanya.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Saatnya RRI Jember bergabung dengan RRI Surabaya

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Canipagung 58. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima, edisi Jejaring Jawa Timur. Dari Jalan Canipagung. Kita ikuti. Sari berita, pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali menggelar pasar murah di Kota Blitar. Wakil Menteri Koperasi Republik Indonesia mendorong para pengurus KNPI menjadi motor penggerak program KDKMP di Lamongan. Inilah Info Prima selengkapnya edisi Kamis 8 Oktober 2026 bersama saya Arga Saputra. Kita buka kabar pertama sore hari ini. Sediakan bahan pokok dengan harga terjangkau, pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali menggelar pasar murah di Blitar. Ninda Alivia melaporkan selengkapnya.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali menggelar pasar murah untuk membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Kegiatan ini menjadi titik ke 159 pasar murah yang digelar pemerintah Provinsi Jawa Timur. Sejumlah kebutuhan pokok disiapkan termasuk beras dari Perumbulok sebanyak 10 ton. Pasar murah yang dimulai sekitar pukul 3 sore berlangsung padat dan ramai. Bahkan masyarakat sudah berdatangan sejak siang dan mengantri untuk mendapatkan berbagai komoditas yang tersedia. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur Iwan mengatakan pasar murah merupakan salah satu upaya pemerintah menjaga stabilitas harga sekaligus mempertahankan daya beli masyarakat. Menurutnya, pasar murah tidak hanya menjadi sarana menyediakan kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau, kegiatan ini juga menjadi upaya pemerintah Provinsi Jawa Timur mempertemukan masyarakat dengan pelaku UMKM. Dengan keterlibatan UMKM, pasar murah diharapkan turut memberikan dampak terhadap perputaran ekonomi di daerah. Dalam pelaksanaannya, beras menjadi salah satu komoditas yang disiapkan dalam jumlah besar. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggandeng Bulog untuk menyediakan 10 ton beras guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Pembelian beras juga tidak dibatasi menggunakan kupon, sementara minyak goreng dan telur diberlakukan pembatasan melalui kupon. Iwan mengatakan kebijakan ini sekaligus untuk mengantisipasi apabila terjadi lonjakan permintaan beras dari masyarakat.
2: Pasar murah ini ada 3 tujuannya. Yang pertama adalah dalam rangka stabilisasi harga. Kedua, mendekatkan penjangkauan, menjaga daya beli masyarakat. Dan ketiga, dalam rangka HUT ke-81 Pemprov Jawa Timur, ya Pak Kadis. Itu yang tujuannya. Jadi, Gubernur ini adalah pasar murah yang ke-159. Yang selain harga apa selain barang kebutuhan pokok, juga Pak Kadis Koperasi dan UMKM juga melibatkan terkait dengan pelaku usaha UMKM ini. Dan semuanya kan tadi juga sudah banyak yang dibeli tuh. Dan
1: pemerintah Provinsi Jawa Timur berharap pelaksanaan pasar murah dapat membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau sekaligus menjaga daya beli dan stabilitas harga pangan di tengah masyarakat. Ninda Alivia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Reporter William Nathan mengabarkan Arema FC siap menjamu Bayangkara Presisi Lampung FC dalam laga lanjutan Super League di Stadion Kanjuruhan pada Sabtu mendatang. Berikut laporan selengkapnya.
3: Arema FC Pantang Jumawa jelang menjamu Bayangkara Presisi Lampung FC pada laga lanjutan Super League di Stadion Kanjuruhan Kepanjen Sabtu 10 Oktober. Tim pelatih Singoedan menaruh kewaspadaan ekstra terhadap transformasi skuad lawan yang kian agresif di bawah kendali arsitek anyar asal Spanyol, Oscar Bruzon. Kewaspadaan kubu tuan rumah bukan tanpa alasan. Sejak memastikan tiket promosi ke kasta tertinggi, tim berjuluk The Guardian tersebut konsisten menambal kelemahan dengan merekrut pilar-pilar berkelas. Masuknya gelandang serang eksplosif Musa CDB disusul kehadiran juru gedor Alan Ulima dan Milan Ristovski melipat gandakan intensitas gempuran tim tamu. Asisten pelatih Arema FC Andre Kaldas menyoroti lonjakan kualitas lawan pasca merombak materi pemain secara masif. Perubahan komposisi tersebut dinilai sukses menyuntikkan dimensi serangan yang jauh lebih berbahaya. Ancaman Bayangkara Presisi Lampung FC kian nyata menyusul pergeseran filosofi bermain di bawah polesan Bruzon.
4: Also they come with a different coach, right? A coach from Spain. So it's another team that likes the ball too. So we need to be very aware, study them good. But for sure in Kanjuruhan on October
5: 10.
4: October 10 will be a very hard game. You need to be very ready for them.
3: Karakter sepak bola Spanyol yang mengedepankan sirkulasi cepat membuat sang tamu gemar mendikte penguasaan bola. Situasi itu menuntut barisan gelandang Arema FC bekerja ekstra keras demi memutus rantai distribusi umpan sejak lini kedua. Untuk meredam skenario tersebut, Singo Edan terus mematangkan simulasi taktikal, pembenahan organisasi pertahanan dan kedisiplinan transisi negatif menjadi menu utama latihan. Sektor bek sayap juga ditempa khusus untuk mengunci akselerasi tusukan CDB dari sisi lapangan. Kendati bertindak sebagai tuan rumah dengan sokongan atmosfer Aremania, Caldas mengingatkan anak asuhnya agar tidak kehilangan fokus barang sedetik pun. Tambahan 3 poin di hadapan publik sendiri menjadi target mutlak Singo Edan demi menjaga tren positif sekaligus mengamankan posisi di papan atas klasemen sementara Liga. Dari Malang, Jawa Timur, William Nata melaporkan RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih di jalur info Prima RRI Malang, jejaring dengan RRI Surabaya, RRI Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga Anda dapat dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun. Sudah ada Nindi Aprilia di sana. Silakan Nindi.
5: Baik, terima kasih Arga. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Ngawi memastikan stok pangan beras aman hingga akhir tahun di Kabupaten Ngawi. Berikut laporan Imam Malik.
6: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kabupaten Ngawi memastikan ketersediaan dan stok beras di Kabupaten Ngawi dalam kondisi aman hingga akhir tahun 2026. Hal ini didukung oleh neraca ketersediaan pangan yang mencatatkan surplus puluhan ribu ton di Kabupaten.

0: beras di Kabupaten Ngawi masih ada sekitar 1.390.497 ton. Sedangkan secara neraca surplus beras di Kabupaten Ngawi adalah 1.317.690 dan secara surplus masih 73.134 ton. Jadi bisa kami sampaikan bahwa stok beras di Kabupaten Ngawi sampai akhir 2026 dalam keadaan aman.
1: Angga menjelaskan tingkat konsumsi beras masyarakat di Kabupaten Ngawi terhitung relatif kecil jika dibandingkan dengan total angka produksi daerah. Konsumsi beras warga lokal diperkirakan hanya menyerap sekitar 30% dari total produksi gabah, sehingga sisa hasil panen dapat didistribusikan ke luar daerah melalui distributor maupun produsen beras. Angga menambahkan tingginya angka surplus di wilayah Kabupaten Ngawi ditopang oleh luasnya lahan persawahan serta indeks pertanaman yang optimal. Dengan luas lahan sekitar 49.000 hektar dan frekuensi hingga 3 kali masa tanam, total luas lahan yang dapat dipanen di Kabupaten Ngawi mencapai 126.700 hektar. Angga menegaskan, dengan kondisi potensi lahan dan tingkat produksi saat ini, pemenuhan kebutuhan pangan pokok masyarakat di Kabupaten Ngawi dipastikan tidak mengalami hambatan. Cadangan beras di Kabupaten Ngawi dipastikan masih sangat mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Imam Malik, RR Madiun.
2: Demikian informasi dari Madiun. Selanjutnya kita bergeser ke RRI Jember bersama Sandy Wira. Silakan, Sandy.
3: Baik, terima kasih Nindi. Reporter Gia Debora melaporkan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau KP2MI gandeng Politeknik Negeri Jember untuk siapkan calon pekerja migran yang kompeten. Berikut informasi selengkapnya.
4: Peluang bekerja di luar negeri kini tidak hanya membutuhkan keberanian untuk merantau, tetapi juga kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Hal ini yang menjadi perhatian Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau KP2MI melalui program pelatihan SMK Go Global. Bekerja sama dengan Politeknik Negeri Jember atau PoliJ, KP2MI membuka pelatihan Plantation Worker Sawit tahun 2026. Sebanyak 49 peserta mengikuti pelatihan yang berlangsung di Auditorium Vokasi PoliJ. Wakil Direktur PoliJ Bidang Kemahasiswaan dan Sistem Informasi Wahyu Kurnia Dewanto Eskom MT mengatakan, kepercayaan KP2MI menjadi kesempatan bagi PoliJ untuk memperluas kontribusinya dalam menyiapkan sumber daya manusia yang siap bekerja di luar negeri.
5: Mendapatkan kepercayaan dari Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau KP2MI melalui 9 skema atau 9 ini ya, sertifikasi dan kegiatan dan pelatihan, dan yang pertama ini yang di hari ini kita buka adalah plantation worker untuk sawit yang insya Allah penempatannya kemungkinan besar di Malaysia dan mungkin di Papua New Guinea. Tentunya dengan program dari KP2MI ini kami sangat mendukung karena di situ adalah ada jaminan proteksi dari para pekerja migran.
4: Sementara itu PLT Sekretaris Direktorat Jenderal Pelindungan KP2MI BP2MI Suliem Esos MM mengatakan PoliJ dipilih sebagai penyelenggara karena dinilai memenuhi berbagai persyaratan baik dari sisi kelengkapan dokumen maupun kesiapan fasilitas dan penyelenggaraan pelatihan.
6: Kami berharap Politeknik Negeri Jember akan mencetak tenaga kerja yang kompeten, bisa kita tempatkan di tidak hanya di seputaran Asia, tetapi kita ingin merambah di Eropa yang saat ini permintaannya cukup tinggi. Kemudian bisa di Australia gitu ya. Begitu juga dengan negara-negara lain.
4: Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
3: Selanjutnya kita beralih ke RRI Sumeneb bersama Nur Kolili. Silakan Kolili.
7: Baik, terima kasih Sandy. Pendengar dan pemirsa, seorang balita berusia 3 tahun di Kabupaten Sampang diserang seekor monyet hingga mengalami luka di bagian wajah. Pasca kejadian, warga setempat memburu monyet yang diduga menyerang korban menggunakan senjata angin. Polisi turun tangan untuk mencegah aksi pemburuan berlanjut. Hairul Umam melaporkan.
8: Peristiwa penyerangan terjadi di Dusun Tengah, Desa Punten Barat, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang, Madura, Senin sore 5 Oktober 2026. Kasih Humas Polres Sampang AKP Eko Puji Waluyo mengatakan, korban El Rido yang masih berusia 3 tahun mengalami luka robek pada pipi sebelah kiri setelah diserang seekor monyet. Korban kemudian dibawa ke Puskesmas Punten Barat untuk mendapatkan penanganan medis. Eko mengatakan sehari setelah kejadian beredar pesan melalui WhatsApp yang mengajak warga mencari monyet yang

0: menyerang korban. Warga kemudian melakukan pencarian hingga monyet tersebut dilaporkan berhasil dilumpuhkan menggunakan senjata angin. Menurut Eko, polisi kemudian melakukan pendekatan kepada kepala desa dan tokoh masyarakat untuk mencegah warga melakukan pemburuan lanjutan. Polisi mengingatkan penggunaan senjata untuk pemburu satwa dapat menimbulkan persoalan hukum.
1: Anak kecil usia 3 tahun yang sedang bermain di rumah diserang oleh kera liar. Hal ini terjadi dikarenakan karena musim kemarau yang sangat panjang, sehingga kera-kera yang di pegunungan turun ke rumah warga atau ke kampung-kampung untuk mencari makanan. Nah, untuk itu kami sebagai pihak ofisial mengingatkan kepada warga, khususnya yang di daerah yang
0: ia menghimbau masyarakat tidak melakukan tindakan sendiri apabila menemukan satwa liar yang mengganggu atau membahayakan warga. Masyarakat diminta segera melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwenang. Eko menambahkan, situasi di Desa Punton Barat saat ini aman dan kondusif, sementara korban masih menjalani pemulihan di rumah setelah mendapatkan perawatan medis.
2: Pendengar dan pemirsa dari Sumenep, kita ke RRI Surabaya bersama Dini Wardani. Dini, silakan.
3: Baik, terima kasih. Pendengar, usai KNPI Lamongan dilantik, Wakil Menteri Koperasi Farida Fariha dorong para pengurus jadi motor penggerak program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Lamongan. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Farin Regi.
4: Wakil Menteri Koperasi Farida Fariha mendorong Komite Nasional Pemuda Indonesia Kabupaten Lamongan menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat melalui program KDKMP. Hal itu disampaikan Farida saat menghadiri pelantikan DPD KNPI Lamongan dan PK KNPI Kecamatan se-Kabupaten Lamongan periode 2026-2029 di Pendopo Lokatantra. Farida menilai KNPI memiliki jaringan kepemudaan yang luas hingga tingkat kecamatan dan desa. Kekuatan tersebut dinilai dapat dimanfaatkan untuk memetakan potensi desa, mengembangkan komoditas unggulan, serta mempercepat aktivasi KDKMP.
5: Secara khusus dari Wakil Menteri Koperasi sangat berharap KMP ini yang menjadi wadah berkumpulnya seluruh pemuda dari latar belakang apapun, profesi apapun, bisa menjadi penggerak, khususnya penggerak ekonomi yang berada di Koperasi Desa Merah Putih. Kita berharap jaringan KNPI sampai desa nanti menjadi penggeraknya, motornya untuk pergerakan aktivasi Koperasi Desa Merah Putih yang hari ini sudah bersiap untuk operasi dan tadi. Dan kita yakin kalau anak-anak muda bergabung dengan semua kreativitas, inovasi, dan jaringannya, serta kemampuan adaptasi teknologinya yang cukup masif, itu bisa mempercepat pertumbuhan di Koperasi Desa Merah Putih dan nanti akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang ada di desa.
4: Sementara itu, Ketua DPD KNPI Lamongan, Imam Fadli, mengatakan pihaknya segera menyusun program kerja dan diarahkan untuk memperkuat sinergi kepemudaan sekaligus mengawal program pemerintah.
6: Jadi setelah dilakukan pelantikan, ini kami harap kita akan melaksanakan program kerja. Jadi setelah ini tentu raker ya, rapat kerja. Rapat kerja kita berharap bersama antara DPD dengan PK KNPI, sehingga bisa bersinergi apa yang bisa dilakukan, kolaborasi apa yang bisa dilakukan, begitu. Khususnya kita akan mengawal program-program pemerintah. Jadi ada mungkin program di tingkat pusat, program di tingkat daerah, kita akan bersama-sama mengawal itu.
4: Baik Farida dan Imam berharap keterlibatan pemuda hingga tingkat kecamatan dan desa dapat mendorong sekaligus ikut mengembangkan KDKMP sesuai potensi daerah masing-masing. Farin Raki melaporkan.
3: Pendengar, reporter Ani Hasanah mengabarkan, satu rangkaian dari 5 agenda hari jadi ke-81, pemerintah Provinsi Jawa Timur gelar Jatim Bersolawat. Berikut laporan selengkapnya.
7: Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur mengawali rangkaian peringatan hari jadi ke-81 Pemprov Jatim semalam dengan menggelar Jatim Bersolawat bersama Syekh bin Abdul Qadir Assegaf atau Habib Syekh. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama dengan pimpinan DPRD Jatim serta ribuan jemaah yang hadir larut dalam lantunan solawat dan juga doa bersama. Sekretaris DPRD Provinsi Jawa Timur Muhammad Ali Kuncoro menjelaskan, Jatim Bersolawat ini merupakan salah satu dari 5 agenda besar Setwan Jatim dalam rangka peringatan Hari Jadi Jatim. Kedepan juga akan digelar berbagai kegiatan yang juga langsung melibatkan masyarakat.
8: Dan malam hari ini kegiatan terbuka untuk umum, semuanya nawaitu bersolawat. Bagaimana nanti ke depan Jawa Timur akan semakin makmur, sejahtera, adil, dan berkelanjutan. Kita punya five vibes. Jadi hari jadi ini kita punya 5 kegiatan dengan suasana kebatinan yang berbeda-beda. Dilaksanakan cukup bersahaja, tapi ada makna yang mendalam di dalamnya.
7: Sementara itu, Ketua DPRD Jatim Musyafak Rauf dalam sambutannya mendoakan agar Jawa Timur tetap menjadi lumbung pangan nasional, bahkan mendorong terwujudnya swasembada pangan nasional. Ia berharap para petani Jatim semakin sejahtera ke depannya.
9: Petani panennya bagus, yang cari ikan di laut hasil tangkapannya bagus, dan jual untuk bisa menjual hasil pertanian dan laut ini dimudahkan oleh Allah SWT dan harganya stabil sehingga petani dan nelayan bisa menjadi makmur.
7: Sekretariat Dewan Jatim sendiri mengagendakan 5 kegiatan yang disebut Harja Five Five. Selain Jatim bersolawat, agenda kedua rapat paripurna istimewa. Agenda ketiga, pagelaran wayang di halaman gedung DPRD Provinsi Jawa Timur. Agenda keempat, haul gubernur pertama Jawa Timur, Raden Mas Tumenggung Aryo Suryo yang akan dilaksanakan di Kabupaten Magetan. Agenda kelima, sekaligus pamungkas, DPRD Jatim menyiapkan pengajian akbar dengan menghadirkan Kiai Haji Anwar Zaid dari Bojonegoro. Ani Hasana melaporkan.
3: Mendengar dalam rangka memperingati ulang tahun ke-30, Fakultas Ilmu Komunikasi atau FIKOM Universitas Dr. Sutomo Surabaya, Angkatan 96, serangkaian acara digelar untuk merekatkan silaturahmi, sekaligus merespon perkembangan teknologi yang pesat. Salah satu agenda utamanya adalah kegiatan talk show bertajuk Dari Tinta ke Algoritma. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Faiz Putra.
10: Dalam rangka memperingati ulang tahun ke-30 Fakultas Ilmu Komunikasi atau FIKOM Universitas Dr. Sutomo Surabaya, Angkatan 96, serangkaian acara digelar untuk merekatkan silaturahmi sekaligus merespon perkembangan teknologi yang pesat. Salah satu agenda utamanya yakni kegiatan talk show bertajuk Dari Tinta ke Algoritma. Kegiatan ini digelar pada Kamis 8 Oktober 2026 pukul 9 hingga 12.30 waktu Indonesia Barat di Mini Auditorium FIKOM Unitomo, lantai 4 Gedung F Unitomo, dengan menghadirkan 3 narasumber, yakni Rahmat Saiful Rahmadan selaku dosen FISIP Universitas Islam Majapahit, Maulana Arif selaku dosen FISIP Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, serta Suprianto selaku koordinator acara dan praktisi digital media. Koordinator acara Suprianto menjelaskan bahwa talkshow ini diangkat untuk memotret perjalanan serta transformasi ilmu komunikasi dari masa ke masa. Menurutnya, dinamika dunia komunikasi telah bergerak sangat cepat dari era penggunaan mesin tik hingga kini memasuki era kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI.
11: Jadi zaman kita kan mulai dari mesin tik dan sekarang kita sudah menginjak era AI ya. Jadi kita juga melihat bahwa perkembangan zaman teknologi yang sangat pesat. Nah, alumni-alumni komunikasi yang berkembang ini kan sangat adaptif dengan sebuah perubahan. Jadi mulai dari internet kemudian sampai AI, semuanya adaptif semua. Ada yang kayak saya, kebetulan walaupun saya basic komunikasi di jurnalistik, tapi saya juga senang desain, senang dengan IT.
10: Sementara salah satu narasumber dosen FISIP Universitas Islam Majapahit, Rahmat Saiful Ramadhani, menekankan peran penting akademisi, mahasiswa, dan praktisi komunikasi dalam memberikan edukasi literasi media kepada masyarakat luas. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga nilai-nilai kemanusiaan dan keberadaan kewarasan berpikir di tengah gempuran AI.
12: Intinya itu kita mengajak, terutama khususnya orang-orang komunikasi ya, untuk lebih awareness dengan perkembangan ini. Boleh kita menggunakan teknologi ini untuk tujuan kemanusiaan, tapi jangan lupa untuk awareness, menjaga kesadaran, nah, istilah orang Surabaya, kewarasan di tengah teknologi yang luar biasa ini.
10: Melalui diskusi ini, para alumni ingin memberikan dorongan serta pandangan baru bagi para peserta dan praktisi komunikasi. Kunci utama untuk tetap bertahan dan relevan di dunia kerja saat ini adalah dengan terus mengasah kreativitas serta bersikap terbuka pada teknologi tanpa menghilangkan esensi pemikiran dan otentisitas dari manusia. Faiz Putra melaporkan.
3: Sementara itu, pendengar, ratusan mahasiswa-mahasiswi Universitas Widya Kartika Surabaya mendapatkan pelatihan konten kreator finansial yang berfokus pada asuransi. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Farida Kusnia.
13: Konten kreator menjadi salah satu peluang kerja baru bagi Gen Z yang tidak ingin terikat waktu. Karena itu, ratusan mahasiswa-mahasiswi Universitas Widya Kartika UIK Surabaya mendapatkan pelatihan finansial. Konten kreator, Rektor UIK Surabaya Ong Peter Leonardo berharap mahasiswa-mahasiswi bisa menggali kemampuan mereka.
14: Membranding ya dirinya sendiri ya, agar mereka juga siap gitu terjun ke masyarakat bahkan sebelum lulus kuliah gitu ya. Dan harapan kami juga, karena value kami adalah entrepreneur, dan mulai dini, mulai dari awal mahasiswa ini sudah bisa berentrepreneur. Harapan kami seperti itu. Dan juga ini merupakan wujud nyata kerjasama UIK dengan dunia industri. Ya, kali ini Widya Kartika sungguh beruntung didukung langsung oleh MSIG dari Optimis.
13: Saat memberikan sambutan dalam kuliah tamu, founder sekaligus owner Optimis Agency, Putu Rangga Jayaprana mengatakan pelatihan untuk mahasiswa-mahasiswi ini sebagai bekal menghadapi persaingan bisnis.
15: Memberikan edukasi ya secara digital, wadahnya lewat financial content creator ya. Harapannya dengan pelatihan ini kami bisa memberikan edukasi kepada teman-teman mahasiswa dan mahasiswi supaya siap ya menghadapi persaingan bisnis ke depan. Karena kita tahu yang sekarang dibutuhkan oleh dunia industri adalah teman-teman yang mempunyai basic secara digital.
13: Kemampuan membuat konten cukup penting dalam era digitalisasi saat ini, termasuk membuat konten finansial yang belum diminati banyak para konten kreator. Farida Husnia melaporkan.
3: Beralih ke informasi olahraga, pendengar dan pemirsa RRI, Universitas Negeri Surabaya atau UNESA siap mendukung dan mensukseskan penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Timur ke-10 tahun 2027. Berikut kita ikuti laporan Faris Siarbu.
16: Universitas Negeri Surabaya, UNESA menyatakan kesiapan penuh dalam mendukung dan mensukseskan penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Timur ke-10 tahun 2027. Sekitar 20 venue olahraga di lingkungan UNESA siap digunakan serta akan dilengkapi dengan peningkatan fasilitas pendukung. Dukungan tinggi diberikan UNESA terhadap gelaran Porprov Jatim sebagai bagian dari komitmen perguruan tinggi dalam pengembangan olahraga. Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan FIKK UNESA, Dr. Irmantara Subagio menjelaskan, pihaknya menyediakan sekitar 20 venue olahraga untuk mengakomodasi berbagai cabang olahraga. Selain kesiapan venue, UNESA juga melakukan peningkatan sarana dan penambahan fasilitas pendukung pada venue olahraga yang disiapkan.
17: Ya, kalau melihat venue sebenarnya sudah cukup siap barangkali, bahkan nanti kami tahun ini di sepak bola maupun di atletik akan kita tambah tribun dan fasilitas yang nyaman untuk para atlet maupun para penonton. Mudah-mudahan dengan tambahan-tambahan fasilitas itu bisa menjadikan Porprov nanti lebih nyaman dan bisa memberikan prestasi lebih bagus dalam pelaksanaannya.
16: Tak hanya fasilitas fisik, Irmantara menambahkan Porprov Jatim 2027 juga sebagai momentum strategis sebagai sarana pendidikan bagi mahasiswa untuk mengetahui langsung pembinaan olahraga yang berjalan. Melalui kolaborasi UNESA, Pemkot Surabaya dan KONI Jatim diharapkan dapat mendorong sukses penyelenggaraan sekaligus capaian prestasi pada Porprov Jatim 2027 mendatang. Faris Yarbu melaporkan.
3: Bergeser ke Kediri, mendekati pertandingan Persik Kediri melawan Madura United, Panpel kebut pengerjaan pagar baru di Stadion Brawijaya Kediri. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ayu Citra.
18: Pada laga lanjutan Super League 2026-2027 menghadapi Madura United, tim Persik Kediri siap tampil all out demi memenangkan pertandingan. Bahkan dari sisi Panpel Persik Kediri, pihak telah siap dengan mengerjakan pembangunan pagar baru di sejumlah titik di Stadion Brawijaya Kediri. Hal ini dikatakan oleh Ketua Panpel Persik Kediri, Widodo, pada hari ini. Tak hanya itu, dalam ajang bergengsi ini, pihaknya telah menyiapkan sebanyak 6.000 tiket untuk penonton.
19: Untuk persiapan melawan Madura hari Jumat ya, tanggal 9 yang sedikit ribet karena kan bersamaan dengan pengerjaan pagar baru. Jadi untuk pengerjaan besok itu sudah selesai untuk target yang pertama. Jadi hari ini hari terakhir ya, ini finishing untuk membersihkan seluruh material yang ada di seputaran pagar ini. Itu sudah clear, kemarin juga koordinasi dengan PUPR Kota Kediri, bahkan kemarin juga ada risk assessment dari Polda Jatim.
18: Ditambahkan Widodo bahwa pengerjaan pagar ini diwujudkan sepanjang 94 meter dan tuntaskan pada Kamis 8 Oktober 2026. Lalu saat pertandingan, maka akan dilanjutkan kembali hingga mendekati tanggal 22 Oktober mendatang. Sebelumnya, pelatih Persik Kediri Marcos Renatores mengatakan bahwa dari pihak lawan, yakni Madura United, memiliki pemain luar biasa dan merupakan tim yang sangat bagus. Untuk itulah, maka pihaknya meminta kepada semua anak asuhnya agar selalu fokus dan bertanding secara optimal.
20: Means that what I was saying, that they are a good team, that you win 3 games in a row in this league. You don't have a good team. That's why we have to be very focused. But at the same time, we trust in ourselves. We trust in our players, the way we are playing, doing the best game plan that we think we can do, and we have the confidence to win this game. Even it's going to be difficult because they are a good team. But I truly believe that we can win anybody in this league, and we are ready for anybody. And Madura is the first one.
18: Lebih lanjut, Marcos juga meyakini para pemain Persik Kediri ini juga mampu mencapai kemenangan di laga tersebut. Oleh karena itulah, ia menjadikan pertandingan ini sebagai tantangan pertama bagi tim Macan Putih. Ayu Citra melaporkan.
3: Pendengar, reporter Oni Arianto mengabarkan, pelatih tenis Surabaya Bonit Wirjawan menilai potensi petenis muda di Surabaya cukup besar dan perlu mendapat pembinaan secara berkelanjutan. Berikut laporan selengkapnya.
21: Pelatih tenis Surabaya Bonit Wirjawan menilai potensi petenis muda di Surabaya cukup besar dan perlu mendapatkan perhatian pembinaan secara berkelanjutan. Menurut Bonit Wirjawan, kami siang sejumlah petenis Surabaya memiliki kemampuan yang cukup baik untuk berkembang ke level yang lebih tinggi. Namun mereka membutuhkan latihan khusus agar perkembangan prestasinya tidak berhenti pada level saat ini. Bonit Wirjawan menambahkan, potensi serupa juga terlihat pada sejumlah petenis dari berbagai daerah di Indonesia, khususnya di Jawa Timur. Karena itu, para atlet perlu menjalani latihan secara maksimal dan mengikuti pertandingan secara rutin.
22: Saya lihat sih potensinya tadi seperti yang saya katakan, potensi petenis dari Surabaya ataupun mungkin petenis yang lain ya. Beberapa pemain yang dari Surabaya ini cukup bagus sih, ya cuman perlu sentuhan, perlu latihan yang khusus supaya mereka tidak stuck di level ini. Juga beberapa daerah lain juga saya melihatnya juga cukup banyak yang bagus, cuman ya sekali lagi jangan stuck sampai di sini karena masih panjang ini perjalanan. Jadi ya harus latihan dengan maksimal, dengan benar, dengan pertandingan yang cukup.
21: Bonit Wirjawan menambahkan pembinaan petenis muda saat ini telah mencakup berbagai kelompok umur atau KU, mulai dari KU10, KU12, KU14 hingga KU16 untuk kelompok putra maupun putri. Selain kelompok usia tersebut, Bonit Wirjawan juga menyoroti pembinaan pada kategori KU24 yang dinilai penting untuk persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau Poprov Jawa Timur. Oni Arianto melaporkan.
3: Pendengar dan pemirsa, demikian informasi dari RRI Surabaya. Selanjutnya kita kembali ke RRI Malang bersama dengan Arga Saputra. Arga, silakan.
23: Terima kasih Dini. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi sekaligus mengakhiri info prima edisi jejaring RRI Jawa Timur sore hari ini. Saya Arga Saputra mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan salam prima.
24: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
3: Kilau Pancasila,

0: you.
1: Masih di Pro 1 RRJ berkadal informasi dan inspirasi. Tentunya kami mesti temani Anda di sore hari pendengar. Masuki menit ke-43 lepas dari pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan juga di perjalanan bagi Anda, tetap berhati-hati hingga selamat sampai tujuan ya. Tidak perlu terburu-buru dan juga tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas. Jadi bagi Anda juga bisa terus memantau melalui aplikasi RRI Digital yang tentunya sudah tersedia di Play Store dan juga di App Store.

0: Kadang buat tampil elegan butuh biaya yang dalam. Tapi semua itu pilihan. Kalau yang lokal punya rasa internasional, gak perlu yang high risk. Bikin kantong jadi tipis. Jadi pilih yang pas tapi gak pas-pasan. Sekarang gak cuma pegang senjata buat jadi seorang pejuang. Dengan bangga membeli, memakai produk buatan bangsa Indonesia, jadilah pejuang negeri.
1: Pernah mikir gak kenapa aplikasi online shop atau diskonan itu sering banget pakai warna merah, kuning, atau orange? Bukan cuma soal pilih warna, tapi ada trik psikologinya loh. Warna-warna cerah kayak merah dan juga orange terbukti secara ilmiah bisa meningkatkan detak jantung dan memicu rasa terburu-buru. Efek ini bikin otak kita refleks mikir, wah, harus beli sekarang nih sebelum kehabisan. Makanya, warna-warna ini ampuh banget buat bikin jari kita gatal ngeklik tombol check out. Jadi kalau hari ini keranjang belanjaan kamu numpuk, coba tahan nafas dulu 3 detik, biar nggak lapar mata ya.

Pendengar, Dinas Kesehatan Kabupaten Jember mencatat sekitar 3.100 kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA hingga akhir September 2026. Meski demikian, tren peningkatan yang sebelumnya terjadi setiap pekan kini mulai menurun. Hal tersebut disampaikan Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Diskes Jember Dr. Rita Wahyuningsih. Dr. Rita mengatakan sistem pelaporan Kementerian Kesehatan menunjukkan peningkatan kasus sejak akhir Agustus hingga pekan ke-4 September. Puncak kasusnya terjadi pada pekan kedua September. Kemudian kita juga memantau adanya 3 jenis penyakit yang sama seperti influenza, diantaranya adalah ILI atau influenza-like illness, ISPA, dan pneumonia. ILI ditandai gejala seperti bersin, batuk, dan pilek tanpa demam. Sementara ISPA disertai demam, dan pneumonia ditandai gangguan saluran pernafasan dengan nafas yang cepat. Dan juga mencatat ada 3.100 kasus ISPA, 300 kasus ILI, dan 151 kasus pneumonia hingga akhir September. Data tersebut berasal dari laporan seluruh puskesmas dan rumah sakit di Kabupaten Jember.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar di media sosial Instagram sebuah video yang mengklaim Lapindo kembali menyemburkan lumpur panasnya ketika warga sedang menikmati pemandangan sekitar. Faktanya, klaim video lumpur Lapindo tersebut tidak benar. Setelah ditelusuri, kejadian tersebut tidak terkait dengan lumpur Lapindo. Kejadian semburan lumpur tersebut terjadi di objek wisata geologi Ora-Ora Kesongo, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah pada Agustus 2026. Kapolsek Jati AKP Suyadi mengatakan setiap letupan berlangsung sekitar 5 menit. Meski berskala kecil, warga diminta tetap waspada dan tidak mendekati lokasi karena terdapat potensi gas beracun.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pihak Pro 1 dimanapun Anda berada, kami hadirkan untuk Anda tausiah dengan tema sabar terhadap ujian bersama dengan Ustadz Muhammad Abdul Qolik. Selamat sore dan selamat mengikuti.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala hawla wala quwata illa billahi. Amma ba'd, saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pernahkah kita mengalami sebuah ujian yang membuat kita bertanya dalam hati, sampai kapan saya harus menghadapi ini? Mungkin kita sudah berusaha, tetapi hasilnya belum sesuai dengan yang kita harapkan. Kita sudah berdoa, tetapi apa yang kita minta belum juga datang. Kita sudah belajar dengan sungguh-sungguh, tetapi hasil ujian belum sesuai target. Atau mungkin kita kehilangan sesuatu yang sangat kita cintai di dunia ini. Dalam keadaan seperti itu, kita sering mendengar satu kata, yaitu sabar. Tapi sebenarnya, apa yang dimaksud dengan sabar? Apakah sabar berarti kita tidak boleh menangis? Apakah sabar berarti kita tidak boleh merasa sedih? Apakah sabar berarti kita hanya diam dan menerima keadaan? Atau apakah sabar berarti kita harus selalu terlihat kuat di hadapan manusia? Pada kesempatan kali ini, mari kita memahami sabar dengan lebih benar. Khususnya sabar ketika ujian datang dan kesulitan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala di ayat ini. Ista'inu bis-sabri was-salah. Mohonlah pertolongan dengan sabar dan sholat. Ayat ini mengajarkan bahwa ketika menghadapi sesuatu yang berat, seorang mukmin tidak hanya mengandalkan kekuatan dirinya sendiri, ini yang membutuhkan pertolongan Allah. Dan Allah mengajarkan dua jalan yang sangat penting, yaitu sabar dan sholat. Artinya, ketika kehidupan terasa berat, jangan justru semakin jauh dari Allah. Jangan ketika masalah datang, sholat kita tinggalkan. Jangan ketika hati sedang kecewa, Al-Quran kita tinggalkan. Dan jangan ketika hidup sedang sulit, kita hanya mengandalkan pikiran dan kemampuan kita sendiri. Justru pada saat seperti itulah, seorang hamba semakin membutuhkan Rabbnya Azza wa Jalla. Lalu, apa sebenarnya makna sabar? Sabar bukan berarti tidak memiliki perasaan. Seorang manusia tetap bisa merasa sedih, bisa merasa takut, bisa merasa kecewa, bahkan bisa menangis. Tetapi kesedihan tersebut tidak membuatnya melakukan sesuatu yang Allah murkai. Jadi, masalahnya bukan apakah hati kita merasa sakit. Masalahnya adalah apa yang kita lakukan ketika hati kita sedang sakit. Inilah salah satu perbedaan antara sekedar menghadapi masalah dengan iman dan menghadapi masalah dengan kesabaran. Ketika seseorang mendapatkan musibah dia mungkin menangis, tetapi dia tetap sholat, dia tetap berdoa, dia tidak menghina takdir Allah, dia tidak berputus asa dari rahmat Allah, dan dia tidak mencari jalan keluar melalui sesuatu yang haram. Itulah kesabaran. Para ulama menjelaskan bahwa sabar mencakup beberapa keadaan. Di antaranya adalah sabar dalam melakukan

tubuh membutuhkan kesabaran. Belajar ketika teman-teman sedang bersantai juga membutuhkan kesabaran. Menjaga adab kepada orang tua dan guru membutuhkan kesabaran. Mengulang pelajaran berkali-kali ketika kita belum memahami juga membutuhkan kesabaran. Kadang-kadang masalahnya kita sebenarnya bukan tidak mengetahui apa yang benar. Kita sudah tahu, tetapi kita tidak konsisten. Disitulah kesabaran dibutuhkan. Sabar berarti tetap melakukan apa yang benar, meskipun nafsu kita ingin berhenti. Kedua, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Ada dosa yang terlihat kecil, ada dosa yang mudah dilakukan. Ada pula dosa yang dapat dilakukan hanya dengan satu sentuhan pada layar telepon. Ketika tidak ada manusia yang melihat, kita tetap ingat bahwa Allah melihat kita. Ketika ada kesempatan melakukan sesuatu yang haram, tetapi kita meninggalkannya karena takut kepada Allah, maka kita sedang melatih kesabaran. Jadi, jangan mengira bahwa sabar hanya berarti bertahan ketika terkena musibah. Menolak sesuatu yang haram juga membutuhkan perjuangan. Kadang-kadang kekuatan seseorang bukan terlihat dari apa yang mampu dia lakukan, tetapi terlihat dari apa yang mampu dia tinggalkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, sabar ketika musibah datang. Inilah yang paling sering kita bayangkan ketika berbicara tentang sabar. Seorang kehilangan orang yang dicintainya, seorang sakit, seseorang gagal, seorang kehilangan pekerjaan, seseorang mengalami masalah keluarga, seseorang sudah berusaha sangat keras, tetapi hasilnya tetap tidak sesuai keinginan, semua itu bisa terasa sangat berat. Tetapi Islam tidak mengajarkan bahwa seorang Muslim harus menjadi manusia yang tidak memiliki perasaan. Rasulullah SAW sendiri pernah menangis ketika putranya Ibrahim meninggal. Beliau menjelaskan bahwa mata dapat menangis dan hati dapat bersedih, tetapi seorang hamba menjaga lisannya agar tetap mengatakan sesuatu yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka menangis bukan otomatis berarti tidak sabar. Sedih bukan otomatis berarti lemah iman. Yang perlu kita jaga adalah reaksi kita terhadap kesedihan tersebut. Rasulullah SAW bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, wa laysa dhaka li ahadin illa li mu'min. In asabahu sarra syakar, fa kana khairan lah, wa in asabathu dharra sabar, fa kana khairan lah." Artinya, sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin. Sungguhnya seluruh urusannya adalah kebaikan baginya. Ketika mendapatkan kesenangan, ia bersyukur, maka itu baik baginya. Dan ketika mendapatkan kesusahan, ia bersabar, maka itu pun baik baginya. Perhatikan, Rasulullah SAW tidak mengatakan bahwa seorang mukmin akan selalu hidup tanpa masalah. Tidak. Mukmin tetap diuji. Yang membedakan adalah bagaimana dia merespon ujian tersebut. Ketika mendapat nikmat, dia bersyukur. Ketika mendapat musibah, dia bersabar. Dengan demikian, seorang mukmin tidak membiarkan keadaan dunia mengendalikan hubungannya dengan Allah. Sekarang mari kita ambil contoh yang dekat dengan kehidupan kita sebagai pelajar atau mahasiswa. Bayangkan, seorang mahasiswa sudah belajar berbulan-bulan untuk ujian. Dia belajar, dia berdoa, dia berdiskusi dengan teman, dia mempersiapkan diri. Tetapi ketika nilai keluar, hasilnya ternyata tidak sesuai harapan. Dia kecewa, itu manusiawi. Tetapi setelah itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, saya memang bodoh, saya memang tidak mampu. Akhirnya dia menyerah, ia malas belajar. Bahkan mungkin pada ujian berikutnya, dia mencari jalan curang. Kemungkinan kedua, saya memang kecewa, tetapi saya harus menerima hasil ini. Saya perlu mengevaluasi kesalahan saya dan memperbaiki cara belajar saya. Inilah bentuk yang lebih dekat dengan sabar. Perhatikan, sabar tidak menghilangkan evaluasi. Justru, orang yang sabar tetap berpikir. Dia bertanya, apa kesalahan saya? Apa yang belum saya pahami? Apa sebab yang belum saya ambil? Bagaimana saya bisa memperbaiki

diri. Karena itu, sabar bukan lawan dari ikhtiar. Sabar berjalan bersama ikhtiar. Ketika seorang sakit, dia bersabar, tetapi juga mencari pengobatan yang benar. Ketika seorang mengalami kesulitan ekonomi, dia bersabar, tetapi juga mencari pekerjaan yang halal. Ketika seorang menghadapi masalah keluarga, dia bersabar, tetapi juga mencari penyelesaian yang baik. Maka jangan memahami tawakal dan sabar sebagai alasan untuk tidak melakukan apa-apa. Seorang muslim mengambil sebab yang benar, lalu menyerahkan hasil akhir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu, bagaimana cara kita melatih kesabaran? Pertama, kuatkan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebut sabar bersama salat, maka ketika hati berat, jangan menjauh dari salat. Justru dekatilah Allah Subhanahu wa taala. Kedua, pahami keterbatasan pengetahuan kita. Kita hanya mengetahui apa yang tampak sekarang. Allah mengetahui apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi, dan apa akibat dari sesuatu yang belum kita ketahui. Karena itu, jangan tergesa-gesa menyimpulkan bahwa sesuatu yang kita benci pasti buruk bagi kita. Ketiga, tetap mengambil sebab. Jangan hanya mengatakan, saya bertawakal tetapi berhenti berusaha. Keempat, jaga lisan. Ketika kecewa, jangan biarkan lisan kita mengatakan sesuatu yang kita sesali. Kelima, ingat tujuan hidup. Kita tidak diciptakan hanya untuk mendapatkan semua yang kita inginkan. Kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kegagalan dunia tidak boleh membuat kita gagal dalam perkara akhirat. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin hari ini ada di antara kita yang sedang menghadapi ujian yang tidak diketahui siapapun. Mungkin manusia tidak tahu betapa beratnya hati kita, tapi Allah tahu. Maka jangan merasa sendirian. Jangan menjadikan ujian sebagai alasan untuk menjauh dari Allah. Jadikan ujian sebagai kesempatan untuk semakin dekat kepadanya. Ketika diberi nikmat, bersyukur. Ketika diuji, bersabar. Ketika berdosa, bertaubat. Dan ketika tidak mengetahui apa yang harus dilakukan, mintalah petunjuk kepada Allah dan carilah ilmu. Sabar bukan berarti hidup tanpa sakit. Sabar berarti tetap berada di atas ketaatan ketika hidup terasa berat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesabaran dalam ketaatan, kesabaran dalam meninggalkan kemaksiatan, dan kesabaran ketika menghadapi ujian. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan pertolongannya dan tetap teguh di atas kebenaran. Wallahu a'lam. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

وشرف وقدر جدا عاليا رفيعا وبعثه مقاما محمودا.

0: برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib dengan khusyuk dan tumakninah. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
2: Tradisi bercocok tanam atau bertani ternyata sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan bercocok tanam atau bertani menjadi anjuran Nabi Muhammad karena bernilai jariah bagi pelakunya. Dalam suatu hadis riwayat Al-Bukhari dan Ahmad disebutkan, tidaklah seorang muslim yang berkebun dan bertani lalu ada burung, manusia atau hewan yang memakan darinya kecuali bernilai sedekah bagi muslim tersebut. Penegasan melalui hadis ini menunjukkan bahwa pertanian amat penting bagi keberlangsungan hidup manusia. Pertanian, selain berdimensi duniawi, ada jaminan kan berdampak tuhawi. Sejarah pertanian zaman Islam awal itu ibarat hamparan padang hijau yang mensejahterakan umat manusia.
3: Tahukah kamu, masjid di Indonesia yang menjadi tempat ibadah sebagai simbol kemerdekaan? Masjid Istiqlal adalah masjid terbesar di Indonesia. Nama Istiqlal berarti kemerdekaan, karena masjid ini dibangun sebagai tanda syukur setelah Indonesia merdeka. Ide pembangunannya didukung penuh oleh Presiden pertama, Soekarno, dan mulai dibangun tepat pada tahun 1961. Setelah proses pembangunan selama 17 tahun, kemudian masjid ini diresmikan tepat pada tahun 1978 oleh Presiden Soeharto. Dirancang oleh arsitek Friedrich Silaban, Masjid Istiqlal mampu menampung lebih dari 200 ribu jamaah. Letaknya di pusat Jakarta dan berdiri berseberangan dengan Gereja Katedral. Jadi simbol toleransi antar umat beragama di Indonesia.

Pendengar tawar bekerja di luar negeri bisa menjadi pintu bagi masyarakat untuk meningkatkan pendapatan keluarga. Tetapi sebelum tergiur ya dengan besaran gaji ataupun peluang kerja yang ditawarkan, sebagai calon pekerja migran juga perlu memastikan satu hal penting, yaitu keberangkatan dilakukan melalui jalur resmi. Pesan tersebut disampaikan pemerintah Kabupaten Lumajang melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Pemerintah di satu sisi tidak bermaksud membatasi masyarakat untuk mencari peluang penghasilan di luar negeri, tetapi mendorong agar setiap proses keberangkatan dilakukan secara prosedural sehingga hak dan pelindungan pekerja memiliki kepastian. Kepala Disnaker Kabupaten Lumajang, Subhan, mengatakan peluang kerja di berbagai negara sebenarnya cukup terbuka. Menurutnya, pekerja yang berangkat melalui mekanisme resmi memiliki pelindungan yang lebih jelas, termasuk ketika bekerja di sektor informal. Tentunya, pelindungan menjadi penting karena pekerja migran menghadapi berbagai risiko ketika berada jauh dari keluarga. Kejelasan hubungan kerja, upah, jam kerja, jaminan kesehatan, hingga perlindungan sosial menjadi hal yang perlu dipastikan sejak sebelum keberangkatan.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
3: Apanya abang ini? Cinta-cinta di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan?
2: Hey.
3: Sana kau. Cuy.
2: Wow.
4: Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan.
5: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
6: Abang, aku kan jadi malu. Abang.

Pendengar, krisis air bersih akibat kemarau panjang masih terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Jember. Palang Merah Indonesia Jember telah menyalurkan lebih dari 500 ribu liter air bersih kepada warga terdampak. Distribusi dilakukan di 4 kecamatan yaitu Pakusari, Sumbersari, Patran, dan Sukorambi. Penyaluran menyasar sejumlah titik yaitu Desa Sumberpinang, Kelurahan Antirogo, Dusun Tegalwatu, serta Desa Jubung. Untuk memenuhi kebutuhan warga, PMI Kabupaten Jember mengoperasikan mobil tangki secara intensif dengan pengiriman hingga 2 kali sehari ke sejumlah titik sasaran. Sekretaris PMI Jember, Gufron Evian Effendi, mengatakan kebutuhan air bersih meningkat seiring kemarau yang berlangsung lebih panjang. Hingga Oktober hujan belum rata sehingga cadangan air warga terus menipis. Di Kelurahan Antirogo, warga mengaku jumlah masyarakat yang membutuhkan air bantuan terus bertambah. Suprikto, warga Dusun Blinggian, mengatakan PMI secara rutin mengirimkan suplai air dan menyediakan tandon untuk memenuhi kebutuhan warga. Ia juga mengingatkan agar menggunakan air bantuan sesuai kebutuhan utama, terutama untuk minum dan memasak.

0: Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu, gurita termasuk salah satu hewan paling cerdas di laut. Gurita memiliki 3 jantung dan darahnya berwarna biru. 2 jantungnya bertugas memompa darah ke insang, sementara 1 lagi mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Menariknya, gurita juga mampu berubah warna dan tekstur kulitnya untuk berkamuflase dengan lingkungan sekitar. Kemampuan ini membantu gurita bersembunyi dari predator atau justru mendekati mangsanya tanpa terlihat.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih mendengar atas kebersamaan Anda di Pro 1 Radio Berkah Informasi dan Inspirasi. Jangan lupa Anda bisa terus memantau beragam informasi yang kami hadirkan melalui aplikasi RRI Digital dan juga melalui rri.co.id. Jadi ini adalah

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sedih juga ya kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan

Pendekar momentum Hari Batik Nasional menjadi pengingat pentingnya memperkuat keberlanjutan industri batik lokal khususnya di Kabupaten Jember. Perlindungan terhadap karya perajin dan perluasan akses pasar dinilai menjadi bagian penting agar Jember mampu berkembang sebagai bagian dari ekonomi kreatif daerah. Dan juga menurutnya pendengar, Sekretaris Domisi D DPRD Jember sekaligus penggerak industri batik Indi Naida ini juga mendorong pemerintah daerah memberikan lebih banyak ruang bagi perajin batik lokal untuk berkembang. Potensi industri batik Jember cukup besar jika didukung kebijakan yang berpihak pada pelaku usaha lokal. Dan salah satu yang diharapkan adalah adanya regulasi daerah yang dapat memberikan perlindungan terhadap perajin, termasuk bagi mereka yang telah memiliki merek dan karya batik sendiri.

0: dengan Cak Sam boleh yopung kok.
1: Dan mereka dane pun.
2: Berkabar daerah bersama Dureh edisi Kemis, Blu Oktober 2006 lekor, sarang kaule Vanessa. Tretan setejena, Bea Cukai Jember abeli agagalakin peredaran rokok ilegal. Dalam dua penindakan Jember kalaban benda besar, petugas ngamanaki jutaan batang rokok tanpa pita cukai. Potensi kerugian negara kantos lebih dari 1 miliar rupiah. Kepala Seksi Penindakan Kalaban Penyidikan Bea Cukai Jember, Tria Restu Yogaswara, mengungkapaki penindakan pertama elaksanakin eare Selasa, 15 September 2006 lekor e gudeng ekspedisi Rambi Puji Jember. Dari pengungkapan kasebut, petugas sukses ngamanaki dua orang engki panika kernet sareng sopir pickup. Upaya penindakan tak ambu Eka Disa, penindakan kedua elaksanakin etanggal 5 Oktober e daerah Nangkaan benda besah. Petugas nemonen lebih dari 500 paket CASH rokok ilegal, temuan paneka nyebabaki potensi karokian pendapatan negara kantos belungatos juta rupiah. Yoga nambahaki kapi bukteh armada pengangkok sareng para tersangka eamanaki e kantor Bea Cukai Jember kaangkui panindakan lebih lanjut. Tretan setejena, pasca netapakin dua orang tersangka atas pengungkapan peredaran jutaan batang rokok ilegal, Bea Cukai Jember akordinasi sareng korwas kepolisian, sareng kejaksaan, kaangkui penanganan lebih lanjut atas perkara pidana peredaran rokok ilegal kasebut. Selain netapakin dua tersangka, petugas ngamanaki bareng bukteh jutaan batang rokok tanpa pita cukai, kalaben potensi karogian negara kantos 7,3 miliar rupiah. Kepala Seksi Penindakan Sareng Penyidikan Bea Cukai Jember, Tria Restu Yogaswara, ngungkapakin dua tersangka sesukses eamanaki sengmasenga a inisial MF sareng MSN. Dua orang kasebut engki paneka sopir sareng kernet kendaraan pickup seeyang kui ngangkok ratusan ebu batang rokok ilegal sebekal ekerem ka luar Jebe dari lokasi gedung ekspedisi kecamatan Rambi Puji Kabupaten Jember. Yoga negasakin edesarakin UU nomor 39 tahun 2000 petok tentang cukai. Dua tersangka kasebut terancam bekal ejerat pasal 55 otabe pasal 56 kalaben ancaman pidana maksimal 5 tahun penjara sareng tinte miliaran rupiah. Kaangkui nekanaki ramina peredaran rokok ilegal, tim gabungan saat semangken terus gencar ngelakonin razia ke berbagai toko sareng berung kelontong sebede e kawasan kota sampai tisah e Kabupaten Jember. Ampon Lastare berkabar bersama Dureh, seepapolong tim redaksi RRI Jember, Mator Sekelangkong.

0: paket.
1: Makasih Pak. Bikin video unboxing ah. Hai guys, ini paket yang udah ditunggu-tunggu dari minggu lalu. Paket skincare yang lagi happening banget itu loh. Nih, kemasannya oke banget kan?
2: Wah, udah pas guys, banget nih jadi influencer. Apaan sih itu?
1: Ini produk kosmetik yang happening banget itu loh. Akhirnya sampai hari ini. Tuh, bungkusnya.
2: Loh. Hati-hati loh kalau buang bungkus paket. Pastikan data diri kamu yang ada di bungkus paket itu sudah terlindungi. Caranya, bisa dicoret nama, alamat, sama nomor handphonenya biar nggak kebaca. Atau bisa juga digunting kecil-kecil biar nggak gampang disatuin lagi. Ingat loh, lindungi data diri itu penting.
3: Mulai sekarang, amankan data diri Anda sebelum membuang bungkus paket agar tidak disalahgunakan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Aktivitas yang padat sering membuat tubuh kehilangan fokus dan energi di tengah hari. Salah satu cara cepat untuk mengatasinya adalah dengan melakukan power nap. Power nap adalah tidur singkat selama sekitar 10 hingga 30 menit yang bertujuan mengembalikan energi dan meningkatkan konsentrasi. Menurut Sleep Foundation, durasi tersebut efektif membantu meningkatkan kewaspadaan tanpa mengganggu tidur malam atau menimbulkan rasa lemas setelah bangun.

Pendengar, mendekati bencana tidak cukup hanya mengetahui potensi ancaman di sekitar, tetapi juga memahami kapan harus menyelamatkan diri dan meminta bantuan. Kepala Subseksi Sumber Daya Basarnas Kelas B Banyuwangi Farid Kurnia DST menjelaskan, masyarakat perlu memiliki sikap proaktif dalam menghadapi berbagai kondisi darurat. Menurutnya, penanganan kejadian tersebut membutuhkan keterlibatan masyarakat dengan tetap memperhatikan keselamatan diri. Selain itu, memasuki musim hujan, masyarakat juga perlu mengenali potensi bencana seperti banjir, banjir bandang, longsor hingga cuaca ekstrim. Banjir bandang memiliki karakter berbeda karena dapat datang secara tiba-tiba dengan membawa material dari wilayah yang lebih tinggi, sehingga masyarakat di sekitar aliran sungai perlu lebih waspada. Ancaman bencana juga tidak hanya berada di wilayah dataran rendah, karena kawasan yang lebih tinggi dapat terdampak banjir bandang ketika air membawa material dari bagian atas. Kondisi lingkungan seperti berkurangnya tutupan hutan ini juga berkaitan dengan banyaknya material yang terbawa saat aliran air deras terjadi.

0: Hey bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
1: Bisnis apaan? Coba lihat, kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
0: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
1: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kali lah kau ditipu orang.
0: Ah, sok tahu kali pun kau.
1: Begini, kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join, terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia gak mau. Dan kau lihat akunnya, nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
0: Beh, iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lo ya bro ya, sudah mengingatkan.
1: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join. Paham?
2: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.
3: Pernahkah kamu kebayang hidup tanpa sinyal? Dibadui dalam, itu adalah kenyataan sehari-hari. Masyarakat di sana menolak teknologi modern, termasuk listrik dan gadget. Semua aktivitas dilakukan secara alami, dari bertani sampai berjalan kaki tanpa alas. Bukan karena tertinggal, namun ini adalah bentuk menjaga tradisi dan keseimbangan alam. Uniknya lagi, mereka punya aturan ketat soal lingkungan. Gak boleh merusak hutan, gak boleh pakai bahan kimia. Di saat kita sibuk cari sinyal wifi, mereka justru menemukan ketenangan tanpa distraksi digital. Kadang yang sederhana justru bikin hidup lebih bermakna.

0: Saatnya RRI Jember bergabung dengan Pro3 Jakarta.
1: Pro3, jaringan berita nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Realisasi investasi di kawasan IWIP Indonesia Weda Bay Industrial Park telah mencapai sekitar 20 miliar dolar lebih.
2: KPK sebelumnya telah menetapkan dua tersangka dalam dugaan TPPU ini.
0: Presiden Prabowo Subianto meluncurkan 11 proyek hilirisasi dengan total investasi senilai 180 triliun rupiah di Maluku Utara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami mantan Bupati Kutai Kartanegara atau Kukar, Rita Widyasari, terkait sejumlah barang bukti yang telah disita penyidik dalam dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU di Kabupaten Kukar, Kalimantan Timur. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan perkembangan perdagangan berjangka komoditi atau BPBK di era digital perlu diimbangi peningkatan literasi masyarakat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 8 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Dengar, Presiden Prabowo Subianto meluncurkan 11 proyek hilirisasi dengan total investasi senilai 180 triliun rupiah di Maluku Utara. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
3: Pada hari ini saya, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
4: Presiden Prabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking dan komersialisasi 11 ekosistem hilirisasi nikel di kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park, Maluku Utara. Presiden Prabowo juga melepas ekspor perdana baterai kendaraan listrik. Presiden Prabowo mengatakan total nilai investasi dari proyek hilirisasi nikel mencapai 20 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 180 triliun rupiah. Selain itu, proyek hilirisasi membuka lebih dari 100 ribu tenaga kerja. Presiden Prabowo Subianto mengatakan peresmian proyek hilirisasi menjadi bukti masa depan Indonesia semakin cerah. Negasan disampaikan dalam sambutannya di Maluku Utara siang tadi.
3: Menteri Investasi telah menyampaikan bahwa realisasi investasi di kawasan IWIP Indonesia Weda Bay Industrial Park telah mencapai sekitar 20 miliar dolar lebih. Dengan rencana pengembangan investasi sebesar 7 miliar dolar Amerika di saat-saat yang mendatang. Sejak pengembangan kawasan ini, penyerapan tenaga kerja dilaporkan telah mencapai lebih dari 100 ribu orang.
4: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengatakan nilai investasi pada semester 1 tahun 2026 mencapai 1.000 triliun rupiah dan 75% diantaranya di luar Pulau Jawa. Hilirisasi juga telah menyerap lebih dari 1,4 juta tenaga kerja.
5: Investasi di semester pertama 2026 ini alhamdulillah mencapai realisasi investasi 1.010,6 triliun, tumbuh 7,2% dan menyerap lebih dari 1,4 juta orang. Nah, dari total investasi tersebut, angka hilirisasi meningkat, Bapak. Dalam 2 tahun terakhir ini yang tadinya kontribusi hilirisasi 25% sudah mencapai 30% dari total investasi yang masuk dan lebih dari 75% terrealisasinya di luar Jawa, Bapak Presiden.
4: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah Indonesia untuk menghormati, menjaga, dan memberikan kepastian bagi investor yang menanamkan modal di Indonesia. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami mantan Bupati Kutai Kartanegara atau Kukar, Rita Widyasari, terkait sejumlah barang bukti yang telah disita penyidik dalam dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU di Kabupaten Kukar, Kalimantan Timur. Selengkapnya disampaikan reporter Hairul Umam.
6: Rita saya ya.
7: Bukan dikit, Bu. Saya jadi saksi, Pak Herudin itu doang.
8: Saksi?
7: Ya.
8: Kasus TPPU, Ibu.
7: Iya. Ya mudah-mudahan ya cepat berakhir ya.
6: Ya
7: kan saya cuma mantan bupati, oke? Okay? Makasih.
9: Komisi Pemberantasan Korupsi telah rampung memeriksa mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari, terkait dengan dugaan tindak pidana pencucian uang di Kabupaten Kutai Kartanegara. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan terhadap Rita dilakukan untuk mengkonfirmasi sejumlah barang bukti yang telah disita penyidik. Selain Rita, penyidik juga memeriksa pihak swasta yaitu bernama Bohari dan juga serta mantan staf Bupati Kukar yaitu Khairuddin. Budi mengatakan pemeriksaan terhadap mereka didalami dengan aset yang diatasnamakan dirinya.
2: Untuk saudari RW, pemeriksaan kepada yang bersangkutan dalam kapasitas sebagai saksi, untuk tersangka lainnya dalam perkara dugaan TPPU di lingkungan Pemkab Kukar, di mana KPK sebelumnya telah menetapkan dua tersangka dalam dugaan TPPU ini, sehingga ini tentu juga menjadi progres positif perkembangan penanganan perkara TPPU di wilayah Kukar ini.
9: Sementara itu, mantan Bupati Kutai Kartanegara yang diperiksa hampir selama 6 jam tak banyak bicara ketika dikonfirmasi oleh awam media terkait hasil pemeriksaannya. Rita berharap proses hukum yang dijalannya segera selesai. Ia menyebut pemeriksaan tersebut berkaitan dengan statusnya sebagai mantan Bupati Kutai Kartanegara.
7: Saya jadi saksi, Pak Herudin itu doang.
8: Saksi?
7: Ya.
8: Kasus TPPU, Ibu.
7: Ya, ya mudah-mudahan ya cepat berakhir ya.
6: Ya
7: kan saya cuma mantan bupati, oke? Okay? Terima kasih.
6: Tiga korporasi itu, Ibu?
7: Oh, bukan. Belum, itu belum diperiksa.
6: Oh, belum.
7: Permisi, Pak.
6: Kanan, Bang. Tapi kan PT BKS punya Ibu, bukan
7: Ibu? Ibu saya cuma 0,45. Oke. Okay. Sudah. Bapak-bapak, tenang. Aman. Permisi.
6: Yang pengamanan itu gimana, Bu? Yang sama
7: aku nggak ngerti itu. Itu urusannya private perusahaannya.
10: Bu, uang untuk ke baby Z, Bu. Itu dari BKS itu buat nyanyi apa? Buat apa, Bu?
7: Aku tidak tahu. Itu privacy perusahaan. Awas, permisi, Pak.
9: Penyidikan TPPU di wilayah Kabupaten Kukar merupakan pengembangan dari perkara korupsi yang sebelumnya menjerat Rita. KPK sendiri masih mendalami asal-usul aset, kepemilikan, serta keterkaitan sejumlah barang bukti dalam perkara tersebut. KPK juga telah menetapkan 3 korporasi sebagai tersangka. Perusahaan tersebut yakni PT Sinar Kumala Naga, PT Alam Jaya Bara Pratama, dan PT Bara Kumala Sakti. Dari Jakarta, Hairul Mampo 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan perkembangan perdagangan berjangka komoditi atau PBK di area digital perlu diimbangi peningkatan literasi masyarakat agar memahami risiko sebelum bertransaksi. Berikut laporan Eliana Zahra.
11: Masyarakat tidak cukup hanya menjadi digital trader.
12: Kementerian Perdagangan atau Kemendag mencatat nilai transaksi pasar fisik emas digital secara nasional mencapai Rp299,5 triliun pada periode Januari hingga Agustus 2026 atau melonjak 641,1% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Menteri Perdagangan Budi Santoso saat membuka bulan literasi perdagangan

0: keputusan secara bijak dan tidak mudah terpengaruh oleh janji keuntungan yang tidak realistis.
1: Sementara itu, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau BAPEPTI menargetkan rangkaian bulan literasi perdagangan berjangka komoditi atau PBK 2026 menjangkau hingga 1,5 juta peserta dari masyarakat umum dan sivitas akademika di berbagai wilayah Indonesia. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala BAPEPTI Tirta Karmasenjaya.
2: Tema ini relevan dengan perkembangan industri PBK di era digital, di mana kemudahan akses dan perkembangan teknologi perlu diiringi dengan pengetahuan dan kecermatan dalam memahami risiko sebelum bertransaksi.
1: Menurut Tirta, bulan literasi PBK juga menjadi bagian dari sosialisasi pengaturan dan pengawasan perdagangan berjangka komoditi setelah implementasi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau UUP2SK. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo menyebut daya beli masyarakat yang semakin menurun karena semakin berkurangnya masyarakat kelas menengah. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
4: Nah, kalau kita lihat sekarang, our aspiring middle class is going down, and that should be a big concern.
5: Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih bergantung pada konsumsi masyarakat membutuhkan daya beli masyarakat yang tinggi untuk meningkatkan permintaan di dalam negeri. Namun saat ini daya beli masyarakat semakin menurun karena jumlah masyarakat kelas menengah yang semakin berkurang. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Sinta Kamdani menyampaikan hal tersebut dalam seminar ekonomi 2 tahun pemerintahan Prabowo Gibran di Jakarta hari ini. Menurut Sinta, insentif ekonomi juga harus diarahkan untuk meningkatkan daya beli masyarakat, terutama bagi kelas menengah yang jumlahnya semakin sedikit. Karena kelas menengahlah yang selama ini menjadi penopang terbesar permintaan di dalam negeri.
4: Nah, kalau kita lihat sekarang, our aspiring middle class is going down, and that should be a big concern for Indonesia gitu loh. Karena itu hampir 10 juta going down, dan mereka adalah tentu demand yang terbesar adalah our aspiring middle class. Jadi saya mengharapkan bahwa ini juga menjadi perhatian.
5: Semakin menurunnya daya beli masyarakat dan semakin berkurangnya masyarakat kelas menengah terlihat dari fenomena makan tabungan yang saat ini sudah bergeser menjadi fenomena makan utang, yaitu kondisi di mana masyarakat harus berutang untuk makan. Ekonom dari Center of Economic and Law Studies Serious, Nail Huda, menyampaikan hal tersebut dalam wawancara di ruang publik. Menurut Nailul, masyarakat memanfaatkan pay later atau pinjaman daring untuk mendapatkan utang agar dapat membeli kebutuhan sehari-hari.
6: Tren sekarang adalah mereka menggunakan buy now pay later, ada pinjaman daring. Itu mereka menggunakan itu tidak untuk membeli barang-barang seperti laptop dan sebagainya. Mereka sudah membeli barang untuk daily product. Artinya adalah sekarang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mereka tidak makan tabungan. Sekarang malah mereka berhutang.
5: Lebih lanjut, ekonom Selios Nailul Huda mengatakan fenomena makan utang ini sudah terjadi 2 tahun terakhir akibat menurunnya daya beli masyarakat. Salah satu penyebabnya adalah semakin menyempitnya lapangan kerja sehingga masyarakat sulit mendapatkan penghasilan. Persoalan inilah yang harus menjadi perhatian serius pemerintah, bagaimana meningkatkan daya beli dan membuka lapangan kerja. Apalagi di tahun depan, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi hingga 6%. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, karhutlah di kawasan hutan lindung Gunung Nona, Kota Ambon, dalam beberapa hari terakhir mengancam pemancar RRI dan TVRI. Informasi selengkapnya disampaikan Abdullah Leorima dari RRI Ambon.
7: Sudah lebih dari 3 hari, kawasan konservasi hutan Gunung Nona Kota Ambon diselimuti kabut asap menyusul kebakaran hutan dan lahan karhutla yang diduga terjadi akibat ulah manusia. Sumber api muncul di beberapa titik dan merembet turun menuju pemukiman warga. Pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Pemadam Kebakaran dalam beberapa hari terakhir siaga 1 selama 24 jam sebagai wujud sikap responsif terhadap potensi dan ancaman karhutla di Kota Ambon. Seperti yang terjadi pada Rabu sore kemarin, sumber api muncul di sekitar pemancar RRI dan TVRI lalu menyebar ke bawah menuju pemukiman padat huni. Kepala

0: perusahaan LPPR RI Ambon John Miru yang turun ke lokasi menyebut tanaman merembet di sekitar pagar pemancar sebelumnya telah dibersihkan sehingga potensi sebaran api dapat diminimalisir.
1: Salah satu cara antisipasi untuk sumber api kita terlalu dekat dengan tembok maka melaksanakan penerbangan. Nah, ini untung kita udah bantu oleh damkar.
0: Wali Kota Ambon Bodewi Matimena sebelumnya telah mengimbau warga untuk tidak melakukan beragam aktivitas yang dapat memicu terjadi karhutla seperti membuang puing-puing rokok atau membakar lahan baru di kawasan rawan karhutla.
2: Mari kita menjaga dengan tidak membakar atau membuka lahan baru lewat membakar. Situasi kekeringan berkepanjangan, angin kencang, mudah untuk membuat kebakaran hutan dan lahan. Yang berikut, ya, tentu kita lihat bahwa situasi Kota Ambon kan pemerintah kota sudah menginisiasi untuk menghimbau masyarakat lewat pembagian masker. Polresta Pulau Ambon dan Pulau Pulese juga melakukan hal yang sama. Itu bentuk daripada kami mengedukasi masyarakat. Kan daripada kita sakit, mari kita menggunakan masker.
0: Diketahui selain Gunung Nona, potensi karhutla juga mengancam kawasan Stein, Batu Merah dan sekitarnya, kawasan Soya dan sekitarnya, serta beberapa kawasan di timur selatan dan jasira lain itu. BMKG meminta warga mewaspadai kabut asap yang memperpendek jarak pandang. Dari Ambon, Maluku, Abdurrahim 53 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Satgas Terpadu Port Visit 2026 bersama masyarakat lokal negara Vanuatu melakukan bakti sosial dengan merenovasi klinik Kan Nam baru di Vanuatu. Laporan selengkapnya disampaikan Bobby O. Sapulete.
4: Satgas Terpadu Port Visit 2026 melaksanakan bakti sosial dengan merenovasi sebuah klinik Anambru di negara Vanuatu. Menurut Atase Pertahanan Republik Indonesia di Canberra, Laksamana Pertama TNI Novera Permana di Port Vila Vanuatu, klinik yang direnovasi ini merupakan arahan dari Kementerian Luar Negeri Negara Vanuatu. Lebih lanjut, Novera mengatakan tidak hanya merenovasi klinik, tapi juga Satgas Terpadu Port Visit 2026 memberikan sejumlah bantuan berupa alat kesehatan.
5: Izin, Pak Atan, hari ini kita rencana mau kemana, Pak Atan?
6: Hari ini rencana kita akan melaksanakan salah satu dari kegiatan Satgas Terpadu Port Visit, yaitu bakti sosial. Dan berdasarkan arahan atau saran dari Kemenlu Vanuatu, kita akan diarahkan melaksanakan bakti sosial di klinik di Anambru area, yaitu klinik kecil, dekat dengan kota, tapi tidak di kotanya, ada pinggir. Dan di sana memang kliniknya itu kondisinya sudah tua dan sudah kusam, guys.
5: Selain melakukan renovasi, apalagi? Apakah memberikan bantuan seperti obat-obatan atau makanan seperti apa? Ya.
6: Pada saat dulu kita survei ke sini, memang mereka mengajukan permohonan bantuan seperti alat-alat kesehatan, positif dan memeter, nebulizer dan tensimeter.
4: Sementara itu, warga lokal negara Vanuatu, Brengki mengucapkan terima kasih pada Indonesia melalui Satgas Terpadu Port Visit 2026 yang telah merenovasi klinik. Dan Brengki berharap apa yang dilakukan Satgas dapat meningkatkan hubungan negara Indonesia dengan negara Vanuatu.
7: Hello everyone. It's nice to meet the Indonesian friends that came to visit in Port Vila. They come and visit Port Vila. We are so lucky that they came here in Port Vila to renovate and paint it the Namporo Clinic. We are so happy and thankful for their support and good friendship and helpful things where they did to paint and renovate and clean our clinic here in Namporo. And in the future, we hope Vanuatu and Indonesia will get more stronger relationship.
4: Dari pantauan RRI, terlihat suasana kekeluargaan terjalin antara warga Vanuatu dengan warga negara Indonesia yang tergabung dalam Satgas Terpadu Port Visit 2026. Dari negara Vanuatu, Bobby Osapolete melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dengar Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan menilai percepatan teknologi digital terutama kecerdasan buatan atau AI menjadi pembeda utama Indonesia International Sustainability Forum atau ISF tahun ini. Menurutnya perkembangan AI tidak hanya mengubah cara kerja dan dunia usaha, tetapi juga mendorong transformasi pelayanan pemerintah serta membuka peluang bagi Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
8: Chairman of the National Economic Council Luhut Binsar Panjaitan views the development of digital technology, especially artificial intelligence or AI, as the primary factor distinguishing this year's Indonesia International Sustainability Forum or IISF. He noted that the rapid advancement of AI has transformed work practices, the business landscape, and even government services. Luhut made these remarks during the closing ceremony of the IISF in Jakarta, Wednesday, October 7, 2026. He stated that technological development over the past 3 years has been extremely rapid and that Indonesia must be prepared to face it.
9: Please let me highlight one major difference between today when we started ISF 3 years ago. The acceleration of digital technology, especially artificial intelligence. AI is developing very quickly. It is changing how we work, how businesses operate, and how government serve their people. AI is the future, and Indonesia must prepare for it, and we are already in.
8: Luhut added that the Indonesian government, under the direction of President Prabowo Subianto, continues to strengthen digitalization across various sectors. This move aims to enhance transparency and efficiency in public services. Meanwhile, Bank Indonesia Governor Destri Damayanti emphasized that innovation is a crucial factor in ensuring available resources are utilized optimally.
10: If capital determines how much we can invest, innovation determines how effectively we utilize the resources. Artificial intelligence, digital platform, automation, and other innovative technologies are already reshaping productivity, industries, and financial services. And they also allowing us to develop a sustainable and resilient economy at scale.
8: Destri added that Southeast Asia holds significant potential to expand the use of technology. Technology adoption is seen as a way to boost productivity, optimize energy system, expand financial inclusion, and strengthen climate change risk management. Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia.
3: Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau KJRI Johor Bahru Malaysia menyatakan memprioritaskan kesehatan siswa terkait kegiatan belajar dan mengajar di Sekolah Indonesia Johor Bahru atau SIJB. Hal itu dikatakan Konsul Jenderal RI Johor Sigit S. Widianto, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Konjen Sigit menyampaikan apabila kondisi udara tidak memungkinkan untuk kegiatan di luar ruangan, kegiatan tersebut akan dibatasi atau disesuaikan dengan tetap memperhatikan keberlangsungan proses belajar-mengajar. Diberitakan sebelumnya, sejumlah wilayah di Malaysia mencatat indeks polusi udara tidak sehat akibat kondisi kabut asap karena kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan sejumlah wilayah lain. Pada Kamis lalu, Raja Malaysia yang di Pertuan Agong, Sultan Ibrahim Raja Malaysia, menyarankan sekolah-sekolah Malaysia di daerah terdampak kabut asap agar ditutup sementara demi keselamatan dan kesehatan para siswa. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. National Paralympic Committee atau NPC Indonesia menggelar doa bersama di Solo, Jawa Tengah kemarin. Kegiatan tersebut dilakukan menjelang keberangkatan tim Indonesia ke ASEAN Para Games Aichi Nagoya 2026 di Jepang, serta kejuaraan Piala Dunia Sepak Bola Cerebral Palsy di Atlanta, Amerika Serikat. Laporan selengkapnya bersama dengan Edwi Puryono dari RRI Surakarta.
11: Ya mudah-mudahan mereka bisa mengadop semua apa yang ada di sana gitu. Karena ini kan baru pertama.
12: Saudara Nasional Paralimpik Komite NPC Indonesia menggelar acara doa bersama untuk kontingen APG Nagoya 2026. Kegiatan doa bersama yang berlangsung di Sahid Kusuma Solo bertajuk Melampaui Batas dengan Kekuatan Doa juga sekaligus dimanfaatkan untuk melepas tim sepak bola Celebra Palsi atau CP Football yang akan mengikuti gelaran World Cup 2026 di Atlanta, Amerika Serikat mulai 14 Oktober mendatang. Ketua Umum NPC Indonesia Seni Marbun mengatakan keberangkatan tim CP Football menuju World Cup patut disyukuri sebab ajang tersebut tidak sekedar menjadi debut timnas Indonesia namun juga menjadi momentum pertama bagi anak asuh pelatih Yanuar Duma bertanding di luar Asia Tenggara sehingga keikutsertaannya tidak ada target khusus. Seni Marbun berharap para pemain bisa menampilkan permainan terbaik saat melakoni tiga partai di grup C yakni menghadapi Inggris, Republik Irlandia dan Jepang.
11: Ini kan kita baru pertama kali mengikutinya ya. Kita nggak bisa bilang target bagaimana. Yang penting kita ke sana dulu, kita timba dulu pengalaman-pengalaman dan kita lihat dulu apa yang harus kita lakukan di sana selanjutnya. Ya mudah-mudahan mereka bisa mengadop semua apa yang ada di sana gitu. Karena ini kan baru pertama mas ya. Kita harus lihat kemampuan kita dan kemampuan mereka.
12: Head coach tim CP Football NBC Indonesia Yanuar Duma memastikan seluruh pemain dalam kondisi siap tempur menuju laga fase grup. Menurutnya para pemain juga sudah menjalani proses peningkatan performa serta mempelajari setiap kekuatan lawan melalui video. Oleh karenanya, seluruh pemain diminta fokus di laga perdana menghadapi Republik Irlandia pada 15 Oktober mendatang. Sebab kemenangan di laga perdana akan menjadi modal penting untuk menatap dua laga lain grup C, yakni Jepang dan Inggris.
13: Alhamdulillah ya, jadi ini kan debutnya World Cup-nya Indonesia ya. Jadi Atlanta besok, insya Allah kita akan berangkat tanggal 10, ya hari Sabtu sore, nanti insya Allah kita akan berangkat. Dan mohon doa, jadi insya Allah 14 pemain yang akan kita bawa ini dalam kondisi selalu sehat ya. Alhamdulillah sekarang kondisinya prima semua, jadi kita optimis lah nanti akan menyongsong fase grup ini dengan semangat. Pertandingan pertama yang jelas kita amankan dulu, jadi kita pertama akan melawan Irlandia di tanggal 15, jadi itu akan menjadi modal kita lah. Jadi kita tim pelatih sudah menargetkan insya Allah lah ada poin penuh di laga pertama.
12: Sementara itu Kapten Tim CP Football Indonesia Yahya Hernanda memastikan semua pemain dalam kondisi siap tempur menuju Amerika Serikat bersama rekan-rekannya. Yahya mengaku tidak sabar untuk melakoni debut perdana di ajang tertinggi sepak bola CP Football. Selain grup C yang diuni timnas Indonesia, Inggris, Republik Irlandia dan Jepang, World Cup 2026 juga diikuti 8 negara yang terbagi di dua grup lain, yakni grup A diuni tuan rumah Amerika Serikat, Belanda, Kanada dan Skotlandia, serta grup B dihuni Brasil, Spanyol, Chili dan Australia. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kembali ke Pro Software, ada Jember Kanal Informasi dan Inspirasi. Ya, mendengar di perjalanan Jember sore ini, kali ini kami hadirkan untuk Anda mimbar Islam dengan tema Sholat adalah Latihan Agama bersama dengan Ustadz Nur Hakiki SHI selaku penyuluh agama Islam KUA Balung sekaligus menjadi akhir dari perjumpaan kita di Jember sore ini. Saya sendiri Wira, kita akan jumpa kembali di lain kesempatan, tapi jangan kemana-mana, kami masih temani Anda di Jember malam ini hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Amma ba'du. Para pendengar Pro 1 RRI Jember yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini marilah pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik rahmat beserta hidayahnya kepada kita sekalian sehingga sampai saat ini, sampai detik ini kita masih berada dalam keadaan sehat walafiat. Salawat ma'assalam marilah kita senantiasa haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan syariat, tuntunan dan suri tauladan kepada kita semua untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan semoga kita semua akan diakui sebagai umatnya dan akan mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Para pendengar Pro RRI 1 Jember yang budiman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu masalah yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari kita, yaitu tentang sholat merupakan tiang agama. Para pendengar Pro 1 RRI Jember yang budiman, sholat merupakan tiang agama yang merupakan salah satu rukun Islam yang kedua, yaitu tentang sholat. Sebagaimana kita ketahui, rukun Islam yang pertama adalah mengucapkan dua kalimat syahadat, yang kedua mendirikan sholat, yang ketiga menunaikan zakat, yang keempat puasa di bulan Ramadan, dan yang kelima haji ke Baitullah bagi yang mampu untuk melaksanakan ibadah haji. Para pendengar Pro 1 RRI Jember yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salat merupakan tiang agama. Salat harus dilakukan setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang tauhid. Maka Allah memerintahkan kepada manusia untuk sholat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan juga tentang tauhid kepada para sahabat. Nabi juga menjelaskan tentang sholat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Thaha ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Yang artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tiada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya aku. Maka beribadahlah kepadaku dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam untuk mentauhidkan Allah dan menegakkan salat. Salat ini merupakan tiang agama. Dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, wa amuduhus shalah,
tiang agama Islam ini adalah sholat. Harus dilakukan. Makanya tentang sholat ini Nabi Muhammad SAW menerima perintah sholat berbeda dengan yang lainnya. Allah mengisrok dan mikrotkan Nabi ke langit sampai ke langit yang ketujuh, sampai ke Sidratul Muntaha. Baru Allah kemudian mewahyukan kepada Nabi Muhammad SAW tentang perintah sholat dari 50 sholat sampai ke 5 sholat yang Allah firmankan tidak akan dirubah 5 waktu sholat itu. Ini wajib dilaksanakan. Ini rukun Islam dan berat, sangat berat hukumannya bagi orang-orang yang meninggalkan ibadah sholat. Dan seluruh amal-amal yang terbaik disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, wa'lamu anna khairu a'malikum shalah. Ketahuilah bahwa sebaik-baik amal kalian adalah salat. Salat ini harus kita tegakkan. Ini syiar agama Islam yang besar. Ini yang bisa membedakan antara orang itu dia muslim atau kafir dengan sholat. Sampai Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Ahmad dan yang lainnya, bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkus shalah, antara seorang dengan kekufuran dan kemusyrikan adalah meninggalkan sholat. Artinya ketika dia meninggalkan sholat, dia sudah masuk di ambang pintu kekafiran. Maka sholat ini harus ditegakkan. Maka para ulama di antaranya adalah Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin dan yang lainnya rahimahullah. Kalau ada orang yang berpuasa tapi dia tidak sholat, maka tidak sah puasanya, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang-orang dia berpuasa tapi dia tidak melaksanakan ibadah salat. Sahur jam 2 lalu tidur dan tidak salat subuh. Setiap hari seperti itu. Jam 12 dia sahur supaya subuh dia tidak salat. Subuh tidak salat, zuhur juga tidak salat. Puasa tapi tidak sholat, tidak akan diterima ibadah puasanya. Itu pendapatnya Syekh bin Baz dan Syekh Utsaimin dan yang lainnya rahimahumullah. Para pendengar Pro 1 RRI Jember yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perintah dan ancaman dalam sholat. Karena sholat itu merupakan tiang agama. Ketika orang tidak sholat, maka ancamannya sangat berat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Mudathir ayat 42 sampai 43. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Yang artinya, kenapa kalian masuk neraka saqar? Kami ini dulu tidak mengerjakan sholat. Jadi ketika disebutkan kenapa kalian masuk neraka saqar, mereka berkata, kami tidak termasuk orang yang sholat. Jadi masalah sholat ini adalah masalah yang sangat besar. Tidak boleh sembarangan. Makanya Nabi menyuruh agar kita menyuruh anak-anak kita sholat ketika mulai berumur 7 tahun. Bahkan kalau sampai umur 10 tahun belum sholat, maka Nabi memerintahkan kita untuk memukul anak kita. Tentunya dengan pukulan yang mendidik. Nabi Muhammad SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Imam Ahmad, muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'ina sinin wadribuhum 'alayha
وهم أبناء عشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. Perintahkanlah anak kamu sholat ketika umur 7 tahun dan pukullah dia kalau dia belum sholat sampai dia berumur 10 tahun dan pisahkan tempat tidur antara anak laki-laki dan perempuan. Para pendengar Pro 1 RRI Jember yang budiman, harus kita perhatikan, kita diperintahkan oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyuruh anak kita sholat. Kita lihat dalam surat Al-Luqman sebagaimana nasihat Luqman kepada anaknya. Yang pertama, Luqman menyebutkan kepada anaknya, la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Jangan kalian berbuat syirik kepada Allah karena syirik itu kezaliman yang sangat besar. Kemudian setelah beberapa ayat dalam surat Luqman disebutkan, ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min 'azmil umur. Wahai anakku, tegakkan sholat, perintahkan yang ma'ruf, cegah yang mungkar, dan sabar terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian termasuk perkara yang penting. Para pendengar Pro 1 RRI Jember yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wasiat Nabi juga sampai menjelang beliau wafat adalah tentang sholat. Sholat, kalau kita tidak memerintahkan anak untuk sholat, kita nanti akan bahaya. Kalau dia sudah meninggalkan sholat, itu sumber kejelekan. Ini tiang agama, maka akan hancur semuanya. Jadi orang kalau sudah tidak sholat, rusak semuanya. Kehidupannya rusak, agamanya rusak, sudah tidak bisa dipercaya seumur hidup. Kalau dia tidak sholat, tidak akan ada keberkahan dalam hidupnya, tidak akan ada ketenangan dalam hidupnya. Ketika orang meninggalkan sholat, hukumnya sangat berat dalam Islam. Kenapa? Karena dia berada di ambang pintu kekafiran ketika tidak sholat. Dan pasti sesat kalau orang sudah tidak sholat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Maryam ayat 59. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa khalafa mim ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawat fasawfa yalqauna ghayya. Yang artinya, maka sesudah generasi mereka, generasi para nabi dan rasul, digantikan oleh generasi berikutnya, mereka menyia-nyiakan sholatnya dan mereka mengikuti hawa nafsu, maka mereka pasti kelak akan sesat. Para pendengar Pro 1 RRI Jember yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi syiar Islam yang besar adalah sholat. Makanya Allah memerintahkan menjaga sholat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 238. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hafizu 'alash shalawati wassalatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Yang artinya, jagalah salat-salat yang lima waktu dan salat wusta asar, dan berdirilah karena Allah dalam salat dengan khusyuk. Salat ini merupakan tiang agama, harus kita tegakkan tiang agama ini. Kita, istri kita, anak kita, tegakkan salat. Tidak ada kebahagiaan bagi orang-orang yang tidak sholat. Tidak ada ketenangan, tidak ada keberkahan. Dan orang yang tidak sholat sudah pasti sesat menurut nas Al-Quran. Ini harus kita usahakan. Bagaimana kita mendidik diri kita, istri kita, anak kita untuk sholat. Tegakkanlah sholat. Para pendengar Pro 1 RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara menegakkan sholat? Tentu kita harus belajar
yang harus kita perhatikan untuk menegakkan sholat itu. Yang pertama, harus menegakkan sholat di awal waktunya, karena sholat ada waktunya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 103, inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mawquta. Sholat itu sudah Allah tentukan waktunya. Kemudian yang kedua, belajar sifat sholat Nabi. Seorang harus belajar bagaimana sifat sholat Nabi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Kemudian yang ketiga, khusyuk dan tumakninah. Tidak bisa seorang salatnya cepat. Ada seorang sahabat di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang salatnya kemudian dia salam. Nabi jawab salamnya, kemudian Nabi bersabda, irji fa sholli fa innaka lam tusholli. Salat, kamu belum salat. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Salat lagi, salah lagi, lalu Nabi mengatakan lagi, irji fa sholli fa innaka lam tusholli. Salat, kamu belum salat. Sampai Nabi ajarkan bagaimana salat itu dengan tumakninah, berdirinya lama, rukuknya lama, i'tidalnya lama, sujudnya lama, tenang. Tumakninah itu namanya tidak terburu-buru. Jadi yang harus diperhatikan dalam sholat adalah yang pertama, waktunya. Yang kedua, wajib untuk mengikuti cara sholat Nabi. Dan yang ketiga, khusyuk dalam sholat. Kemudian kita sangat dianjurkan untuk sholat berjamaah. Ini adalah syiar agama Islam. Makanya ketika Nabi Muhammad SAW sampai di Madinah, pertama kali yang Nabi bangun adalah masjid untuk sholat berjamaah. Yang Nabi bangun pertama dulu adalah Masjid Quba, yang Allah puji dalam Al-Quran surat Al-Taubah. Setelah itu Nabi masuk kota Madinah, kemudian Nabi membangun Masjid Nabawi. Nabi bangun untuk menegakkan sholat yang lima waktu. Masjid adalah tempat berkumpulnya manusia, tempat ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tempat yang paling baik dari semua tempat di muka bumi adalah masjid. Tegakkan sholat di masjid, dan azan dikumandangkan agar manusia datang ke masjid. Syiar Islam yang paling besar adalah azan. Bahkan dengan azan, dalam Sahih Bukhari disebutkan, untuk membedakan antara negara itu kafir atau bukan adalah dengan azan. Maka Nabi ketika akan menyerang suatu tempat, Nabi tunggu kalau ada azan, jangan diserang, berarti dia negara Islam. Tapi kalau tidak ada azan, berarti bukan negara Islam. Para pendengar Pro RRI 1 Jember yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, masalah sholat ini adalah masalah yang sangat penting yang harus kita pahami, dan sholat ini harus dikerjakan dengan berjamaah di mana tempat di situ dikumandangkan azan. Itu kita kerjakan sholat, harus kita kerjakan sholat, dan itu tanda bahwa dia seorang muslim atau tidak kelihatan dengan dia sholat dan juga berjamaah. Sekarang kalau di rumah tidak ada yang tahu dia sholat atau tidak, tapi kalau di masjid kelihatan. Makanya di situ Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk sholat berjamaah. Para pendengar Pro 1 RRI Jember yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk saya pribadi dan untuk seluruh umat Islam. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinash shiratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar setia RRI Jember dimanapun Anda berada. Selepas rekan Sandy Wira temani Anda sejak sore hari tadi pendengar, sekarang giliran saya Eti Darmiati bersama tim malam Pro 1 RRI Jember siap untuk hadirkan serangkaian acara ke ruang dengar Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan kita awali kebersamaan malam ini dalam Jember malam ini edisi Kamis 8 Oktober 2026. Kami ajak Anda menyimak sebuah mini drama produksi teman-teman RRI Gorontalo. Sebuah mini drama berjudul Oleh-oleh dari Pasar.

Aduh, sudah jam 5.15 menit. Kalau pulang begini saja, pasti Siti marah. Daripada ribut, mending sekalian mampir ke pasar belanja kebutuhan rumah.

0: Permisi Bu, minyak goreng 5 liter ya, telur 3 rak, beras 3 karung kecil aja.
1: Wah, banyak sekali Pak.
0: Iya, mau kedatangan keluarga dari luar kota.
1: Kalau begitu totalnya 1 juta Pak.
0: Oke, saya transfer 1.500.000 ya Bu. Nanti Ibu kasih uang tunai 500.000. Saya lagi butuh cash nih.
1: Boleh.
0: Nah, sudah terkirim, Bu.
1: Sebentar.
0: Apa, Bu?
1: Transferannya belum masuk.
0: Loh, kok belum masuk? Ini ada bukti berhasil.
1: Saya tidak terima uang apa-apa.
0: Tapi sudah saya transfer, Bu.
1: Ih, tidak ada. Jangan macam-macam di lapak saya. Saya sering ketemu penipu seperti ini.
0: Jangan tuduh begitulah.
2: Apa itu? Ada apa sih? Ada apa sih?
0: Ya Allah, jangan sampai ada yang kenal aku. Kalau sampai ada yang unggah ke medsos, habis aku.
1: Pergi sana. Jangan mengganggu dagangan saya.
0: Loh Bu, saya bukan penipu. Kalau warga ikut campur, bisa bahaya nih. Aku harus pergi.

0: Silakan duduk, Pak.
1: Iya, Pak, saya mau lapor. Saya kan tadi sudah transfer.
0: Iya.
1: Ini nih bukti transfernya.
0: Oke, baik, Pak. Kami akan cek. Ibu, bisa diperlihatkan riwayat rekeningnya?
2: Kenapa? Tidak bisa.
1: Bu, saya hanya ingin masalah ini jelas.
0: Tenang dulu.
1: Sudahlah, Pak. Kalau memang tidak bisa dibuktikan, saya relakan uangnya aja.
0: Yakin, Pak?
1: Saya cuma nggak mau konflik panjang, Pak.
2: Wah, ramai sekali di sana. Ada apa di sana ya? Nah, sudahlah, bukan urusan saya. Kasihan anak ditinggal sendiri di rumah.
3: Assalamualaikum.
1: Siti kok gak ada ya?

0: Nah, akhirnya pulang juga ya.
1: Siti, dengar dulu.
0: Kamu kemana dari tadi, hah? Aku sampai tinggalkan anak sendirian, tahu?
1: Aku ada urusan di pasar tadi.
0: Urusan apa sampai pagi?
1: Ya, aku sudah belanja kebutuhan rumah.
0: Aku tidak peduli.
1: Ya, halo.
2: Halo, Pak Rudi. Mohon datang lagi ke kantor.
1: Baik, Pak.
0: Pak, itu tadi siapa, Pak?
1: Tadi yang nelpon polisi.
0: Hah? Polisi?
1: Ya, iya. Nanti aku jelaskan ya.
0: Jelaskan apa, Pak? Kamu terlibat masalah apa sih sebenarnya?
1: Ini bukan seperti yang kamu pikirin.
0: Kalau begitu, jangan pulang lagi sebelum semuanya jelas.

0: tidak bermaksud begini, Pak.
1: Perempuan menangis lagi.
0: Oh, jadi ini rupanya.
2: Siti,
0: Rudy, jadi ini alasanmu pulang pagi, Rudy.
2: Siti.
0: Aku sudah cukup sama.
3: Ibu, tenang dulu. Loh,
1: ini siapa?
0: Saya istrinya. Saya mau minta cerai.
3: Ibu, tenang dulu, Bu.
2: Astagfirullah, Siti. Dengerin dulu.
0: Apalagi yang harus aku dengarkan?
3: Tenang dulu, Bu. Ini bukan perkara seperti yang Ibu bayangkan.
2: Aku memang salah pulang pagi. Tapi masalah di sini soal transfer aja. Hah?
0: Transfer?
2: Aku belanja untuk menjamu keluarga yang mau datang. Terus terjadi kesalahpahaman di sini.
4: Bu, saya juga salah. Tadi setelah diperiksa, ternyata ada gangguan aplikasi. Uangnya memang masuk. Jadi?
3: Iya, Bu. Jadi tidak ada perselingkuhan, tidak ada tindak kriminal. Hanya kesalahpahaman.
4: Maafkan saya, Pak Rudy.
2: Iya, saya juga minta maaf kalau membuat keadaan makin rumit.
5: Aku juga minta maaf, aku terlalu cepat mengambil kesimpulan.
2: Ya sudah, yang penting sekarang semuanya udah jelas.
6: Satu keputusan yang terburu-buru dapat merusak kepercayaan yang dibangun bertahun-tahun. Bijaklah mengambil masalah, karena kebenaran membutuhkan ketenangan. Jangan mudah menghakimi dan selesaikan persoalan melalui dialog serta jalur yang benar. Demikian.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Jembar malam ini merangkai mimpi untuk mewujudkan prestasi. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi

0: musik dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar setia dan pemirsa setia RRI Jember Programa 1. Kita berjumpa pada kesempatan malam ini dalam Obras, obrolan komunitas. Saya Eti Darmiati bersama tim Malam Pro 1 RRI Jember. Ada Bung Kuku Faiza Tama dan kawan-kawan yang bertugas hari ini. Edisi hari Kamis, tanggalnya tanggal 8 bulan Oktober 2026. Pendengar, menghadapi tantangan iklim dan ketahanan pangan saat ini, sektor pertanian tidak lagi bisa dipandang sebatas hanya aktivitas tanam dan panen saja. Tapi lebih dari itu, dibutuhkan inovasi, teknologi, serta wawasan sains yang matang agar sektor ini tetap tangguh dan berkelanjutan. Nah, malam ini dalam Obras kita angkat satu tema yang agak berbeda dari tema-tema sebelumnya. Kita bicara tentang Beyond Farming, peran perguruan tinggi membangun pertanian tangguh dan berkelanjutan. Jadi malam ini kami ajak Anda untuk melihat bagaimana gagasan akademis bertransformasi menjadi solusi nyata di lapangan bersama akademisi dari Fakultas Pertanian Universitas Jember. Tamunya sudah datang, rame-rame malah. Kalau tidak percaya, coba saya sapa ya semuanya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Selamat malam, sehat semua.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Satu persatu searah jarum jam. Yang pertama ada Profesor Muhammad Rondi SPMP PhD. Beliau Dekan Fakultas Pertanian Universitas Jember. Selamat datang di RRI, Prof.
3: Terima kasih, Bu Eti dan tim.
1: Njit, nanti mungkin lebih dekat ke mic.
3: Oh, siap, siap.
1: Biar suaranya lebih brol. Juga beliau dalam kegiatan next beberapa hari lagi ini memegang sebagai pengarah, nggih, Prof, pengarah kegiatan ICALS. Betul, baik, nanti itu. Di samping beliau ada Dr. Subhan Arif Budiman, SPMP. Ini Wakil Dekan 3 Fakultas Pertanian Universitas Jember. Selamat datang,
4: Pak Subhan. Terima kasih, Bu Eti.
1: Sehat selalu.
4: Alhamdulillah
1: ya. Cerah-cerah ya. Menyenangkan. Jadi ini seperti ditata gitu. Yang baris kiri, kubu kiri laki-laki, kubu kanan perempuan, nggak percaya. Saya sapa dulu Ibu Maidiana Purnamasari, SPMP, MBA, PhD, dosen agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Jember. Bu Mei, selamat malam.
5: Selamat malam, Ibu. Salam kenal.
1: Iya, panjenengan juga jadi ketua di acara yang akan datang ini ya.
5: Iya, insya Allah seperti itu.
1: Baik, izin saya sapa Mbak Mei aja, nggak apa-apa ya?
5: Boleh banget tuh ya, biar lebih enak ya.
1: Iya, lebih gimana gitu rasanya ya?
5: Biar rasa mudah. Mudah lagi ya, Bu.
1: Oke. Okay.
3: Yang sini ini 40 ke atas, yang sana ini 30 ke bawah.
1: Oh iya, iya. Saya paling matang ini udah. Kemudian satu lagi, Ibu Julita Hasana, SPMSI, dosen agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Jember, juga menjabat sebagai sekretaris satu. Benar ya?
6: Sekretaris dua.
1: Oh, sekretaris dua. Oke, okay, Ibu Julita atau Mbak Julita, selamat malam.
6: Selamat malam, Ibu Eti, dan halo untuk seluruh pendengar setia RRI Pro.
1: Pro satu.
6: Pro satu.
1: Ya. Ini gen milenial sepertinya.
3: Iya,
1: begitu. Saya baby boomer. Baik, mengawali obrolan kita malam ini dengan tema yang sangat beda. Saya ke Prof. Rondi terlebih dahulu, menyoroti persoalan pertanian. Kita masuk di abad yang sekarang ini, bagaimana menurut panjenengan?
3: Baik, terima kasih Bu Meti ya. Mungkin mengawali obrolan komunitas malam ini, kami menyampaikan dan kami menyapa para apa istilahnya pemirsa atau pendengar ya, untuk live streamer dan juga untuk pendengar Pro 1 RRI. Pertanian ya itu selalu dihadapkan pada permasalahan yang berbeda dari generasi ke generasi. Dulu ya, di awal munculnya revolusi hijau, tantangan untuk utamanya adalah bagaimana meningkatkan produktivitas pertanian. Jadi pada saat itu produktivitas pertanian masih sangat rendah. Lalu muncul gagasan revolusi hijau dengan paket teknologi benih, ya, pupuk, pestisida, dan juga cara panen. Itu tantangan sebelumnya. Tantangan sekarang beda lagi. Dihadapkan dengan adanya perubahan iklim. Di era tantangan perubahan iklim ini, tantangannya berbeda lagi. Tidak hanya produktivitas, akan tetapi bagaimana pangan itu dihadapkan adanya kenaikan suhu yang meningkat, adanya penyakit tanaman yang lebih banyak, produktivitas yang juga masih ada kendala. Oleh karenanya, pertanian selalu mengikuti adanya perubahan-perubahan itu. Sekarang tantangannya dengan adanya perubahan iklim itu, bagaimana tetap menjaga produktivitas dan juga bagaimana produktivitas itu sesuai dengan kebutuhan. Masyarakat sekarang tidak hanya perhatian dengan produktivitas, tetapi juga perhatian dengan kesehatan. Nah, oleh karenanya sekarang pertanian mengarah ke sana. Bagaimana pertanian itu sustainable, bisa di menghasilkan produksi yang sesuai target, juga menjaga lingkungan agar tetap stabil. Mungkin itu Bu Eti untuk mengawali.
1: Jadi pertanian yang berkelanjutan, ngaten nggih.
3: Istilahnya
1: ramah
3: begitu.
1: Ramah lingkungan. Betul. Baik. Mungkin saya bergeser ke Dr. Subhan, bisa menambahkan kalau dua dekade yang lalu, kalau saya menarik garis ke belakang, itu sepertinya minat generasi muda untuk mengenali pertanian itu sudah dikhawatirkan. Itu dua dekade yang lalu. Bagaimana kalau dekade yang sekarang?
4: Kalau dekade yang sekarang, sebenarnya pertanian itu sangat cocok dengan Gen Z, Bu. Jadi kalau Gen Z itu kepingin cepat terkenal, kepingin cepat viral.
1: Oh gitu, nggih, Pak.
4: Nah, di bidang pertanian itu sangat mudah untuk dicapai. Jadi kita punya tanaman yang bagus saja, tidak sampai produktivitas bagus, itu kita sudah terkenal di mana-mana.
1: Oh iya. Aduh,
4: apalagi kalau
1: jangan-jangan terkenalnya di kontennya ya.
4: Minimal dari warung ke warung itu kita akan terkenal, Bu.
1: Oh, betul, betul, betul.
4: Apalagi kalau kita bisa mencapai produktivitas di atas rata-rata. Kata kuncinya sebenarnya sangat mudah. Datang saja ke lahan 2 hari sekali. Syukur-syukur bisa setiap hari. Wah, itu akan luar biasa sekali. Perkembangan hama, perkembangan penyakit, semuanya bisa dicegah sebelum populasinya meledak, kira-kira begitu. Nah, yang diinginkan oleh adik-adik kita, Gen Z dan Gen Milenial, itu kan mereka sangat antusias dengan teknologi. Nah, di bidang pertanian pun hari ini dengan adanya drone, kemudian penginderaan jauh, sistem informasi geografi, itu sangat mungkin sekali. Dan teknologinya hari ini sudah sangat terjangkau.
1: Jadi pertanian jadi menarik sekarang.
4: Sebenarnya begitu. Pertanian sangat
1: harusnya
4: menarik.
1: Jadi satu bidang yang seksi, istilahnya begitu ya.
4: Gih, betul. Hanya saja kadang-kadang bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah sepuh merasa kurang bisa mempercayakan itu kepada yang muda-muda.
1: Betul.
4: Karena dianggap wah ini enggak pernah serius, enggak pernah enggak pernah mengikuti SOP seperti yang mereka lakukan.
1: Okay.
4: Padahal kalau itu sudah ditunjukkan di awal, sebenarnya adik-adik Gen Z dan Gen Alpha itu wah sangat luar biasa sekali. Kan memang cirinya kan katanya seperti itu gitu. Jadi kalau mereka mau kerja ya kerja, kalau enggak ya enggak.
1: Yeah,
4: nah, sepanjang SOP itu sudah diberikan di awal, mestinya itu akan sangat menarik dan sesuai dengan kebutuhan mereka untuk bisa cepat viral.
1: Oke. Dari
3: juga.
1: Kata viral kembali ke viral.
3: Gimana Pak? Gimana Pak? Berarti ya jadi alumni kami begitu yang generasi milenial, generasi Z itu mereka bertaninya tidak hanya di ini ya di lahan yang luas begitu, tetapi mereka itu bertaninya ada di pot begitu, terus ada di kanopi, ada di greenhouse begitu. Mereka menanam melon yang seksi begitu. Itu penghasilannya jauh lebih besar dibandingkan dengan kami-kami yang sudah generasi apa ini kolonial lah. Jadi beda ininya pola pikirnya sekarang.
1: Oke. Okay. Jangan-jangan persoalan memang di generasi yang matang ya. Selain tidak percaya pada generasi muda, kemudian mungkin mereka kalau mendengar putra-putrinya dengan lantang bilang cita-cita saya mau jadi petani, kaget mungkin ya. Baik, saya bergeser ke Mbak Mei dan Mbak Julita. Mbak Mei terlebih dahulu dari sudut pandang perempuan yang jadi dosen agribisnis nih, monggo bagaimana melihat pertanian era 2026 ini?
5: Kalau dari sudut pandang kami, sepertinya sekarang anak-anak muda, terutama perempuan, itu rasanya kalau ke sawah, kalau dulu kan takut panas, hitam gitu kan ya. Sekarang itu malah jadi konten malah ibu kayaknya sepertinya. Menyambung tadi kata Pak Sobohan ya. Sekarang adik-adik Gen Z itu malah sering bikin konten di TikTok, terus juga mereka mengontenkan bagaimana cara mereka bertanam. Dan itu justru malah membuka pasar yang mungkin dulunya nggak kepikiran bagi kita. Jualan di TikTok, jual bawang, jual bunga, dan itu ramai sekali gitu kan. Jadi sekarang kita nggak harus pergi ke pasar, nggak harus kayak setelah panen tuh bingung mau jual kemana. Bahkan open live TikTok udah banyak yang mau beli gitu misalnya. Jadi dan bagi perempuan, mungkin bagi wanita, kita kan awalnya kan kalau bertani, wah pasti berat gitu kan, pasti berat. Jadi harus kerja di ladang seharian,
1: kotor
5: gitu ya. Juga kadang kan nanti nggak cantik lagi, misalnya kayak gitu kan. Tapi sekarang rasanya sudah beda gitu. Jadi dengan penyakit teknologi yang ada, terus juga perkembangan istilahnya banyak sekali perempuan-perempuan petani itu yang bisa bertani, namun dia konsepnya aja gitu. Misalnya dia bisa membangun sebuah sistem di situ, dan dari situ dia bisa menjadi seorang pengusaha pertanian juga. Banyak sekali ibu-ibu kan, ibu-ibu KWT juga membantu suaminya gitu kan. Misalnya ada di daerah Wuhan itu dia juga bikin sambal seperti itu kan. Kalau misalnya ternyata cabainya nggak bagus, dia olah kembali. Jadi ide-ide ibu-ibu muda ini istilahnya jadi dijual ke pasar kayak TikTok itu bisa membuka kesempatan besar ya, bisnis juga di situ ya. Jadi CEO perempuan baru gitu kan istilahnya.
1: Jadi basicnya pertanian, tapi kemudian dikemas dengan sedemikian rupa.
5: Dan juga kan sekarang kalau di online, di YouTube, dimana kan resep makanan itu bertaburan gitu. Istilahnya semua orang bisa bikin produk baru, jadi business owner gitu ya. Jadi lebih ke arah sana sih kalau perempuan. Istilahnya sekarang udah gak ada laki-laki, gak ada perempuan, yang mungkin kita mau usaha aja
1: Iya. Bagaimana Mbak Julita?
6: Ya mungkin setuju tadi yang disampaikan oleh Prof. Rondi, Pak Subhan dan juga Mbak Mi. Memang kalau mungkin kami kembali ke topik terkait dengan Gen Z dan juga profesi petani. Yang menarik adalah memang betul yang dikatakan Pak Subhan, bahwa Gen Z ini punya kebutuhan akan rekognisi dan juga validasi itu yang tinggi dibandingkan dengan generasi lainnya gitu. Nah yang kami tangkap adalah ketika mereka berprofesi atau memutuskan untuk terjun ke pertanian, itu ternyata bukan mengejar titel profesi petaninya, tapi farmer as a part of green job. Jadi sekarang itu lagi tren di negara Eropa, Amerika, generasi muda itu punya antusiasme terhadap green job. Dan salah satu yang teridentifikasi yang diminati itu adalah petani. Dan memang ketika kita melihat pertanian itu sekarang sudah sangat luas gitu, tidak hanya apa yang ada di lahan. Tapi kalau dalam kacamata kami di agribisnis, Ibu, itu ada mulai dari agro input Jadi bagaimana penyediaan agrokimia, benih yang berkualitas, kemudian baru agrofarm yang ada di lahan, lanjut kepada agromarket atau ke agroindustri. Jadi mengolah produk raw material menjadi produk jadi dan tidak jadi. Sampai juga bagaimana agro support yang melibatkan pemerintah gitu. Jadi dalam kacamata agribis kami gitu, pertanian itu sangat luas. Jadi kalau mau berkecimpung tinggal bagaimana sesuai dengan kompetisinya masing-masing, sehingga tidak harus di lahan, bisa di agroindustri atau di agro input. Banyak juga lulusan Fakultas Pertanian, yang kebetulan saya dulu juga lulusan Fakultas Pertanian 2013. Banyak rekan-rekan saya yang terjun tapi memang tidak di agro farm, mungkin di agroindustri atau di agro input. Jadi sangat luas sekali.
1: Oke. Mbak Julita sudah mendarah daging berarti ya.
6: Kembali ke alma mater.
3: Juga ini.
1: Gimana, Bro?
3: Jadi sekarang itu pertanian itu istilahnya kembali menjadi primadona. Apalagi di era pemerintah sekarang itu di mana pangan dan energi itu menjadi konsentrasi untuk dikembangkan. Ambil contoh sederhana bahwa kelapa sawit, salah satu bidang di pertanian ya, itu sekarang kontribusinya luar biasa. Bahkan energi ya, itu sekarang menggunakan bahan baku dari sawit ya, misalnya B50 dan sekarang dikembangkan ke B100. Nah itu raw materialnya adalah dari pertanian. Nah itu yang akhirnya ternyata di pertanian itu lapangan kerja yang luar biasa. Tadi Mbak Julita menyampaikan tidak hanya di on farmnya, tetapi di agroindustrinya, di bagian pengolahannya itu juga luar biasa. Nah kira-kira begitu.
1: Ini nanti bisa jadi primadona lagi.
3: Kira-kira kira-kira begitu. Bahkan kalau, beberapa bidang lain itu akhirnya menekuni ke pertanian, baik yang pertanian eksotik tadi yang kita bahas, melon dan gimmick-gimmicknya gitu ya, dan juga pertanian yang model skala luas gitu. Kira-kira begitu.
1: Dan sepertinya ini kebutuhan masyarakat bumi saat ini memang ya, semua-semua menuju ke pertanian. Begitu ya Pak Subhan ya?
4: Iya, ada satu tambahan lagi Bu.
1: Saya sudah tahu pada saat didengar bahasa tubuhnya. Monggo.
4: Jadi meskipun di satu sisi terkadang pertanian itu dianggap suatu hal yang kotor, tetapi di sisi lain ada beberapa jenis tanah yang mungkin secara fisik kita bisa melihat mengembang mengkerut gitu, Bu. Jadi kalau kering itu dia pecah-pecah, kalau pas basah dia sangat lengket. Nah itu ternyata bisa menjadi lulur alami. Nah itu yang kadang-kadang tidak banyak orang yang tahu. Beberapa tahun yang lalu ada iklan yang mengiklankan bahwa ini menggunakan bahan monmorilonit. Nah, padahal bahan monmorilonit itu lumpur. Kalau di sawah-sawah daerah-daerah Nganjuk, Ngawi, Bojonegoro, Madiun, sebagian Kediri, kalau di sini mungkin yang paling dekat di daerah Baluran dan Wongsorejo gitu. Itu lulur alami. Jadi kalau kita bekerja di sawah, kami melihat ibu-ibu petani yang ada di sana itu meskipun sudah berusia 50 ke atas
1: tapi betul, awet muda.
4: Kulitnya
1: iya,
4: itu
1: kenceng gitu ya.
4: Itu yang luar biasa.
1: Iya betul betul Pak. Meskipun coklat gitu ya, apa kulit warnanya, tapi awet muda. Iya enggak sih. Baik, untuk pendengar dan pemirsa, nah malam ini berbeda. Obras biasanya enggak terima telepon. Monggo silakan, kami buka jalur telepon untuk Anda 0331336652. 0331336652. Kemudian jalur WhatsApp-nya 0811304011. 0811304011. Terus bisa juga lewat live chat YouTube. Lah ini sudah ada yang muncul. Ada akun Ahmad Fauzan. Ahmad Fauzan ikut sendiri. Fauzan hadir katanya. Kemudian ada akun Marga Mandala. Marga Ilmu Tanah hadir. Oh, siap, siap. Baik, yang lain yang mau hadir silakan absen semua di sini ya.
3: Senior baik. Kami itu.
1: Yo ngaten nggih, ngapunten. Iya, kemudian kita masuk ke acara yang akan digelar di tahun 2026 ini. Faperta mau bikin acara apa? Ini sepertinya bukan yang pertama nggih. Monggo ya. Siapa dulu?
3: Silakan ya.
1: Mbak Mei ya.
5: Iya betul. Jadi tahun ini kita ada acara spesial nih Bu.
1: Nah,
5: dua tahun sekali biasanya.
1: Dua tahun sekali.
5: Oke. Okay. Acaranya. Nah tahun ini itu adalah acara international conference. Okay. Dua tahun sekali yang akan insya Allah akan dilaksanakan tanggal 4, 5, dan 6 November ini.
1: November.
5: Iya.
1: Oke. Okay.
5: Gitu. Dan acara itu pastinya nanti akan dihadiri banyak sekali beberapa delegasi negara. Mm-mm. Totalnya ada 7 negara. Dari 7 negara akan hadir semua kumpul di Jember. Uh-huh. Nanti kita akan sharing knowledge juga. Mm-hmm. Beliau juga akan memberikan sangat banyak sekali insight, terutama di bidang pertanian ya. Mm-hmm. Dan juga bidang-bidang lain juga. Ada beberapa bidang, kami totali ada 8 bidang di situ. Mm-hmm. Yang juga mencakup bidang basically pertanian, tapi juga ada bidang pemasarannya, agribisnisnya. Mm-hmm. Terus animal science-nya.
1: Okay.
5: Ya, peternakannya juga. Perkebunannya pun ada.
1: Komplit lah ya.
5: Agrokompleks gitu. Nah nanti acara itu, selain kita ada acara seminar juga, kita juga ada acara community development. Jadi kita bekerja sama dengan Puslit Kokai Bu di sana. Jadi kita juga memperkenalkan nih produk Jember, coklatnya Jember tuh gimana gitu kan. Terus juga nanti ada sharing knowledge juga dengan peneliti-peneliti di Puslit Kokai. Okay. Dan juga mungkin di akhir acara kita ada juga jalan-jalan nih ke Watu Ulo ya. Watu Ulo Papua itu kan ikoniknya Jember. Jadi kita kenalkan nih ke masyarakat dunia seperti itu ya. Pastikan sih acaranya seperti itu Ibu.
1: Oke, okay. Nama acaranya?
5: Nama acaranya ICO. Dan sekarang berkolaborasi dengan
1: Funders.
5: Iya. Okay. Ical kalau
1: Ical. Ical. Ini yang keberapa?
5: Ini sudah yang ke-7
1: Dan
5: 11 untuk Funders. Ini collaboration jadi kita ini.
1: Oke. Okay. Tahun sebelumnya enggak pernah kolaborasi begini.
5: Tergantung beda-beda. Belum tapi ya kalau ICOL
1: sendiri. Berarti yang pertama ini ya untuk kolaborasi.
5: Iya, kolaborasinya.
1: Oke, okay. Konsepnya seperti apa?
5: Konsep
1: acaranya.
5: Jadi nanti kita akan kayak seminar ya Bu ya. Jadi di sana nanti kita akan mendatangkan 7 orang narasumber dari berbagai negara yang mereka akan mempresentasikan tentang pengetahuan bidang pertanian. Dan juga kita membuka bagi semua peneliti akademisi untuk datang ke Jember nih Bu ya. Udah banyak, ada sekitar 15 fakultas ya sekarang ya, hingga hari ini yang mendaftar. Jadi dari ada dari Makassar, dari juga beberapa daerah Indonesia lainnya, Thailand. Kalau negaranya kita ada 7, itu ada negara Korea, Jepang, Perancis, terus ada Nepal juga, ada Malaysia, ada Thailand, dan juga tentunya Indonesia di situ. Jadi kolaborasi 7 negara nih bareng-bareng di situ.
1: Jadi kita Perancis kayak, ada ya?
5: Ada dong Ibu. Jauh-jauh kan ya Bu.
1: Waduh, berarti heboh ini mulai tanggal?
5: Tanggal 4 November.
1: 4 itu ya, 4, para 5, tamu 6. Dari luar negeri sudah datang?
5: Sudah datang. Dan insya Allah akan disambut di pendopo nggih Bapak nggih.
1: Oh, alhamdulillah. Ya, ini kolaborasi cantik akademisi dan juga pemerintah daerah.
5: Tentunya kita akan libatkan juga beliau.
1: Oke. Okay. Mbak Julita mau menambahkan?
6: Sudah komplit sebetulnya. Saya langsung aja, kita masih membuka pendaftaran hingga tanggal 15 Oktober.
1: Saya mau tanya itu, bisa baca pikiran ya.
6: Ini pasti sudah bertanya-tanya nggak Bu untuk tanggal closingnya?
1: Masih bisa
6: terlibat. Langsung aja kunjungi ichals.vaperta.unets.ac.id.
1: Bagian humas, bukan padahal. Sekretaris 2 ya. Oke, jadi menarik bahwa ada satu kegiatan yang bukan hanya skala nasional tapi internasional karena melibatkan banyak negara. Kemudian yang jadi apa istilahnya ya, bahan untuk dikemas ini adalah pertanian. Luar biasa. Prof, dari acara ini apa sebenarnya yang goal, apa yang ingin dicapai oleh Faperta UNED nih?
3: Jadi Fakultas Pertanian itu memiliki visi ya.
1: Okay.
3: Memiliki apa? Menjadi Fakultas Pertanian yang bertaraf internasional pada pertanian industrial berkelanjutan. Nah, di ICALS ya, International Conference of Life Science ya. Itu bagaimana ilmu-ilmu dasar ya, ilmu-ilmu pertanian itu bergabung menjadi satu. Terus selanjutnya kita kolaborasikan dengan Funres ya, Food and Natural Resources. Nah, di situ tidak hanya di pertanian dan di life science, tetapi juga di foodnya, di pasca panennya. Nah, tujuan akhirnya itu adalah untuk menciptakan pangan ya yang itu berkelanjutan. Nah, itu goals akhirnya. Ada banyak case ya, ada misalnya di negara Jepang seperti apa, di negara Korea seperti apa, Thailand, Perancis, karena masing-masing itu memiliki indikasi geografis yang berbeda. Kondisi tanahnya berbeda, Pak Subhan ya, ini fokusnya adalah ilmu tanah, tentu itu memiliki karakter yang berbeda dan produktivitasnya juga berbeda. Nah, oleh karenanya dari berbagai negara itu berkumpul menjadi satu untuk sharing ya pengalaman, sharing knowledge, sehingga menjadi satu kesatuan yang itu bagaimana sih membentuk pertanian yang berkelanjutan tapi tetap berwawasan industrial. Kira-kira begitu, Bu Ati.
1: Jadi ini memang sebuah persoalan yang dibutuhkan masyarakat dunia saat ini. Bagaimana kita bertahan menghadapi iklim yang luar biasa, planet bumi harus diselamatkan, kurang lebih begitu.
3: Betul.
1: Saya ke Pak Subhan, ini pakarnya ilmu tanah. Saya jadi ingat apa yang disampaikan kakek dulu pernah bilang, setiap kita harus mengenali tanah, karena kita dari tanah nanti kembali ke tanah. Oke, kalau Pak Subhan, dari sudut pandang seorang pakar ilmu tanah nih Pak, kondisi tanah di Jember khususnya atau kawasan Tapal Kuda pada umumnya ini bagaimana Pak?
4: Kawasan Tapal Kuda pada umumnya Bu, hari ini memang menghadapi tantangan yang cukup luar biasa. Jadi kebijakan pemerintah 2020 sampai 2025 dengan membatasi subsidi pupuk kimia itu akhirnya menyebabkan banyak petani kita yang mensubstitusi pupuk kimia itu dengan tetes. Nah, tetes itu memang beberapa ada yang mengandung N cukup tinggi, tidak setinggi pupuk kimia. Tetapi sayangnya dia juga mengandung natrium yang kadarnya luar biasa, Bu. Nah, secara alami natrium itu karena ukurannya kecil, dia akan sangat reaktif dan akhirnya bisa merusak struktur tanah. Nah, mungkin istilah umumnya tanahnya itu menjadi memadat dan kemudian keras. Nah, itu yang akhirnya menyebabkan produktivitas kita mengalami penurunan. Hasil penelitian kami di Jember itu lahan-lahan sawah pada tahun 2024 ya, Pak Rondi, saya lupa tahunnya, itu semuanya memiliki NA tinggi sampai sangat tinggi.
1: Hampir di seluruh area Jember?
4: Iya, hampir di seluruh area Jember. Kemudian Bondowoso itu 90% tinggi, 10%-nya sangat tinggi. Banyuwangi masih lumayan, dari sedang sampai dengan sangat tinggi. Kemudian
1: Masih lumayan ya?
4: Masih lumayan.
1: Dibandingkan kita.
4: Jember. Memang ada sedikit nganu nggih Bu, sedikit ironinya. Jadi semakin makmur petani, ternyata tingkat pencemarannya juga lumayan besar. Contohnya seperti petani bawang merah di Probolinggo. Harga pengambilan bawang merah itu dengan harga pasar selisihnya sedikit. Dibandingkan dengan Nganjuk itu bisa hampir 50% Bu selisihnya. Nah, karena keuntungan itu dinikmati oleh petani langsung, akhirnya untuk input seperti pestisida itu wah luar biasa. Kalau yang biasanya dosisnya hanya 3 tutup sampai dengan 60 mili di Muhipo ya. Di Probolinggo itu bahkan bisa 1,5 liter, 1,7 liter per tangki. Jadi dosisnya itu bisa naik hampir 100 kali lipatnya. Nah, ya memang dengan keuntungan yang besar, pasti orang akan berusaha lebih safe gitu. Tapi kadang-kadang ya itu. Dan kemudian terkait dengan iklim, perubahan iklim ini memang sangat lokalita Bu. Jadi tidak bisa diambil kebijakan umum begitu. Contoh di salah satu mahasiswa kami kemarin di Bangsal Sari, mungkin kalau pemirsa pernah mendengar El Nino dan La Nina, ya. Okay. Di Bangsal Sari itu tahun normalnya malah lebih rendah hujannya dibandingkan El Nino dan La Nina. Padahal umumnya El Nino itu kering, La Nina itu basah. Lah ini malah tahun normalnya lebih kering.
1: Bagaimana ini? Alat bisa menerangkan ini?
4: Itu yang memang menjadi tantangan bagi kami. Nah, kami sebagai perguruan tinggi memang memiliki tools untuk yang hal-hal seperti itu, ya Bu. Hanya saja memang apakah hasil penelitian kami bisa digunakan? Nah, kami menunggu tawaran kolaborasi dari berbagai pihak. Karena kalau hasil penelitian kami ini hanya menjadi jurnal saja, sepertinya kok agak muspro gitu.
1: Eman-eman. Cara untuk mendapatkan hasil penelitiannya itu sebenarnya ada mekanisme yang harus dilalui kah?
4: Mungkin bisa datang ke fakultas. Kemudian di kami rencana ada klinik
3: pertanian industri
4: berkelanjutan gitu. Nah di situ
1: saya amini dulu.
4: Rencana
1: sudah proses tapi itu
4: rencana akan dilaunching pada saat disnatalis.
1: Kok sudah dibocorkan sekarang?
4: Nah di situ nanti akan kami sediakan bapak-bapak dan ibu-ibu yang memang kompeten di bidangnya untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat.
1: Enak kalau ada klinik kan mungkin sungkan ya atau pakewoh gitulah orang-orang mau langsung datang ke sana. Baik, sekarang kita bicara tentang kolaborasi lintas sektor sih. Saya ke Mbak Mai dan Mbak Julita. Ya, boleh diceritakan apa yang sudah berlangsung selama ini, apa istilahnya ya, ekosistem kolaborasi yang sudah dibangun di pertanian.
5: Kalau kolaborasi sebenarnya banyak sekali ya, Bu, ya. Sekarang tadi aja di pengumuman ya Pak ya. Itu ada dari tim riset kita itu sampai boleh disebutkan Pak angkanya?
1: Enggak boleh.
5: Istilahnya sampai ratusan lah Bu, teman dari tim-tim dosen yang udah melakukan kolaborasi. Dan terakhir kebetulan kami ini kan gen dosen milenial ya Bu ya. Masih baru-baru gitu kan. Cuma alhamdulillah kemarin dikasih
1: kesempatan. Auranya beda tuh.
5: Oh gitu ya Bu. Aura milenial. Ini para pemimpin kami memberi kesempatan banyak sekali terbuka untuk kami untuk melakukan kolaborasi. Lese yang terakhir kami lakukan dengan FAO nggih Bapak nggih ya. Terakhir kami lakukan dengan organisasi FAO, yaitu kami melakukan sebuah riset bersama yaitu tentang pisang mas kirana, kebetulan di daerah Lumajang kemarin terakhir ya. Juga dengan Mbak Julita juga sama timnya, tim satu tim juga tentang bagaimana sih FAO itu ingin berupaya punya program namanya OCOP, jadi One Country One Product, di mana dia itu ingin, nah pisang Lumajang ini kan sangat bagus gitu pisang kirana, dan katanya nomor satu malah gitu bang, nomor satu di dunia
1: pisang
5: mas kirana Lumajang itu nomor satu di dunia ibu, katanya enak sekali rasanya gitu kan, juga dia keras crunchy gitu kan istilahnya. Nah FAO itu ingin membantu masyarakat, membantu petani pisang mas kirana untuk mengekspornya gitu kan, jadi biar mengenalkan ke dunia nih ada pisang mas kirana yang sangat bagus dan enak gitu kan. Nah itu kemarin juga kita melakukan kolaborasi ke sana, udah ini sekarang ada program kedua ya. Program pertama itu kita market research Ibu. Jadi kondisinya bagaimana sih petaninya, apakah mereka ready untuk mengirim pisangnya itu ke luar negeri gitu kan kira-kira, dan dari segi kualitasnya seperti apa. Dan alhamdulillah kemarin ternyata kualitasnya tuh bagus sekali Bu, pisangnya itu. Hampir lebih dari 50% produk pisangnya petani itu udah grade A. Yang sudah bagus masuk ke modern market gitu istilahnya. Jadi itu sangat potensial sekali dengan banyak sekali, dan juga kemarin juga ada business matching dengan Singapura juga, dan mereka sangat tertarik terhadap hal itu. Jadi itu potensi besar sekali itu. Dan
1: ini baru pisang nih ya, belum
5: iya,
1: yang
5: baru
1: lain.
5: Baru pisang, belum yang lain-lainnya.
1: Belum yang
5: gitu
1: lain.
5: Kan, gitu. Dan kemudian juga profes Pak Dekan juga kemarin sempat ke China juga gitu Pak untuk promosi itu juga, dan kolaborasi yang banyak juga gitu. Oke. Okay. Ada tambahan dari Mbak Julita ini ya.
6: Ini Mbak Mei semangat sekali ceritanya Ibu. Jadi tadi mungkin yang disampaikan
1: saya
6: adalah
1: terpaku.
6: Ya mungkin kalau tadi disampaikan ada juga kolaborasi riset dan di situ ada skema pendanaan yang memang kita terima funding begitu. Kalau yang kami lakukan itu tidak hanya sebatas itu saja, Ibu. Jadi di sini dalam riset, dalam proses riset biasanya kami akan menemukan inisial finding atau temuan awal. Nah, tetapi itu saja tidak cukup untuk memvalidasi hasil riset kita. Biasanya memang kita melibatkan beberapa stakeholder terkait. Misalnya di tahun lalu kami penelitian fokus pada agricultural finance atau pembiayaan pertanian untuk melihat bagaimana sih aksesnya petani terhadap pembiayaan formal, apa saja sih hambatan yang dihadapi petani. Ternyata itu sangat beragam. Kemudian kami pertemukan petani di tembakau saat itu, kemudian kami undang di Fakultas Pertanian bersama OJK dan juga beberapa lembaga keuangan. Ternyata ketemu, Bu, bahwa petani itu terbatas untuk mengakses pembiayaan formal itu tidak hanya terbatas pada kepemilikan agunan dan sebagainya. Ternyata masyarakat di desa itu enggan untuk mengakses formal karena disurvei di rumahnya. Nah, itu adalah temuan yang menarik bagi kami. Oh, ternyata dari sisi psikologis ada juga hambatan seperti itu, begitu. Begitu juga ketika kami mendalami penelitian terkait climate change. Ternyata petani itu adalah makhluk ekonomi. Jadi di setiap tindakan yang mereka lakukan itu ada motifnya. Misalnya, kenapa Pak tidak mau menambahkan bahan organik? Oh, ternyata lahannya sewa, Bu. Jadi mereka merasa ketika menambahkan bahan organik rugi dong gitu, karena yang menikmati tidak hanya mereka tapi orang yang menyewa lahannya selanjutnya. Atau kenapa Pak melakukan pembakaran lahan? Oh, ternyata itu paling rasional secara ekonomi. Karena batang tembakaunya ini mereka gunakan untuk jerami padinya ini mereka gunakan kan untuk kebutuhan di tembakaunya begitu, untuk pengeringan tembakau. Jadi
1: bukan mereka nggak mau berubah,
6: bukan mereka tidak
1: karena
6: mau,
1: memang keadaan.
6: Ya,
1: gitu
6: ada
1: ya.
6: Ada alasan rasional karena kembali lagi bahwa petani itu makhluk ekonomi. Itu yang selalu kami dapatkan ketika memang menghubungkan antara petani dan stakeholder terkait, dan kami juga belajar. Jadi seperti itu. Dan banyak sebetulnya hal-hal menarik yang oh ternyata seperti ini gitu. Karena saya juga baru bergabung guys sebagai dosen, jadi banyak sekali yang kami pelajari.
1: Wah, ini harusnya ada beberapa episode ini, Prof.
3: Betul.
1: Jangan hanya malam hari ini, Prof.
3: Nambahkan juga.
1: Gimana?
3: Jadi kami di Fakultas Pertanian itu ada temuan juga. Kita punya bibit kedelai ya. Namanya kedelai baluran.
1: Kedelai baluran. Saya itu baru dengar ini.
3: Gitu ya.
1: Nggih.
3: Itu sudah cukup mungkin sekitar 2010-an sudah ditemukan oleh ada senior kami, ada Pak Insinyur Suyono, itu menemukan kedelai baluran itu produktivitasnya tinggi. Jadi dari 2,5 ton per hektar sampai 3,5 ton per hektar. Nah, itu sekarang kan pemerintah punya program itu untuk swasembada kedelai. Nah, itu sekarang pemerintah lagi menggalakkan bekerja sama dengan Universitas Jember. Nah, itu sekarang ditanam di Banyuwangi. Nah, itu menjadi bentuk kolaborasi kami untuk mendukung ketahanan pangan. Dan juga mungkin banyak yang lain, Pak Subhan ini dulu tim ahli untuk apa? Cetak sawah atau apa ya yang diminta di mana? Kalimantan atau mana, Pak Subhan?
4: Di Sampit.
1: Ini sampai baik. Ini sayang waktu kita tinggal beberapa menit, nggak terasa. Saya ke live chat YouTube terlebih dahulu. Ada akun Elsa Dwi izin bertanya, banyak anak muda tertarik bekerja sebagai petani di luar negeri, tetapi kurang tertarik menjadi petani di negeri sendiri. Nah, apa yang seharusnya dilakukan perguruan tinggi agar profesi petani di Indonesia menjadi lebih menarik bagi generasi muda? Siapa yang berkenan menjawab?
3: Oke, mungkin saya dulu nanti ditambah ya. Jadi kami ada program itu juga buat ya. Jadi,
1: program keluar.
3: Jadi begini. Kapan hari itu ada tamu dari Jepang begitu, terus mengajak anak muda yang ingin bekerja di sana karena di sana itu kekurangan anak muda untuk pertama diajari pertanian, yang kedua nanti bisa diaplikasikan ketika kembali ke Indonesia. Nah, mungkin Mbak atau Mas Elsa itu tadi bisa jadi salah satu di antaranya. Jadi ada program namanya SSW ya, Soft skilled worker, ya, jadi tenaga ahli specific skill worker, jadi tenaga pertanian yang ahli lah kira-kira begitu. Nah di sana itu diajari bagaimana pertanian yang ada di sana begitu. Nah nanti ketika sudah 2 atau 3 tahun mereka akan kembali dan mereka akan mempraktekkan itu. Ya. Apakah ketika kembali ke Indonesia apakah bisa langsung diterapkan? Itu akan sangat tergantung pada daya dukung yang ada di wilayahnya. Jadi ada yang sukses ya membangun itu, ada yang perlu ekstra butuh tantangan untuk mewujudkan itu. Jadi apakah bisa atau tidak? Jawabannya adalah bisa kalau kita optimis ya.
1: Siap, begitu, ya. Harus semangat. Selamat malam Ibu Lili di Trenggalek. Jalur teleponnya Mbak Eti sudah saya buka Bunda, monggo silakan kita tunggu. Kalau kesulitan, saya nggak tahu nih faktor apa. Sudah kami buka. Kemudian di live chat YouTube ada, sebentar, yang di sini ada Bunda Leti di Situ Bondo. Kalau tanah Situ Bondo, Pak, bagaimana?
6: Ada pakarnya.
1: Ya, sabar ya, Bunda. Sebentar, saya ke live chat YouTube. Ada akun Budanaya, kalau nggak salah, jempol satu katanya. Kemudian akun data penelitian Pak Subhan, kalau hasil penelitian apa ini Pak? Precision agriculture atau punya akurasi tinggi, tetapi saat diterapkan oleh petani hasilnya justru tidak maksimal dan petani akhirnya tidak mengikuti rekomendasi. Bisa dikomentari itu. Menurut Bapak letak masalahnya biasanya di mana? Di tempatnya. Kok saya yang jawab? Pak Subhan, monggo.
4: Yang pertama saya ingin menjawab dari Bu
1: Leti di Situ
4: Bondo.
1: Di Situ Bondo. Kalau tanah Situ Bondo bagaimana?
4: Kalau tanah Situ Bondo antara sedang sampai dengan tinggi saja, Bu. Sangat tingginya tidak ada. Mungkin karena memang di sana keterbatasannya lebih pada iklim gitu, yang kering begitu. Nah, tetapi kalau melihat hari ini tanaman-tanaman seperti cabai harganya yang luar biasa, harusnya daerah-daerah kering seperti Situ Bondo itu waktunya untuk
1: panen besar.
4: Nah, iya, betul. Potensi besar untuk bisa menghasilkan itu. Kemudian Pak
1: dari akun data penelitian.
4: Dari akun data penelitian. Terkait dengan precision agriculture, harusnya ada beberapa langkah yang harus diikuti sebelum hasil penelitian itu diaplikasikan kepada masyarakat. Jadi yang pertama kita dari lab dulu, kemudian yang kedua ke rumah kaca. Nah yang ketiga baru demo plot di beberapa tempat, Bu. Nah setelah itu baru akan kita lihat apakah precision agriculture yang sudah kita simpulkan itu masih perlu modifikasi di masing-masing tempat atau tidak. Karena selama ini masih banyak orang menganggap tanah itu sama, padahal jenis tanahnya berbeda-beda. Bisa jadi diterapkan di tanah-tanah yang sedikit berpasir seperti daerah Sukorambi, Bangsalsari, atau bahkan yang tanah loam seperti yang di Duku Dempo, Ambulu, Wuluhan, dibandingkan dengan yang di Sumber Jambi, Ledo Ombo, itu kan memang jauh berbeda. Makanya precision agriculture itu harusnya melihat dari jenis tanahnya dulu, apakah ini bisa diterapkan di satu jenis tanah tertentu atau memang bisa semuanya. Kalau menurut ilmu tanah memang ada soil site specific management, jadi pengelolaan tanah itu harus berdasarkan spesifik lokasi dan spesifik jenis tanahnya, sehingga tidak semuanya bisa disamakan gitu.
1: Mungkin masalahnya di situ gitu nggak Pak?
4: Iya betul masalahnya di situ.
1: Ini nyari masalah soalnya.
4: Nah, sekarang contohnya seperti saya gitu dengan Pak Rondi. Mungkin kalau saya tidak ada keterbatasan gula, saya makan 2 piring, 3 piring mungkin masih bisa. Pak Roni tidak bisa. Nah tanah pun juga seperti itu. Ada yang memang dia itu secara alami kurus, kita tambahi pupuk berapapun itu sudah tidak mampu. Tapi ada tanah-tanah yang seperti di daerah Dukuh Dempok ya, Pak Randi yang ngan kita itu
1: cepat gitu.
4: Ditambah pupuk hasilnya bisa keluar 10-12 ton Bu. Padahal nasional kan hanya 5-6 ton saja untuk padi.
1: Baik. Nah,
4: yang seperti-seperti itu kelihatannya masih kalah dengan statistik yang kadang-kadang kita hanya mengacu pada rata-rata.
1: Iya, dipukul rata. Baik, waktunya betul-betul habis, saya diingatkan ini. Ada kesempatan, tapi singkat-singkat. Mbak Mei, boleh? Ya.
5: Mungkin kita boleh masuk tentang ical kita Bu ya,
1: monggo.
5: Jadi buat teman-teman
1: ya,
5: mungkin semuanya yang masih ingin tahu tentang ical dan mau ikutkan ical, kesempatan terbuka lebar sampai tanggal 15 Oktober nanti. Jadi jangan lupa ya untuk daftar di ical 2020 2026.
1: Yeah. Mbak Julita,
6: mungkin saya pinjem quote Bapak Jawaharlal Nehru.
1: Wangga.
6: Everything else can wait but not agriculture.
1: Mantul. Oke. Okay. Pak Pak Subhan sudah nggih? Ada sedikit?
4: Cekap.
1: Nggih. Penutupnya monggo Prof.
3: Baik, terima kasih ya. Di Fakultas Pertanian itu banyak sekali yang bisa dikembangkan ya untuk anak-anak didik ya, itu ketika ingin berkembang ya, bergabunglah di Fakultas Pertanian. Untuk masyarakat ya, kami juga menyediakan klinik pertanian industrial berkelanjutan yang akan di launching oleh pimpinan universitas ya. Dengan klinik itu one stop solution for agriculture, dari sisi tanahnya, dari sisi budidaya, dari sisi proteksi tanaman, dari sisi iklim, dari sisi precision agriculture. Semua ada di sana. Nah, kira-kira one stop service for agriculture. Kira-kira ya, begitu.
1: Tuh. Baik. Profesor Muhammad Rondi, SPMP PhD, Dekan Fakultas Pertanian Matur Nuwun, kemudian Dr. Subhan Arif Budiman, SPMP, Wakil Dekan 3 Fakultas Pertanian Universitas Jember, Matur Nuwun sangat. Mbak Meidiana Purnamasari, SPMP MBA PhD, dosen agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Jember, dan ini nggak boleh ketinggalan dari generasi milenial Mbak Julita Hasana, SPMSI, dosen agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Jember. Matur nuwun sangat, semoga acara yang sudah dirancang sedemikian rupa ini akan berjalan lancar seperti yang diharapkan, dan harapan kami juga nanti ada episode berikutnya ya nih Prof. Matur nuwun, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelit. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam rahayu. Selamat malam para pendengar setia RRI Jember Programa 1. Jumpa kembali kita dalam ruang budaya malam hari ini. Saya Eti Darmiati bersama Bung Kukuh, Faiza Tama dan kawan-kawan yang bertugas. Malam ini kita akan memasuki sebuah tema yang sangat dekat dengan kebudayaan Jawa, tetapi mungkin justru belum banyak kita pahami secara utuh. Sebuah tradisi yang sering kita dengar dengan satu istilah, ruwatan. Kalau mendengar kata ruwatan, mungkin yang langsung terbayang itu adalah wayang kulit, lakonnya Murwokolo, Bathara Kala, anak Sukerto, kemudian potong rambut, siraman, sesaji, atau bahkan buang sial. Loh. Tetapi benarkah ruwatan sesederhana itu? Apakah ruwatan hanya sebuah upacara untuk membuang kesialan? Kemudian dari mana sebenarnya tradisi ruwatan ini berasal? Terus apakah ada seseorang yang menciptakan ruwatan? Masih ada pertanyaan lagi, mengapa masyarakat Jawa mengenal istilah Sukerto dan Sengkolo? Dan yang paling menarik, kalau manusia diruat, sebenarnya apa yang hendak dibebaskan itu? Nah, malam ini kita akan mencoba mengenal ruatan terlebih dahulu. Jadi, ngenali dulu, bukan buru-buru melakukan ruatan. Bukan pula langsung membedah seluruh ritualnya, tetapi kita akan mencoba memahami dari mana kita harus mulai mengenalnya. Dan tentu malam ini saya tidak sendirian, gak berani saya kalau sendirian. Telah hadir bersama kita dua orang narasumber yang tentu tidak asing lagi akan memberikan warna dan sudut pandang yang menarik. Yang pertama, Bopo Raden Budi Siswanto Wongsojono, Pinisepuh Yayasan Puri Asih Mustika Jawa atau YPAMC. Sugeng rawuh Bopo Budi, salam rahayu.
1: Salam rahayu Mbak Edi.
0: Sehat nggih Bapak?
1: Nggih pangestu nipun.
0: Alhamdulillah.
1: Setelah sekian lama.
0: Nggih. Kula kepikiran. Terus narasumber kedua, ini juga enggak asing lagi, Ki Bagus Wijaya, Pinisepuh Padepokan Wahyu Purbo Sejati atau Wapur Jati. Sugeng rawuh Ki Bagus, salam rahayu.
2: Rahayu.
0: Sehat juga.
2: Alhamdulillah.
0: Matur nuwun sudah hadir di ruang budaya malam ini. Saya aslinya juga berandai-andai ini kalau Kamis depan kemarin saya berpikir Kamis depan enggak hadir lagi, duh pripun nggih. Bapak Budi, kita mulai dari sesuatu yang paling dasar karena malam ini kan temanya ruwatan. Masyarakat kita sangat sering mendengar kata ruwat atau ruwatan, tapi kalau kita ingin menjelaskan pada orang awam dengan bahasa yang sederhana, sebenarnya apa sih arti ruwat dan ruwatan ini? Monggo.
1: Jadi ruwat itu adalah satu kondisi sebagaimana manusia dilepaskan dari persoalan hidup, biasanya kayak gitu. Tetapi di situ ada satu lingkaran, Pak. Jadi lingkaran itu ngapunten, biasanya sakit menaun, Mbak Yunya sakit, adiknya sakit menaun, tapi ada satu orang yang masih terbebas. Oh, ini kenapa ini? Jadi kalau sekarang kan mungkin unsurnya DNA yang sudah diketahui. Oh, ini DNA ini.

0: gitu. Jadi ya ini kanker kayak gitu. Tapi kok ini bebas? Nah, kenapa? Kemudian yang kedua, pelepasan itu bisa dari satu masalah. Jadi ada seseorang yang terus-menerus kecelakaan gitu, Mbak. Satu contoh kakak saya. Jadi kakak saya dulu waktu masih STM, karena STM itu kan terkenal nonjo, bukan brutal gitu, tapi
1: wanian.
0: Oke, kendel. Gitu.
1: Kendel, oke.
0: Kendel. Jadi yang namanya patah lengan, patah paha. Jadi hampir semua anggota buat badan ini 2 atau 3 kali pen gitu. Jadi kalau saya kalkulasi itu 28 kali operasi. Kebetulan bapaknya nggih punya pangkat karena dia seorang angkatan, kemudian rumah sakit itu gratis kira-kira gitu. Jadi bolak-balik ke rumah sakit gak ada masalah.
1: Tambah wani.
0: Tapi nggih mungkin karena anak tunggal itu. Jadi wong jora ana tunggale gitu. Jadi apa istilahnya ontang-anting. Jadi akhirnya muncul statement di ruwat ae. Kayak buang siale gitu. Dan setelah di ruwat itu nggih. Nggih ruwat Bang, Mbak, ngundang wayang apa segala macam di Sulawesi kan itu, Mbak. Kejadiannya. Nah, setelah ruwatan tuh arek iso anteng. Anteng, tenang. Apa ya sing ngrubakan gitu akhirnya kan yang ada kepemikiran. Sehingga proses ruwatan itu ruwat dan ruwatan gitu. Kalau ruwat itu membebaskan manusia dari kepelikan hidup, bisa masalah sial, sakit penyakit sebagainya. Tapi kalau ruwatan itu adalah prosesinya. Nah, seiring perkembangan waktu, ternyata kalau saya pelajari kok sisi ruwatan ini hilang ya, gitu. Karena sebenarnya bukan hilang ruwatannya, cuman karena tidak pernah digali dan tidak pernah dikaji, sehingga ruwatan ini menjadi sesuatu yang sudah kekunoan gitu. Padahal kalau kita mau sadar sampai hari ini, kita tuh punya tugas meruat. Jadi saya walaupun bukan polisi cybercrime ya, jadi kriminal cyber itu saya paling getol untuk menyerang mereka-mereka yang nah itu tujuannya bentuk ruatan. Jadi sing orang yang sok agamis gitu. Itu biasanya orang kalau sudah agamis ini perang dengan sesama agama, ngupload film-film atau foto-foto tentang penistaan dan sebagainya. Saya bilang dihapus saja Mas, gini. Saya bilang kalau dia nggak mau ya saya pakai sistem cyber, saya bongkar, saya hapus dari dalam, dari sistem kayak gitu. Nah itu proses ruatan sebetulnya. Kemudian bak sampah itu kan sebetulnya kan tempat transit aja, bukan untuk buang sampah. Jadi waktu di Jalan Karimata itu sampah itu jam segini nih Mbak sudah keleleran gitu, mulai gang menuju Gunung Agung sampai Jalan Murni sampai masuk ke Karimata, masuk Gunung Batu gitu. Jadi kresek itu bener-bener. Saya bilang tidak seperti ini. Terus kita konsolidasi dengan RT, RW dan sebagainya. Ini dijaga Pak. Jadi nanti orang-orang boleh ngirim ke depo antara jam 2 malam. Karena jam 5 pagi langsung diangkut kan gitu. Jam 8 bersih sudah, clean. Nanti sore gak boleh buang, jangan sekarang, nanti malam aja gitu. Dan itu terus kami lakukan sampai kurang lebih 1,5 tahun baru tertib. Jadi sekarang dekat bak sampah itu banyak orang jualan sudah. Karena bersih. Kalau dulu ya baunya itu sampai ke perhutani itu aromanya. Nah itulah bentuk ruatan-ruatan modern sebetulnya. Nah ini yang ingin kami bahas. Dan ketika ruatan yang kuno itu diadakan kembali, maka perlu dikoncai dulu maknanya. Dan yang bahas sekarang kita ini.
1: Ini lapis awal berarti.
0: Kulitnya
1: mengenal.
0: Saya, mengenal dulu.
1: Baik. Kemudian kalau secara sederhana, berarti ruatan ini enggak semata-mata bicara tentang membuang sesuatu yang dianggap buruk.
0: Benar, Pak.
1: Jadi ada gagasan tentang melepaskan
0: membebaskan.
1: Nah, Ki Bagus, apa sejak awal ruatan memang dimaksudkan sebagai upaya membebaskan manusia dari satu keadaan tertentu, Ki? Atau pemahaman seperti buang sial itu justru merupakan penyederhanaan yang berkembang di masyarakat? Monggo katuran.
2: Ya benar, Mbak. Jadi kalau kita melihat ruatan hanya sebagai buang sial, sebenarnya kita baru menangkap bagian dari yang paling sederhana, dari sebuah tradisi yang cukup panjang dan kaya makna. Dalam pandangan saya, kata membebaskan yang dijelaskan oleh Bapak Budi tadi justru lebih tepat untuk membuka pemahaman kita tentang ruatan. Karena yang menjadi persoalan bukan semata-mata ada atau tidaknya kesialan itu sendiri, tetapi ada suatu keadaan yang dianggap tidak selaras, dan dalam tradisi Jawa kemudian dikenal melalui istilah yang seperti Sukerto,
0: Ajidari
2: Sangkolo. Nah, masyarakat kemudian mengenal tindakan atau membebaskan ini atau melepaskan ini sebagai ruat atau ruatan. Lalu sekarang lebih dikenal pengertiannya kalau ruatan itu adalah buang sial. Menurut saya itu cara orang tua kita agar anak-anak kita atau generasi sekarang ini lebih mudah mengerti tentang ruatan. Jadi ketika mungkin yang tadi putra-putranya ada yang mengidap kanker atau diabetes ingin diputus gitu, memang ada caranya. Atau mengalami kecelakaan yang
0: beruntun
2: berulang kali, atau mengalami musibah yang terus-terus
1: tidak ada hentinya,
2: terus-terusan. Lalu dikasih, kalau kita konsultasi kepada bini sepuh atau guru-guru spiritual, pembimbing spiritual, dianjurkan untuk melakukan ruatan. Dan apa sih ruatan itu? Untuk lebih mudah, ruatan itu
0: buang sial. Itu aja.
2: Jadi lebih mudah dimengerti. Tapi untuk anak sekarang, kata-kata pengertian ruatan ini tentang buang sial, maksudnya sih sial itu bisa digua. Logikanya main sekarang kan.
0: Iya.
2: Logikanya main.
0: Karena lawan kita bukan manusia kan. Takdir.
2: Jadi mulailah kita memaknai lebih dalam lagi dan mulai memaknai ruatan ini sebagai sebuah pembebasan. Tapi apakah orang yang diruat itu sudah bebas dari kesialan atau musibah-musibahnya?
1: Setelah diruat.
0: Nah, juga belum tentu.
2: Belum tentu, karena sekarang ini, Pak, apa ada jaminan ketika saya diruat sudah terbebas dari kesulitan? Sekarang ini ketika orang berkonsultasi atau ingin menggelar sebuah ritual, itu sistemnya deltinuku.
0: Iya, deltinuku. Betul, Pak.
2: Deltinuku. Jadi kalau aku melakukan ini, aku dapat apa?
1: Jaminannya
2: ya, apa?
0: Ya, kalau gitu. Minta sarang hujan, kalau hujan uang kembali.
1: di abad sekarang itu ya, begitu.
2: Seperti itu. Jadi apa? Jadi buat bisnis. Kalau nggak jamin, ya bakal ditinggal. Tapi kita bukan seperti itu. Tapi bagaimana kita itu mendidik bagaimana seorang manusia itu bisa selaras dengan alam, bagaimana mereka bisa bukan terbebas dari kesulitan, akan tetapi bagaimana menyikapi kesulitan itu secara bijaksana, menjadi sebuah pembelajaran hidup. Dan ketika dia mendapatkan kesulitan atau musibah, itu lebih bisa eling lan waspodo, seperti itu. Jadi perkembangan pengertian ruatan itu sekarang seperti itu.
1: Baik. Saya juga menangkap tadi dari Bapak Budi kan menceritakan ibaratnya menertibkan cara buang sampah misalnya. Ya. Bukan berarti kemudian enggak ada sampah lagi kan.
2: Ya.
1: Tapi ditertibkan.
0: Nah, sebenarnya seperti itulah
1: semacam ruatan. Itu.
0: Logikanya.
1: Jadi berarti ini sangat menarik. Berarti sejak awal kita sudah menemukan satu kata kunci, pembebasan. Tapi kemudian muncul pertanyaan, dibebaskan dari apa toh nggih? Nah, masuk ke pertanyaan yang biasanya memang paling sulit ini, dari mana sebenarnya ruatan berasal? Monggo. Kalau kita bertanya, misalnya ada pertanyaan, siapa ya yang menciptakan ruatan? Okay. Terus apakah ada tokoh yang bisa kita sebut namanya sebagai apa yang
0: pencetus?
1: Okay. Monggo Bapak Budi.
0: Betul. Jadi itu pertanyaan saya awal-awal. Saya mulai meruat itu Mbak tahun 2003 mungkin ya. Jadi sebelumnya saya nggak pernah meruat. Karena walaupun dari kan ruat itu sistemnya titis, Pak. Jadi baik dalang. Jadi kalau dalang itu titisannya dalang Panjang Mas dari Solo. Jadi kalau keluarganya Panjang Mas itu, terus kemudian beliau membuka anggaplah semacam jasa ya ngapunten. Kok Cik Sarune nek matur jasa ini aja nih. Jadi beliau membuka layanan. Nggih, layanan ruatan itu memang harus di talernya harus diikuti, Mbak. Oh, iki memang anu talere guru ruat gitu. Jadi kayak semacam ketitisan Ki Panjang Mas seperti itu. Sehingga seperti yang Ki Bagus sampaikan tadi, ada jaminan. Ya, mungkin seperti itu. Karena beliau berani jamin, wis ah, engko nek diruwati langsung bocah bakal kebukti gini kan di Jawa Tengah itu kan ada mungkin Mbak itu juga berso anak gimbal, Mbak. Jadi anak tunggal laki ataupun perempuan yang rambutnya itu gimbal dan enggak bisa dipotong itu, Mbak. Jadi kalau dipotong ini seperti guntingnya enggak medas. Dibiarkan aja nanti sampai anak ini mulai tumbuh dewasa, terus baru dilakukan prosesi ruatan. Kok nunggu dewasa ya, nunggu anak ini paham bahwa persoalan dalam dirimu ini akan diselesaikan lewat prosesi. Jadi narai sek cili umur 3 tahun, 4 tahun gak bisa. Itu ya dibiarkan gimbal gitu sampai 7 tahun anak itu mulai paham, atau 8 baru ada prosesi ruatan. Dan mudah digunting, Pak. Digunting ya, dipotong lanang gitu walaupun dia cewek. Kemudian selanjutnya sudah gak akan gimbal lagi. Nah, pembuangan sial kan itu sebenarnya bukan sial, itu kan bawaan gitu. Tapi kok yo nek iki panjane merupakan DNA misalnya gitu. Kok yo terus waras setelah diruat ya kan gitu. Nah, kemudian saya tanya waktu itu sama guru saya, siapa sih Eyang yang menciptakan ruatan ini? Ah, Eyang matur, oh yo cok sembrono nak, mergo iki tilarane leluhur. Ora iso dikarang, ora iso dicipta. Lah kok terus menten marem-marem menjunduk ana ruatan gitu. Nah, saya golek ana kuwi. Jadi ndak ada jawaban yang pasti. Kemudian saya mencoba mencari literasi dan sebagainya. Saya ketemunya di Candi Cetho, kemudian di Candi Kediri. Ada beberapa ornamen-ornamen tentang ruatan Sudomolo. Jadi kisah-kisah lama tentang Murwokolo atau ruatan Sukerto itu ternyata sudah kesini, sudah zaman-zamannya Wali Songo gitu. Tapi sebelumnya itu ya Sudomolo, kisahnya Bathara Guru yang sakit, kemudian obatnya hanya satu, susunya lembu hitam. Jadi apa, lembu ireng ya, jadi siapa,
2: lembu andini?
0: Oh bukan, lembu andini adalah kendaraan nih Bathara Guru karo Bathari Uma. Tapi ini susunya sapi hitam. Baru bisa sembuh si Bathara Guru kan begitu. Nah akhirnya Bathari Uma demi suaminya sembuh, dia rela untuk melepas derajat sebagai seorang ratu, terjun ke dunia, mencarilah susu sapi hitam itu. Ketemunya dengan seorang gembala. Yo susu sapi ku pancen duwe daya kanggo maraske. Ning yo mosok arep tak wenehke ngono wae kan gitu. Akhirnya terjadilah hai kan gitu. Tebusannya itu soalnya memang. Tapi ternyata si gembala sapi ini itu adalah Bathara Guru yang membo-membo menjadi gembala sapi untuk menguji kesetiaannya Bathari Uma. Ini kan terjadi semacam clash filsafat gitu. Yang satu laki-laki menguji cintanya seorang wanita yang jadi istrinya Bathari Uma itu, tujuannya bener takut karpe selingkuh gitu. Tapi si perempuan mengatakan, aku rela melepaskan kesucianku demi kesembuhanmu. Yang dijual susu sapi gue mau gitu. Nah akhirnya mungkin hasil perbuatan undal dalam tanda kutip itu membuat si Bedari Umah ini akhirnya kan terus ngandut jabang bayi kan gitu, terus dibuanglah di tengah hutan kan gitu, terus jadilah Gedon Sewu sengkolo-sengkolo tadi itu gitu. Itu nanti akan kita bahas lebih seru itu. Tapi pada saat ini saya ingin menyampaikan bahwa itu tidak ada yang ngarang, Mbak. Tidak ada yang memulai dan tidak ada yang miwiti. Tapi mungkin ada satu perjalanan budaya yang tadinya bersifat hanya sekedar melakukan sesaji, melakukan ini, terus berkembang. Berkembang karena masalah kan tidak satu hanya sial gitu aja. Yaitu tadi ono sing sendang kapit pancuran gitu dan lain sebagainya. Kemudian berkembang sampai menjadi sebuah budaya. Jadi ruatan sudah tidak lagi menjadi sesuatu yang bersifat personal, tapi sudah menjadi komunal, jadi umum seperti itu. Sehingga lapisan-lapisan ini menjadi sebuah karya sastra, kemudian dipahat di dinding-dinding candi sebagai simbol bahwa dulu leluhur kita itu telah melakukan seperti ini. Ya, yang saya kenal di candi-candi itu ruatan Sudomolo itu.
1: Sudomolo.
0: Namanya. Baru saya mengenal awal. Ternyata seiring dengan perkembangan waktu saya mempelajari kebudayaan, oh ternyata ada ruatan lagi namanya Merwokolo yang pakai wayang itu, Mbak. Seperti itu.
1: Baik, gitu, Mbak. Okay. Siap, okay. Baik. Jadi tidak nopo istilahnya tidak sesederhana.
0: Okay.
1: Yang tadi di awal kita sampaikan bahwa apa?
0: Iki karangane
1: sapa? Sebuah penemuan, ada penciptanya, terus taunya mulai sekian itu.
0: Betul.
1: Jadi ruatan berkembang melalui perjalanan kebudayaan yang panjang.
0: Panjang, kan? Betul.
1: Baik. Bergeser ke Ki Bagus. Sebelum nanti menerima telepon, sabar dulu ya. Ini ada 3 episode. Nah, saya lupa di awal. Jadi bicara tentang ruatan, insya Allah kita akan bikin 3 episode. Episode yang pertama, malam ini mengenali dulu. Baru nanti memahami. Terus ada lagi memaknai. Sekarang ke Ki Bagus. Sejak kapan kira-kira kita menemukan jejak tradisi yang berkaitan dengan ruatan dalam kebudayaan Jawa?
2: Kalau kita bertanya sejak kapan ruatan dikenal masyarakat Jawa, kita juga perlu berhati-hati karena kita tidak bisa menunjuk satu tahun seperti yang disampaikan oleh Bapak Puji. Yang bisa kita lakukan adalah menelusuri jejak-jejak gagasan dan tradisi yang kemudian berkaitan dengan ruatan dalam perjalanan kebudayaan Jawa. Salah satu jejak penting yang sering menjadi bahan pembicaraan adalah peninggalan dari masa Jawa kuno, khususnya periode Majapahit yang disampaikan oleh Bapak Budi tadi di Candi.
0: Cetol.
2: Ya, di dalam kebudayaan pada masa itu kita menemukan karya sastra yang peninggalan budaya yang memuat cerita serta gambaran mengenai manusia mengalami suatu keadaan tertentu kemudian mengalami pembebasan atau pelepasan. Salah satu yang sangat terkenal adalah kisah Sudomolo yang disampaikan oleh Bapak Budi tadi tentang kisahnya Bedari Umah yang menjadi Bedari Durga karena dikutuk oleh Bodoro Guru yang menganggap Bedari Umah tidak setia cintanya kepada Bedari Guru sehingga dia dikutuk menjadi
0: raksasa
2: bernama Bedari Durga. Nah, lalu seperti yang disampaikan tadi adanya pembebasan dari suatu kondisi yaitu yang menjadi raksasa tadi itu dikembalikan ke bentuk aslinya melalui prosesi ruatan atau
0: pelepasan
2: dan itu dilakukan oleh salah satu putra Pandawa yang bernama Sadewa. Jadi Sadewa ini bukan orang sembarangan, jadi memang dia mampu untuk mengembalikan atau melakukan pelepasan dalam kondisi tertentu sehingga menjadi normal kembali. Jadi seperti yang dikatakan tadi bahwa ruatan itu adalah pembebasan. Mungkin ada yang kena musibah bertubi-tubi atau kemelaratan atau kemiskinan yang tidak kunjung selesai. Jadi kesulitan ekonomi, sakit yang tidak kunjung sembuh. Nah, ini perlu adanya pelepasan. Dan ada orang yang memiliki kemampuan untuk melepaskan. Jadi yang
0: pinilih lah, orang yang pinilih.
2: Pinilih. Ya Sadewo itu tadi salah satu putra Pandawa. Jadi apa yang sebenarnya kisah Sudomolo itu, mengapa kisah tersebut begitu penting? Kita berbicara mengenai pembebasan. Nah, menurut saya disitulah kita mulai masuk lebih jauh untuk mengenal lapisan sejarah dan makna ruatan dalam kebudayaan Jawa tersebut. Begitu.
1: Jadi kita perlu membedakan, ngaten nggih, antara asal usul yang bisa ditelusuri melalui sumber sejarah atau sastra dengan cerita yang tutur tinular, ya. Cerita yang hidup dari lisan masyarakat. Ini penting supaya kita nggak mencampur antara sejarah, mitologi, dan tafsir. Yang bahaya tafsir nih.
0: Sehingga kadang orang-orang, orang-orang karena dia merasa punya kitabnya, kitab ruat, entah ruat Sudomolo atau ruat Murwokolo, terus seolah-olah dirinya mampu, Mbak. Nah, jadi dalam satu perguruan kami waktu itu kurang lebih sekitar 59-an orang. Ini mumpuni semua nih. Ini sudah punya garis kepini sepuan gitu. Tapi ternyata setelah kebelakang-belakang itu, saya baru sadar kalau tidak ada Titis sebagai juru ruat, maka nuwun sewu, ya nyawanya jadi tebusannya.
1: Taruhan.
0: Jadi kakak-kakak perguruan saya itu meninggal muda, usia 38, 42, meninggal muda. Karena beliau-beliau memang sebetulnya sama guru sudah nggak boleh meruat. Tapi zaman dulu gitu, Mbak, juru ruat ini memiliki kayak semacam apa ya?
2: Berkarisma.
0: Iya, berkarisma. Bisa mareni masalah uang, salah kayak gitu. Padahal yang guru saya maksud, kowe nek dadi sumber nah, ya kudu sing bening. Dadi sak durunge kowe ngruwat uang, ngruwaten awakmu dhewe. Resikono uripmu. Saka sakabeh laku cidro. Nah, memang waktu itu tahun 2003 saya diminta untuk meninggalkan dunia bisnis. Karena sebersih-bersihnya bisnis tetap ana cidrone nang jero ne. Apalagi bisnis zaman sekarang gitu.
1: Bisikan si manis.
0: Ya, selesai sudah.
1: Habis kalau sudah di situ.
0: Seperti itu.
1: Gini, ini sampun berdering-dering.
0: Mangga silakan, sudah waktunya
1: saya untuk ke live chat terlebih dahulu. Ada akun Ruliak. Rahayu Bapak Budi dan Ki Bagus.
0: Rahayu.
1: Ada berapa macam jenis ruatan dalam budaya Jawa? Rahayu juga buat Bu Eti, Rahayu. Rahayu. Dijawab rumiyin
0: apa? Nggih, enggak apa-apa. Ruatan tuh kalau sampai saat ini baru saya kenal ya, untuk manusia itu baru dua. Jadi ruatan Sudomolo itu ruatan yang paling tua menurut ukuran saya, tapi tahun berapa seperti yang Ki Bagus sampaikan kita enggak bisa memprediksi. Kemudian yang kedua, ruatan-ruatan yang sudah di-create non sewa oleh keluarga Wali Songo. Dengan adanya wayang beber, kemudian wayang ruat kan enggak sama dengan wayang
1: biasa.
0: Wayang gebiar gitu. Jadi wayangnya hanya beberapa berjumlah berapa gitu. Terus dalang ruatnya disebut Ki Kondo Buwono gitu.
2: Nggak, nah, semua dalang bisa meruat.
0: Enggak semua dalang bisa meruat. Dalang Pagelaran itu dia bisa menceritakan tentang kisah Murwokolo tapi tidak bisa meruat. Tapi dalang ruat dia bisa menceritakan kisah Murwokolo tapi kisah-kisah yang lain enggak bisa. Bahkan memang bukan ahlinya dia. Dengan tutur, dengan apa namanya sabetannya, memang ada sesuatu yang unik lah di situ.
1: Spesialis di
0: spesial,
1: situ.
0: Okay. Kemudian ada ruat yang itu disebut perkembangan kalau menurut saya. Karena mungkin satu kota itu mengalami masalah pagebluk dan sebagainya. Jadi kayak Jember kapan hari itu kan ke tahun kemarin kan itu ada ruat bumi Jember seperti itu. Kemudian ada juga ruatan Pagar Gunung. Jadi yang gunungnya sering jogrok, kemudian sudah ditanami terus mati terus kayak gitu. Itu Pagar Gunung. Tapi kalau di pantai saya belum pernah tahu ruatannya apa. Cuman dijaga dengan dua tradisi, Pedek Laut dan Larung Sesaji. Itu aja Mbak Edi.
1: Cekap nggih.
0: Nggih, itu Mas Ruliak.
1: Mas Ruliak. Niki sampun kata sing WA mbok diangkat to ya. Lah niki monggo kelangkat. Ruang Budaya, selamat malam.
3: Ruang Budaya, selamat malam.
1: Nggih, malam. Waalaikumsalam.
3: Warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Edi.
1: Dalam, siapa niki?
3: Loh. Pun supaya kalian selatan kulo tak?
1: Balung.
0: Betul anu, Mas Gandu.
3: Oh, lo. Kok Mas Gandu, Pak Ki Budi?
1: Sane. Balung.
0: Balung. Oh, alah.
1: Berarti leres kulo mau pertama langsung balung nggih. Ki Madun
0: nggih.
1: Inji.
0: Nggih.
3: Lagi kok keceluk ki to Mbak Eti?
1: Oh, sanes, Mas.
3: Kulo niki cek 17 tahun lho Mbak. Alah.
1: Kulo 16. Monggo Mas Madun.
3: Nggih. Wah, kulo niki winginane kok pinten semua niki Ki Budi kali Ki Bagus mboten enten.
1: Niki nembe turun gunung.
3: Kulo winginane niki ajinge tanglet teng Mbak Eti, Ibu terus kulo niki. Ngaten lah. Kok alhamdulillah niki mau sampun apa niku mengudara Mas. Alhamdulillah. Niki ngaten iki pertanyaan saya.
0: Nggih.
3: Kan ada Ki ya, anak salah satu temen Ki. Mungkin apa perlu diruat atau gimana sih kurang tahu Ki ya.
0: Nggih.
3: Itu masih kurang lebih usia 3 sampai 3,5 tahun lah Ki. Udah itu kalau pas lagi sakit, ini gue sebentar sakit. Cuman kadang itu dia tuh seakan-akan bercerita, sering kelihatan ini, sering kelihatan itu, maksudnya makhluk-makhluk halus gitu.
0: Oke.
3: Okay. Bahkan kapan hari itu, dia tuh pernah apa itu ya, ketempelan anak bajang gitu Ki.
0: Oke. Okay.
3: Nah, ini gue sudah bisa saya atasi. Kemudian ada lagi. Apakah itu perlu diruat atau di mana gitu?
0: Di anak yang sama ya?
3: Iya, anak yang sama itu. Dan masalahnya kan gini, ibunya itu juga anak tunggal gitu.
0: Oh, gitulah. Dan ini anak tunggal gitu? Nah, tapi kan masih anaknya, tadi panjenengan matur masih usia 3 tahun setengah atau 4 tahun.
3: Sekitar niku
0: gitu. Berarti masih dimungkinkan bakal punya adik kan gitu? Kecuali yang anak tunggal ya, yang non sewu. Ramani pun sampun katimbalan atau biungi pun sampun katimbalan. Gitu. Dan walaupun usianya masih 5 tahun, kalau bapaknya sampun katimbalan atau ibunya yang katimbalan kan enggak bakalan punya adik sudah, kecuali adik sambung. Jadi kalau dalam ilmu Jawa menika kan disebut sangketen biasanya. Sangketen itu nggih. Jadi anak ini sedang cakra adhyananya sedang terbuka. Terus, jadi melalui proses penutupan adhyana seharusnya. Atau
3: saya ini berapa kali sebenarnya saya ini ingin ngobrol sama jenengan secara pribadi. Sering saya telepon jenengan tapi tidak pernah diangkat. Wah,
0: loh, harusnya ngecat dulu.
1: Janjian dulu.
0: Khawatir anu karena HP saya agak sombong kalau nomor belum tersimpan di kontak itu tidak dikenali langsung tidak dibalas. Anu apa tidak akan berdiri HP saya.
3: Sama jadi, diguyu kali Mbak Eti.
1: Soale sami.
0: Jadi HP saya itu begitu Mas Madun. Jadi kalau belum saya simpen kontaknya, telepon masuk langsung ditolak. Nggak tahu aslinya apa memang begitu aturannya atau memang karena itu sistemnya sengkolo atau gimana saya kurang tahu.
3: Saya itu, saya kan kemarin-kemarin itu sempat mau tanya tentang ini. Saya sih bingung loh, kadang-kadang gitu.
0: Nggih.
3: Ibunya itu kalau malam, wah ngalah-ngalai gendaan, malam jam 1:30
0: telepon.
3: Madun ini di mana, anakku tiba-tiba gini, kurap-kurapan, wes dateng saya ke sana ki.
0: Nggih. Anu, nun sewu kalau di ilmu Jawa kan ada istilahnya dipun taleni nggih.
3: Oh.
0: Nah, dipun taleni dengan benang warna merah, hitam dan putih. Nggih dipelintir nggih. Kemudian diiriskan delingu kunir putih sama bahang putih, dibuat kotak-kotak kecil.
3: Niku ki.
0: Nggih.
3: Teng daerah kula niku sing langka niku delingu niki sak iki.
0: Oh, nek delingu gampang saged nanti saya kirim bisa.
3: Oh.
0: Nggih, bener. Saya kirim bisa.
3: Teng daerah kula niki sak niki langka ki.
0: Agak langka ki.
3: Desa tonggo nggih, teng tetangga desa
0: mas. Nggih. Kalau di Karang Duren itu ada sih berapa di depannya balai desa itu, Mas Madun?
3: Oh, di situ ki ya?
0: Di daerah situ.
3: Di itu. Depannya balai desa Karang Duren.
0: Nggih, Karang Duren.
3: Malah lebih tahu jenengan daripada saya.
0: Soalnya tempo hari itu ada orang yang kena gangguan santet itu. Kemudian by phone toh, nyun tolong Bapak niki anu ngatas-ngatas. Cepat cari anu delingu. Terus mangge matur. Lho mangke to pun di sak ngajengipun balai desa gitu Lembong katakan balai desa ngadep ngidul terus e.
3: Oh nggih nggih. Oh, nggih.
0: Ngaten.
3: Patus mriku.
0: Nggih.
3: Terus napa ki? Delingu?
0: Delingu kunir putih kalian bawang putih.
3: Oh niku.
0: Nah nggih niku diketok kotak-kotak alit nggih.
3: Nggih.
0: Kan kalau masih basah dibuat agak besar seperti jagung-jagung enggak apa-apa.
3: Oh.
0: Nantinya setelah didondomi pakai tiga, benang tridatu itu tiga warna tadi.
3: Oh, tiga warna tadi. Nggih,
0: hitam sama merah. Hitam itu dan dipilin nggih, dipilin seperti tampar ngoten nggih.
3: Nggih.
0: Nah, terus menggunakan jarum kita jahit seperti tasbih ngoten.
3: Oh, nggih.
0: Nah, itu digelangkan. Ini untuk menutup acianannya.
3: Oh.
0: Jadi biasanya anak yang gampang girap-girap, gampang kesambet, gampang kesurupan, dijaknya lawat mulih-mulih panas, ngerti nggih?
3: Ya, nggih.
0: Nah, itu sangketen namanya bayinya.
3: Oh, jadi memang kalau Jackson murung-murung mulih.
0: Oh, nggih, Jackson mulih kejang-kejang langsung. Karena memang anu pengaruhnya seperti itu. Jadi bocah ini sedang sangketen.
3: Oh.
0: Ngaten. Jadi lahir membawa tanda memang.
3: Oh. Ngaten. Jadi kalau itu masih belum perlu diruat gigi.
0: Nggih, dereng saged awet. Awet Bapak Ibu ya tasih sugeng, kuatir tasih kagungan adik.
3: Oh,
0: ngaten. Ngaten. Nanti diwas diruat gitu. Dipikir kan sudah selesai. Muncul masalah baru ketika dia punya adik.
3: Nah,
0: kalau adik jaler podo lanange jenenge geger-geger lawang. Kuwi adik wedok, wedok karo lanang sedono sedini. Dia harus diruat lagi nanti. Lagi ruat bolak-balik biayane akeh. Ngaten Mas Madun.
3: Nggih, alhamdulillah Ki Budi kali Ki Bagus.
0: Nggih. Mas Madun.
3: Pun matur nuwun jenengan sampun rawuh melih sampun siaran melih wonten areng. Alhamdulillah lega rasane.
0: Nggih, donga-donga. Oke, saged pinanggih sanes wetal.
3: Terima kasih Mbak Eti.
1: Sami-sami.
0: Sami-sami.
3: Sampun ngangkat telepon kula ingkang pertama. Nggih, matur nuwun.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nggih. Monggo katuran yang protes-protes di jalur WhatsApp sampun dibuka malih 0331 336652, 0331 336652, kemudian jalur WA Pro 1 RRI Jember 0811 3040 911. Ini katanya nesu nih. Betul. Tapi wekdalipun panci anu popo?
0: Mepet.
1: Nggih, tinggal kurang 10 lebih 10 menitan inji.
0: Nggih. Enggak apa-apa.
1: Monggo dilanjut kemawon.
0: Nggih.
1: Sampai di
0: segmen 3. Sudomolo.
1: Sudomolo. Lah menika kalau kita bicara tentang jejak tua yang berkaitan dengan ruatan, sering mendengar nama Sudomolo. Sebenarnya kisah
0: Sudomolo.
1: Apa nih kisah Sudomolo niku?
0: Jadi
1: dan ada, mengapa penting?
0: Jadi merupakan sebuah judul nggih. Jadi kaya dilala judulnya Sudomolo. Sudah artinya ngurangi, molo itu bebono atau masalah. Kok dilala seperti itu?
1: Oh,
0: Sudomolo.
1: Sudomolo.
0: Jadi tapi kalau di tulisan Sansekertanya Sudamala.
1: Hmm.
0: Sudamala. Nah, Sudamala ini kalau dalam konteks besarnya itu kebetulan di kitab-kitab perguruan kami yang lama ya, yang diterbitkan, ada satu kitabnya yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Banyuwangi, kebetulan kan sama guru saya di store dijadikan semacam inventarisasi tentang ruatan Sudamala ini. Dan Kawru Jendro Hyuningrat, jadi aliran Jawa yang kami jalani ini, kebetulan mengacunya ke ruatan Sudamala. Jadi bukan ruatan Murwokolo, jadi di Sudamalanya. Jadi ada dua versi di Sudamala ini, Mbak Eti. Versi yang pertama yaitu tentang Bedari Uma yang turun ke bumi untuk mencari susu sapi hitam itu, susu lembu ireng. Nah, tetapi ada kisah lain, Mbak Eti. Kisah lainnya adalah Dewi Parwati yang bersemedi didatangilah oleh Bedoro Guru. Nek dewa tedak kudu antuk gawe, kayak ngopo kowe iki semedi sakmene suwine nang jagat, istilahnya jagat prayangan gitu. Terus dijawab sama Dewi Parwati, saya ingin menikah. Loh, menikah kok nganti topo kaya ngene iki, gek sing bojo sing kaya apa sing mbok goleki gitu. Terus dijawab oleh si Parwati ini, saya kepingin menikah dengan Bedoro Guru.
1: Loh.
0: Nah, ini padahal yang rawuh ki Bedoro Guru itu. Wah, iki gawe perkara kowe iki gitu. Nah, tapi di sisi lain kan seorang dewa ini kalau diminta kan enggak akan pernah menolak. Nah, kisahnya di sini persoalannya. Jadi baik ataupun buruk permintaan itu akan dipenuhi dengan sebuah kebijaksanaan. Jadi jangan terus seseorang nun sewu nggih belajar santet terus akhirnya bisa nyantet orang. Nah, ini jika kita pandang bahwa santet adalah ilmu jahat bagi para penyantet gitu ya. Tapi bagi para tukang tombo santet, santet itu juga bukan ilmu jahat sebetulnya gitu. Karena kita tugasnya kan untuk nambani. Tapi nambani untuk macam loro. Jadi wis loro ditambani, tambah loro.
1: Nambani.
0: Nambani perkara. Kan kadang-kadang kan nyedari masalah gitu, Pak. Ya sekarang 5 juta kok waras kok iki. Kan gitu lagi nambahin masalah iki ceritanya. Nah, jadi bagaimana sih prosesan itu terjadi ketika seseorang merubah materi yang berbentuk anggap saja korek ya. Dijapani mantra, kemudian korek ini menjadi imateri, menjadi seperti angin gitu, bes. Terus masuklah ke kandungnya Mbak Eti. Kemudian dirubah lagi menjadi materi. Ada korek dalam kandungnya Mbak Eti kan begitu. Tugas saya mengeluarkan yaitu menjadikan korek yang di kandung tadi menjadi materi lagi. Terus dikeluarkan gitu, taruh di atas meja. Nah, berarti yang tetap saya juga harus belajar santet dong kan gitu. Untuk mendapatkan pengobatan ilmu santet ini. Nah, tetapi seperti yang dialami oleh Parwati ini, karena dia ingin menikah dengan seorang rajanya para dewa, Bedoro Guru tadi. Ya, Bedoro Guru ya sedikit bingung juga gitu. Terus dia dengar, piye carane iki ya kan gitu. Piye carane iki. Nah, akhirnya dia bikinlah ulah tadi itu, Mbak. Bikin ulah. Wes ngene ae Parwati, mengko kowe tak gawe nang kayangan, tapi duduk rogomu sing tak gawa. Tapi sing tak gawa sukmamu, gitu salah lagi. Dibawalah ke kayangan si sukmanya ini. Sama Bedoro Guru dimasukkan ke raganya Bedari Uma. Bedari Umanya dikeluarkan dari raganya untuk mencari susunya lembu hitam ini. Tolong golek susu lembu hitam nang jagat padang kono. Berangkatlah dia karena demi suaminya yang sakit. Berangkatlah dia ke jagat padang ini, jagat apa jenenge Marcapada ini. Kemudian wah, aku nek bentuk esok malah raiso ngomong karo menungso katanya. Terus katanya Bedoro Guru, gue ana rogo kuwi nganggur. Lah rogone sinten kuwi? Rogone Parwati. Wis nggonae. Akhirnya kan dipanjiki sama si Bedari Uma. Akhirnya raga fisiknya Parwati, rohnya Bedari Uma kan gitu. Nah, yang di kayangan raga fisiknya Bedari Uma, rohnya Pak Rohati. Jika yangan dia bisa non sewu menjadi suami istri secara roh, di bumi dia menjadi suami istri secara raga. Karena Bathara Guru manjing di raganya si gembala sapi hitam ini. Sehingga Parwati secara fisik Parwati, tapi secara roh kan Bathari Uma. Gembala aku, tapi kalau di Indonesia gembala itu artinya pendeta.
1: Gembala
0: ini lain.
1: Lain lagi.
0: Jadi gembala sapi, oh ya. Aku mbok minta susunya. Loh, iku yo ono regane rek. Regane piye ya? Anu mentas-mentas jaluk embung kan gitu. Nah, akhirnya terjadilah sesuatu yang tidak dia. Ya, mungkin secara roh. Roh itu kan tidak berfisik sebetulnya. Makanya seandainya terjadi non sewu bahasa anunya sarisami gitu ya. Jadi berstupo itu sarisami kalau bahasa Jawanya. Jadi berstupo tapi kan tidak akan melahirkan seorang bocah. Tapi kalau fisik berstupo melahirkan seorang bocah. Nah, bocah ini yang disebut dari para sangkolo itu.
1: Sangkolo kan,
0: gitu. Dari Bathara Kala itu. Yang versi Jawanya kita loh. <gaya. laughs> Seperti itu Mbak Eti.
1: Ini kisah Sudomolo. Baik, kemudian jalur WhatsApp ini hanya kurang lebih sama seperti Mas Matun bersenang berbahagia mendengar suara Popo Budi sama Ki Bagus. Kemudian jalur telepon memang sudah waktunya tinggal 2-3 menit. Sebagai penutup ke Ki Bagus terlebih dahulu sebelum menutup. Monggo, apa yang belum tersampaikan untuk malam ini Ki Bagus?
2: Kisah Sudomolo ini yang diceritakan tadi ini lebih lebih mudah dimengerti karena
1: diterima
2: lebih mudah diterima. Mungkin pembelajarannya adalah ketika terjadi sesuatu atau lebih dikenal MBA kalau segalanya
0: Mary Fancy Derby.
2: Ini kan melahirkan ya
0: sukerta-sukerta baru.
2: Mungkin kalau anak-anak kita angel kandana nih terus angel totoan nih mungkin ini karena tidak apa ya kita cara pembuatannya dari saresaminya sudah
0: di luar
2: ini
0: koridor pernikahan
2: kan akhirnya mendapatkan
0: bocah sing pulang sara gitu
2: angel tertuan ini. Nah, ini perlu diruat tapi kan anak ini terlahir suci tapi punya sifat bawaan. Nah, sifat bawaannya ini yang perlu diruat
0: ya sukertonya di situ.
2: Nah, sukertonya ini perlu disudo bukan dihilangkan ya Sudomolo jadi dikurangi memolonya. Bukan berarti pas ketika ruatan Sudomolo langsung hilang enggak tapi perlahan tapi pasti
0: terbaiki
2: musibah atau ekonomi. Kualitas hidup seseorang
0: kesehatan.
2: Itu terbaiki
1: ditata
0: ya. Anggaplah kalau zaman komputer itu didefrag ya Pak
1: didefrag lagi jadi ditata ulang
0: kembali kesetengan pabrik.
2: Jadi ada pasien saya Bapak jadi Mas kemarin sudah ruatan tapi kok anaknya tetap aja ya Mas gini fokus orang tuanya adalah menikahkan putrinya gitu. Jadi kok enggak ndang nemu jodoh ya Mas kok ya si angel Bu anak sekarang ini enggak sama seperti anak-anak dulu. Kalau kita semakin kita paksa, semakin kita dorong, anak ini akan semakin menjauh. Seperti itu. Tapi kalau kita menatanya dengan pelan-pelan, kalau secara permasalahan sukertanya ini sudah habis.
0: Selesai.
2: Sudah selesai. Nah, tinggal kita mengisinya. Jadi jangan disamakan dengan keadaannya seperti sebelum diruat. Tapi perlu ada pendidikan-pendidikan baru baik untuk orang tuanya juga untuk anaknya
0: yang diruat itu.
2: Yang diruat itu.
0: Jadi kalau kami di Sanggar Yayasan Buriasi Mustika Jawa pasca prosesi ruatan melakukan pendampingan, Mbak. Jadi kalau dalam bahasa-bahasa kayak non Jawa, bahasa gereja itu pastoral gitu. Jadi terus diawasi ini.
1: Tidak langsung selesai.
0: Gitu. Tombol duit terus mulai.
1: Gitu. Baik. Bopo sama Ki Bagus nih waktunya habis. Kita sudah betul-betul mengenal ini nggih untuk tahap pertama mengenali ruatan. Insyaallah disambung episode kedua Kamis depan memahami nanti. Insyaallah demikian. Sebagai penutup, monggo Bopo Budi.
0: Jadi harapan-harapan saya ruatan yang kita kenalkan ini tujuannya adalah agar masyarakat ketika mendengar kata ruat itu tidak terus langsung ada anggapan bahwa ini mistik banget. Ini karo agama dilarang apa diperbolehkan. Nah, gitu. Jadi nanti akan kita bahas di minggu depan supaya setiap orang yang gamang, tadinya gamang, oh tiba-tiba ruatan kok gini toh. Oh tiba-tiba aku iki sing perlu diruat awakku apa nasibku kan gitu. Nanti itu ada semua. Nah, seperti yang dikatakan lagi Madun, ini anak ini seperti ini harus diruat atau bagaimana? Besok akan kita coba kupas, kita buatkan narasinya yang betul-betul kuat. Seperti apa sih tanda-tanda yang harus diruat? Seperti apa yang tidak perlu diruat kayak gitu, Mbak Eti?
1: Matur nuwun, Bapak Budi, Ki Bagus, sampai ketemu lagi Kamis depan. Salam Rahayu.
0: Salam Rahayu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bergabung dalam jurnalisme warga dengan menyampaikan informasi di sekitar Anda. Bisa dalam bentuk tulisan, suara, dan gambar. Kirimkan lewat WhatsApp Pro 1 RRI Jember di 0811 3040 911.
1: Punya aduan yang ingin dilaporkan?
2: Bu Vivi yang melaporkan kondisi informasi dari Pak Erwin menemukan dompet isinya ada.
1: Punya keluhan soal kebijakan publik?
3: Sampai ke pedalamannya itu ada penerangannya kurang.
1: Sampaikan aspirasi Anda ke Halo RRI.
4: Ya, Halo RRI.
1: Hubungi kami di 0331 336652 atau WhatsApp ke 0811.

Suara Ada, solusi bersama. Ada sebuah tembang Jawa sederhana diwariskan dari generasi ke generasi. Lelo Letung bukan sekedar lagu pengantar tidur biasa, tetapi untaian doa dan harapan. Karena di balik liriknya banyak pesan mendalam. Anak yang sedang ditimang bukan hanya diharapkan segera terlelap, tetapi juga diharapkan kelak tumbuh menjadi seseorang yang baik, sukses, dan membanggakan keluarga. Lelo berasal dari ungkapan untuk menina bobokkan atau membujuk anak agar tenang dan segera tertidur, mirip dengan nina bobo dalam bahasa Indonesia. Sedangkan lentung, ini adalah bunyi pengiring yang memberi kesan lembut, damai, dan menenangkan. Dalam tradisi Jawa, kata ini lebih bersifat puitis daripada memiliki arti kamus yang sebenarnya. Lelo Ledong adalah salah satu cara sederhana masyarakat Jawa untuk mewariskan budaya sekaligus menyampaikan

0: Programa 1 Radio Republik Indonesia Jember, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, kami ucapkan untuk Anda yang masih terus setia menikmati persembahan kami malam hari ini. Lagu-lagu Jawa kami suguhkan terus hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ini sesi kedua Ruang Budaya untuk edisi Kamis 8 Oktober 2026. Sengaja memang malam ini kami ajak Anda untuk bersama-sama meresapi keindahan alunan musik Jawa. Karena sejatinya ini bukan sekedar sebagai hiburan di malam hari, tapi juga sebenarnya menyimpan banyak makna, cermin nilai, kehangatan tradisi dan jati diri kita, terutama Anda yang merasa lahir, besar dan tinggal di Pulau Jawa. Tentu masih sajian lagu-lagu pilihan Jawa yang kami hadirkan. Kalau kita bicara tentang musik atau lagu Jawa, ada yang unik yang membedakannya dari musik populer modern saat ini, yaitu rasa dan kedalaman makna. Dan ini yang betul-betul berbeda, apalagi kalau Anda memilih untuk menikmati lagu Jawa klasik. Jarang-jarang kami bisa munculkan memang. Sepertinya malam ini yang klasik bener ini nggak muncul. Entah kalau Kamis depan, tunggu saja ya. Yang jelas lirik lagu Jawa itu selalu menyimpan nasihat tentang hidup, tentang kesabaran, keikhlasan, bahkan juga kepasrahan pada Sang Pencipta. Jadi musik Jawa itu mengajarkan kita untuk menjalani kehidupan tidak tergesa-gesa, untuk meresapi setiap detik proses kehidupan yang kita jalani. Malam ini pesan itu semoga sampai pada Anda. Sejenak kita melambatkan tempo, jika seharian kita sudah dibebani dengan berbagai persoalan, mengejar target dan segala macam pergumulan hidup, malam ini denyut nadi kehidupan kita lambatkan. Kami terus mengajak Anda menikmati harmoni gamelan, lagu-lagu Jawa yang berpadu indah sambil merenungkan pesan damai di balik setiap baitnya. Kalau Anda mengerti, kalau enggak, selamat menikmati saja. Selamat malam semuanya.
1: Mengapa sebuah tarian mampu menggetarkan hati? Mengapa alunan musik tradisional terasa begitu akrab? Hal itu karena dalam tradisi dan budaya tersimpan kisah, doa dan harapan para leluhur. Indonesia memiliki ribuan tradisi dan budaya. Setiap daerah memiliki cerita, tradisi, kesenian dan kearifan lokal yang menjadi identitas masyarakatnya. Budaya adalah akar yang akan membuat kita tetap teguh berdiri, mengingatkan siapa kita sebenarnya. Melestarikan budaya tidak harus melalui acara besar, mengenal bahasa daerah, memakai produk lokal, atau mempelajari kesenian khas daerah adalah langkah sederhana untuk menjaga warisan bangsa. Budaya hidup dalam senyum yang ramah, sapaan yang santun, semangat gotong royong yang terus diwariskan dari generasi ke generasi.

Diponegoro. Gending Jawa Timuran ini populer untuk tandaan atau tayupan di Jawa Timur sampai dengan sekarang. Biasanya untuk iringan tari, lutruk, wayang kulit, dan disajikan sebagai karawitan mandiri. Secara struktural tergolong dalam gending cilik atau gending kecil. Dengan karakter yang gagah namun juga ceria, gending ini polanya mendasari gending-gending Jawa Timuran yang secara struktur lebih besar. Maka dalam dunia akademis, gending ini disebut sebagai gending dasar dan digunakan sebagai ukuran bentuk gending dan menjadi sebutan jenis. Misal, menyebut gending lain dengan sak. Contoh, gending ijo-ijo sak cokro. Berarti, ijo-ijo bentuk gendingnya sama dengan cokro negoro. Syair Wangsalan menghiasi vokal sindenan yang sesekali menggunakan gerongan atau vokal bersama dengan syair yang lain.

0: Pendengar setia Pro 1 RRI Jember, dimanapun Anda berada, tidak terasa ya kebersamaan kita malam ini tinggal beberapa menit dalam ruang budaya. Semoga kehangatan obrolan di ruang budaya sesi yang pertama dan alunan lagu-lagu di sesi yang kedua bisa mengiringi istirahat malam Anda, terutama yang setia menyimak selalu setiap Kamis malam Jumat ya. Moga-moga istirahat Anda tenang, penuh kedamaian. Sementara yang malam ini masih bekerja, selamat bekerja, jangan khawatir. Saya masih akan temani Anda sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Ruang budaya sesi yang kedua kita akhiri beberapa menit lagi. Tetap cintai budaya kita, jaga kerukunan, dan selamat beristirahat. Sugeng dalu, matur nuwun, sampai jumpa di sesi berikutnya dalam Jember malam ini.
1: Mengenal budaya unik Indonesia, tamu pawonan di suku Tengger. Suku Tengger tersebar di lereng Gunung Bromo. Dinginnya suhu di daerah bermukim suku Tengger muncul kearifan lokal pada penerimaan tamu. Setiap tamu yang singgah ke rumah warga suku Tengger tidak masuk lewat pintu depan, melainkan lewat pintu samping atau belakang yang langsung menuju ke dapur. Tamu dipersilakan duduk di sekitar pawonan atau tungku untuk menghangatkan badan. Dengan ini menunjukkan sifat suku Tengger yang andap asor atau menghargai, keterbukaan, dan ingin lebih mengakrabkan diri dengan seseorang walaupun orang tersebut berasal dari luar suku mereka.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelit. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Jangan khawatir pendengar jika semisal Anda malam ini sedang sendiri. Yang jelas Anda nggak sendiri kalau sambil mendengarkan RRI, programa 1 terutama. Ada saya, Eti Darmiati, yang temani sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Pendengar, malam-malam seperti saat ini, untuk Anda yang tinggal di kawasan Tapal Kuda tuh luas loh ya. Dari hamparan lereng Argopuro, pesisir utara Situ Bondo, Probolinggo, terus manisnya kota Bondowoso, cantiknya Banyuwangi, sampai di sudut-sudut Syahdu, kawasan Jember. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat untuk Anda yang beristirahat, yang masih beraktivitas, selamat beraktivitas. Malam ini kami pilihkan lagu-lagu yang keren nih menurut musik director kami. Jangan khawatir, malam Jumat isinya lagu-lagu keren. Yang jelas lagu-lagu syahdu ada, seperti yang barusan si Geisha sudah mengawali. Lagu paling syahdu sepertinya malam ini, yang memeluk sunyi. Kemudian ada keunikan tersendiri loh tiap kali kita sampai di apa istilahnya, pergantian, hampir menjelang pergantian hari Kamis menuju hari Jumat. Biasanya di kawasan Tapal Kuda itu terasa beda. Suasananya lebih tenang. Kemudian angin malam terasa lebih dingin. Dan kalau Anda jeli, lebih teliti dan cermat, irama angin di balik dedaunan itu agak beda kalau malam Jumat. Jadi di jam-jam segini memang saatnya kita memberi jeda untuk hiruk pikuknya kehidupan kita sepanjang hari tadi. Apa yang saya sampaikan kaitannya dengan malam yang sedikit berbeda kalau menginjak ke hari Jumat, apakah Anda rasakan juga? Atau enggak, Anda punya pendapat yang beda? Yang masih belum tidur, boleh menyapa kami, silakan jalur WA Pro 1 RRI Jember 0811 3040 9 11, 0811 3040 9 11. Saya ingin menyapa Mas Theo di Magelang. Mohon maaf, sebenarnya ini tadi sudah menyapa sejak tadi ya, tidak terbaca, maaf ya Mas. Mas Theo di Magelang, Jawa Tengah. Terima kasih setia menyimak RRI Jember Programa 1 melalui aplikasi RRI Digital. Untuk Anda yang malam ini masih belum bisa tidur, masih menikmati secangkir kopi hitam khas Jember atau khas Bondowoso, atau menikmati

0: Edi di Situ Bondo. Selamat malam Bapak yang setia menyimaknya melalui 97,8 FM. Kita tunggu juga informasinya. Kawasan Banyuwangi dan Bondowoso yang menyimak kami melalui 91,6 FM. Serta Anda di kawasan Jember dan sekitarnya yang menyimak kami di 95,4 FM. Selamat malam semua, terutama juga yang setia menyimak RRI Jember Program 1 melalui aplikasi RRI Digital dimanapun Anda berada. Selamat malam.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pria bernama Herbert Nitsch dikenal dengan sebutan The Deepest Man on Earth karena pernah menyelam sejauh 253 meter tanpa oksigen. Pada tahun 2012, ia mencatat rekor penyelaman terdalam tanpa bernafas selama 9 menit di dekat Santorini, Yunani, sebuah pemecahan rekor yang membuatnya hampir meninggal karena mengalami nitrogen narkosis atau kehilangan kesadaran karena terpapar tekanan tinggi. Dengan melakukan berbagai teknik, pria asal Austria berusia 51 tahun ini dilaporkan dapat meningkatkan kapasitas paru-parunya menjadi 14 liter. Padahal kapasitas paru-paru orang pada umumnya hanya sekitar 6 liter. Herbert Nitsch memegang 33 rekor penyelaman bebas, termasuk menjadi orang yang dapat menyelam paling dalam di dunia.
1: Bunda!
2: Gimana kak pesta ulang tahunnya?
1: Asik! Dikasih ini, Bun.
2: Oh, makanan.
1: Satu untuk aku, Bun. Satunya untuk adik.
2: Makasih. Ini yang kakak ada susu kotaknya. Yang untuk adik enggak ya?
1: Punya adik sudah aku minum, Bun. Habisnya aku suka banget sih.
2: Lain kali, kakak harus izin dulu. Jangan main ambil aja, ya.
3: Tanpa disadari, perilaku korupsi bisa terjadi pada anak. Sebagai orang tua, sudahkah kita cermat dan bijak?

ada seorang sahabat yang mengatakan hal ini pada saya. Kalau malam-malam kamu merasa seperti butiran debu, harus disyukuri itu, karena berarti kamu mengakui jati diri, kita berasal dari debu. Terima kasih sahabat. Malam ini pendengar, saya ingin ucap selamat malam untuk para pejuang malam yang mungkin bekerja pakai jemari, masih berpacu dengan waktu, bikin berita, bikin konten, atau bikin apapun. Laki-laki, perempuan, semua ya. Tapi terutama untuk bapak-bapak juga yang mungkin malam ini sedang ketiban sampur, dapat shift malam, jadi penjaga malam, baik itu di berbagai fasilitas kesehatan, penjaga keamanan. Kalau di fasilitas kesehatan berarti tenaga medis ya, di rumah sakit, klinik, atau dimanapun, terus siaga. Yang tak lupa juga para pengemudi jalanan yang melintasi jalur pantura misalnya, sambil menyimak Pro 1 RRI Jember, atau melintas di dimanapun ya, dari arah barat menuju ke timur dan sebaliknya. Yang melintas di Jember Kota, selamat malam. Para pedagang pasar yang sudah bersiap mulai dari sekarang. Sebenarnya ini pedagang pasar dini hari, mulai bersiap pasti. Untuk Anda yang menyelesaikan lemburan di depan laptopnya, pokoknya apapun yang Anda kerjakan malam ini, yang sedang bekerja, selamat bekerja. Semoga kami bisa betul-betul menjadi teman paling baik. Heningnya malam adalah bukti perjuangan yang luar biasa tulus. Jadi, untuk Anda yang masih bekerja pada jam-jam seperti saat ini, salut luar biasa, terutama para ayah yang mau tidak mau, karena tanggung jawab kehidupan ada di pundak ayah. Selamat malam, saya punya lagu istimewa untuk ayah.

0: adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar. Bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.
1: Saat ini, banyak orang menginginkan kemajuan. Bahkan seorang tokoh dunia, Robert F. Kennedy, pernah berujar mengenai kemajuan. Beliau berkata, kemajuan adalah kata yang merdu, namun perubahanlah penggeraknya. Adalah hal yang mustahil menginginkan kemajuan tanpa perubahan. Dan untuk berubah, janganlah takut akan rintangan.

Pukul 23 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat saat ini. Berarti sudah mendekati angka 24.00. Untuk Anda yang sudah menyelesaikan segala macam tanggung jawab hari ini, sudah merebahkan badan di balik selimut hangat, saatnya melepas seluruh beban. Selamat beristirahat, semoga istirahat Anda istirahat yang optimal. Esok hari bisa kembali membuka mata dalam kondisi fisik dan jiwa yang luar biasa. Sementara untuk Anda yang masih terus melanjutkan aktivitas, selamat beraktivitas. Tugas saya untuk temani dalam Jember malam ini akan segera usai beberapa menit lagi. Terima kasih Anda sudah setia menyimak persembahan kami. Saya Eti Darmiati bersama Bung Kuku Faiza Tama dan kawan-kawan mesti pamit undur diri di jelang pergantian hari ini. Terima kasih sudah berbagi udara malam bersama. Sampai jumpa esok hari. Salam hangat untuk keluarga, untuk orang-orang terkasih di dekat Anda. Selamat malam, sampai jumpa.

0: merasakan hidup dalam kondisi yang tidak beruntung? Setiap hari masih saja merasa kurang. Belum punya ini dan belum punya itu. Sering sekali mungkin terucap keluhan-keluhan. Ya Tuhan, kenapa aku tidak punya ini? Kenapa aku belum punya itu? Saudaraku, ketahuilah bahwa kita kadang lupa dengan apa yang sudah kita genggam. Terlalu sibuk memikirkan apa yang belum kita punya dan lalai dalam mensyukuri apa yang sudah kita miliki. Bagaimanapun itu semuanya datang atas izin Tuhan. Maka akhiri dengan bersyukur kepadanya. Puas atau tidaknya kita dengan hari ini, memang inilah yang terbaik bagi kita. Selesai atau belum masalah hari ini, itulah tahapannya. Saudaraku, jangan mengeluh ketika banyak pekerjaan. Di luar sana, banyak yang masih mencari-cari pekerjaan. Keluhan hanya menambah beban. Saudaraku, jika Anda sudah makan hari ini, bersyukurlah. Di luar sana banyak orang yang sedang kelaparan. Bersyukurlah saat Anda berkumpul dengan keluarga. Sesungguhnya Tuhan juga tak pernah bosan ingatkan kepada kita betapa banyak nikmat yang kita lupa untuk syukuri.
1: Saudara pendengar, dimanapun Anda berada, usai sudah serangkaian acara kami persembahkan untuk Anda sepanjang hari ini. Beberapa menit lagi kami akan segera undur diri dari udara. Insya Allah esok pagi kami akan menyapa Anda kembali mulai pukul 4:45. Dari Gracia Legend Panjaitan 61 Jember, terimalah salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Nusantara dan dimanapun siaran kami dapat Anda terima. Hari Jumat 9 Oktober 2026, inilah RRI Program Masatu dan kami mengudara di AM 96,3 kHz, FM 95,4 dan 91,6 MHz. Dari Grasiar Jalan Panjaitan 61 Jember, terimalah salam dari kami. RRI Jember, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

tiga hal penting. Ada tiga hal yang membuat kita sukses. Pertama, tekad. Kedua, kemauan. Ketiga, fokus.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Pagi hari ini saya Retno Palupi akan membersamai Anda di hari Jumat 9 Oktober 2026. Dan kita akan awali bersama pagi hari ini dengan menyimak Mutiara Pagi Berjaringan Se-Jawa Timur yang akan kami siarkan dari RRI Malang dengan topik Mari Meniti Kehidupan Ini Dengan Duit, Doa, Usaha, Ikhtiar, dan Tawakal. Pendengar, tepat pada pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti kami akan hadirkan untuk Anda buletin berita pagi. Akan kami rangkai dengan berbagai informasi seputar tapal kuda. Hingga menjelang pukul 8 saatnya kami akan hadirkan untuk Anda program Jember Menyapa. Pukul 9 waktu Indonesia Barat, pendengar, kita bergabung dengan program 1 RRI Surabaya untuk mengikuti program. Kita akan hadirkan untuk Anda sebuah program menarik yaitu Halo RRI. Ini adalah program yang ditujukan untuk Anda yang punya keluhan, keresahan tentang fasilitas umum atau apapun di sekitar Anda. Silakan sampaikan keluhan Anda nanti di 0331-336652 dalam program Halo RRI. Tetaplah bersama dengan kami untuk Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mulai hari bersama siraman rohani yang syarat arti.
1: Yang paling penting kita toleransi itu jangan mencampur adukkan masalah kita. Ya sudah, lana amaluna walakum amalukum lakum dinukum waliyadin.
0: Dengan bahasa penuh makna.
2: Ketika kita memetik bunga mawar, bukan duri menjadi fokus kita, akan tetapi bunga yang harum semerbak dan warna atau corak yang sangat indah.
0: Membuka hati dan menyentuh sanubari.
2: Bermuara mencari ridho Allah Subhanahu wa taala demi tercapainya kebahagiaan fid dini wad dunya wal akhirah.
0: Mutiara Pagi, setiap hari jam 5 pagi.
3: Baik pendengar, segera kita akan bergabung dengan program Satu RRI Malang untuk Mutiara Pagi berjaringan se-Jawa Timur yang akan dipandu oleh rekan Arga Saputra bersama dengan Ustadz Syaiful Arif SAG MPDI dengan topik Mari Meniti Kehidupan Dengan Duit, Doa, Usaha, Ikhtiar, dan Tawakal.

nikmat besar yang sering dilalaikan manusia adalah nikmat mendapatkan waktu luang. Kita bisa melihat kondisi diri kita. Kita sedang ada di waktu luang atau tidak. Ketika kita sedang ada waktu luang, kita justru menghabiskan waktu tersebut untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Baik manfaat untuk kehidupan dunia, lebih-lebih manfaat untuk kehidupan di akhirat kelak. Padahal, Nabi SAW bersabda, di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat untuknya. Hadis riwayat Tirmizi. Al-Qasim bin As-Sakir menceritakan tentang Sulaim bin Ayyub, seorang ulama yang berkonsentrasi dalam bidang fikih. Dilihat dari karya-karyanya, beliau berkata mengenai Sulaim. Sulaim biasanya mengintrospeksi dirinya setiap desahan nafasnya. Beliau tidak pernah membiarkan waktu tanpa faedah. Beliau pasti mengisi waktunya dengan menyalin tulisan, belajar atau membaca. Sulaim bin Ayyub juga biasa menggerakkan kedua bibirnya untuk berzikir, sampai seolah-olah bibirnya meruncingkan pensil. Tertulis dalam syiar A'lamin Nubala. Kita juga sering mendengar kisah

0: Sumenep. Disiarkan juga melalui RRI Sampang, RRI Kediri, dan RRI Tuban. Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang. Kali ini Mutiara Pagi berjaringan Korwil Nusantara 10 Jawa Timur. Kami dari RRI Malang hadir untuk Anda pendengar yang ada di RRI Surabaya, pendengar yang mendengarkan lewat RRI Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Hingga menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat kami hadir Tausiah Mutiara Pagi hari ini Jumat 9 Oktober 2026 untuk Anda. Kami bersama Anda pendengar akan memberikan tausiah hari ini ya. Nanti insya Allah akan disampaikan langsung oleh Ustadz Syaiful Arif SAG MPD yang beliaunya sudah hadir bersama kami di studio program Satu Radio Republik Indonesia Malang. Hari ini akan berbincang seputar topik yaitu mari meniti kehidupan ini dengan duit, yaitu doa, usaha, ikhtiar, dan juga tawakal. Pendengar di seluruh penjuru Provinsi Jawa Timur, nanti monggo ketika ada pertanyaan, ada komentar, ada yang mau disampaikan kepada Ustadz Syaiful Arif, kami undang Anda untuk mengirimkan WhatsApp di 081555 6915. Bisa kirim pesan singkat, bisa kirim voice note atau telepon langsung ya lewat WA, sekali lagi di nomor 081555 6915. Untuk Anda pendengar di seluruh penjuru Provinsi Jawa Timur, hari ini Mutiara Pagi akan hadir dengan topik mari meniti kehidupan ini dengan duit, yaitu doa, usaha, ikhtiar, dan tawakal. Hadir beliau bersama kami di studio program Satu Radio Republik Indonesia Malang, Ustadz Syaiful Arif SAG MPD. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar baik hari ini Ustadz, sehat ya? Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Hari ini spesial sekali Ustadz, kita berjumpa dengan pendengar di seluruh penjuru Provinsi Jawa Timur. Begitu pula dengan topiknya yaitu mari meniti kehidupan dengan duit. Duit memang penting ya secara materi ya Ustadz ya. Tapi yang satu ini tidak kalah penting, yaitu doa, usaha, ikhtiar, dan juga tawakal. Oleh karena itu monggo Ustadz, kami persilakan waktu dan tempat untuk menyampaikan mukadimahnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita sama-sama bisa memberikan tausiah untuk diri kami dan untuk para pendengar RRI. Mudah-mudahan dengan kita bertausiah ini kita mengingat bahwa diri kita ini harus memiliki rasa tanggung jawab terhadap jiwa kita dan tanggung jawab terhadap tubuh kita, sehingga kita bisa selalu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang kemudian kita bisa menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah atas junjungan Nabiullah, Nabi besar kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita pada hari ini sama-sama mari kita mengawali di pagi ini dengan kita meyakini dan kita memahami tentang bahwa kita ini hidup yang ada di dunia yang kita alami saat ini butuh duit ya, butuh duit. Jadi butuh duit itu singkatan sebetulnya antara doa, usaha, ikhtiar, dan tawakal. Kalau dimaknai kemudian duit itu adalah uang, yaitu adalah sebagai cara salah satu daripada ada ikhtiar, ada usaha, dan juga kemudian itu diperoleh karena doa kita. Hadirin dan juga para pendengar yang dimuliakan Allah, ketika kita tahu bahwa hidup ini tidaklah kemudian sesuatu yang dianggap mudah, maka yakinlah bahwa hidup ini sesungguhnya adalah mudah. Jadi jangan berharap hidup ini sulit. Kalau hidup itu kemudian dianggap sulit, maka tidak akan pernah ada kemudahan. Sebab di dalam ayat Al-Quran itu kan inna ma'al usri yusra, ya, inna ma'al usri yusra. Jadi setiap kesulitan itu bersamaan dengan kemudahan. Maka hidup yang kita jalani saat ini di dunia ini, yakinlah bahwa apa yang pernah disampaikan oleh para nabi-nabi kita dulu, ya, mulai dari Nabi Ibrahim, mulai dari nabi kita Nabi Muhammad SAW.

untuk menjalani hidup ini, tidaklah kemudian kita, ya dalam hal ini kita kemudian egois, ya, kita memikirkan diri kita sendiri, tidak pernah memikirkan lain, itu tidak bisa. Karena kita hidup ini ada kehidupan yang harus kita rasakan, bahwa setiap manusia itu memiliki kebutuhan yang sama-sama butuh. Sesama manusia butuh, lebih-lebih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala juga harus kita lihat bahwa itu adalah sebuah kebutuhan yang pasti. Nah, karena itu maka di dalam kehidupan ini, mari kita sama-sama meniti ini dengan yang pertama kita doa, ya. Jadi D yang pertama duit itu, D yang pertama adalah doa. Kita tahu bahwa doa itu adalah senjatanya bagi umat muslim, ya. Jadi kalau kita tidak berdoa berarti kita tidak punya senjata, ya, addu'a suja'ul muslim. Maka ketika kita berdoa, yakinlah bahwa doa itu apa yang pernah Allah sampaikan, wa idza sa'alaka ibati anni fa inni qarib ujibu da'wata da'ida da'a falyastajibu li falyu'minu bi la'allakum yarshudun. Jadi kalau kita ini ditanya kepada tentang Allah, wa idza sa'alaka ibati anni fa inni qarib, maka sesungguhnya Allah itu dekat dengan kita. Ujibu da'wata da'i, maka kita punya kewajiban untuk berdoa kepada Allah. Maka doa itu insyaallah akan dikabulkan oleh Allah. Entah kapan itu Allah yang menentukan, bukan kita. Jadi kalau doa kita ini dikabulkan oleh Allah, berarti ya karena kita kemudian diberi kemudahan oleh Allah. Kalaupun toh kemudian belum dikabulkan, bisa jadi nanti di yaumul kiyamah kita dikabulkan doa-doa kita. Nah, itu. Jadi harapan doa itu tidak hanya di dunia, tapi harapannya nanti di akhirat. Nah gitu. Nah karena itu maka di dalam ayat Al-Quran lain, Allah mengatakan surat Al-Ghafir ini, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna al-jahannama dakhiru, ya. Dan Tuhanmu berfirman, ud'uni astajiblah, berdoalah kamu, astajib, niscaya aku akan perkenalkan, kata Allah. Jadi aku akan jawab doa kalian ini. Innal ladzina yastakbiruna, sesungguhnya orang yang sombong itu, an ibadati, dari hambaku itu adalah, mereka itu sayadkhuluna jahannam dakhirun. Jadi orang yang sombong itu tadi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan masukkan ke dalam neraka dan hina. Maknanya di sini adalah kalau kita tidak berdoa berarti kita dikategorikan orang yang sombong. Jadi kalau kita tidak pernah minta sama Allah berarti kita ini sombong. Atau mungkin kita tidak pernah minta pada orang lain juga sombong. Jadi harus sama-sama kita memiliki keinginan untuk selalu sharing, ya. Sharing ini kan artinya kita meminta pendapat, kita memberikan pendapat, kita minta sama Allah pendapatnya Allah itu bagaimana, kita minta kepada Allah sesuatu yang juga kadang-kadang kita tidak bisa ukur dengan akal kita. Jadi doa itu jangan diukur dengan akal kita, tapi doa itu menjadi sebuah sandaran kita kepada Allah agar Allah memberikan yang terbaik bagi kita. Itu makna yang kita harus pahami di dalam doa kita. Jadi jangan sampai kemudian ketika doa kemudian lalu kita, ya, kita kemudian merasa bahwa kita sudah berdoa tapi kalau tidak dikabulkan, ya berarti tidak usah merasa begitu. Karena kalau sudah merasa begitu, Allah tidak akan berkenan karena sudah memiliki persangkaan yang buruk terhadap doa kita. Makanya kita harus memiliki perasaan yang, prasangka yang baik. Jangan sampai kita memiliki prasangka yang buruk terhadap doa-doa kita ini. Nah itu doa, itu yang pertama. Yang kedua tentang, ya, punya itu adalah usaha. Nah usaha ini, itu yang harus kita fahami di dalam usaha itu. Di dalam ayat Al-Quran Allah mengatakan wa an laisa lil insani illa ma sa'a, ya. Dan bahwa manusia itu hanya memperoleh apa yang telah, illa ma sa'a, kecuali apa yang telah dia usahakan, ya. Jadi kalau kita punya usaha itu artinya kita menjalani hidup ini dengan beban yang kita punyai,
Jadi la yukallifullahu nafsan illa

adalah usaha. Ya. Laha ma kasabat wa alaiha ma kasabat. Jadi Allah itu memberikan beban kita itu, Allah sudah menakar kita ini. Artinya jangan sampai kita hidup itu memaksakan diri tanpa kita memiliki kemampuan, yakin dengan kemampuan yang ada. Jadi usaha itu sebuah perjuangan. Jadi usaha itu adalah sebuah perjuangan. Jadi jangan sampai kita kemudian merasa sudah berdoa lalu tidak ada usaha. Nah, itu tidak bisa. Ya. Usaha itu adalah dimulai dari doa, kemudian kita sudah melakukan apa yang kita doakan itu. Jadi hidup itu jalani dengan apa yang kemudian kita jalani untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi jangan sampai hidup ini kemudian tidak ada usaha sama sekali. Karena Allah pasti akan memberikan hasil kepada usaha kita ini. Nah, oleh karena itu maka di dalam usaha itu yang ketiga ada ikhtiar. Nah, ikhtiar ini adalah sebuah pilihan yang Allah berikan pada kita. Nah, orang itu tidak semua orang bisa semuanya. Orang itu bisa, itu pasti ada kelebihannya. Bima faddalallahu ba'dakum 'ala ba'din. Jadi Allah itu memberikan kita itu keutamaan kepada orang lain, bahwa kita ini ada kelebihan itu. Demikian juga kita juga punya kekurangan. Maka harus kita sadari itu, hidup itu. Jangan kita tidak menyadari. Ya, bisa jadi kita ini kemudian dengan ikhtiar kita tidak bisa tahu bahwa itu adalah kebaikan yang kita terima. Jadi yakinlah bahwa apa yang kita rasakan itu sebagai bentuk ikhtiar kita, pilihan kita, maka kemudian kita yakini bahwa itu adalah yang terbaik bagi kita. Jadi hidup ini jalanilah dengan apa yang memang kita sudah pilih. Apakah kemudian pilihan kita itu menjadi salah? Ya, banyak hal yang harus kita pikirkan. Bisa jadi kesalahan itu yang muncul karena memang kita khilaf. Bisa jadi kita salah itu kemudian kita bisa kemudian langsung berubah menjadi baik. Nah, jadi tidak ada yang kemudian sia-sia hidup ini. Maka ya tetaplah ada usaha dan juga ikhtiar kita. Jangan sampai kita lepas. Jadi doa, usaha, ikhtiar itu yang harus kita jalani dalam hidup ini. Nah, jadi tidak boleh lepas. Ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah tentang tawakal. Nah, ini. Tawakal itu ya kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita bertawakal itu ya seperti apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa may yattaqil 'alallah fa huwa hasbuh. Ya, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan. Ya. Jadi kita ini bertawakal itu berarti memasrahkan semua kehidupan kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi misalkan kita ini sudah berdoa di rumah, ketika kita berdoa di rumah itu lalu doa kita keluar rumah apa? Ya bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Keluar rumah dengan bertawakal. Nah, ketika kita sudah berusaha dengan segala macam usaha dan ikhtiar kita yang kita lakukan, maka Allah akan memberikan kecukupan bagi kita. Ya, yakin bahwa kita keluar rumah itu cari ikhtiar, cari rezeki, ikhtiar cari bagaimana bisa ketemu teman, ikhtiar kita kemudian bisa menjalankan apa yang diamanahkan kepada kita. Maka insya Allah Allah akan mencukupkan. Jadi tidak boleh kita merasa kemudian sudah tidak bersemangat atau bahkan merasa serba kurang. Ya, tidak boleh. Harus merasa bahwa kita pasti dicukupkan oleh Allah. Karena kecukupan itu bisa menjadikan kita yakin memiliki semangat untuk menggapai kebaikan-kebaikan yang Allah berikan pada kita. Jadi di dalam sebuah kisah misalkan Rasulullah SAW itu pernah menegur. Ya, pernah menegur jamaah sholat. Ketika jamaah sholat itu berangkat dari rumah

0: bawa unta. Lalu kemudian mau sholat, untanya itu tidak diikat, ya, dengan berdalih bahwa ya sudah, saya sudah tawakal, ya, tidak mengikat daripada unta itu. Maka kemudian Rasulullah menegur sahabat ini, hai sahabat, sesungguhnya tawakal itu bukan demikian. Tawakal itu adalah bahwa unta yang kamu, ya, yang kamu bawa ini harus diikat sebagai bentuk bahwa kamu ada usaha, bahwa apa yang kamu bawa itu tetap kamu dapatkan, kamu kemudian bisa, itu adalah yang harus saya pertahankan. Ya, itu. Ketika kamu sholat, maka kamu tidak akan merasa khawatir dengan untamu karena sudah ada usaha untuk kamu ikat unta itu. Nah, itu bentuk tawakal. Jadi kalau kita ini sekarang hidup di dunia ini mulai kecil, kemudian di saat kecil kita ya diasuh, dididik oleh orang tua kita, itulah yang kita punya, orang tua kita. Maka ketika kita sudah punya orang tua, bagaimana kita membuat orang tua kita ini bahagia bersama kita. Demikian juga ketika kita sudah bekerja, punya teman, punya relasi, maka bagaimana mengatur teman dalam hal ini adalah menyambung silaturahim, menempatkan posisi yang sesuai dengan teman kita, sehingga teman juga senang dengan kita, baik di waktu susah maupun di waktu senang, ya. Karena banyak teman kadang-kadang ya di waktu senang saja dia, mereka senang, tapi kemudian di waktu susah teman kita kemudian meninggalkan kita. Nah, jangan sampai terjadi seperti itu. Nah, itu adalah sebuah usaha. Nah, dan tawakal kita kepada Allah karena kita yakin dengan apa yang kita lakukan itu. Nah, setelah itu kemudian kita juga berumah tangga. Kalau sudah berumah tangga, punya istri, punya anak, bagaimana kita pertahankan anak dan istri kita ini sebagai bentuk tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita kemudian sama istri bertengkar, sama anak tidak pernah saling menasihati, tidak memberikan hal-hal yang diinginkan oleh anak yang kita tidak dapatkan. Nah, itu kadang-kadang itu kan menjadi akhirnya kita hilang semuanya. Doa juga tidak kita lakukan dengan konsekuen, kemudian usaha kita tidak lakukan dengan maksimal, kemudian ikhtiar kita tidak ada sama sekali karena kita tidak menentukan satu sikap, kemudian tawakal kita hilang karena kita tidak pasrah kepada Allah, hanya kemudian kita memikirkan diri kita sendiri, dan itulah yang kemudian membuat kita menjadi sengsara. Maka jangan sampai kita melakukan hal itu. Itulah yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini. Jadi sebetulnya hidup ini simpel, tidak sulit. Yang sulit itu karena kita membuat sulit kita sendiri. Jadi kadang-kadang ya di dalam hidup ini kadang kita menjadi sulit itu karena kita kadang tidak faham dengan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak faham diri kita kepada orang lain, gitu ya. Jadi kalau kita ini hidup ini tidak sulit itu kalau kita kemudian ingat bahwa diri kita ini yakin bahwa apa yang kita lakukan itu bermanfaat bagi diri kita, bermanfaat bagi orang lain, lebih-lebih Allah Subhanahu wa taala manfaatnya luar biasa. Agar kita sebagaimana kita tujuan kita hidup ini kan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi tujuan kita hidup di dunia ini ya bahagia di dunia, juga nanti kalau kita ingin bahagia di akhirat, bukan kemudian hanya kita beribadah saja, bukan, tapi bahagia itu kalau ibadah itu adalah sebagai sebuah proses apa yang Allah sudah katakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah ya, diciptakannya antara jin dan manusia itu illa liya'budun, kecuali hanya menyembah, itu adalah proses kita sebagai manusia yang diciptakan di dunia ini. Jadi kalau kita beribadah kepada Allah itu proses kita. Karena ibadah ini menjadi sebuah kewajiban antara ibadah mahdoh dan ibadah ghairu mahdoh. Bahwa kita ini punya yakin bahwa kita harus melakukan apa yang diwajibkan oleh Allah kepada kita. Baik mulai sholat kita, kemudian zakat kita, puasa kita, haji kita, itu yang harus kita pertahankan untuk mahdoh kita kepada Allah. Ghairu mahdoh tentunya kita ya saling berhubungan sesama manusia. Dalam hal ini ya kita otomatis mulai dari kita berniaga, berjual beli, kita memberi jasa, semuanya kita lakukan sebagai bentuk kebaikan kita untuk menjadi orang yang selalu beribadah. Maka niatlah bahwa semua hidup ini niatnya yang paling baik adalah niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah. Nah, dari situ maka sesungguhnya kalau kita kemudian apa yang pernah disampaikan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu memberikan satu pendapat tentang bagaimana seorang manusia yang hidup di dalam dirinya itu dengan cara bahwa dia mengatakan kita bekerja Allah yang memberi rezeki. Itu kata Ibnu. Jadi kita bekerja ini Allah yang memberi rezeki. Jadi bukan manusia yang memberi rezeki, tapi Allah yang memberi rezeki. Kita belajar, Allah yang memberi ilmu. Jadi kalau kita belajar, jangan berharap dengan guru, ilmunya guru kemudian dapat dari kita. Tapi Allah yang memberi ilmu. Bukan guru kita yang memberi ilmu, tapi Allah yang memberi ilmu. Ya. Kemudian kita berobat, Allah yang memberi kesembuhan. Nah, ini harus penting ya. Jangan ketika kita berobat pada dokter, seolah-olah dokter yang menyembuhkan. Bukan, tapi Allah lah yang menyembuhkan. Ya. Kemudian kita berusaha, Allah lah yang menentukan hasil. Jadi, jangan sampai kita lepas dari ini. Artinya bahwa kita usaha ini, ya misalkan sama-sama untung, maka keuntungan itu Allah yang berikan pada kita. Kalau kemudian usaha kemudian rugi, ya Allah yang menentukan kerugian kita. Maka kita kemudian ada evaluasi, ada introspeksi diri. Nah, itu yang membuat kita menjadi orang-orang yang beruntung. Itulah sekelumit, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat bagi kita tentang kita harus menjalani hidup ini dengan tadi duit. Ya, berlagi duit adalah doa, usaha, ikhtiar, dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu, mudah-mudahan ini bisa menjadi pemicu bagi kita agar kita yakin dengan kehidupan yang kita jalani saat ini. Terima kasih, kurang lebih ya mohon maaf.
1: Demikian tadi pendengar mukadimah disampaikan oleh Ustaz Syaiful Arif SAGMPD, yaitu mari meniti kehidupan ini dengan duit. Kali ini duitnya bukan apa yang ada di dompet kita ya Ustaz, tapi doa, usaha, ikhtiar, dan juga tawakal. Doa tadi ya berdoa begitu ya Ustaz, agar kita tuh sebagai umat tidak sombong ya Ustaz ya, dan selalu punya prasangka yang baik terhadap Allah. Kemudian doa diikuti dengan usaha, yakin dengan kemampuan yang ada, berusaha sesuai dengan apa yang kita inginkan dan juga kita doakan, ngatakan ya Ustaz. Kemudian ikhtiar, ini Allah memberikan pilihan, kita patut meyakini bahwa pilihan itu yang terbaik, ngatakan ya Ustaz. Dan yang terakhir adalah T-nya itu tawakal, pasrah pada Allah. Tadi Ustaz sampaikan pendengar, Allah berfirman, siapa yang bertawakal niscaya Allah yang mencukupkan, ngatakan ya Ustaz. Masya Allah. Kali ini pendengar, silakan saya tunggu untuk Anda yang mau kasih komentar atau pertanyaan kepada Ustaz. Monggo bergabung lewat WA di 081555600915. Boleh kirim pesan singkat, boleh kirim voice note atau telepon langsung lewat WhatsApp ya. Sekali lagi untuk Anda pendengar dari RRI Malang, kemudian RRI Surabaya, RRI Sumenep, RRI Madiun, Jember, RRI Kediri serta Tuban, silakan bergabung lewat WA di 081555600915. Sudah ada satu pendengar yang bergabung ini Ustaz, ada Pak Ahmad Irwan Syah Fauzi dari kawasan Bandung Barat ini nampaknya. Assalamualaikum Pak Irwan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, di koreksi Bandung Timur.
1: Oh, Bandung Timur, siap. Sehat hari ini ya, Pak Irwan?
2: Alhamdulillah. Antara Bandung Barat, Bandung Timur beda bupati.
1: Beda bupati ya, kalau Bandung Timur beda. Bupatinya siapa kali ini Pak Irwan?
2: Beda Pak Dedang Supriyatna. Oh, kalau Pak Dedang Supriyatna kan Pak JJ. Dulu kan satu kabupaten, itu Bandung Barat pemekaran dari Kabupaten Bandung tuh. Jadi Bandung itu ada 4 kabupaten kota, 2 kota, 2 kabupaten, terutama kota Cimahi itu kan termasuk
1: juga. Baik, mudah-mudahan kapan-kapan bisa main ke tempatnya Pak Irwan ini ya. Silakan Pak Irwan, kita bersama Ustaz Saiful Arif ini ada pertanyaan apa ini Pak Irwan?
2: Alhamdulillah saya bangga jadi anak buah KDM. Gini Pak Ustaz, sama sekali. Masalah duit, doa, usaha dan ikhtiar, betul. Kalau kita segera sesuatu, tapi bagaimana Pak? Banyak di antaranya mereka-mereka yang punya perasaan lebih sombong melecehkan harap doa. Ah, cenada perut makan pengen itu bukan doa daik mau usah iya, tapi kan kita berdoa sambil ikhtiar, ibarat kita sakit pergi ke dokter atau beli obat itu kan gimana ikhtiar ya sambil doa kepada ya Allah mudah-mudahan obat ini ya Allah mudah ke dokter banyak saya semua itu doa kalau toh mungkin kita sudah tapi kalau memang kita sudah berikhtiar bersikap pola seperti itu sepertinya begini pengin ke Malang ya cukup ku ikhtiar ku doakan ikhtiar bagaimana cara berdoa supaya bisa misalkan bisa berjung ke kota Malang ke Rimang ikhtiar juga karena ini bagaimana hukumnya yang melecehkan terutama orang-orang ateis Pak yang tidak bersedap doa itu kan seperti itu diantaranya nah bagaimana Pak tentang yang suka melecehkan terhadap doa. Terima kasih Pak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Pak Ahmad Irwan Syafauzi ya. Kami tunggu pendengar silakan 081-555-600-915. Pentingnya doa Ustaz. Ditekankan kembali pertanyaannya oleh Pak Ahmad Irwan. Silakan Ustaz.
0: Terima kasih Pak Ahmad, Pak Irwan ya. Jadi kami mungkin menyampaikan tentang ini kan pertanyaannya hukum melecehkan doa ini bagaimana? Nah, jadi apalagi yang kemudian sering disampaikan oleh orang-orang ateis ya yang tidak percaya dengan doa. Jadi di dalam Islam itu ketika Allah menyuruh udu'u itu kan dalam bahasanya itu kan bahasa fi'il amar Pak, yaitu perintah ya. Maka karena perintah itu adalah al-amru bil asri lil wujub. Setiap perintah itu hukumnya adalah wajib. Nah, kebalikan kalau melecehkan daripada doa itu berarti haram hukumnya kalau dalam istilah kemudian ketika perintah itu dijalankan maka menjadi wajib, tapi ketika perintah itu dilarang maka menjadi haram. Nah, itulah kemudian yang akhirnya Allah melecehkan atau Allah memberikan mereka itu orang-orang yang tidak percaya dengan doa itu akhirnya hidupnya itu tidak tahu entah kemana dan bahkan kemudian mereka itu akhirnya hina dengan kehidupan dia sendiri. Jadi yakinlah bahwa apa yang menjadikan kita ini bahagia itu ya karena doa kita gitu. Jadi jangan sampai kita kemudian ketika kita sudah berdoa lalu kemudian kita tidak percaya dengan doa kita ini. Nah ini yang sulit. Ya, yang kemudian tidak akan bisa terrealisasi dari apa yang kita inginkan. Nah, oleh karena itu maka ya yakin dengan doa kita itu menjadi satu niat yang tulus. Karena doa itu kan innamal amalu binniat. Ya, doa itu dimulai dengan niat itu. Nah niat itu Kalau di dalam hadis kan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Karena dengan doa dan niat itu kemudian yang kita ingin realisasikan itu kemudian terrealisasi, itulah hasil daripada doa yang kita inginkan. Sehingga orang usaha tanpa doa itu kan ya seperti pohon yang tanpa ada buah, bahkan mungkin tidak memiliki daun. Jadi hanya akar yang kemudian akar itu bisa jadi tidak kuat, lalu kemudian tumbuhlah ranting, yang kemudian ranting itu tidak ada kelihatan, tidak akan menjadi indah karena tidak ada daun dan tidak ada bunga. Maka yakinlah bahwa doa ini akhirnya menjadi semuanya indah, kuat dalam akar kita, kemudian ranting yang selalu menjulur kemana menjadi sangat ya besar, kokoh, kemudian ada daun dan bunga yang membuat akhirnya ya semuanya menjadi indah karena ada daun yang selalu bisa memberikan naungan pada yang ada bunga yang kemudian bisa bermanfaat, kelihatan indah ketika dipandang. Nah seperti itu, jadi itulah mungkin sebagai sebuah jawaban yang mudah-mudahan ya bisa memberikan pencerahan gitu aja.
1: Baik, kita terima satu pendengar kembali ya Ustadz ya, dari nomor akhir 3484 ini sudah bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak ini siapa ini Pak? Saya Arga Saputra di Pro 1 RRI Malang. Bapak
3: Inge. Salam kenal dan salam sehat ya.
1: Inge,
3: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ustadz
0: Saiful Arif.
1: Saiful Arif, Bapak.
0: Setarif.
3: Oh, Bapak Ustaz Sulari. Ya. Salam kenal Bapak Ustaz yang selalu saya hormati dan semoga tambah sehat.
0: Amin, amin, sama-sama.
3: Ya, juga para pendengar Mutiara Pagi di mana saja beliau berada sehat semuanya.
0: Amin, amin.
3: Jadi pertanyaan saya, benarkah tobat itu dari semua dosa? Kapan batas akhir waktu bertobat? Dan apa hukum orang yang bertobat? Dan apa balasannya orang yang bertobat? Bisa diterima, Ustaz?
0: Ya, ya, siap, Bapak.
3: Ya, sudah.
1: Baik,
3: cukup.
1: Inge, terima kasih.
3: Salam hormat takdim, sehat semuanya.
0: Amin, amin, amin.
3: Dan salam NKRI, harga mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di luar dari tema, tapi monggo dijawab terkait dengan taubat kapan, apakah ada batas waktunya, dan hukumnya apa sih taubat itu, monggo Ustaz.
0: Jadi yang pertama hukum daripada taubat. Ya, hukum daripada tobat itu, semua hukum tobat itu adalah menjadi wajib bagi kita, karena setiap manusia ini punya salah. Ya. Al insanu makhalul khata' wan nisyan. Ya. Jadi manusia itu tempatnya khata' wan nisyan. Khata' itu artinya salah, wan nisyan itu lupa. Maka dua-duanya itu harus bertaubat. Ya. Tubu taubatan nasuhah. Bertobatlah kamu, maka tobat yang baik itu membuat dirimu menjadi kuat, menjadi baik gitu. Nah, kemudian kapan tobat itu dilakukan dan kapan itu akhirnya, atau kapan diawali dan kapan diakhirkan? Ya, diawali dari segala dosa yang kita punya. Ya, jadi kita ini karena tadi di awal kita banyak dosa, kita bertobat ya kepada Allah agar dosa-dosa kita ini diampuni. Lalu kita tidak melakukan perbuatan dosa kembali. Nah, itu awalnya. Ya. Lalu akhirnya kapan? Sampai kita mati. Ya. Jadi kalau kita mati dalam kondisi kita bertaubat kepada Allah, maka insya Allah itu adalah termasuk kategori mati dalam keadaan husnul khatimah. Jadi, nah cirinya bagaimana taubatnya diterima? Ya, cirinya adalah benar-benar dia yakin bahwa apa yang dia usahakan, apa yang dia doakan, apa yang dia lakukan itu kemudian menjauh dari apa yang telah dilakukan kesalahan-kesalahan sebelumnya. Itu. Nah, lantas tadi menceritakan tentang misalkan orang sedang sakit. Nah, kemudian bagaimana kita sakit lalu kemudian kita melakukan obatnya yang kemudian karena sakit kan itu bisa membuat dosa-dosa kita itu kemudian gugur ya. Ya, memang itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan. Jadi setiap penyakit itu ada obatnya. Likulli da'in dawa'in illal maut. Ya, setiap penyakit itu pasti ada obatnya kecuali mati. Nah, mati itu adalah obat. Maka kemudian ada sebuah kisah, ada sang raja yang kufur, ada raja yang muslim, tapi kemudian raja yang kufur itu sakit lalu disembuhkan sama Allah, sementara yang muslim tadi itu dimatikan oleh Allah. Lalu Allah memberikan satu penjelasan kepada para malaikat bahwa kenapa Allah sembuhkan, karena dia telah melakukan satu amalan baik, saya tidak mau amalan baik itu kemudian nanti saya balaskan di akhirat, sehingga saya balaskan di dunia ini. Maka raja yang kafir tadi ya tetap hidup dengan kekafirannya, tapi kemudian dia mati dalam kondisi kafir, lalu kemudian nanti di akhirat dia sengsara selama-lamanya. Sementara raja yang muslim tadi tidak disembuhkan oleh Allah, lalu menjadi kematiannya karena dia punya kebaikan, yang itu kebaikannya akan ditimpakan kebahagiaan nanti di akhirat, sehingga dia mati pun ketika dia sakit itu menjadi sebuah obat yang luar biasa, karena dengan kematiannya dia menjadi bahagia di alam barzahnya dan juga alam akhiratnya. Sehingga kita, ya, maka kita ketika sakit, kita menjenguk orang sakit itu kan kita berdoa Allahumma rabban nas athibil ba'sa isfi anta safila sifaila sifauka sifala yugadiru saqoma. Itu menjadi pertanda bahwa kita selalu ingat bahwa setiap penyakit yang Allah berikan itu kesembuhannya juga dari Allah. Nah, ketika Allah tidak menyembuhkan, ya sudah, memang itu sudah ikhtiar kita dan tawakal kita kepada Allah, itulah yang terbaik ya, bagi orang yang sakit tersebut.
1: Jai.
0: Nah, seperti itu, Pak. Jadi baik. Saya kira tobatnya sudah, insya Allah sudah legowo semuanya.
1: Jai, insya Allah. Kita terima satu pendengar kembali, ya Ustaz. Sudah ada dari nomor akhir 4647 dia bergabung bersama kita. Assalamualaikum, Mutiara Pagi dari Malang.
4: Selamat pagi.
1: Jih, monggo, Bapak.
4: Halo, dari Pak Tua Singosari.
1: Inge, dari Singosari, Kabupaten Malang.
4: Monggo. Pertama, sebelum mengarah duit yang ditausiakan Pak Ustaz Zainal Arif tadi, saya kanker, Pak. Kantong kering dan air. Aku ingin duit sekarang banget. Sekarang aku ingin mengalir ke duitnya yang disediakan tadi. Ya sudah Pak Tua yang mungkin dipilih. Maaf. Yang ingin saya tanyakan, dalam kondisi keterbatasan kemampuan karena sakit dan lain-lain manusia, bolehkah saya ingin mengajukan permohonan kepada Allah itu lebih dari tanda petik, misalnya ya Allah tanamkan dalam sanubari hamba sabar, tabah dan tawakal hingga akhir hayat. Berilah hamba kesembuhan dan penyelesaian semua persoalan-persoalan hamba sebelum hamba tutup usia dan kembali kepadamu. Terima kasih atas penjelasannya. Matur suwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin bentuk tadi ya Ustaz, pasrahan kita kepada Allah. Monggo terkait dengan hal tersebut tanggapannya Ustaz.
0: Jadi yang ingin kami sampaikan adalah bahwa apa yang disampaikan oleh keinginan dengan doa Bapak tadi itu luar biasa ya. Apakah kemudian kita putus asa? Tidak boleh putus asa ya. Duit dalam hal ini misalkan karena kantongnya kering, lalu kemudian kondisi sakit, lalu kemudian tidak bisa apa-apa, seolah-olah tidak ada yang kita kemudian dapatkan, atau mungkin karena tidak dapat uang, karena uangnya ini dalam tanda kutip ya habis untuk berobat dan seterusnya, lalu kita berdoa kepada Allah, ya itu adalah ikhtiar. Jadi jangan sampai kemudian merasa duitnya tidak ada yang lain. Karena duit ini dalam artian kita juga bisa yang kemudian muncul rezeki ya, yang kita harus pahami. Jadi kalau kantong kering, jangan merasa rezeki kita tidak ada. Tapi karena kantong kering itu karena ada Allah berikan rezeki yang lain. Bisa jadi kemudian tiba-tiba ya tidak ada uang tapi ada makanan ya. Tidak ada makanan tapi merasa hidup kok enak ya, legowo, kemudian kok sembuh tidak seperti biasa. Nah itu rezeki. Jadi kita tidak usah khawatir. Jadi selalulah berdoa. Jadi Bapak tadi sudah berdoa sedemikian rupa itu, terus istiqomah di berdoa begitu Pak. Saya yakin dengan doa jenengan seperti itu, insya Allah di dalam kehidupan yang kita jalani ini kemudian Allah memberikan yang terbaik bagi kita.
1: Amin. Amin ya rabbal alamin.
0: Seperti itu.
1: Termasuk mungkin ngapunten mungkin sakit kalau kita apa maknai lebih dalam itu bisa jadi rezeki ya Ustaz ya. Karena kan Allah juga janjikan siapa yang kemudian diuji sakit, beliaunya ikhlas, insya Allah jadi penghapus dosa-dosa kita nggak ya Ustaz. Insya Allah mudah-mudahan di antara pendengar yang saat ini sedang dalam kondisi kurang sehat dengan duit tadi ya Ustaz, doa, usaha, ikhtiar, tawakal, mudah-mudahan kesembuhan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya sapa dulu Ustaz satu pendengar yang sudah kirim WA di 081555600915. Ada Ibu Suhartini di Surabaya ini Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz, Mas Arga, izin mau bertanya, bagaimana kalau sudah berdoa, usaha, ikhtiar, tawakal, tetapi hasilnya ini belum memuaskan atau belum sesuai dengan harapan Ustaz? Apakah kita tetap harus bersabar dan juga terus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala? Matur nuwun, mohon pencerahannya. Monggo Ustaz.
0: Jadi sebetulnya pertanyaan ini juga sudah dijawab dengan beliaunya sendiri ya. Ketika kemudian sudah doa, ikhtiar, tawakal, lalu kemudian hasilnya kok belum memuaskan. Apakah kita harus bersabar? Ya memang itu jawabannya, harus sabar. Ya, karena sabar itulah yang membuat kita menjalani hidup ini dengan doa, usaha, dan ikhtiar itu. Ya mungkin tadi tidak ada kata-kata sabar dalam materi, tapi secara tersirat itu semuanya dijalani dengan penuh kesabaran. Ya, karena kesabaran itu adalah sesuatu yang kita jalani dalam hal ini, semua kebutuhan kita itu kita harus rasakan bahwa ada proses yang kemudian harus kita rasakan dari kita hidup sampai kita mati. Itulah yang kemudian munculnya kesabaran yang harus kita jalani. Nah, jadi kalau kita bisa melihat ceritanya Nabi Idris misalkan, atau Nabi Ayub yang kemudian Nabi Idris diberi kelebihan oleh Allah, lalu kemudian dinaikkan ke surga dan seterusnya. Lalu Nabi Ayub yang kemudian awalnya bahagia, kemudian dicoba sama Allah, lalu kemudian menjadi bahagia kembali. Seperti itu. Itulah yang harus kita rasakan, sehingga kesabaran itu harus melekat kepada diri kita. Maka Allah mengatakan, wasta'inu bisabri wassalah. Allah mendahulukan sabar dulu. Wassalah itu kan sebagai jalan kita untuk selalu yakin kepada Allah. Jadi sabar ini perjalanan. Orang kafir ya tetap sabar. Coba kalau orang kafir itu tidak sabar, ya tidak akan hidup seperti itu. Nah itu bisa kita rangkai bahwa hidup ini harus dijalani dengan sabar. Jadi seperti itu. Sehingga tidak usah khawatir. Pasti Allah pasti memberikan yang terbaik. Dan pasti ya setiap kegagalan pasti akan muncul keberhasilan.
1: Amin.
0: Jadi tidak.
1: Izin saya terima satu pendengar kembali ya Ustaz di 081-555-609-915 dari nomor akhir 4874 ini. Assalamualaikum, Mutiara Pagi Pro 1 RRI Malang.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Monggo.
5: Assalamualaikum Ustaz, semoga sehat.
1: Amin.
5: Ibu. Ini yang ingin saya tanyakan. Kita itu orang tua itu bisanya mendoakan sama anak-anak ya Mas ya. Semoga yang terbaik gitu Ustaz. Cuman terkadang begini Ustaz. Kita itu berdoa sesuatu memohon untuk kebaikan anak-anak terutama. Itu tapi lain yang kita terima gitu maksudnya Ustaz. Jadi anak itu kan jauh ya Ustaz. Kita mendoakan yang terbaik tapi kemudian kok justru kita mohon benar pada Allah gitu. Tapi justru yang kita terima itu kabar, tiba-tiba kabar yang tidak enak gitu loh maksudnya. Tidak sesuai tidak sesuai dengan angan-angan keinginan kita gitu, permohonan kita gitu. Yang demikian itu bagaimana Ustaz? Apakah doa kita yang tidak nyampe atau bagaimana? Mau tak tahu siahnya dan bagaimana caranya berdoa agar diterima oleh Allah. Matur suwun, assalamualaikum.
1: Matur suwun Ibu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sembari saya sambung dengan satu pendengar yang sudah berkirim WA berikut ini ya Ustaz, ada Pak Sugiono di Pasuruan. Assalamualaikum Ustaz, saya minta arahan bagaimana jika seseorang yang tidak senang mendengarkan pengajian, seakan dia kalau diingatkan sudah tahu tapi tidak pernah dilakukan apa yang diperintahkan Allah melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana mungkin cara mengingatkannya, ngatakan Ustaz? Monggo dari dua pertanyaan ini Ustaz.
0: Yang pertama tadi Bu, jadi doa yang harus kita lakukan itu ketika doa kita itu kemudian tidak dijawab, dalam tanda kutip bukan tidak dijawab ya, tapi kemudian tidak sesuai dengan harapan itu. Ya yang harus kita yakinkan bahwa diri kita ini sudah ada ikhtiar kita. Jadi jenengan berdoa untuk anak jenengan itu sudah ada ikhtiar. Kemudian ketika ikhtiar itu hasilnya kok seperti itu, maka berarti yang harus kita pertanyakan adalah introspeksi diri. Sebab begini Ibu, mohon maaf, mungkin yang ingin kami sampaikan bahwa orang yang berdoa itu yang pertama ya harus dilihat rezekinya. Apakah yang kita makan tiap hari itu kemudian banyak yang haram, nah itu berhalang doanya itu. Demikian juga apa yang kita berikan pada anak kita. Ketika kita kemudian bertobat sama Allah, maka insya Allah halangan itu akan kemudian terbuka. Maka banyak ulama yang kemudian memberikan cara untuk berdoa adalah ya otomatis dimulai dari kita meminta sama Allah agar kita ini menjadi orang yang kemudian selalu ingat dosa-dosa kita, kita minta ampun kepada Allah, doa-doa kita apa dosa-dosa kita itu diampuni oleh Allah, lalu kemudian mintalah doa seperti yang jenengan inginkan. Jadi itu yang harus. Kemudian yang tidak kalah pentingnya lagi, sebut nama putra jenengan ketika berdoa. Nah, jangan hanya ketika Rabbana ablana minazwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Dzurriyyatina itu kan umum. Maka kalau doa itu sebut nama satu persatu. Walaupun anak kita sembilan, ya sebut satu-satu sembilan itu. Harapannya masing-masing itu kemudian sesuai dengan doa kita. Ya. Jadi kalau kalau tidak menyebut namanya, ini para ulama mungkin akan mungkin ulama kemudian memberitahukan, wah ini kalau tidak disebut satu-satu itu enggak, ya kayaknya kemudian tidak sampai gitu maksudnya gitu.
1: Baik, ingatan ya. Baik, kemudian disambung tadi Ustaz, jika caranya mengingatkan tadi.
0: Jadi kalau cara mengingatkan itu kan memang kita ini hanya manusia ya. Maka Nabi itu saja cuma mengingatkannya aja. Karena itu maka bagaimana cara mengingatkan, ya kita punya man ro'a minkum munkaron fal yughayyir bi yadi fa illam yastati fa bi lisani fa illam yastati fa bi qalbi innahu ataful iman. Jadi kalau bisa ketika kita mengingatkan itu, ya kalau kita punya kekuasaan, ya gunakan kekuasaan itu untuk mengingatkan. Kemudian ketika kita bisa ngomong, ya kita omongkan. Masalah tidak direken, ya tidak masalah, sudah diingatkan. Tapi kemudian ketika sudah tidak mampu, mesti omongi kok angel, mesti sudah saya penguasa kok angel, maka ya dengan cara berdoa. Nah, doa itulah yang kemudian, walaupun doa itu paling lemah mengingatkan doa, tapi itu cara kita harus itu seperti itu. Jadi tidak boleh. Dan demikian juga kalau di dalam ayat lain kan dikatakan bahwa kita harus, ya harus kemudian bagaimana kita memberi contoh. Nah, itu yang penting. Kadang-kadang kita sudah ikut pengajian, sudah tahu ilmunya, tapi kemudian kita tidak mencontohi mengamalkan ilmunya. Nah, itu yang akhirnya kemudian orang lain, oh kamu sendiri aja begitu, apalagi saya. Gitu.
1: Nah, gitu. Mudah-mudahan bisa diimplementasikan dari rekomendasi dan juga pencerahannya dari Ustadz. Ustadz Syaiful Arif, matur nuwun ya, sudah bersama kami di Studio Pro 1 RRI Malang. Kita bersama dengan pendengar kita dari RRI Surabaya, RRI Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban, untuk Mutiara Pagi berjaringan Korus 10 Nusantara Jawa Timur. Lain waktu kita sambung kembali, Ustadz. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan seputar mari meniti kehidupan ini dengan duit, yaitu doa, usaha, ikhtiar dan tawakal, menjadi pengingat untuk kita bersama. Dan jadi ilmu yang bermanfaat untuk kita bersama. Demikian tadi pendengar Mutiara Pagi, kami bersama Ustadz Syaiful Arif SAG MPD dari program 1 Radio Republik Indonesia Malang. Mudah-mudahan apa yang menjadi pengingat tadi pendengar bisa kita implementasikan, bisa kita praktikan. Sekali lagi, kita jalani hidup dengan doa, usaha, ikhtiar dan juga tawakal. Demikian Mutiara Pagi berjaringan Korwin Nusantara 10 Jawa Timur. Kami dari program 1 Radio Republik Indonesia Malang mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: RRI Sumenep. Disiarkan juga melalui RRI Sampang, RRI Kediri, dan RRI Tuban.
1: Baik pendengar, demikian tadi kita sudah ikuti bersama Mutiara Pagi yang kami siarkan langsung dari Programa 1 RRI Malang. Kali ini kita sampai pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pendengar, segera kami hadirkan Buletin Berita Pagi.

0: Selamat pagi saudara pendengar, Buletin Berita Pagi RRI Jember untuk hari ini Jumat 9 Oktober 2026. Sebanyak 3 kecamatan di Kabupaten Bondowoso dinyatakan lunas pajak PBB P2. Kejaksaan Negeri Bondowoso melakukan pemanggilan terhadap 5 wajib pajak. Dan saudara, berita tersebut merupakan berita utama yang kami rangkai dengan berita. Melalui program SMK Go Global, pemerintah Kabupaten Jember mentarjetkan 1.000 pekerja. Dari Studio Pro 1 Panjaitan 61 Jember, inilah Buletin Berita Pagi selengkapnya bersama saya, Retno Palupi. Baik, saudara, kita akan awali dari berita pertama untuk pagi hari ini, di mana sebanyak 3 kecamatan yang ada di Kabupaten Bondowoso telah dinyatakan lunas pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan atau PBB P2. Capaian pembayaran PBB P2 di Kota Tape tersebut dinilai meningkat dan mencapai sekitar 57,6% jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Selengkapnya M. Samsudi melaporkan.
1: Pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2 di Kabupaten Bondowoso hingga Oktober 2026 mencapai sekitar 57,6%. Capaian itu dinilai meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, meski pengiriman surat pemberitahuan pajak terutang atau SPPT tahun ini mengalami keterlambatan. Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kabupaten Bondowoso Slamet Yantoko mengatakan, hingga saat ini sudah 3 kecamatan dan 61 desa yang dinyatakan lunas PBB. 3 kecamatan itu antara lain Kecamatan Sumberuringin, Kelabang, dan Taman Krocok. Menurutnya, capaian itu cukup positif karena SPPT tahun ini baru dapat dikirimkan pada April. Keterlambatan itu terjadi akibat proses digitalisasi layanan PBB yang membutuhkan waktu, mulai dari kerjasama hingga pemadanan sistem dengan sejumlah bank dan pihak ketiga lainnya.
2: Ini capaian PBB kita, alhamdulillah secara umum kinerja dari pemerintah kecamatan dan pemerintah desa. Sebenarnya kalau kita hubungkan dengan yang pertama, keterlambatan kita pengiriman SPPT. Tahun lalu itu Januari sudah terkirim, tahun ini bulan 4 itu baru terkirim. Kenapa, SPPT? Pak? Karena kita ada proses digitalisasi.
1: Meski demikian, digitalisasi justru memberikan dampak positif terhadap penerimaan daerah. Menurutnya, masyarakat khususnya di wilayah perkotaan dan kalangan pegawai dinilai semakin mudah melakukan pembayaran PBB secara non-tunai. Slamet menambahkan bahwa portal pajak yang disediakan Pemkab Bondowoso juga memungkinkan masyarakat mengecek status pembayaran PBB secara langsung. Hal itu diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan sekaligus mendorong masyarakat membayar pajak secara non-tunai. Selain digitalisasi, peningkatan capaian PBB juga tidak lepas dari kinerja pemerintah kecamatan dan desa dalam mendorong masyarakat memenuhi kewajibannya. Dari Bondowoso, M. Samsudi melaporkan.
0: Dan saudara, sementara itu Kejaksaan Negeri atau Kajari Bondowoso telah melakukan pemanggilan terhadap 5 wajib pajak dengan total 107 juta rupiah. Dari jumlah tersebut, sebanyak 33 juta telah dibayarkan setelah Kajari melakukan 2 kali pemanggilan. Kajari Bondowoso melakukan penagihan dikarenakan sebelumnya mendapat permohonan bantuan hukum non-litigasi dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Bondowoso. Selengkapnya kembali M. Samsudi melaporkan.
1: Kejaksaan Negeri Bondowoso membantu pemerintah kabupaten menagih tunggakan pajak reklame kepada 5 wajib pajak dengan total mencapai 107 juta rupiah. Dari penagihan itu, sekitar 33 juta telah dibayarkan setelah Kejari melakukan 2 kali pemanggilan. Kepala Kejari Bondowoso David Palapa Duarsa mengatakan pihaknya menerima permohonan bantuan hukum non-litigasi dari Bapenda Kabupaten Bondowoso pada 19 Agustus lalu. Permohonan itu kemudian ditindaklanjuti dengan penerbitan surat kuasa khusus kepada Jaksa Pengacara Negara untuk membantu proses penagihan. David menegaskan keterlibatan Kejari dalam penagihan tersebut bukan untuk memberikan tekanan maupun intimidasi kepada masyarakat. Pendekatan yang dilakukan mengutamakan komunikasi dan penyelesaian secara persuasif.
3: Kami, saya menunjuk jaksa pengacara negara di sini. Jaksa pengacara negara berdasarkan surat kuasa khusus tadi yang sudah saya tanda tangani dan ditandatangani oleh Bapeda, Kepala Bapeda di sini. Maka kemudian kami diberi kewenangan untuk melakukan proses pemanggilan atau penagihan. Gitu. Dari hasil 107 juta tagihan tadi itu, alhamdulillah dengan kami sudah melakukan dua kali pemanggilan, saat ini sudah masuk lebih kurang sekitar 33 juta.
1: Menurutnya, pajak reklame menjadi salah satu sumber pendapatan daerah. Untuk itu, masyarakat maupun pelaku usaha yang memasang reklame di lokasi yang telah ditentukan memiliki kewajiban untuk memenuhi pembayaran sesuai ketentuan. Dari dua kali pemanggilan, sejumlah wajib pajak itu menunjukkan itikad baik dengan melakukan pembayaran. Kejari juga membuka ruang bagi wajib pajak yang memiliki kendala pembayaran untuk menyelesaikan kewajibannya secara bertahap. Apabila ada persuasif tidak membuahkan hasil, maka proses penagihan dapat dilanjutkan melalui mekanisme hukum perdata. Namun pihaknya saat ini masih mengedepankan pendekatan non-litigasi agar kewajiban tersebut dapat diselesaikan secara sukarela. Dari Bondowoso, M. Samsudi melaporkan.
0: Saudara, kasus influenza like illness atau ILI, gejala infeksi saluran pernafasan yang mirip flu berat di Kabupaten Situbondo, terus mengalami peningkatan hingga mencapai 251 kasus. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo, Dwi Herman Susilo mengatakan, hingga minggu ke-39 atau rentang waktu 27 September sama dengan 3 Oktober 2026, kasus ILI di Situbondo bertambah menjadi 38 kasus. Laporan kasus influenza like illness atau ILI ini bersumber dari 15 fasilitas kesehatan, di mana kenaikan kasus terbanyak dari Puskesmas Asembagus sebesar 76,2%, meski sejauh ini tidak ditemukan kasus kematian. Dwi Herman meminta masyarakat kelompok resiko tinggi, meliputi balita, lanjut usia atau di atas usia 60 tahun, komorbid dan ibu hamil untuk bisa melakukan imunisasi influenza secara mandiri. Dinkes juga memberikan penyuluhan melalui posyandu, pengajian, sekolah dan forum-forum yang lain. Baik, saudara, kita beralih ke berita lainnya, di mana untuk memaksimalkan kualitas pekerja migran Indonesia, khususnya yang berasal dari Kabupaten Jember, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BPPMI Jawa Timur telah menyiapkan program SMK Go Global. Program ini dirancang untuk bisa mempersiapkan kebutuhan dari PMI asal Jember, khususnya lulusan SMK, mulai dari skill dan juga kelengkapan dokumen serta sertifikasi. Dan selengkapnya dilaporkan oleh Dinda.
4: Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jawa Timur memastikan para calon pekerja migran Indonesia asal Jember diberangkatkan dengan kompetensi dan perlindungan yang memadai. Hal tersebut diwujudkan melalui skema ekosistem terintegrasi dalam program SMK Go Global. Kepala BP3MI Jawa Timur Kombes Pol Tias Puji Rahadi menjelaskan, program SMK Go Global dirancang secara menyeluruh mulai dari tahapan pemetaan kebutuhan, penjaringan, pelatihan, sertifikasi, pengurusan dokumen, hingga proses penempatan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan anak-anak muda dari Jember tidak hanya memiliki dokumen yang lengkap, tetapi juga keterampilan dan legalitas yang sah.
5: Yang menunjukkan komitmen bersama dalam memperkuat penyiapan dan penempatan pekerja migran Indonesia yang kompeten, profesional, aman, dan terlindungi. Pasar kerja luar negeri terus berkembang, sehingga membuka peluang yang luas bagi PMI. Namun, hal tersebut juga menuntut kompetensi, keterampilan, bahasa, sertifikasi, serta pemahaman budaya dan ketentuan tenaga kerjaan di negara tujuan.
4: Kombes Pol Tias Puji Rahadi menambahkan, program direktif Presiden Prabowo tersebut menargetkan peningkatan kapasitas 500 ribu calon PMI secara nasional hingga tahun 2029. Khusus untuk wilayah Jawa Timur, target penyiapan tenaga kerja terampil pada tahun 2026 mencapai 6.800 orang. Sejumlah negara tujuan yang telah ditetapkan meliputi Taiwan, Korea Selatan, Jepang, Maladewa, Aljazair, negara-negara Eropa, hingga Uni Emirat Arab.
0: Melalui program SMK Go Global, pemerintah Kabupaten Jember mentargetkan 1.000 pekerja untuk bisa menjawab kebutuhan pasar luar negeri yang terus berkembang. Selain itu, program tersebut sebagai upaya untuk bisa menekan angka PMI non-prosedural yang menjadi permasalahan selama ini. Selengkapnya dilaporkan Angel.
6: Pemerintah Kabupaten Jember menargetkan sebanyak 1.000 tenaga kerja lokal dapat disiapkan melalui program SMK Go Global pada tahun 2026. Target tersebut untuk memanfaatkan peluang pasar kerja luar negeri yang terus berkembang, sekaligus menekan angka pekerja migran Indonesia non-prosedural. Bupati Jember melalui Pejabat Sekda Jember, Ahmad Imam Fauzi, menyampaikan apresiasinya atas penunjukan Jember sebagai lokasi program. Menurutnya, peluang kerja luar negeri harus diimbangi dengan peningkatan kompetensi, keterampilan bahasa, sertifikasi, serta pemahaman budaya dan aturan di negara tujuan.
7: Untuk Kabupaten Jember, pemerintah Kabupaten Jember menargetkan 1.000 tenaga kerja masyarakat Jember dapat dipersiapkan melalui program ini. Saya berharap kegiatan edukasi hari ini dapat menjadi momentum untuk membuka wawasan masyarakat Jember bahwa bekerja ke luar negeri dapat menjadi pilihan masa depan yang baik sepanjang dilakukan melalui prosedur yang benar dan dengan kompetensi yang memadai.
6: Bupati Jember Muhammad Fawaid menegaskan bahwa keberangkatan secara resmi dan prosedural sangat penting agar pemerintah dapat memberikan pengawalan serta bantuan komunikasi antar negara jika terjadi persoalan. Selain itu, program SMK Go Global diharapkan menjadi instrumen efektif dalam pengentasan kemiskinan bagi masyarakat usia produktif di Kabupaten Jember. Dari Jember, Sela Angelita, RRI melaporkan.
0: Saudara, menurut data Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia KP2MI hingga Oktober 2026, terdapat 1.800 lebih pekerja migran asal Jember yang bekerja di luar negeri. Meski pemerintah Kabupaten Jember mentargetkan 1.000 pekerja dari program SMK Go Global, namun peminatnya justru berbanding terbalik. Pasalnya, hingga saat ini, pendaftar program tersebut masih mencapai 72 orang saja. Selengkapnya Brilian melaporkan.
8: Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia memilih Kabupaten Jember sebagai lokasi pelaksanaan edukasi migrasi aman dalam program SMK Go Global. Langkah ini diambil mengingat Jember merupakan salah satu daerah penyumbang pekerja migran Indonesia terbesar di Jawa Timur. Berdasarkan data KP2MI per 7 Oktober 2026, tercatat sebanyak 1.828 warga Jember bekerja di luar negeri dengan mayoritas berada di kawasan Asia, yaitu sebanyak 1.805 orang. Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jawa Timur, Kombes Pol Tias Puji Rahadi, mengungkapkan, meski potensi pasarnya besar, pendaftar program SMK Go Global dari Kabupaten Jember saat ini baru mencapai 76 orang yang terbagi dalam dua gelombang. Melalui sosialisasi yang digelar di Pendopo Wahya Wibawa Graha, pemerintah Kabupaten Jember berharap jumlah pendaftar dapat meningkat secara signifikan sehingga semakin banyak tenaga kerja lokal yang terampil dan terlindungi saat bekerja di luar negeri.
7: Untuk warga Jember yang sudah ikut mendaftar dalam program SMK Go Global sampai dengan saat ini yang sudah kita buka pendaftaran di batch 1, gelombang 1, 2, 3 dan batch 2 ini baru berjumlah sebanyak 76 peserta yang menurut kami ini dengan sumber daya manusia yang dimiliki oleh Pemkab Jember, saya yakin dan saya percaya bahwa ini setelah sosialisasi ini dilaksanakan, harapan kami akan bertambah secara signifikan warga Jember yang akan bergabung dengan program SMK Go Global.
8: Sementara Bupati Jember Muhammad Fawaid menegaskan, pemerintah Kabupaten Jember menargetkan sebanyak 1.000 tenaga kerja lokal dapat disiapkan melalui program SMK Go Global pada tahun 2026. Target tersebut untuk memanfaatkan peluang pasar kerja luar negeri yang terus berkembang, sekaligus menekan angka pekerja migran Indonesia non-prosedural. Demikian Brilliant RI Jember melaporkan.
0: Saudara, beralih ke berita lainnya, petugas rumah tahanan negara atau rutan kelas 2B Situbondo melakukan deteksi

0: Dan saudara, buletin untuk pagi hari ini disiarkan oleh Program 1 RRI Jember. Berita kami bisa Anda simak di rri.co.id dan channel YouTube RRI Jember. Selain itu, siaran kami juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Saudara, Polres Jember telah menyalurkan hasil panen jagung milik kelompok tani di Kecamatan Puger Jember ke Perumbulok Cabang Jember. Hal tersebut sebagai bentuk dukungan Polres Jember untuk bisa menjaga ketahanan pangan nasional serta mengangkat perekonomian masyarakat di tingkat bawah. Selengkapnya dilaporkan Angel.
1: Dalam upaya mendukung ketahanan pangan nasional, Polres Jember resmi melepas pengiriman perdana hasil panen jagung milik gabungan kelompok tani di Kecamatan Puger untuk disalurkan kepada Perumbulok Kantor Cabang Jember. Panen perdana dipimpin langsung Kapolres Jember, AKBP Aladin, serta dihadiri oleh Kepala Perumbulok Cabang Jember, Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan, hingga jajaran Muspika Puger. Kapolres Jember melalui Kasih Humas Ibda Firmansyah menegaskan pendampingan kepada petani tidak berhenti hanya pada proses tanam dan panen. Kepastian pasar dan stabilitas harga menjadi kunci utama agar perekonomian warga di tingkat bawah benar-benar terangkat.
2: Di mana kegiatan itu sudah saya sampaikan tadi sebelumnya, dalam rangka pengiriman hasil panen jagung kurang lebih sebanyak 100 ton kabotan Bebidan Polri, Polres Jember, kepada Bulog Cabang Jember dalam rangka mendukung swasembada pangan khususnya di daerah Puger.
1: Tidak hanya berfokus pada ketahanan pangan, Ibda Firmansyah menambahkan panen perdana juga diwarnai aksi kepedulian sosial dengan membagikan 100 paket sembako bagi warga kurang mampu di Kecamatan Puger.
0: Saudara, bergeser ke Kabupaten Banyuwangi, di mana Pemka Banyuwangi meluncurkan program Teman Lansia untuk memastikan warga lanjut usia ini bisa mendapatkan manfaat dari layanan pemerintah. Program tersebut memastikan warga lanjut usia atau lansia, terutama yang hidup sebatang kara, mendapatkan pendampingan serta akses layanan sesuai yang dibutuhkan. Sumarsono melaporkan selengkapnya.
3: Pemerintah Kabupaten Banyuwangi memperkuat pendampingan bagi warga lanjut usia melalui program Teman Lansia. Program ini tidak hanya mendampingi para lansia, tapi juga mencari dan menemukan lansia yang selama ini belum tersentuh program pemerintah. Terutama mereka yang hidup dalam kondisi ekonomi sulit maupun yang belum mendapatkan layanan kesehatan. Bupati Banyuwangi Bu Fia Estiandani mengatakan, masih ada lansia yang belum mendapatkan program pemerintah karena persoalan pendataan. Menurut Ibu, kondisi tersebut juga terjadi pada program Rantang Kasih. Ada lansia yang sebenarnya membutuhkan bantuan namun belum masuk dalam data penerima.
4: Pertamanya sebenarnya mendampingi. Pertama, mendampingi lansia yang ada di Banyuwangi. Yang kedua, menemukan kembali lansia-lansia yang belum tersentuh program-program pemerintah. Ya, yang ketiga, bagaimana mereka nanti berkoordinasi dengan dinas-dinas terkait dengan temuan yang mereka hadapi di lapangan.
3: Sementara itu, PLT Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak serta Keluarga Berencana, Puguh, mengatakan Teman Lansia melibatkan banyak unsur, mulai dari camat, organisasi, pendamping, PKH, puskesmas, kasar posyandu, hingga kader PKK. Ia mengatakan, para relawan tidak hanya mendampingi lansia dalam kegiatan posyandu maupun pelayanan lainnya.
5: Saling membahu-membahu antara kesehatan, pendamping sosial, puskesmas, penduk, dan sebagainya. Jadi ini semua bergerak bersama-sama.
3: Dalam Teman Lansia, asesmen menggunakan formulir digital yang terhubung dengan dinas sosial. Data tersebut menjadi dasar untuk mengkoordinasi penanganan prosedur, persoalan, dan kebutuhan.

0: kecamatan masing-masing lansia. Dari Banyuwangi, Sumarsono melaporkan.
1: Saudara, kebakaran hutan dan lahan terjadi di bantaran sungai Jalan Jembatan Widuri Desa Prajekan Lor, Kecamatan Prajekan, Kabupaten Bondowoso. Pada hari Kamis 8 Oktober 2026 kemarin, kebakaran yang terjadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat tersebut menghanguskan lahan dan rumpun bambu seluas sekitar 30 meter persegi. Kepala Pelaksana BPBD Bondowoso, Kristianto Putro Prasojo mengatakan, pihaknya telah menerima laporan dari masyarakat pada pukul 15.28 waktu Indonesia Barat. Tim reaksi cepat TRC bersama dengan Pusdalops BPBD Bondowoso kemudian bergerak ke lokasi untuk bisa melakukan asesmen sekaligus penanganan. Upaya pemadaman sempat terkendala oleh kondisi akses menuju titik kebakaran yang licin dan curam. Namun api akhirnya berhasil dipadamkan pada pukul 18.47 waktu Indonesia Barat. BPBD memastikan kondisi wilayah Bondowoso hingga laporan tersebut dibuat dalam keadaan aman dan terkendali. Baik saudara, saatnya kita beralih ke berita olahraga.
2: Berita olahraga, Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Saudara, nasib Vincenzo Montella di timnas Turki untuk kali ini terancam setelah kekalahan dari Italia dalam laga internasional. Arda Turan disebutkan menjadikan Didet pengganti Montella jika federasi memutuskan melakukan perubahan. Football Italia melaporkan federasi sepak bola Turki dikabarkan sudah siap untuk bisa mengakhiri kontrak Montella. Kekalahan 1-3 di Bologna ini menjadi kekalahan keempat berturut-turut untuk Turki. Kontrak Montella bersama dengan Turki berlaku hingga Euro 2028 setelah diperpanjang Juni 2025 kemarin. Montella sudah menangani Turki selama 3 tahun dan pelatih 52 tahun tersebut membawa Turki menang sebanyak 21 kali, 5 kali imbang dan 14 kali kalah dalam 40 pertandingan. Meski performanya menurun, kontribusi Montella bagi sepak bola Turki tetap tercatat dalam sejarah. Keputusan pemecatan Montella masih menunggu pengumuman resmi dari Federasi Turki. Tuntas sudah informasi yang dihimpun oleh tim redaksi dalam buletin untuk pagi hari ini. Saya Retno Palupi bersama dengan rekan Diego serta seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Pagi pendengar, apa kabar? Mudah-mudahan pagi hari ini membuat kita semuanya merasa lebih bersemangat untuk melewatkan beberapa waktu ke depan.
1: Channel informasi dan inspirasi.
0: Dan yang jelas untuk pagi hari ini pendengar bisa berbagi informasi untuk Anda yang sedang dalam persiapan untuk menuju ke tempat aktivitas masing-masing, bahwa ya ramai lancar lah ya kalau dari Panjaitan. Untuk daerah-daerah lain seperti Ahmad Yani atau Trunojoyo, mungkin ini adalah daerah-daerah padat di pagi hari atau sore hari. Jadi untuk Anda yang akan melewati jalur tersebut, tetap hati-hati, tetap mempersiapkan waktu perjalanan lebih, karena kadang hambatan yang terjadi di jalan itu kita tidak bisa perkirakan. Mudah-mudahan Anda bisa sampai ke tempat tujuan Anda, baik itu mengantarkan putra-putri sekolah ataupun mungkin sampai ke tempat Anda aktivitas untuk hari ini tidak terlambat.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sistem pertanian hidroponik semakin diminati. Pada 1920-an, kata hidroponik dipilih oleh Dr. W.F. Greke untuk menggambarkan metode penanaman tanaman pangan ataupun hias yang menggunakan larutan air. Jauh sebelumnya, pada 600 sebelum Masehi, taman gantung di kota Babilonia adalah contoh aplikasi hidroponik pertama di dunia. Pada 1940, tentara Amerika yang terlibat perang terpaksa harus menanam sayuran secara hidroponik sebagai sumber makanan mereka. 10 tahun berikutnya, sistem hidroponik mulai diteliti oleh berbagai ilmuwan yang berasal dari Belanda, Jerman, dan Australia. Tujuan penelitian ini untuk memproduksi tanaman dengan hasil memuaskan. Pada 1960, terciptalah hidroponik dengan sistem irigasi tetes dan NFT. Hingga pada akhirnya, dari 1980 hingga sekarang, hidroponik mulai dikenal oleh masyarakat dunia. Saat ini, NASA sedang melakukan percobaan hidroponik menggunakan cahaya buatan agar bisa diterapkan di Mars.

Jalan-jalan di pagi hari ini sepertinya masih dipenuhi oleh beberapa orang, masyarakat Kabupaten Jember khususnya yang akan melakukan perjalanan menuju ke tempat aktivitas. Karena ini masih hari Jumat ya, besok baru weekend, baru santai, baru melakukan hal-hal yang disuka termasuk hobi misalnya. Nah, pagi hari ini pendengar, untuk Anda yang punya rencana untuk bepergian, tetap hati-hati di jalan. Banyak kendala yang mungkin akan ditemukan di jalan, mudah-mudahan bisa teratasi dengan baik gitu ya. Tidak ada hal-hal yang menghambat sehingga sampai di tempat tujuan itu nanti terlambat. Baik pendengar, dari Jember kami coba bagikan informasi untuk Anda, peningkatan kasus influenza di situ Bondo untuk kali ini bertambah ya. Jadi tetap hati-hati untuk Anda. Nanti kita akan coba bahas topiknya ini nanti di Jember Menyapa terkait dengan meningkatnya kasus influenza, meskipun basicnya nanti dari Kabupaten Banyuwangi, tapi dari situ Bondo di mana kasus influenza like illness, gejala infeksi saluran pernafasan ini mirip dengan flu berat pendengar. Jadi untuk Anda yang mungkin lagi pagi hari ini ngerasa kurang enak badan, nah siapa tahu diantisipasi dulu ya. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo, Dwi Herman Susilo, menyatakan bahwa ada peningkatan kasus ILI di Situbondo yang sampai dengan 38 kasus, di mana hingga saat ini memang tidak ada influenza like illness dari RSUD Dr. Abdurrahim, termasuk juga tidak ada kasus super flu. Nah, ini cuman yang perlu diantisipasi demikian ya. Dwi Herman mengaku melakukan upaya sosialisasi masif untuk mencegah meluasnya penyakit mirip influenza ini. Ya, ini dengan menyebar flyer begitu ya, diminta masyarakat dengan kelompok resiko tinggi termasuk balita, lansia, masyarakat dengan penyakit penyerta. Nah, ini dia untuk lebih berhati-hati untuk hidup bersih, cuci tangan, mengkonsumsi makanan bergizi yang seimbang dan juga tentunya olahraga. So, apa tujuannya? Yaitu olahraga. Hari Jumat tidaklah berat pendengar, mudah-mudahan bisa kita awali bersama dengan sedikit berolahraga di awal pagi ini.

0: bangun pagi, masak, nyetel TV, nyiapin sarapan, bangunin anak, sarapan, nyapu, ngepel, masak air, mandiin anak, bedakin anak, pakein baju anak, nyisir rambut anak, nonton gosip, update status. Nyium tangan suami, ngantar anak sekolah, ke supermarket, beli daging, beli telur, beli cabai, beli beras, minyak, hampir lupa, ikutan vaksin, dapat sertifikat, update status. Lanjut nyalon, medikur, pedikur, lulur, mampir ke mall, cari parkir, lantai 1, lantai 2, lobby, update status. Lihat tas, beli baju, diskon, update status. Mobil? Mobil masih di mall?
1: Stop oversharing untuk setiap aktivitas. Jaga informasi pribadi agar diri terjaga, bukan update status.
2: Kenapa burung tidak kesetrum saat hinggap di kabel listrik? Karena kedua kakinya berada di satu kabel yang sama, sehingga tidak ada perbedaan tegangan dan arus listrik tidak mengalir. Prinsip ini dijelaskan oleh Massachusetts Institute of Technology. Burung baru bisa tersengat jika menyentuh dua titik berbeda tegangan, seperti dua kabel atau kabel dan tanah.

Pendengar, bagaimana dengan peralihan jalur yang dilakukan dalam masa uji coba dari Jalan Samanhudi dan juga Jalan Diponegoro, ya kan? Daerah itu semuanya untuk saat ini sedang berbeda arahnya atau berlawanan dengan arah yang biasanya. Jadi dari Trunojoyo Anda bisa langsung belok kanan ke Jalan Samanhudi, tembus ke Jompo, lalu dari Jalan Sultan Agung untuk kali ini langsung bisa belok ke kanan, tidak mentok di Hotel 88 tapi bisa lurus tuh nyampe ke Trunojoyo. Bagaimana kondisi di pagi hari ini? Mungkin Anda bisa berkabar juga melalui WhatsApp RRI di 0811304091. Kira-kira apakah ada kemacetan-kemacetan yang terjadi? Nah, ini dia. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Perubahan-perubahan yang dilakukan tentunya dengan satu tujuan, bahwa membuat arus lalu lintas ini semakin lancar. Membuat perjalanan-perjalanan yang mungkin dilakukan untuk menuju ke aktivitas ini tidak terlalu menemukan hambatan yang berarti. Karena Jalan Trunojoyo ini adalah jalan yang mungkin cukup padat di pagi hari ataupun mungkin juga sore hari. Tapi mudah-mudahan dengan berubahnya arus lalu lintas ini bisa membuat semua pengguna jalan itu bisa maksimal dalam perjalanannya, tidak menemukan terlalu banyak hambatan dan bisa sampai tempat tujuan dengan lebih tepat waktu.

0: Saatnya RRI Jember bergabung dengan Pro3 Jakarta.
1: Rekor panjang sejarah pemerintah begitu Pak.
2: Iya, kami akan berusaha semaksimal mungkin. Justru ini adalah keanggotaan yang paling kaya ya.
3: Saat ini saya juga bekerja mempersiapkan APBN 2027 yang tidak ada DPR, dividen dan antara di situ tidak tercapai.

Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press akan memberikan masukan dan pertimbangan. Pertimbangan tersebut diberikan kepada Presiden Prabowo Subianto, kendati komposisi jumlah anggota disurut karena terlalu banyak saat ini.